Naga dan Rai, Kabupaten Bandung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda dan melibatkan 20.929 seniman dari 673 sekeseni se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Bandung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni tradisi dan klasik Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Salit Suryana mengatakan dari total 879 sajian kesenian yang ditampilkan, Duta Kabupaten Bandung dan Gianyar mengikuti seluruh materi pokok PKB. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, PKB 2026 juga diharapkan berlangsung secara profesional, tertib, bersih, dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Inggera Tidak dan Nera Kelantrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, rekelandrai katung kesarai titik Agung Krisna rekelandrai ring sesi acara Rahajeng Bali kantas puputnya jam sis mengmali jebos menjara ide dani sani arsanya ringin muali duru saringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar taler dados nikingge. Nah, rekelandrai ring beberapa daerah kiring Bali wonten saning wentenang pasar murah kenten nikingge untuk menjaga stabilisasi harga pangan taler menyambut hari raya Galungan Lahan Kuningan. Jadi sane kelaksanaan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng niki mengadakan pasar murah barang pokok untuk kebutuhan masyarakat Buleleng nikingge ring rahine benjang Minggu 14 Juni kali tali 6 likur nge jam 6 semeng kantos puput magenah ring area Car Free Day Jalan Ngurah Rai Singaraja. Nah, sepunapi ring kena ide dane napike wenten saneng wentenang pasar murah kenten nge punapi kewentenan harga-harga bahan pokok, harga-harga kebutuhan upakara, jagi nyanggra raina suci Galungan puniki. Nurusang berbagi cerita ring lan telepon 0361223361. Nge, sapa wenten sade nyarengin sanggra titiang niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu.
0: Inggi, selamat pagi Bu Vera ring Tabanan.
1: Inge, wau tiang dekat di pekanan.
0: Oh, tumben di tengah ini ki?
1: Inge, sabah tu.
0: Oh iya.
1: Inge, tabanan hujan ni, kau makin ampun jangan
0: nang. Inge, niki dan pasar, nuni sabah nang makin gula malih tu.
1: Inge, pirang ada joget bungung niki kerja kerjit pun baru muka jelana.
0: Makanya joget bungung ke pasang banyak segeran dek bayu niki. Punapi sampai boleh penyemang niki.
1: Aja nggak bubuh nanti rumah 5.000.
0: Oh nge, becek bubuh Bali nge.
1: Soalnya mah nih klaro. Mah karena kadang mah nih kan
0: ya. Mah nih ke, coba kene templat di waduk pesannya barak-barak nih kok segar rempun dah.
1: Tapi malah ada nangkin ke jang mal. Yang beda nih jangan bung Karno tuh aduh jangan hilang mah nih kau tuh.
0: Aduh, dumogi raga sehat sarang sami nyangger raina nih kinge.
1: Yang itu walaupun wenten pasar murah tuh nge makai teman-teman ke kewah makin ngalih penghidupan tuh
0: ya.
1: Walaupun wenten pasar murah yang presiden ini ke pemerintah bang rakyat nge sembako tapi ya kresek marah tapi dipatut gitu wau ya nih kok
0: bata sampunan ya wenten oknum sane korupsi bi jak sejahtera sampun
1: jemang rakyat mungkin
0: ada korupsi eman triliunan masyarakat bawah sane
1: yang lemang nih kalau di radio tuh mungkin aduh sane maju tapi oknum pejabat korupsi sane mundur ekonomi nol.
0: Aro. Ingin asa pun api kawentenan harga bahan pokok rikering pasar Tabanan niki.
1: Yang pasar Tabanan pun api tu.
0: Harga bahan pokok, harga aro, kebutuhan.
1: Mal,
0: napi niki ane melonjak niki bunga, busung.
1: Bawang
0: ke Suno.
1: Hampir 60 nih.
0: Hampir 60. Iya.
1: Pipi tu.
0: Nge. Cabai pun api cabai. Cabai. Tabia.
1: Makin udah menghampiri 100 tuh. Nih, niko bahan pokok-pokok niko mal. Makanya atur siang niki biar denger niki perempuan RI. Yang saja ya pemerintah kasihan dengan rakyat. Menyi coblos sepangibin ya pilih. Yang kali itu sih gitu. Satu kresek barang apa jumlah ngisi itu niko. Dan kemarau ya saya tiang kagum tuh. Kagum tiang gering seken tuh. Kagum tiang kini nak liu. Seperti siang nih Bu Vera sudah merasakan sekarang begini ekonomi tuh nge. Timpalan ini benten men bawahan tiang dari bawah benten masih bawahan tuh. Dalam nih ke rakyat ngetan ya supaya didengarkan ini suara Bu Vera nih di perempuan sama Agung Krisna tiang nih kalau pejabat ini kasihan pada masyarakat ya kasihlah satu kresek merah tuh apa aja pernah isinya nih itu gitu. Penuh itu aja deh jangan dia kampil karung nih kenyan. Menikmati demen berakyat nih kegiatan.
0: Inggih, tiosan bawang merah, bawang putih, cabai sane naik, niki indek sarana upakara busung, bunga, buah sapun api kenaikan ini kiri ke.
1: Biunung hampir di satu sekat, hampir long benang.
0: Sapa nu mas pisang niki?
1: Agat man, mantan picah nanti yang rumah dia kan di gunung aduh.
0: Oh, ngingi boleh picah saking tegalan niki.
1: Adin di antara warna ngamang biu busung. Batang buah ni kan dan umas pak angkat masjid yang di gunung atau enten yang mau itu ni kengen ni nikmati aja ni ke semacam ring gunung ni pun api keadaan kini mungkin ini kengen kan enten ni ke biasa pilih saya akan saya sejahterakan akan
0: ingat tetap semangat niki nyangre Rahina Suci Galungan
1: tetap semangat ampun lunga makin berkat bang ini obat yang dokter AGK di kukuh niko lunga ampun makin makan kan niko
0: ingge
1: karena lambat-lambat makan tuh ling lahat niko ling tahun 70 yang nyet kan lambat-lambat makan dumun nak rame-rame nyet aduh
0: ingge makin durusang niki ajeng nginum dumun toyo anget niki ingge sukses semua
1: aduh sempun kaderan niki
0: ingge sukses semua Bu Vera sempun nyarengi
1: Santi
0: Hom. Mater suksema niki Bu Vera niki ring tabanan nggih sampun nyarengin. Sada makin muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Sanggra Titi Om Swastiastu. Nulung mecelok niki. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Titi anggo miangyo ga Gunung Karang Imam Bo.
0: Nah, aduh ratu. Aduh, penapi niki saba-saba je meslilutan sinyal niki nggih Gombiang Yoga dicoba muali serauning presiden nyarengin ring on air nggih. Ring 223361 nggih Sanggra Titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahayang semenggong ke Krishna cantik.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
2: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi gatra kenak niki.
2: Kenak gongge. Riki sabah gongge. Sabah ageng.
0: Aduh ratu. Nge kedang malih saput nike. Nge
2: uling bisande sampun sabah. Nge makin nampun jak reda makin. Gongge.
0: Titiang.
2: Nampun napi gatre niki.
0: Gatre becek manten niki batu.
2: Tetap kenak nih. Ke pasang nyangre. Rerainan suci niki. Rerainan tumpek di tumpek. Galungan.
0: Galungan.
2: Penampahan malis suci. Gongge kudo nampah babi.
0: Aduh, titiang nak ten ngajang babi, kangyang ayam tampah titi.
2: Ten ngajang babi gongge?
0: Ten.
2: Aduh,
0: bersih
2: saja. Tapi angin Banten.
0: Banten.
2: Anak sampun je, piragi wau kenten nih. Ini anu nih. Tapi wastane ampun pireng di tiang numas-numas bahan-bahan ke
0: pun api rike reng pasar rike harga bunga buah busung biu niki
2: iya ne di tiang nak ibi metumbasan kong dek ibi di tiang numas bunga bungan pacah 24.000 per kilo
0: 24.000 per kilo.
2: Yang mungkin tenuning, yang busungnya sana ibi durung naik. Numas ane pesel niko kari 10.000 enten. Niki nak ten ring pasar apa gong gak?
0: Ring warung.
2: Ring warung kari 10.000 yang ane pisangnya sampun naik gede enten. Bolehnya seket niko aji seket mungkin nan aji 60.000 kan, niko kenaikannya malah 10.000 kan, niko anu titi yang yana baso niko nak riki baso kenten nak gongge,
0: mau
2: kilo-kiloan niko tapi sana sampun jadi niko nak tumas-tumaseng ya, yana tiang ten malih pengen tumas mau kenten tabio bawang genten yang numas na angin genten kan angin sambal
0: mbo wanten. Oh iya iya ye. Berarti numas kelbasa sanem pun jadi nggih
2: sampun jadi ketumbas siang
0: genten nggih nggih. Nah, pen

0: Rahaminya, nge staler gongge, Rahayu, salam kenten Rahayu sareng keluarga.
1: Nggih, suksema matu.
0: Nggih, gongge, monggo wonten. Sedaya mangke nutur pamit. Om santi santi santi santi om.
1: Nggih, matur suksema niki. Nggih, napi wastane matu nindi sane sampun nyarengin. Bola sekarang satu payangan suksema sampun satya nyarengin seraina. Bu Jero Manuraga mriki kesatu ngerere sekar. Rajeng nyangre rainan jagat tilem galungan lan kuningan sareng saming. Gesuk semua mulus sekarang. Gesa demangin temang rekalan rai durus biar sang.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai petang dan semenit sampul langku saking jam kutus semang kantong kesaring titian Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali kantong sepuputnya jam sia semang malah cibasi. Nah, Rekelan Rai pemerintah Kabupaten Badung niki menjamin stabilitas harga lan pasokan kebutuhan pokok aman menjelang hari raya Galungan lan Kuningan. Ya, diastun terjadi lonjakan harga niki wajar pada komoditas bunga sangkaning tingginya animo masyarakat. GPMK Badung memastikan stok pangan tiongsan skadi beras, daging babi dalam kondisi surplus dan terkendali. Nah, pantauan di sejumlah pasar, niki terjadi lonjakan harga jual sejumlah barang kebutuhan lan perlengkapan upacara skadi beras, daging kantos, bunga di sejumlah pasar ring Kabupaten Badung. Saki wanten, kondisi punika dinilai masih dalam batas wajar duaning tingginya animo masyarakat. Nah, pengecekan kelaksanaan sinali tunggilnyane inggi punika ring pasar Pasar Bunga Desa Bal, Kecamatan Mengwi, antuk karakteristik khusus pindah ke pusat grosir khusus bunga, niki dinilai tetap mampu memberikan selisih harga yang lebih murah untuk konsumen, ini bandingan sarang harga jual di pasar umum. Nah, Rekelan Rai Manut Asisten Perekonomian lan Pembangunan Setda Badung Imade Agus Aryawan kebawasan nggih perbedaan harga untuk komoditas bunga pacah lan bunga gumitir ring pasar be berkisar antara 6.000 hingga 7.000 nggih yang lebih murah daripada pasar umum. Nah, rata-rata mencatat tercatat kenaikan iki harga menjelang hari raya puniki berkisar antara 5.000 hingga maksimal 10.000 per kilogram. Masyarakat niki dihimbau tidak panik duaning pasokan bunga dipastikan aman lan segar. Lancaran distribusi puniki didukung oleh pasokan sane datang langsung niki saking para petani di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Badung. Tiosan punika PMK Badung talar memastikan ketersediaan bahan pokok skadi beras dalam kondisi aman. Cadangan beras makin puniki memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5-6 bulan ke depan. Informasi puniki titiang kutip saking sumber badungkab.go.id. Rekelan Rai mau buka titiang gala on air ring line telepon 0361-223361. Sapunapi kewentenan harga bahan-bahan pokok, kebutuhan pokok niki lan kebutuhan upakara yang regalungan ring genah ide dane. Terus saring 223361 nge sanggre titiang muali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semang.
0: Rahajeng Jero Mangku Sudeni.
1: Sampun api gatro.
0: Gata becik kemanten iki sampun wedang Jero Mangku.
1: Sampun jangkep.
0: Pun jangkep.
1: Ya. Kan wedang toyo anget.
0: Toyo anget mantan ya, mantap ya.
1: Sampun suwe saking 6 tahun. Sampun api kadona cuaca.
0: Cuaca mangken, nah sampun cerah, sampun bersinar di desang yang surya niki.
1: Di pasca maro latenan anu besar gigis.
0: Nggih.
1: Ah sampun akeh pirang nak ya mene. Iya di sini ya anu na situasi kondisi harga normal nu ge. Cuma anu mene niki niko sampun ngadakan abang lala.
0: Oh, nggih Kang Yang, bedikin medaging tabie niki.
1: Ampun. Ya ning benepet mumpuk niki, Ge. Ibi puan ka ke Jawa. Sugian Jawa, jadi ke Jawa.
0: Nggih. Muali male ke Bali.
1: Ibi kajang kliyo. Benyang gila makin ampun mak metanen cana. Angon soda nangen benyang. Nggih. Alis bekario kalanya nemu. Takkan nonen masih kita basutan ngai
0: kan? Oh makarya bi mantap.
1: Karya anak bintuan ya kalau dicek kan 99.9% kita dan nampak bintuan.
0: Oh gini.
1: Dikunjuk yang kencan yang dipengen nampak na teroka ni keciwo jam loras malu kalau nampak nyamun biasa dibuang abu bantan ke pondok angin di galung. Ini benyang nak nampak. Ayah ni upekaro bantenan, mah sambo peragat cuma kuangan yang biu. Ya biu, bo bekelo nasa kena. Jadi jangan kan beri kari di biu di kulkas.
0: Okay.
1: Dengan Banten sampun nake 80-an
0: ngaya nggih. Oh, nggih, penting kan nak tetep sehat niki.
1: Yang busung mbah beli gratis. Busung kak beli
0: ngale. Ngale. Oh, meduwe Tegalan nggih, enten Tegalan.
1: Oh, mari ya beli. Busung sih ente mbah nyidang ali mendep-mendep ya. Beragaan memulo, aduh 5 tahun bisa ingat bu ngalapin busung. Itu kan ya, ini sebuah mahasiswa persiapan ngalir don, ngalir mingguan, ngalir layu, ngalir putum. Apa itu kan?
0: Ingge, suksema jaramanku.
1: Mungkin ini kami semetona, rahajang rayu, nyangro, rayu nasuci itu kan. Baik film, banyak. Penampakan kalungan kuningan sami rahayu yang rahayu pekedayak pekenyo ya itu penikah saja kerja pernikahan berbeda ya api saja saja ke ketong rakyat di waktu pemilihan kini bang atas sejahtera yang akeh anu senang angin kropsi triunan liaran akhir ada masyarakat ngelah kekayaan utang. Mogi-moginya menek-menek itu pancar rompet ya. Pantan kumus ada gulingan Haji Ramai Rama. Ini ingat gulingan Haji Ramai Rama.
0: Tapi ini ke?
1: Yang kaya makin kaya.
0: Inggi, inggi. Sesama jeremangku.
1: Mari bos, di budal waspada, di margi, mana selamat rahayu ngancet ke biaro, ke biaro.
0: Inggi.
1: Cici mesti sempat di tiangan, gongkeng Cynthia, Arya Dewi, mau di selamat rahayu.
0: Inggi.
1: Ini menetor lah kan,
0: ngiring. Sesama nih ke jeremangku.
1: Kalau orang peka, Om Santi.
0: Inggih, matur suksema jeromangku sudah ninggih sani sampun nyarengin Bapak Gusti Putu Widya niki suksema talu sampun nyarengin napi wasane rahajeng nyanggre galungan lan kuningan kemanten niki nggih. Lakalan rais remangkin temang dumun ngiring piar sang sareng-sareng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ada kalian raitun kerasa galasa menampakin jam sia semeng rawa rikir mutit yang nyaringin ide dan nereng acara rahajang Bali game lagi bos ring jam sia semeng suwesan Getter Bali di tiang pasti kamu wali nyaringin ide dan nereng sesi acara sadetiosan tetap bereng perompat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakadan Rai Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi hingga komunitas seniman dan musisi di Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmanah menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iwayan Redana berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang Ratu Ida Dane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge moli kesarangin titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin Rakelan Rai sademangkin ring sesi acara obrolan komunitas kantos puputne jam dasa sebang malai jebas niki ge. Dumugi sarang sami niki tetap setia ring perempat RRI Denpasar. Pastikan malah coba siring titiang ide dane sarang-sarang membeli bag iriki ring lan telepon 0361223361. Semangnya mungkin pacang mausang utang beli bagang topik inggi punika sudahkah kita menang menghadapi hidup ini. Nah niki bersumber saking lontar jenana tatu ring studio perempat RRI Denpasar. Sampun rawo narawakya utawi narasumber inggi punika jero gede mekel made sukada. Om Swastiastu Rajang Jero Gede.
1: Nggih, Om Swastiastu Bu Guru Rajang Rahayu Senamian.
0: Nggih, astungkara pasti kekena niki nggih.
1: Astungkara.
0: Nggih, niki sampun nampa umat Hindu jaginya ngre rahina suci galungan.
1: Patut.
0: Kebaos rahina hari kemenangan Dharma melawan Adharma.
1: Iya.
0: Nah, niki sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Sudahkah di sana ke bawah sang rahim dan makin?
1: Iya.
0: Gerusang jer gede.
1: Baik, Gungge, sarang sami semeton kita dumugi kena rayu sarang sami. Ya. Jadi kedah mana titiang uning ayang? Bagaimana kita merayakan hari galungan ini? Disebutkan sudah hari kemenangan, gitu ya. Kemenangan dalam bentuk niskala, ya. Tetapi sesungguhnya yang kita inginkan adalah sudahkah kita bisa menghadapi kehidupan ini mendapatkan kemenangan? Nah itu ya. Apa ciri-ciri yang kita bisa menghadapi kehidupan ini untuk menang di dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya ini? Satu, kebutuhan kehidupan kita sudah terpenuhi 65%. Ya. Kemudian yang kedua, hutang pasti tetap ada. Hutang niskala, hutang kepada leluhur, kepada keluarga itu pasti harus kita bayar. Tetapi yang dimaksud adalah sudahkah kita bisa menghadapi sepenuhnya terhadap kebutuhan pokok kita? Nah, ini yang harus kita kita pikirkan ataupun kita laksanakan. Sehingga apa namanya sebutan kemenangan Dharma di atas Adharma tidak hanya sebatas slogan saja. Disebutkan kita sudah menang, tapi pikiran kita masih ribet. Untuk besok kita masih memikirkan beras, untuk besok kita memikirkan untuk membeli gas dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang dicanangkan oleh leluhur kita. Ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sudah bisa mendapatkan kemenangan dalam ketenangan, dalam kedamaian menghadapi hidup ini. Dengan catatan 65% kebutuhan kehidupan kita sudah bisa terpenuhi. Nah, kehidupan kita tidak akan menemukan kesempurnaan di dalam kesenangan. Kenapa demikian? Karena di dalam jenana tatwa dijelaskan bahwasanya selama hidung kita menghadap ke bawah, kita tidak akan pernah terpuaskan di dalam kehidupan ini. Selalu saja masih ada yang kurang. Memang itu yang diharapkan, karena kehidupan ini sesungguhnya adalah disebutkan adalah sangat dinamis. Ya kan? Sekarang kita sudah terpuaskan dengan membeli kain Prancis misalnya, ibu-ibu. Besok lagi ada kain yang lebih baru lagi. Dua hari lagi ada kain yang lebih baru lagi. Nah, itu masalahnya, sebab kita harus berpikir terus-menerus untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Itu sebetulnya yang kita inginkan, yang dicanangkan oleh leluhur kita, menyebutkan bahwasanya Dharma itu menang atas Adharma. Nah, sesungguhnya di dalam kehidupan ini sudahkah kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, kan begitu?
0: Iya.
1: Ya kan? Gengi.
0: Artinya Niki terkadang kan terkadang Niki ego manusia pun Niki seringkali mengartikan bahwa menang pun Niki unggul dari orang lain, kaya, sukses dari materi.
1: Saki wanten
0: ternyata dari sisi spiritual pun Niki menang pun Niki ternyata Berbeda.
1: Berbeda. Sesuai dengan ukuran orangnya, sesuai dengan kemampuan orangnya. Contoh misalnya seorang pemulung setiap hari bisa kerja, bisa mengumpulkan pendapatan dengan hasil 100 ribu, itu menang bagi dia. Tapi belum tentu bagi kelumrat, belum tentu. Dia menginginkan satu bulan fluktuasi bunga uangnya itu sekian triliun misalnya. Itu kan beda ukurannya. Ya kan? Jadi kepuasan itu berbeda-beda sesuai dengan keukuran dan kemampuan kita. Oleh karena itu, ibarat tukang jahitnya, ukuran baju kita berbeda-beda. Ya kan? Itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, artinya kita harus kuat dan tahan menghadapi cobaan, tantangan dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu bisa memenangkannya, kan begitu?
0: Artinya di sini menang punika ketika kita berhasil menyelesaikan masalah. Betul. Atau ketika kita berhasil berdampingan dengan masalah, Nike?
1: Sebetulnya kita bisa berhasil memecahkan masalah dengan tidak memunculkan masalah, kan begitu? Kalau memecahkan masalah dengan memunculkan masalah, misalnya punya utang 100, pinjam di sini 200, itu kan memunculkan masalah namanya.
0: Ya, oke.
1: Jadi luar biasa leluhur kita mencanangkan kemenangan ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan damai, hidup berdampingan, serukun, selaras semuanya, kan begitu. Oleh karena itu kan, kita harus bisa menghargai manusia, menghargai alam, apalagi menghargai Tuhan, kan sudah pasti seperti itu. Oleh karena itu kerukunan kehidupan kita di dalam agama Hindu sangat-sangat damai. Sangat-sangat damai, tentram, kan begitu.
0: Nggih. Rekalan rai, nggih mangda akehan pole semetonnya rang ini ki durasa membagi ki sarang-sarang. Ring lain telepon 0361223361. Libagang abantang bebawasan utawi topik ngeninin inik sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Durasa ring lain telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sembang.
0: Inge, selamat pagi Niki Gong Biang Yoga.
2: Kamu menglebok Om Swastiastu juga temukan.
1: Inge, Om Swastiastu Ibu Gong.
2: Gue tidak yang mentor nyarang. Niki kalar lai-lai ban makarya jam naso balik
1: temukan. Inge cucumu Ibu Gong.
2: Tapi gatro dumo
1: Rajang Rahayu Inge dumo gikenak sarang sami.
2: Inge, Niko Plu
1: Rajang kena. Inge. Ya, biasa niki suasana begini ya. Karena pekerjaan itu numpuk harus dikerjakan. Astungkare.
2: Inge.
0: Topiknya sudahkah kita menang menghadapi hidup ini bersumber saking jenana tatwa niki.
2: Ore sampun dicoba sampun meragi yang sugian sampun dengan semangat senang bugar.
1: Inggih rajeng Bu Genggih
2: nggih. Berkat berguru tiang kuliah tanpa bayar yang jero mekel.
1: Inggih.
2: Semua petua-petua sarang publik banget yang perempat yang senang pisan iki.
1: Inggih Bu Gung semua dahat.
2: Ajaran iki.
1: Om santi
0: suksema niki Gomyang Yoga ring Gunung Karangi sarewakan muali ring lain telepon 0361223361 rekalan rai sani arsa membeli bagir ki sarang-sarang melibaga ngeninin indik topik utawi wentan pikobet sani tiosan nggih muali ring 223361 nggih Om Swastiastu.
3: Om sasar.
0: Nggih. Ratu Haji de bagus raken iki.
3: Saking griya kabetan dianyar.
0: Nggih.
3: Om swastiastu jero gede.
1: Nggih, om swastiastu.
0: Aliten ke de volume radio ratu. Niki mau keluang mekruing napi.
3: Ampun.
0: Nggih, nggih, terus.
3: Ampun,
1: nggih. Ngiring-ngiring tuaje napi gadro niki.
3: Nggih. Tentiang nak cuma ingin pemahaman aja. Untuk mendapatkan penjelasan untuk dipakai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wenton amawasan hidup ini harus kita bersyukur. Sudah itu menata hari esok yang lebih baik daripada hari sekarang. Dan jangan terikat pada hasilnya kenten asalnya piring di dalam rumah kali.
1: Inggih.
3: Kaitannya dengan sudahkah kita merasa menang dalam menghadapi kehidupan ini? Sapun api rasanya supaya menang dan kita itu betul-betul tidak terikat pada hasilnya dan menata hari besok yang lebih baik. Niki angin yang kegambelan di rumah kau.
1: Inge.
3: Hidup yang bisa aman, tenang, damai dan sejahtera sekalipun misalnya kecukupannya itu dibatasi oleh kesederhanaan gitu.
1: Inge.
3: Amun di rumah kau, kita yang nunggu dengarkan saking radio Niki. Diantukan pulsa terbatas tinggi.
1: Om santi. Sebagaimana kita bisa usahakan, memang setiap usaha itu harus kita syukuri. Seberapapun milik kita, seberapapun yang kita dapatkan, itu berarti itulah anugerah dari beliau yang Maha Kuasa kepada kita. Yang penting kita jangan pernah tidak berusaha. Nah ini kuncinya ada di sini. Jadi berapapun pendapatan kita, berapapun perolehan kita, selalu kita bersyukur. Yang penting kita jangan malas, jangan tidak berusaha, jangan tidak berjuang. Karena hidup ini disebutkan adalah sebuah perjuangan, perjuangan hidupnya. Kehidupan yang dinamis, tanpa kita perjuangkan, tanpa kita rasa syukur, kita akan selalu dikalahkan oleh diri kita sendiri, oleh emosi kita sendiri, oleh musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, kan begitu. Yang penting kita dalam hidup ini bisa menghadapi kehidupan dengan memenuhi kebutuhan, dengan pola pikir penyederhanaan. Jangan hidup berlebihan, jangan hidup sampai kekurangan, jangan seperti itu. Yang penting hidup ini kita jangan mengutamakan keinginan, utamakanlah kebutuhan yang terlebih dahulu, kan begitu. Kalau sudah seperti itu, tidak mungkin kita kekurangan, tidak mungkin. Yang penting atas dasar berusaha dan berjuang. Jangankan kita selaku manusia, binatang pun misalnya seperti semut, apapun itu dia berusaha mencari hidup, kan begitu. Tetapi jangan kita dikalahkan oleh pikiran kita, itu yang nomor satu. Ya kan?
0: Nggih, rekalan rai nggih, kantor enten ngalah dirusang wali membeli bagi sarang-sarang ring lan telepon 2233361. Nggih. Nah niki jero gede sejatinya pun niki bisa tidak kita memahami kenten nggih tanda-tanda yening seseorang punika kalah dengan keadaan batinnya niki?
1: Bisa sekali.
0: Okay, seperti napi.
1: Orang yang kalah di dalam kehidupan oleh dirinya sendiri selalu merasa kurang, selalu berutang, selalu dia akan merasa kekurangan. Karena dia tidak merasa terpuaskan oleh diri, selalu merasa kurang, salah.
0: Iya. Nggih. Ding 2233361 Mali Sang Daditya. Om Swastiastu.
4: Pagi.
0: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu juga nama budaya. Ini perompak?
0: Iya, betul.
4: Yang acara-acara di perompak kalau sore ada nggak kayak request?
0: Aduh, maaf ini beda. Berarti tidak memonitor radio ya, berarti ya. Ini sekarang sesinya berbeda. Kalau sore ada nih ke acara-acara memang khusus request lagu nih Kingge. Ya silakan yang lainnya bisa di line telepon 0361223361 Sani Arsem membeli bager kisaran-saran ya. Ring acara puniki ge acara.
1: Ya tadi Ibu Gung Yoga mengatakan titiang suara titiang agak bengek itu yang jujur aja beberapa hari ini kita menghadapi pekerjaan yang luar biasa. kita dimintai bantuan untuk mengamankan sebuah pekerjaan, ngaben dan lain sebagainya, menjaga pekerjaan sekala-sekala termasuk nerang. Nah ini ini yang harus kita jalankan tantangan kita.
0: Gering 22336 G, Wali Sangre Titia Om Swastiastu. Ongge terputus rekalan rai. Dicoba muali ringlan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ibu Vera.
5: Om Swastiastu jero gede.
1: Om Swastiastu, Ibu Kiki Kiki niki.
5: Niki sama pican atuh.
1: Penapi.
5: Yang udah segar
1: nih. Nah ini kok apa yang penting udah segar?
5: Juga ini udah penting udah gede.
1: Napi ini juga hijau ini.
5: Napi. Pirang dia nggak pun dengan Juni kan dan.
1: Gengge.
5: Yang menakjubkan emang lah baju Prancis, bing lah baju luar negeri. Buang Banten.
1: Yakti ya di kampung gitu dong.
5: Mungkin kita minta nggak nyair kan, angon beli buah-buah, angon beli rekan sana, angon pun mungkin nampu ini loh, ada tuh kering nak nyair.
1: Gak gampang mungkin, yang penting bentan jina.
5: Tetapi yang mendakian gitu.
1: Gih,
5: ani ngelanglah jina kan di pemerintahan nih mungkin. Oknum pejabat korupsi yang kan genoy ya jina nih kan jero.
1: Ada lah mau bebankan gitu-gitu kan tuh. Gih. Sampun nuut lah mau bebankan begitu-begitu.
5: Mendakian nih kita ngajang macam piring. Yang itu apa nak cucu somas yang kadang maaf
1: nih.
5: Lebih akan tuh liu saja nanti kau.
1: Bu Vera,
5: kadang tri gitu angin. Niko,
1: orang yang begitu-begitu nika orang tidak tenang dalam menghadapi hidup nika nggih. Akan selalu merasa kurang dan lain sebagainya. Itu sudah ditemah oleh karma nantinya itu orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan secara apa? Secara niskala nantinya. Yang pastikan seperti itu nggih.
5: Saya waktu jero napi di agama nika lalu semua korupsi nika pun napi nika tuh. Benar aja nih kalau kena agama ada kan?
1: Tidak ada satupun agama membenarkan seperti itu. Itu sumber haram itu.
5: Jadi yang heran mungkin kan gumi kan gumi bukan kan pemerintahan kan?
1: Iya.
5: Mungkin rakyat sedang sengsara nih. Benar ya. Semakin maju semakin kau ini kalau nyambut hari mas tapi ulang tahun sengsara.

0: semakin wayah gumi, semakin nyelean.
1: Itulah.
0: Aduh jero gede.
1: Nggih, nggih.
0: Pesannya Bapak Bung Karno nggih.
1: Nggih.
0: Yang menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
1: Nih, betul.
0: Yang sering baca-baca buku-buku pahlawan-pahlawan kita
1: nih. Iya, iya, iya betul sekali Nika nggih.
0: Niki sampun kan dengar Niki jero gede lagi siaran perempat RI oleh pejabat-pejabat oknum yang korupsi-korupsi Niki nih.
2: Nggih. Nggih, matur suksema niki Bu Vera mangdo polis sanetiosan nggih.
1: Nggih, rajang-rajang Bu Vera.
0: Dicon niki nggih.
1: Nggih.
0: Rajang tugas mugi jendro gede sebagai peladen masyarakat. Semoga sehat.
1: Astung kare
0: suksema. Terima kasih Agung Kresna.
1: Nggih,
0: nggih. Durus titiang ngelusur suksema.
1: Nggih, nggih. Om santi.
2: Nggih, matur suksema Bu Vera. Niki sare sampun nyarengin niki nggih begitulah fenomena di kehidupan masyarakat mangkin napi wastane relasi kuasa punika sangat terasa
1: tenggenen nggih yang penting kita jangan terbawa oleh arus seperti itu ya kita tetap harus bisa mengunggulkan jati diri kita di dalam kehidupan kita untuk bisa berusaha mendapatkan kedamaian. Kan begitu. Ya. Kalau sebatas informasi, boleh kita tahu. Tetapi jangan sampai terlibat, sampai ikut seperti itu. Kan begitu. Kalau orang yang ingin terlibat pada urusan orang, urusan seperti itu, dia akan membuat ribet dirinya sendiri. Untuk apa? Kan begitu. Kan lebih baik kita membicarakan, merencanakan kehidupan kita sendiri. Dengan tidak melanggar hal-hal yang tidak baik kan begitu.
2: Nggih, rekalan trai nggih mau buka titik kalau on air ing lan telepon 0361223361. Wenten pekabat sanetiasan durusang. Silawuning paside napi wasare pole pemargi niki mau beli basarang jero gede niki
1: nggih. Betul sekali Gong ya. Bali ini sekarang kan akan menyelenggarakan apa pesta kesenian Bali. Ya,
2: nggih, mali bos pembukaan
1: ini yang harus kita banggakan begitu kan. Bagaimanapun ribetnya negara, bagaimanapun hancur negara kata orang gitu. Bali ini tetap tenang, damai dengan kesenangannya. Kan begitu. Ya.
2: Nah, yen ning maosang ring zamane mangkin niki ten kenten jero gede nggih, napi male kehidupan yang serba cepat ten kenten nggih. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kenten nggih membuat orang juga mempunyai beban mental yang juga semakin besar juga nggih. Male bos nggih, muali ring 223361 sanggre titiang nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, rajeng sarang sire ring titiang niki.
3: Titiang saking Selat.
2: Selat.
3: Titiang Pak Yuni.
2: Pak Yunita nggih. Selat Margi niki.
1: Nggih. Pak Yunita danginan niki.
3: Nggih, tembok.
1: Nggih, punapi gatronya niki.
3: Rahayu sami rahayu.
1: Nggih, nggih.
3: Nah, titiang tertarik juga kenapa semua bisa berjalan dengan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada pemekas nereng Bali. Niki sampun karma yadnyan irago tengen.
1: Nggih.
3: Nah, dan tidak apa namanya sekadi mangkin nak akeh dan sidon tu napi malih dengan canggihnya IT.
1: Nggih.
3: Niki sekadi napi sani sampun kodar reng jero gede kita boleh tahu tetapi tetap pada jalur-jalur yang di napi wastane yang diajarkan oleh leluhur-leluhur irage.
1: Patut, patut.
3: Nah, sesidan santu kan mangkin nak akeh jero gede ampuro titian.
1: Inggih, inggih, inggih.
3: Mangkin kan egonya lebih menonjol daripada
1: kemampuannya.
3: Ya, kemampuan. Katanya kalau kita tidak mampu walaupun kita menyembah beliau dengan air, dupa dan bunga kan bisa
1: utama nggih nggih.
3: Nggih utama. Tapi jangan kadang-kadang kan ini kampun sekali ini kau tidak terlepas kalau memang wenten pewara-pewara mari kita kembalikan kepada hati nurani yang ikhlas sujud bakti yang apa adanya.
1: Patut
3: nggih. Senangnya miragi ni ke ampun sekali ya tu rawu nak menggenap cara mangkin nagih kene nagih itu ke pemerintah.

0: haragot na sampun ya oknum niko sampun pasti kok sampun sebagai pemimpin niko kan sudah melalui jalur-jalur yang sudah dilalui
1: kepatutan
0: kepatutan angin setelah niko kan wantah sekali ruo binedo tidak bisalah mungkin banyak pengaruh-pengaruh
1: inggih nggih
0: tidak ring ring napi wastane ringgalah puniki niko ya cap tiang pengersti di ayu tiang domogi ngiring semeton sarang sami sido antuk sesidan kenten
1: nggih nggih nggih
0: ampun ampun tiang tentan kenten ten yo gede
1: nggih nggih
0: sakali maturan tiang kangyang ten yo tiang nyidang ngene tegak kang wan tiang yen keban
1: nggih nggih nggih
0: yang penting ya itulah ketulusan hati.
1: Patut, patut, patut.
0: Tidang asapun niko mantan sarang penyiar RRI Sami Niki Jero Gede tidak mengucapkan selamat nyangro raina jagat kalung lan kuningan.
2: Sarang
0: rahayu.
1: Rahayu. Suksemul. Nggih, nggih rayu nalar iki Pak Yunita nggih. Apa namanya? Itulah sesungguhnya kehidupan kita. Jadi seperti kita dengarkan Pak Yunita itu berbicara dengan rasa yang penuh damai dan penuh pengharapan biar kita selalu mendapatkan kedamaian di dalam menghaturkan sesuatu sesuai dengan ketulus ikhlasan kita. Sebab sastra mengatakan seberapapun kemampuan kita itu yang kita haturkan itulah utama yang disebut dalam sastra ya. Jangan sampai kita mengaturkan sesuatu dalam bentuk utang piutang dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, jangan.
2: Ya sampun sangkaning saring rejeki kan nika lebih mulia dan kenten
1: jaga. Jadi apa yang menjadi milik kita itu yang kita haturkan dengan seikhlasnya, itulah yang utama. Jangan sampai kita berusaha untuk apa menghaturkan sesuatu dengan cara berhutang, itu akan menjadi sangat tidak baik gitu. Kehidupan kita ke depannya gitu. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan kedamaian kan. Itu yang penting ya, damai yang sesungguhnya. Jangan damai di ucapan, hati kita merana, itu untuk apa seperti itu ya. Sebaiknya kita di dalam menghadapi kehidupan ini hadapi dengan apa adanya, itu yang sesungguhnya yang paling baik di dalam pedoman sastranya, daripada kita menghadapi kehidupan ini lain di pikiran, lain di ucapan, lain di pelaksana, itu sangat-sangat berbeda sekali. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya gitu ya.
2: Inge jero gede sana makan mesandakan dumun ge rakalan rai malah bebas mali sanggra titi areng lan telepon 0361223361.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Pantun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
5: ditiang
4: niki mok tiange
6: saking kan sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kantun ke sarang. Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

0: Dakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge wali kesarengan Titi Agung Krisna taler kesarengan Juru Gede Mekel Made Sukade. Libaga ngeninin indeks sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Naniki bersumber saking Jenana Tatua. Sane arsa mabibagi ri sarang-sarang. Durusang ring lan telepon 0361223361. Ge menawi to wenten pikobet taler ring pekarangan ide dane utawi pikobet sadetiosan. Ge durusang wali sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yang Bu Agung.
0: Inggih, selamat pagi.
1: Inggih, Rajang Semong.
0: Inggih. Sarang sire reng titiang niki nggih?
1: Yang Pak Made saking Klungkung.
0: Oh, Pak Made saking Klungkung. Nggih, terus Pak Made.
1: Om Swastiastu, terus.
2: Inggih, Om Swastiastu Pak Made. Nggih.
1: Wonten titiang. Ken iki.
2: Nggih, terus.
1: Titiang yang mana yang bagus skill-skill kesenian kan api keterampilan ke
2: okay.
1: Yang kan sampun dalam limon yang boleh maturan sarang dulu itu boleh okay. Yang lagi nambah keterampilan hasil tangan-tangan yang
2: enggak ada
1: si ini memang yang lunas darah yang sarang dulu yang pun api gak ada sepeng yang ingin maju yang menjadi keterampilan itu dari segi tangan yang sendiri dan tenderio.
2: Geng.
1: Yang meragi dengan radio nih, jero.
2: Ya masalah keterampilan nih kak, apa namanya Pak ya? Harus kita asah terus menerus Pak ya. Sebab di dalam sebuah karya ibarat seorang seniman ya, hasil hari ini untuk besok harus lebih baik, dua hari harus lebih baik dan demikian seterusnya Pak ya. Demikian juga dari segi kualitas, mode, bentuk dan lain sebagainya, kita harus selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru ya. Nanti kalau Bapak ingin melihat perkembangan-perkembangan seperti itu, lihat saja ring pesta kesenian Bali pasti benten karya-karya yang modip istilahnya, penggabungan antara tradisional dengan modern nih kepasti ya. Demikian juga dari bentuk apa bahan pokoknya. Kalau Bapak Dumun membuatnya dengan tempurung kelapa, dan mungkin bisa dengan yang lainnya kan begitu. Jadi sebuah karya seni itu tergantung dari inovasi kita untuk menciptakan hal-hal yang baru, baik dari segi bahannya, dari segi bentuknya, dari segi kreasinya, modenya dan lain sebagainya. Semuanya itu akan menjadi pengharapan bagi mereka-mereka sebagai kolektor, sebagai penyenang karya-karya seni dan lain sebagainya. Tentu hal-hal yang paling dicari adalah barang yang memiliki kualitas, bentuk dan lain sebagainya, sehingga bisa barang itu menjadi kuat, menjadi tidak lekang dengan zaman dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu jawaban kita nge, untuk karya seni. Nge. Karya seni itu apa sangat relatif, relatif sekali. Ya. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seseorang dan sesuai juga dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kan begitu.
0: Ya. Mungkin tergantung bakat juga.
2: Iya, kalau mereka kan yang membuatnya tergantung bakat, tergantung jati diri yang diinginkan, kan begitu. Sekarang kan seniman-seniman itu berlomba-lomba berkarya seni, namun yang laku adalah mereka yang memiliki jati diri yang pasti. Dengan bentuk kualitas yang inovatif yang bisa bertahan untuk selamanya. Seperti itu, para kolektor itu mencari barang itu kan tidak berdasarkan impu orang lain, tidak. Dia memiliki ilmu-ilmu tersendiri untuk menilai sesuatu sehingga dia bisa pajang di museumnya untuk menjadi benda-benda berdua sebagai sepanjang daun, kan begitu. Jadi manfaatnya untuk generasi itu, untuk barang-barang kolektor seperti itu yang dibutuhkan dan diinginkan. Beda dengan barang-barang karya-karya yang dibutuhkan oleh anak-anak sebagai mainan, itu beda sekali seperti itu. Jadi karenanya teman-teman sekalian, Nanti dalam pesta kesenian Bali yang dibuka akan nanti sore,
0: yeah.
2: Siapa yang akan membuka buku?
0: Belum pasti.
2: Belum pasti. Yeah. Rencananya dulu kan Bapak Presiden kita, tetapi infonya belum jelas itu siapa yang akan buka. Tapi yang penting karya-karya seniman kita, baik dari segi pertunjukannya, dari segi kreasinya, dari segi karya seninya. Saya pikir Bali itu akan semakin berkembang terus-menerus seperti itu. Karena tetap saja Bali ini menjadi tujuan pariwisata dunia, kan begitu. Kita bisa saksikan, kita bisa buktikan bahwa Bali ini bagaimanapun kondisinya akan tetap dikejar, diburu oleh para wisatawan mancanegara.
0: Nggih, Rakelan Rey, nggih, jurusan mau beli bagir kisaran-saran lewat telepon nggih 223361 ring acara puniki kesarengin jero gede mekal made sukade diki nggih. Nah niki jero gede pun api kalau ring lontar jenana tatua puniki napi ke dijelaskan teler pun api carane kita sebagai umat manusia puniki bisa mengendalikan pikiran agar tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Malih-malih jebas iki cer gede nggih. Ring 223361 nggih Sang Retit Yang Wali, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Raja.
2: Nggih, Om Swastiastu. Sira iki, Bu?
3: Di tiang lain rauh ke peguyangan.
2: Nggih, sira iki, Mundumun.
3: Bu Kompiang.
0: Bu Kompiang, Ring.
2: Sing?
3: Ring Gadungan.
0: Gadungan.
2: Gadungan Tabanan nggih.
3: Nggih,
2: selamat datang. Oh, punapi, Bu.
3: Oh, di tiang ngaturang semua banget ring biru gede nggih.
2: Nggih.
3: Nah, ini sampun rawuh ke peguyangan. Ketua-ketuanya nasehatnya Niko yang membuat yang menang tadi bantang Wicaro Mangkin.
2: Ai, nggih. Laris?
3: Niko tergantung Nikom pun yang margi yang ketua-ketuanya jero gede
2: nggih.
3: Punten tapi asane emosional dijaga supaya damai sekalipun punya anak punya menantu gimana gitu.
2: Iya.
3: Nggih. Siro nyarengin.
0: Nggih,
2: titik agung. Ibu Gung Krisna niki.
0: Nggih.
3: Nggih. Ibu selalu menepar.
0: Nggih, suksema. Nggih.
3: Nggih, majang ngering jero gede. Benjangan menawi wenten dalah malih ngerauhin ke Tubuyangan.
2: Hai, nggih, suksema Ibu.
0: Suksema Ibu.
2: Nggih.
3: Anak tiang-tiang sulatan galah pemargi pun mungkin medue kenten.
2: Apa dia pasangan?
3: Alon.
2: Astungkaro, astungkaro.
3: Iya. Jero gede anu pengitian pemargi.
2: Astungkaro Ibu. Nggih.
3: Sampikan ampun.
2: Nggih. Astungkaro nggih.
3: Niko dumun.
2: Nggih Ibu.
3: Rahajeng yang jero kudelan jagat renan cucu galungan lan kuningan.
2: Nggih, suksemo nggih.
3: Ibu nggih, nak saiki kenten mau nyarengin cuman ndak bisa.
0: Nggih, dan benar bisa rakake. Suksemo Ibu nggih. Nggih, nggih. Mangga boleh sanetiosan iki. Nggih, suksemo Ibu. Nggih.
3: Galah waliang Om santi.
0: Nggih. Matur suksema Ibu Kompian saking Tabanan. Genten nggih napi je pemargi sane kecan oleh jero gede dicoba dijalankan manten.
2: Nggih.
0: Astung kareje genten.
2: Yang eling niki anaknya begini, Ibu ini punya anak cewek ya. Ramah tidak mau ada pikiran mencari pasangan dan lain sebagainya.
0: Memang tidak mau atau memang jodohnya sulit.
2: Begini, ada sesuatu yang menutupi gitu. Percaya enggak percaya ada sesuatu kekuatan yang menutupi, setelah itu yang lepaskan muncul kesadarannya, ingat dengan usianya sekarang sudah mau mencari pasangan. itu gih, seperti itu. Antara percaya dan tidak percaya seperti itu.
0: Ya. Rekalan Rai Sane Arso Moli Durusang Ringlan telepon 0361223361. Ya si Nami Nyantos silakan dijawab dulu pita kenti tiani kejar gede.
2: Napi jawab napi.
0: Terkadang makin kan media sosial banyak, terkadang orang melihat media sosial, ngelihat orang lain, ih yuk ngedang kene. Bagaimana kita mengendalikan pikiran agar tidak terus menerus membandingkan diri dengan orang lain?
2: Ya begini gue. Kita harus membatasi, harus memiliki prinsip yang kuat.
0: Nah, prinsip nih.
2: Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pikiran orang lain. Ya kan begitu. Kita harus memiliki prinsip yang kuat dan kita harus memiliki skill kemampuan yang harus kita yakini bisa menarik banyak orang untuk mendapatkan rezeki, kan begitu. Kalau kita sudah memiliki jati diri yang kuat seperti itu, kita tidak akan obah, tidak akan terombang-ambing oleh pikiran orang. Ya, dengan jati diri kita sendiri, kita mampu akan menarik kekuatan orang lain, apa itu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk apapun, pasti bisa. Dalam kualitas yang maksimal kita sampaikan, dengan catatan tetap bertanggung jawab. Ini masalahnya. Pekerjaan apapun kalau kita tidak berani bertanggung jawab, ya siapa akan mencari Anda, kan begitu? Ya kan? Sering saya katakan, Anda memiliki kemampuan, Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika tidak terbukti kemampuan Anda oleh orang lain, jangan harap Anda mendapatkan tawaran apapun seperti itu, kan begitu. Waduh, maaf siapa ini? Nelpon terus ini, saya lagi siaran ini.
0: Niki masih siaran, jadi tolong jangan ditelepon Niki Dumun. Niki Inge, iya. Nanti kalau udah selesai, sampai selesai siaran, silakan komunikasi lebih lanjut Niki Inge.
2: Iya, seperti itu. Makanya saya bilang, gue enggak ya. Ya dalam menghadapi hidup yang dalam persaingan yang sangat keras seperti ini, ya. Kita harus berpacu meningkatkan skill kemampuan kita dengan jati diri yang kuat. Ya. Kalau Anda sudah memiliki skill, memiliki jati diri yang kuat dan bertanggung jawab, Anda tidak usah paling, tidak usah sibuk dan lain sebagainya. Anda duduk sendiri aja di rumah, orang akan datang ke rumah, kan seperti itu. Ya kan? Ya kan? Memang kita harus bersusah payah untuk membentuk diri kita memiliki kekuatan tertentu. Ya, carilah kekuatan tertentu yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ya itu, ya kan? Cari pekerjaan itu susah gampang. Tetapi kalau kita sudah memiliki kemampuan, memiliki skill, kita tidak akan susah mencari kerja apapun. Jadi kerja akan datang sendirinya, yang kita munculkan sendiri, kan begitu? Ya kan?
0: Nggih, yang penasaran nih Kijoro Gede. Nggih. Punapa carane Iraga bisa menang menghadapi titik terendah dalam kehidupan? Nggih, apalagi pungkuran puniki kasus bunuh diri di Bali sangat tinggi.
2: Ya, begini ya, kasus bunuh diri itu kan banyak hal penyebabnya ya. Iya. Bukan saja masalah ekonomi, bukan masalah sosial, masalah etika dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jika orang sudah tersentuh kepada jati diri yang paling titik terendah, tanpa kesadaran yang murni, dia akan cepat mengambil jalan pintas seperti itu. Oleh karena itu, kita selaku umat Hindu khususnya, pahamilah sastra kita, pahamilah ajaran-ajaran kita. Kalau kita sampai mengambil jalan yang tidak baik, kita akan terkubur selama-lamanya di alam sana, kan begitu. Jadi karma yang sangat tidak baik akan kita terima, bukan saja kita, keturunan kita pun akan menerima karma oleh kita sendiri. Oleh karena itu, jauhkan hal-hal seperti itu, kan begitu. Jadi orang yang sering melakukan hal seperti itu adalah orang yang tidak pernah menyimak apa menjadi keyakinan kita yang sesungguhnya, kan begitu. Jadi boleh dikatakan orang yang pikirannya sudah gelap seperti itu sudah tidak melihat apa. Ya, susah kalau begitu.
0: Memang kosong ya pikiran orang yang dalam kondisi seperti ini ke
2: ya Jodoh. Apa ya, ya kosong sih enggak, ya berisi tetapi tujuannya sudah berbeda. Artinya apa? Dalam keyakinan kehidupannya dia sudah sangat berat menghadapi hidup ini, kan begitu. Sebetulnya kan bukan begitu, penyelesaiannya bukan begitu ya. Sering kita katakan sebelum Anda terjebak oleh sesuatu, pikirkan sekuat tenaga, pikirkan 1000 kali sehingga kita tidak tersentuh oleh hal-hal yang sulit kita hadapi, kan begitu ya. Jadi tapi kalau kita bicara yang negatif, ada juga hal-hal yang negatif yang menyebabkan hal seperti itu ya. Banyak-banyak sampel, banyak contoh yang tiang temukan. Jika orang menjalankan atau kedapatan seperti itu tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang lain, juga ada seperti itu, belum sepenuhnya oleh pikirannya sendiri ya. Ada juga benda-benda magic ya, black magic juga ada yang mengarah ke sana dengan tujuan untuk bisa melakukan apa ya istilahnya ya emosi sesaatnya seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus menyadari kehidupan ini, kuasai ilmu filsafat keyakinan kita. Saya yakin tidak akan tersentuh oleh hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang yang pikirannya kosong, gelap seperti itu, lebih cepat mengambil keputusan yang tidak baik, tapi karmanya dia tidak pikirkan sepenuhnya, kan begitu.
0: Nah ini kita ngerasa galasan pernah pekin jam 10 semen.
2: Mungkin begini Gongge ya. Dalam titik akhir seperti ini, sebentar sore kita akan melaksanakan pembukaan Pesta Kesenian Bali ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku semuanya, tolong dihadiri ya, kan begitu ya. Tetapi yang apa yang kita angkat topik seperti ini ya, mudah-mudahan saja teman-teman kita, saudara-saudara kita akan selalu berjuang di dalam menghadapi kehidupan ini sehingga betul-betul menang di dalam merayakan Hari Raya Galungan.
0: Sedikit pesan nih Kijara Gede, tapi ini caranya menyeimbangkan kewajiban duniawi dengan spiritual. Napi malih jadi nyanggre Galungan mangdene tidak beban.
2: Begini ya, lakukan sesuatu sesuai kemampuan, itu satu. Kemudian yang kedua, selalu kita bersyukur kepada beliau, itu yang kedua. Yang ketiga, kita syukuri anak cucu kita sudah sehat, kan begitu. Yang paling tidak, kita sediakan santapan yang sehat jasmani, sehat rohani, kan seperti itu ya. Pokoknya jauhkan diri dari hal-hal yang negatif, mungkin itu Gongge ya.
0: Terakhir Niki menawi itu nomor telepon alamat.
2: Saudara-saudaraku yang ingin ke Cunduk Sereng Titiang bisa hubungi nomor WA 081338588956 ya. Titiang ada ring Bali Banjar, ada yang Banjar Ben Biu, Desa Peguyangan Kaje, Denpasar Utara. Mungkin begitu Gongge ya.
0: Matur suwun jera gede mekal mades kade sampun rawuh, sampun berbagi tambahan wawasan untuk Titiang lan untuk pendengar. Rakelan rai rari kidumun Titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ring sesi acara puniki. Nggih, malih bos moali Titiang nyarengin ide dane ring sesi-sesi acara sanetiosan ring galahe sade jagira. Nggih. Puputang Titiang antuk para mesanti nyaring jera gede. Nggih, Om Santi. Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Selamat pagi Raka dan Rai, Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas, dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan, pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Pemerintah Provinsi Bali berharap Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Swastiastu, Om Gena Mastu, Namasidam. Rahajang, Rakalan Rai, Didani Sarang Sami, Sanawangian Titiang, Kacina Mali, Punikiring, Ambar, Rahina Sanicara, Tulas Judi Warsekali, Talinam Likur. Ring Promot RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Sarang Titiang Gongge, Sintia. Sauna Pigatran, Semantan Titia Sarang Sami, Mogi Satekena, Rahayu Rahajang. Gen, entan kekirangan punapapunapi, Talar Seluir, Sudarma, Sogini Rakalan Rai, Kemargiang Ring Rahina Mangkin, Margi Antar, Tur Labda Karya. Rakalan Rai, Gongga Sintia, senenjarang Rakalan Rai, ngawet ringala jam da selintang, kantos jam 3 sanje male jebos. Nge, informasi yang dumun, napi kemanten Gongga, edan acara sanat baca kebargiang, selami Gongga bertugas. Dan iki tenang kemanten ringala jam dase, kantos nampak ringala jam rora setengahi, waktu Indonesia Tengah. Sekali biasa, niki mantan kali paletan nyabran ring Rahina Sanicara, Rahina Ayu Taman Penasar. Nge ya. Ringala jam rora setengahi, tepat male jebos, wentara dengan Pujatri Sandia, Majeng Ring Umat Hindu Sudarma, Sanduwan Reng Sejebak Baling ya. Wawasan Puja Trisan ya, puniki Wenton Rahina Ayu, Teras UMKM. Puputnya nih ringgala jam siki siang, selanturnya nih ringgala jam siki, kantos jam kali siang. Wenton Rahina Ayu ngelila ulangun, ngarsan temang Bali, utawi Megatreng ya. Lan acara seni nih untan puniki ringgala jam kali, kantos jam 3 sanja Wenton Suara Budaya Nusantara, saking Pro 4 RRI Denpasar. Lan teringgala jam dase, jam solas, jam siki, lan jam kali Wenton Berita Berbahasa Indonesia. Rakalan Rai semua titian sarang sami, sane makin durus dumun, nge nyambilan Rakalan Rai metaki-taki ngambil geginan, nge jagi nyanggre galungan kuningan, galungan iki sampun nampe male petang dina minap niki semeton nge. Nah durus dumun Rakalan Rai elingan pun iki ngajeng, ngajeng semeng kentan nge. Bang Depoli Energi ternyarengin gongge ring acara Rahina Ayu Taman Penasar, niki murdene Inde Darmastiti. Sampun api dagingnya ne dur sarang-sarang pirangan.

0: Astiastu.
1: Ingih sadedahat uang yang titiang astung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sareng sami preside panguhang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wajen titiang darmo gitu yang titiang riin sesampuni punika raris darmo tulu yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawecanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati. Ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurena pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ering sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng arase mangga suwe cugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak suwe cuy desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatera memargo acara derwini. Ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamastu namo sida.

Ane mungguh ring sajeroning cangkepan. Rikale sadek itu anak kelingsir. Mabo bawasan ring parsisione dados mojangelan runtuh mawacanane asa pun api sane.

sang pura goyang siswa pedek tangkil ring ajang ido anak kelingsir maduluran antuk semah pambang.

entah iratu sane sampun pepek sane sampun wibu ring sejeroning yasu derik.

mawastu sehananing weteng manah titiang belok titiangi peresido.

sangat indah. Mapino nasreng palungguh ratu. Sampunang ratu wanoh wanoh miceyang miceyang pengajah ring sekian di

antukan lobo manah titiang aratuh kadipurun titiang malih malih nunas ring iratu kadimangkin.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teyang tumekejang manut sane naonin pang.

nyane wedan nepat-pat sane kawaos catur warga.

0: sumsumato orang didiaring sane kantun susatyo miar soyang acara taman penasar kadi mungkin iki kadi asa punika sampun prosedur kewajian wau ering kawin tenan daging cakepan geguritan darmo stiti nggih mungkin sampun rawuh panemayu titiang sarang semeton semeton titiang sarang sami jago melik bagang jago nuna sering kawin tenan wakian sang meraga kawin ini semeton titiang sarang sami ngiring tungilang kayun derwene ada orang titiang riin kadi sani sampun ke atosang iwawu antuk dani gusti madi sumadi ring sejroning cakepan geguritan punika wenten raris pinunas sang meraga sisya dengan gusti
1: padut
0: guru palungguh nabi ngice yang sunar galang ring sikian titiang sisya-sisya druwe maka sami bijayang titiang mungkin asapu nabi sepadut nyane titiang memperwerti rikiring jagate tekenten gusti tekenten semedon sarang sami
2: pasti
0: kan kenten kan kenten gusti
2: inge padut gusti
3: pasti
0: sampun raris kenten wenten bos wacano sang meraga nabi nah ini ada papat jeneng ane padut ane kesambat catur warga antos antos sang tiang napi ya catur warga ne punikul ye jak tutup pebuku ngeh yang kenton ya kang ya moniki kewantan sekitu ya mana
1: napi mawin kau naban ketutup kan kenton yeah. Nike rao sang yang kalo tuh
0: yeah.
1: Nggak sampun
0: jakti jakti jakti jakti nah niki kedadosannya nih yang durung rao yang riko ngiring waliang malih asapu napi wenton tel pawocano sang meraga nabi ring sisya sisya druwe ini saniri nanda kata gusti yang tarik makin garis tetap irago diperintahkan untuk selalu bekerja.
4: Mokario.
0: Nih. Napi mawin kadia sapunika begawat gitu sapun ngamosnya kenten. Tidak sedetik pun kamu akan bisa berhenti tanpa bekerja. Ido sanyang widi pun pasti akan bekerja setiap saat. Yenten mekario ido sanyang widi binyah jaga. Tidak kenten. Dados manusia niki menulat mungkin. Meniru pemargin itu sang yang widi mesti irago bekerja. Dika demun garis bawah ridang semeton di tiang sarang sami. Ampun kenton lekat terus makin irago kejagat. Wenton eko permano. Napi itu di.
2: Dwi permano.
0: Eko permano napi.
1: Oh. Tika.
2: Dengan
0: sarung. Nih segan alo sih jawab mengapa deh.
2: Punyan-punyan sarwa prani itang kado
1: pasien tiang orang aho
0: entik-entikan makdo permano bayu
2: bayu,
0: bayu permano wenten rade si baburon
4: dui
0: dui, dui permano wenten nge bayu sabdo iya manusia
4: lu
0: nge dari permano bayu
2: Liu.
0: Sabdo hidup
2: yang niko
4: adik itu yang masih
2: ya yang milu aku ini identitasnya kengkeng.
0: Iya.
2: Yang pertama duit permano.
0: Ampun.
1: Tergantung ya mas Sim, nyaman.
2: Nih jangan ini kau.
1: Ya di asto nak ngelah duit tiri permano bayu sado hidup kadang-kadang hidup nasi nganggur.
4: Nah,
0: kau kunci ini mangkin.
2: Yang pun mawasan tergantung mungkin lagu kan tidak harus tergantung dengan salah yang salah kadang ada
0: rumah.
2: Tadi uang bos usia patut.
0: Nih. Pergunakan mungkin wenton pesuecan itu kadi kadi asapunike nge ya nentik-nentikan ipul ngelah bayu ke wanton mungkin yang baburon wenton bayu sabdo yang manusia bayu sabdo hidup yang baburon nike bergerak nike kan didasarkan atas insting naluri ke wanton naluri sani bergerak sampun kenton aneng ranang bergerak manusia ne riantuk menerbi idap menerbi pikiran manusia itu bergerak karena keinginan pikirane
2: kamu memargo dorong keinginan.
1: Keinginan pikiran.
2: Tapi pengendali juga pikiran ya.
1: Pikiran yang bergerak.
4: Enten berpikir dan bergerak nanti.
1: Ada keinginan. Kita
0: nah, wena enten apa teka-teki apa ane paling liwo banding ngetekin yang niki rumput padang nah. Di gumi.
4: Ikito.
1: Pikiran. Mekito kene, pang mekito keto. Mekito kene, pang mekito keto. Niko semua akhirnya karena iraga ngelah pikiran semua adalah untuk diri kita sendiri. Nah, yangnya kayun kayun. Saya tahu untuk saya berpikir untuk diri kita sendiri. Nah, yangnya kayun kayun demun. Nah, niki sana ke bawah akhirnya aham aku karo berlaksana aham karo melaksana sesuai dengan ego ragu aku ragu ini
2: sing ragu
1: kita
2: aham karo aja sama dengan ego
1: ego karena angkara niku keakuan atau egoisme sebagai prinsipnya adalah individualitas
0: paling yo individualitas contoh mungkin wenton sungkan.

Selamat siang Raka dan Rai, founder Gerakan Bersih-Bersih Bali, Igna Agus Norman Sasono mengadukan kerusakan mangrove di kawasan Tol Bali Mandara kepada Menteri Lingkungan Hidup RI, Muhammad Jumhur Hidayat. Aduan tersebut disampaikan dalam dialog bersama masyarakat peduli lingkungan di Tukat, Bindu, dan Pasar. Gus Norman menyebut kerusakan mangrove terjadi di beberapa titik dengan luas mencapai 40 hingga 60 ara. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut karena mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir. Menanggapi aduan itu, Menteri Jumhur menyatakan akan segera mengambil langkah penanganan dan pemulihan mangrove yang rusak. Pemerintah juga akan memanggil pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

nimo yang bape tuit wah waluyo ngelingihin

goreng sejeroning dokaren tu pasti ke aduh marupo jaran nicin satmake yang bapo jaran sing jadelen duit wah pidap-dap parilaksanun.

curang ngering pemargin jeningi antuk las cario lagas rikalaning maweh pitul.

Adiastun ade jaran tuhare sido taler memargi koretone yantan wenten rodo apa pinako rodo sing jadelen baktian nekek tuh.

nikah laning dewa milikin kusir apang pesaje kusir sane peratnyan waged tur maning iat nuri kalaning negak.

kento jening liun menyandang pidadayang babu wit saking dari warga moksaun nisani alih nanging kewah dunyin ulaksana yang

walet wales sing idang utawi sing mang anake bakal mepi kayun ngeranjeng utawi masuk.

akeh pinadosane pemina tatawi pemargi dados nanegan kecungin pojalan jeneng.

0: Ini semeton didian sarang sami ngiring-ngiring mati nampak ini.
1: Di anak
0: ring beli bagang nabi sana sampun kuwajen iwawu kepadamu oleh

0: Kan itu tugasnya mulai dari Gusti Made Sumadi
1: Eko Dasodro
0: beli ketut tiba duit kang Namo
1: enak Eko Daso
0: sanin wajen kaping kali wawu punika Ibu Made Murdani ingian mutlok asli suwi
2: permano
0: ketegesin oleh beli Nyoman Yuyu Kangkang ingian Bapak Nyoman Sunar Deduikan
2: asal kanang oman
0: dan

0: yang sing isi jangan ikut sing sedang mencari. Isi
1: yang
0: ering pupuk dangdani wawu kemuat iri ke wantah napi kebiaktiannya sari kebawah sedarmo dan sepunika keumpamian dari sepunika darmo ini sekadi dokar dokar winten punika pirantin nyane mangga sida jangkep ingin punika winten roda ingin pedatin nyane
1: yeah.
0: Punika saat maka
1: bakti
0: bakti winten jarang
1: winten jarang
0: yang tunda punika ke bawah pari lak sandel ini
1: padat
0: untuk dibiang wilayah nah makin kusir nyane rares
1: winten kesusilan
0: kesusilan makin adalah kusir ingin supir
1: padat
0: ini dokar kusir jantan punika
1: ingin
0: mandane boleh kusir sane menerui iatne
1: berpengalaman. Satu kan yening sampun orang berpengalaman pasti ke sampun yakno. Satu kan labu sampun ten rasanu. Sengko sampun anang cina keno. Tawenan di sampun mangkin memargi pasti ke sampun yakno.
0: Artinya mangkin diraga harus mengedepankan waspada.
1: Betul.
0: Siyo sambil punika sedurung mangkin ngelantur mausang darmo yang teniwang antuk ditiang maling uning ayang darmo kekale, darmo negara dan darmo agamo sani mausang mangkin kan darmo agamo ini darmo agamo kan wanta karmo sani yasa ditinin ini negara irago sani kebos negara hukum mangkin negara darmo agamo mausang ini daging-daging sastra sani muka di sejurning sastra agamo ngerasa di kawasan ini benar dan patut dua ini dharm tapi wasana agama punika wantan dijenin sane patut sami agama ini mausang benar sami agama ini mausang sane kebawas patut ada di punika makin

0: tersayang. Dan jadi tapi makawinan duane adat punika terlebih nyan adat rikelan adat sentiosan.
1: Niki punika patah ring sajroning sudut panang.
0: Panang.
1: Satu kan kadang-kadang patah pemargi dengan kacamata yang berbeda sehingga diartikan berbeda. Tentu punika.
2: Deso kalau patro ke bawah.
0: Nah niko deso mau cara. Deso kalau patro.
3: Utawi deste.
0: Deste. Nah niki makin mawinan agama lan adat. Kau makin pada asiki ke bawah budaya. Duaning budaya punika adalah keindahan. Mawinan adalah makin benar. Pantas adate budayane
1: sadayane
0: mempetinah
3: mawin titiang miragi wawu yang kade bawa Haji Sumadi padut yang mawasan cara pandang utawi persepsi banyak sapunika yang cara yang geledak kadang-kadang cara nika kan sikut elah rago minat nih. Kadang ni sikut elah rago konden pasti buat sarang sikut anak lain patah dan biasa
2: penekan
3: yang pandang pasti sebuah cara rago memandang atau menilai sesuatu cara pandang rago dua najis mawas nawin dan kusir kereta ni kan pada intinya semua ni berdasarkan pengendalian diri ni.
0: Ingin mawasan diwawu ni ke ni kan agama
3: patut
0: anggap daging agama
3: ingin
0: mawasan ini darmo
3: darmo negara mawin yang orang kebenaran ini yang mawasan kebenaran ini kadang-kadang anak matiosan apa je bedek subuh merasa bisa ngukuhang awak benar rago benar kadang-kadang belum menintrospeksi rago ngisap rago kadang nak subuh paling benar ini pun kadang-kadang rago ngisap mengendalikan diri rago kebenar rago apakah samakah dengan kebenar orang lain karena menyingklop kebesaran tempat
1: nah, maka wainan sekali
3: ujung ini keji maksudnya rago
1: bau caro itu apa nih
3: tinggi
1: saking teke oleh kangen nggak boh caro, oleh kelot nggak boh caro, oleh kajo nggak boh caro, karena cara-cara yang berbeda niki yang pada kokon sehingga dari caro-caro nikoliu, mau caro dari lumiyakan,
3: yang sing benar ban, caro di kiri mesin.
1: Satu kan akeh cara-cara sanirawuh matiosan sapun api antuk makin manusiki. Rerahkan ring cara sastra one.
0: Tapi
3: kamu
0: anu kuat ring sastra.
3: Pembenaran kira ya. Kadi buat belo nak satu loko palo nak genah pada metio asal
2: tu. Kadosne mangdo wenton yo guet-guet
3: ni. Guet-guet iye.
2: Angin mastikan kan kenten ya cara-cara.
3: Jangan setuju neng apa cara kadang-kadang itulah forum cuma demokrasi. Yang mau nak ngerosong pos angka penanggung nak bukan mulung alim dan pendapat-pendapat.
1: Maka awenan di pemimpin rapat kan Tan Bani memutuskan. Cara yo mangdo sinah ngiring cingaken mangken
3: ring sastra.
0: Yen sampun di sastra nika tapi wasana mungguk iwang jadi iwang jadi waning sastra paling jujur. Yen benar kanggo ke sastra jadi benar.
3: Yen sampun ya raga mendadak mawa sang dharma ning negara yang cerut bidan pengdese tawi cerita nak mulo sastra ini yang ngono tegak pembenar kada buat nomat yang sebab sastra ngono benar ja benar apa saja jadi nya je yo kep so ni kita takut ah to sing jado ana mono uji ngomong agama pasing kau keto yang bidan jumput yang saja
0: nge ini mau sang ini dharma negara hukum ring sejeruning negara dengan tadi
3: ya
0: tenak di punapi ini sering yo tonton ring TV ini dengan dan nah bulak balik ke napi luwire mersidayang mekle dengan dan kebantan yen sampun kar yogo sandi asalnya dharma agamone mewah duaning wentan sandi pajang ngejok niki sandi kebawas hukum karma pala ini kepercayaan ini lagu yang sejuruh yang pancas rada dengan dan
1: betul
3: lupa Allah semangkin umun
1: sikap kecilan umun itu sapun niko ya adalah umpami ring deso pokraman ring deso adat dharma negara ini ragu setini kan awik-awik deso
2: negara ini kan
1: negara maduwe ini ke dharma negara ini ya adalah makin ke dharma agama ilingan karma palo
0: hukum karma palo
1: aduh yen dihukum awek-awek terus mesti agak ogoan deh dipijak sanai. Nyuwatan yang karma palo karena hubungannya dengan Tuhan
2: dan hidangan.
3: Jadi dua pandang, mau yang kadi bos di jumpu yang ngomongin cara pandang tu, dan boleh karma palo sen dari pandang cara ni begitu.
2: Dan jumpu
3: ya, iya yang boleh hukum di luar garis itu. Ada di beding-beding di pasal kudo. Entah lagi di
0: betul dua neng ini yang sampun ni tenen pemargin sang yang aji agama ni sampun aku ni ke iya kangen ngiring margiang
1: betul
0: nah, sampun aku ni ke malah mungkin kuangin ada kan tadi yang colok di jang dumon
1: maka wiran kadi penikah nak kelingsir wawu ngulati sana ke bos Darmo Stiti ni sana ke bos Darmo Sunyanto ni kusir wadok kare wawu anggaya nak diterima kendo nak kelingsir yang yang sampun kuda nih kuat
2: yeah. Kusir
1: ini kar kerja kita semangat
0: kerja no. Semangat
1: rodo nih becik
0: bakti nih
1: bakti nih yeah.
0: Tali nih lo
1: tali pengedal tali terkendali
0: ini aja nyamuk
1: nih kusir doang
2: jelas kan di daun tujuan
1: nih pasti kok
3: mungkin di jalan cenggelong merasa ceng jalan cenggelong
1: nah
3: lancar betul itu nyuk utama nak mau tidur nih nantos keterima lo di ngajeng ingat lima roka
1: satu kan ewawu ke bos ke Darman ke Darman ke mantas suwo Darmo
3: do Darman bos suwo
1: Darmo Sodarmo puniko agam-agam meniragone. Apa pekerjaan kita?
3: Apa besik kita?
1: Satu kan yang sampun kenian Sodarmo suang-suang tanja lelah tanja uber arto ne pacang tau kan kecap.
0: Darmo ne gelarang. Arto lan kamu ne pacang mikolika dengan
1: dekat.
0: Dua ne ngemar mikolika tapi wacana kamu yang tan kedasarin antok arto dan mesti dayang dengan dekat. Arto ni dalar gentan yang tengah mari yang Darmo dan pacang kenia.
3: Ampun sambun-sambun kau tak sampun itu. Beli bar sambun lintang. Sami mah buat berdua itu tujuan penting tu. Keinginan tu yang bergedot kena ngalik. Tahu tu.
1: Harus
3: mengejangkan pemuput ke Darmo malu sing tu.
0: Bawinan sani singsal sering pemargi ini. Kan nenten yang mari yang Darmo rian dia kamu daraka utawi arto ni daraka Darmo dan laksana ngel singsal pemargi margine biuter yang sejelas
1: Jojo laksana dan mau ingat mirip sing bebakat Arjo pate lu lian bade kan no
0: nge bade kan no nika
2: gila siat lah yang bade
1: tian mau gitu
2: tapi tuh
1: Arto maluan maro Darmo nyilih pes malu kan maro pas magai
3: yang mau lo coblong murah yang ngatlah siang kaya karuan dikikin ujian uji ke Tuhan liuba aja mesin bener magai itu
1: tuh
2: kenapa yang ngatlah
1: nyilih pipes liu angon meli ini demonan kalau tonden
2: onen
1: nyemak ke gaya itu
3: nah bisa gara apa kau dengar dengar
2: angkal pesung angkal pesung kau hati ya jani pun tak pantai menggaya jani bersih ngadop ada hasil itu itu pemaluan juga hasil siap pesung kau hati
1: itu mak dengan Darmo
3: warnanya mau ngeroh ngasil mau ada yang dagang mau kelamit mau satuan lain ke Darma negara hasil
2: mau ada ini mau terus suara Darmo
1: ini
2: jani bang nyilih raga-raga kau kan suara Darmo nguliang nguliang
1: kasal bani mati kan cak pasti kenal.
0: Bawinan yang umpamia kuni ke arte ni sekali kata, makin Darmo ni dago cara ngai telago ni yang kira dago kerengale kata telago malu gaye. Jangin ye, jangin tunjung ning ye ni. Segar tunjungnya teko kata ke dengan aja teko kata eh
3: lama apa kata itu
2: tu. Halo halo ya tu.
3: Awas, awas bani jo
0: dia kata, anda lama kecos kata eh. Belaib bisa dago sih bakat
3: bang mulu mantis yang jujur yang lapo nyanyi bekecos arto do bedot aja ngejok kata
1: kata malu dot
0: kata malu dot
1: lagu nyilih kok bisa kok
3: jadi kata aja nama dunyong lagi no si kata nama dunyong ini kan kata lempok ada lempok lemah lemah mani pasti ada lho.
0: Nah, terus niku kumpai ring-ring nang napi sare samo cayo niku monggo ngeta.
3: Aduh, sare samo cayo sing laras jamus cayo.
0: Oh, dodo bung-bung nuwagam
3: nang samo cayo ora nya.
0: Artine irage tugas iragane baru laksananya.
3: Betul.
0: Pasti subuh ane madat arte pikoleh netop lakar.
2: Eh, pun gendra nampun boleh senang bodoh gendra ya.
0: Senang emang kini ki, bener nak ngarawasang. Apo jadi ni demenin jat laksana yang di kengkeni rago belek panampenin. Di rago demen kena ni memadam memoto jatuh laksana iwang dah dos ni ke.
1: Nah, kau ini bentan pangkat dan ne.
0: Yeah.
1: Yang setengah wajen apa yang menjadi kesenangan lakukanlah.
0: Yeah.
1: Betene etika,
0: ne etika ne cembakar.
2: Dari
0: kau macam ni. Ya, saya juga demen tu.
3: Tengah dan dia yang kerana apa kengkian dekan yang ne dina yang dia penasaran dok nawan tu.
0: Dekan ne, ne dan bintang dino malu mapan ne semua.
3: Oh, do.
0: Telah waktu.
1: Kengkian ne jemaah irago demen keluarga berkawan demen.
3: Demen. Bintang penasaran ne.
0: Ayo meri suka ne ngawak tanton laraning mitre. Jangan ada demen irago pedidi timpali nyakok kengkian nyakok sing dan kau ni luwung ni kau
1: nah.
3: Ayo mana siapa? Apa itu tu benar?
1: Atena
2: dong.
3: Jak sebab penasar yang lunar kayak yang urat, kengkeng kayak.
1: Ebe pitung dino takianan timpal-timpal senang napitan.
3: Kau pusing jam untuk pusing.
0: Dinge. Nah pemirsa sedang sami seni banget bang yang titiang. Dua ni kuatasan nanti jam siaran. Ledangang dah kiri kidungun. Mogi-mogi napi seni katur iwawu. Jadi astut amatre wenten pikenoh nyane. Dua ning kadia sapunike titiang ngelungsur pepamit saha ngaturang para mosanti.

Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wedhus ning karep pasir ranglebur sehanan ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Selamat siang Rakelan Rai, mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. Ring Raina Sanisara tulas Juni, war sekali tali 6 likur siang kadi mangkin. Ngera haji ngemargi yang puji Trisan diu majang ring umat Hindu Sudarma, sanimenter isi jebak Bali, mogis tata kena rahayu rahajang, nantan kekirangan penapa punapi, talar sulir Sudarma, sugini Rakelan Rai, ring rahayu mangkin kemargi yang, margi antar terlap dekaryo. Sampun matilah ring acara druene puniki rahina ayu taman penasar wonten kali paletan sanemangken nyarangin gongge Cynthia ringgala jam roras lintang 13 menit kantos jam siki tengahi niki wonten acara rahina ayu teras UMKM. Teras mangkin ampura dumun durung presidang napi wastane presideang kemargiang kentan nge santukan tanwentan narwakya sana mangkin gongge nagingin antuk informasi UMKM niki sane wentan ring pesta kesenian Bali. Karena makin kabar gembira dumun nggih Rakelan Rai bahwa pesta kesenian Bali akan dibuka nggih Rakelan Rai dan juga pelepasan pet aye mali jebos ringgala jam 3 sanje kenten ngawit nggih pelepasan pet aye lan pemungkah pesta kesenian Bali keping petang desa Kutus warsa kali tali 6 liko ringgala jam Kutus wengi minap niki nggih. Dadosnya informasinya ini dikaitkan dengan pesta kesenian Bali. Nah, siro puniki sane sampun numbas baju anyar. Dadosnya numbas baju anyar gongge ngge angin ke pesta kesenian Bali. Tenja arus anyar ke mantan kantan nge Rakelan Rai. Tapi diingatkan untuk selalu mendukung niki ngge setiap kontingen kota kabupaten. Sane sampun niki latihan berbulan-bulan menampilkan yang terbaik di ajang pesta kesenian Bali warsa kali tali 6 likor. Dan sana makin terkait niki dari pementasan nggih Rakelan Rai wentan pecentokan utawi wimbakara talar niki mangga diperhatikan uratiannya ne sambil melancaran ke pesta kesenian Bali ini UMKM sana wentan ring pesta kesenian Bali. Pastikannya niki UMKM mapundoh mina pringgedo kesirarnawa utawi ring pelemahan pesta kesenian Bali. Dadosnya nih gue informasi yang sekadi niken nama leji bos mina Rakelan Rai sire sanewenta niki nge ma adolan ring pesta kesenian Bali kantan nge lolos di tahap kurasi ring warseni mangkin ring pesta kesenian Bali minap telar tenje semeton minap niki tetangga pisage semeton sanin nyarengin. Nah dados informasi yang kantan nge berbagi kemantan ring WhatsApp per 4 0878 9882 2420. Kator temang pemungkah niki dumun nggih Rakelan Rai wentan beli Agung Wirasute calon hati kurenan cager jek cager ngerarah gaye kenten nggih ngerarah gaye ring pesta kesenian Bali mangda pulih rejeki angin UMKM lokal druene nggih. Sedurung lantaring acara rahin ayo teras UMKM mangkin agen antuk informasi lan tembang Bali durus dumun pirangang sanajan gelintaring arsa telar kayun pamirsa sami.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game.
1: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira kalan rai rahajang puniki mawali nyaringin gongnya Cynthia ring perompak terer iden pasar suara budaya Bali. Kabar gembira ge hadir niki rakalan rai ring rahino mangkin bahwa niki rakalan rai akan menyaksikan secara langsung atau secara live streaming sani akan disiarkan ring YouTube RRI Denpasar lan TikTok RRI Denpasar nge inde acara puniki pelepasan pet aye lan pembukaan pesta kesenian Bali keping petang dese kutus warse kali tali 16 kenten nge minap niki sane meten ring luar Bali kenten nge kangen masa-masa di Bali kangen teken PKB nah dados ring media sosial ke mantan ya ning rakelan rai sane kantor yang genah mekarya winter radio dados niki nge kontak radio Druene rarah ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz kantan nge ring perompat RRI Denpasar taler akan menyiarkan niki secara langsung pelepasan pet air ringgala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah kantos puput lan pembukaan niki pesta kesenian Bali keping petang dasa kutus war sekali talem 16 ringgala jam kutus wengi waktu Indonesia Tengah. Nah, tidak hanya menanti niki nge seperti apa luar biasanya seniman-seniman yang akan berkumpul di luar wilayah Bali, kenten nge luar negara, kenten nge rakelan rai ataupun niki seniman-seniman lokal yang akan menunjukkan niki nge tradisi-tradisi dalam pelepasan pet aye lan seniman-seniman ring pembukaan. Taler niki ada kabar gembira nge rakelan rai bahwa Ketua Dekranas da Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster niki kembali menunjuk komitmen dalam mendukung kemajuan pelaku industri kecil lan menengah serta usaha mikro kecil lan menengah lokal Bali. Pada pelaksanaan PKB ke-48 nggih petang dasa kutus mangkin war sekali tali 16 sejebak stand pemeran IKM Bali bangkit lan UMKM kuliner niki dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa. Nah, dari kebijakan tersebut niki disampaikan Nyonya Putri Koster saat memimpin rapat teknis pameran IKM Bali Bangkit lan pameran kuliner tradisional Bali dalam rangka PKB ke petang desa kutus war sekali tali 16 ring Jaya Sabah Denpasar Rahina Anggara Sia Juni war sekali tali 16. Menurutnya niki nggih, kebijakan niki merupakan bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal agar niki memiliki kesempatan yang lebih luas nggih untuk mempromosikan memasarkan produk-produk lokalnya yang pastinya niki ditunggu-tunggu oleh pengunjung pesta kesenian Bali. Sane sampun uning wentan kuliner napi kemanten, stand UMKM sane liana napi kemanten. Nah, sira puniki sane sampun uning dados share puniki ring WhatsApp 4 0878 9882 2420.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: saudara gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Kantun kesarang. Homa RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Selamat siang Rakalan Rai, mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, Rahina Sanicara, telulah Juni warsa kali talina melikor. Panas-panas makin, kantar nge cuaca mendukung pisan, nge pelepasan pet aya, lan pemungkah, nge Rakalan Rai, PKB kepetang desa kutus warsa kali talina melikor. Mogi-mogi janiki memargi antar kantan nge euforianya pun terasa niki nge walaupun belum mulai gongge kangge yang tugas sering studio tapi niki menggebu-gebu kantan nge Rakalan Rai terharu kantan nge sampun mengikuti proses panjang beberapa kontingen niki sani latihan berbulan-bulan taler pun niki RRI Denpasar terus bisa mengudara kantan nge menginformasikan sapu napi indi napi wastane kemargiang pelepasan pet ayu manajer bos media sosial YouTube RRI Denpasar lan TikTok RRI Denpasar taler puniki siaran langsung ring audio wentan ring perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Kembali niki Rakalan Rai indek digratiskan niki nggih Rakalan Rai yang diusahakan oleh pemerintah Provinsi Bali bentuk keberpihakannya kantan nggih terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM-nya kantan nggih gratis tanpa biaya sewa dari stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner sejebaknya nih kantan nggih jadi menjelaskan niki dari Ketua Dekranasda Provinsi Bali bahwa pada masa lalu stand pameran PKB kerap dilelang dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu kemanta. Jadi kondisi tersebut niki menyebabkan banyak pelaku UMKM kecil kantan nggih kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut. Oleh karena itu, kebijakan stand gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar. Nih, meski digratiskan, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa seluruh peserta pameran ini telah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Nih, jadi dengan demikian, untuk produk yang ditampilkan, nih, Rakalan Rai tentang Kimantan, Sanimen Tumbasan, tetap nih, nih, dari produk yang di perjualbelikan sanimental ring pameran pesta kesenian Bali war sekali talina melikur mangkin tetap memenuhi standar kualitas lan mencerminkan iki kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali nggih jadi keberpihakan iki bentuk dari pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat untuk upaya menjaga daya beli pengunjung nggih dan juga meminta para pelaku usaha niki nggih harapan dari Ibu Putri Koster pun menjual produknya dengan harga yang wajar kemanten dan juga terjangkau nggih dan juga beliau menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun kepada para pedagang baik pungutan keamanan kebersihan maupun pungutan lainnya. Nah ini keresikan niki nggih Rakalan Rai jadi tidak hanya dari stand kuliner pameran Kemantan Sanewenter yang PKB untuk menjaga kebersihan tapi semeton pengunjung pesta kesenian Bali elingang puniki untuk menjaga kebersihan sekitar kentan nggih karena kan mungkin Sanewenter regulasi pilah sampah dari sumbernya minap niki semeton Sanemaktep perbekalan kantan nge ke pesta kesenian Bali bakte budal misnya ne kantan nge Rakalan Rai ampunang entuk ngawak kantan nge minap niki sampun wenten genasane kecuma wisang durus rike genahin nge Rakalan Rai elingem puniki jaga keresikan ring wewidangan pesta kesenian Bali niki kan lumayan nge sebulan niki Rakalan Rai kirang langkungnya ne pesta kesenian Bali ajang terbesar di Bali ajang seni kantan nge setahun sekali lah niki hitung-hitung kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kentan nge Rakalan Rai niki dumun informasinya ne ring sesi kedua mangkin ini astungkara kabar gembira untuk napi wasane pelaku-pelaku dari UMKM nge Rakalan Rai lokal Bali yang astungkara pemerintah Provinsi Bali sudah mengusahakan sepenuhnya untuk menggratiskan tanpa biaya sewa dari stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner. Informasi puniki Rakalan Rai gongnya sinda kutip saking RRI.co.id. Talar puniki tidak kelewatan nggih Rakalan Rai mangden enten lintang wentan Ibu Juru Kukuh Tabanan niki sampun nyarengin gongnya Cynthia siang kadi mangkin nggih. Semeton malah jebas gong lantarang malah siki informasi sane gongnya Cynthia kantun kutip puniki ring RRI.co.id.

0: Akan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat siang Rakelan Rai, Gonge Sinta Muali Nyarangin Sematan Sami, Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahin Ayu Teras UMKM ya. Rakelan Rai, General Manager Sunaka Jewelry, Niki Kade Astitia, Ring Siaran Teras UMKM, Prompat RRI Denpasar, Sanes Sampulintang. Niki nyobiahang utawi napi wastaningi ngudarang inde Sunaka Jewelry Niki tengah mematangkan persiapan kantan ya aspek pemasaran dan kurasi produk berkaca dari hasil evaluasi keikutsertaan pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun sebelumnya. Jadi wantan strategi khusus kantan wastaningi untuk menggait minat masyarakat lokal tersebut dilakukan dengan menyediakan puluhan ribu jenis produk perhiasan perak untuk menyambut kerama Bali ring Pesta Kesenian Bali warsa kali tali nam likor. Pasti kering rahinu mangin sampun mataki-taki kentan nge pelaku MKM saking Sunaka Jewelry nge Rakelan Rai karena mungkin kan sampun wenten pemungka pasti ke sampun dibuka stand pamerannya kentan nge Rakelan Rai minap niki saning ngerara produk perhiasan perak. Nah langsung ke manten niki ke Sunaka Jewelry kentan nge. Nah, langkah mitigasi dari Sunaka Jewelry niki lan pembenahan dari tahun sebelumnya dievaluasi ring warsa kali tali nam likur puniki ring ajang Pesta Kesenian Bali kantornya mencakup napi kemanten gongge. Nah salah satunya niki kesiapan tim lapangan. Nenten wanta kesiapan tim lapangan kemantan, wentan penataan visual, etalase pameran, hingga penyusunan skema harga promo yang ramah bagi kantong masyarakat domestik. Patas kadi harapan Ketua Dekranas Dawau, ya, Ibu Putri Kostarno, kantan Rakelan Rai, tidak menggait harga yang terlalu tinggi untuk pengunjung Pesta Kesenian Bali, kantan nge. Dan inilah langkah mitigasi ring Sunaka Jewelry ya, sampun diimplementasikan dan dihitung dengan matang-matang untuk skema harga promo yang ramah niki bagi kantong masyarakat domestik. Minap niki semeton sanajagi metumbasan produk perhiasan perak ring Pesta Kesenian Bali kantan nge ya wentar ring Sunaka Jewelry ya. Dan informasi puniki dodos informasi terakhir dumun katangnya Rakelan Rai minap niki samian seniman taler puniki pelaku lokal salah satunya ring Sunaka Jewelry niki karena karya terbaik ring para prajin perak celuk berarti celuk niki ring widangan Gianyar katangnya Rakelan Rai memang orang-orang tangannya seni dari kangge. Nika Duman, semuanya titik yang sarang sami informasi menarik. Ini UMKM, sana wentar ring Pesta Kesenian Bali, warse kali talinya melikur, ring warse ni makin pasti kenyanenge. Durus, Rakelan Rai, elingang puniki, sampun dadus, metaki-taki, elingang maleje bos, nyaksiang, utawi mebalih, kentan nge, pelepasan pet aya, ring lapangan renon, niki Rakelan Rai, rang pembukaan Pesta Kesenian Bali, Kepeng petang desa kutus suara sekali tali enam likur sanim genah ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali. Informasi sanai keping untar puniki sanai gongga sindakul tips saking RRI TTCU TTID.

Selamat siang, Raka Dendra. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyalurkan bantuan benih ikan dan sarana-prasarana budidaya kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. PLT Kepala DPKP Kota Denpasar, Ana Agung Ngurah Oka Wiranata, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan pembudidaya ikan. Selain bantuan sarana dan prasarana, kelompok penerima juga mendapatkan pendampingan teknis agar usaha budidaya dapat berjalan lebih produktif dan juga berkelanjutan. Pada kesempatan itu, DPKP Kota Denpasar juga menebar 25.000 benih ikan lele kepada 5 POKDAKAN penerima bantuan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar. Raka dan Rai, demikian Gatro Bali di siang hari ini bersama gue Nge Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingira Jara Kelantrai mulai nyaringin perompat arar Iden Pasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongga Sintia. Acara selanturnya nih Ingira Kelantrai wenter kahina ayu ngelela ulangon ngarasan tema Bali lan megatra kantos jam kali siang mali jebos kadi biasa gongga Sintia sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 ring WhatsApp perompat 0878-9882-2420 kesarangin iki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kata teman pemuka dumun, tetap menikirin Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk semua. Anton Kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Kadan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang rekan-rekan Remo, Linya Ringin Gongnya Cynthia Puniki, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Ngelilu Ulangun, Mewali Niki Nyaringin Sumaton Sami, Ring Siang Kadi Mangken, ya. Rekan-rekan Rai, Niki Galahnyane Siki Jam Kantos, Jam Kali Siang Mali Jebos, Durus Puniki Kepilih Megetre Napi Ngarsan Tembang, ya. Informasi yang dumun, Mang Den Nenten Kelintang, Kentan nge rekan-rekan Rai, Inde Jadwal, Niki Pertanding Piala Dunia warsa kali tali 6 likur nge. Dua hari niki kemargiang rakelan rai tenje dua hari maksud gue nge, dua hari baru dimulai kantor nge rakelan rai wawu kemargiang ring rahina dibi ngawet nge rakelan rai mungkin hari kedua niki ring rahina sanicara 13 Juni warsa kali tali 6 likur kantor nge sampun wawu terakhir ringgala jam siya semang waktu Indonesia Tengah utawi ringgala jam kutu semang waktu Indonesia bagian barat kentang nggih. Nah, malih benjang niki rakelan rai wenten 4 pertandingan niki nggih. Lebih banyak nggih rakelan rai lebih akeh niki ring 13 12 Juni nggih rakelan rai dan niki malih benjang ring gala jam 3 semeng kantannya waktu Indonesia Tengah utawi galah jam 2 semeng waktu Indonesia bagian barat niki wenten jadwal pertandingan Piala Dunia nggih rakelan re fase grup B wenten negara peserta Qatar versus Swiss kantannya. Talar puniki ring gala jam 5 semeng waktu Indonesia bagian barat utawi gala jam 6 semeng waktu Indonesia Tengah niki wonten Brasil versus Maroko fase grup C. Ring gala jam kutu semeng waktu Indonesia bagian barat utawi jam 9 semeng waktu Indonesia Tengah niki wonten Haiti versus Skotlandia nggih rakelan rai fase grup C. Ringgala jam 11 tengahi waktu Indonesia bagian barat utawi roras tengahi waktu Indonesia Tengah niki fase grup D kentengnya jadwal pertandingan terakhir Australia versus Turki. Bang dan nonton kelintang nggih dicatat kentangnya rakelan rai karena niki wenten 4 pertandingan Piala Dunia warsa kali tali 6 likur ringgala benjang rahina redite 14 Juni 2026 ringgala mangkin sampun lintang kentangnya terakhir ringgala jam kutus semeng wau waktu Indonesia bagian barat utawi ringgala jam siya semeng waktu Indonesia Tengah kentangnya. Ini rakelan rai niki nggih napi wahastane nenten wenten ring stadionnya langsung kenten nggih astung kare minap jan niki rakelan rai bisa mengikuti napi wahastane jejak penonton sanelianan nggih rakelan rai bisa sampai ke stadion yening ten preside kenten nggih ten kenapi karena kan doh kenten nggih rakelan rai butuh beberapa hari untuk mereka. Nah jadi RRI niki menyiarkan secara langsung nggih tenang kemantan Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung nggih rakelan rai melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Nika dumun rakelan rai jadwal pertandingan Piala Dunia war sekali tali 6 likur ringgalah benja. Sana mangkin nonton sabaran.

0: Laksana Pakeng Sungkung Wentan Ring Balai Budaya Semaraporo Sungkung Wentan Napi Laksana Pemilihan Bintang
1: Kepali, oh, kenten. Ya, tan kenapi. Satu bulan ini berlangsung PKB ya, Kak Danian. Ya, sengkara boleh melancaran mereka, Kak Danian.
0: Ini jadi OTW ke Klungkung.
1: Oh, kenten. Ya, sedurung OTW ke Klungkung, ngarsan tembang Bali, Dumun, Kak Danian.
0: Ya, Bali, kenten, tapi rasanya. Jadi nonton live, Dumun, kentennya. Sepak bola dunia.
1: Oh iya, nonton ketinggalan Niki juga berbarengan bulan Juni juga Galungan Kuningan, wenten pertandingan bola dunia, terus Niki PKB, oh tuh luar biasa Niki.
0: Murid libur masih Niki pas, anak-anak kan libur mangkir.
1: Oh enggak.
0: Ampun bagian rapor.
1: Iya betul.
0: Kenaikan rambut.
1: Enggak, akan nih pastikan nilai-nilai sana becek Niki enggak para siswa sami Niki enggak. Kak Danian, tapi jauh wow, tembangnya nih Kak Danian.
0: Tembang ni Rahajang Galungan dan Kuningan wenten saking trio Sri Kandi.
1: Rahajang Galungan Kuningan trio yes, Sri Kandi kan tan?
0: Yes. Ini metembang ni ke si Galuh Bilen wenten di ke kira yang malin ke. Swastini Koster wenten di ke kan?
1: Oh tan wenten Niki?
0: Yang kenten saking trio Sompla. Ya Lempung Gening sarang Nepilinsia. Rahajang Galungan dan Kuningan.
1: Oh kenten. Oh jantos dumun. Wentennya sane Sunar Galang Katut Arsana Yesi Diana. Wenten ae kena ya Niki.
0: Ketut Arsana mantan nggih.
1: Ketut Arsana kesarengin Ade Restia Niki nggih. Inggih samon saya ge Kak Dania suksama.
0: Nggih rajang juga.
1: Inggih.
0: Jang pamit kom santi.
1: Suksama Niki Gania Nia Niki nggih sampun nyaringin gong ya sinti ari ungkur Kak Dania sira pun Niki Om Swastiastu durus nyaringin semeton. Inggih selamat siang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gongga Cynthia Santi.
1: Inge Titia, Om Swastiastu, si Rai Ring gongga mangke Niki.
2: Yang nomor Niki Pole naik Mahegi Ring Keteran gongga.
1: Ye, lantang tuh Niki Mahegi. Nah di bidibi si Rai Niki Keteran. Oh Mahegi ya tentu nih yang Sri ternyata coba nak eh. Mungkin sampun munggah ragane Mahegi Niki sana asli sampun napi gatro mbak.
2: Astung karep yang sehat gengge.
1: Astung karep kena nge.
2: Baler gengge, magi kena baler nangre rainan jaga sampai pacang rau gengge.
1: Nge, Mbak Hegi astung karep mewali.
2: Tadi duran ring PKB baler.
1: Nge, wosan Galungan melimpir kidik ke PKB kenten nge. Oh, malih pun mata kita-ki Kuningan tas Nike urusan Kuningan malih ke PKB. Sama nonton jadwal Niki.
2: Nggih. Yang boleh yang melancaran.
1: Oke, entar.
2: Napi-napi. Tapi memeluk gunung apa daya tangan tak sampai.
1: Aduh. Dados tangan tak sampai nak eh. Rerah gongge mereka jemput gongge.
2: Mungkin kentan yang saya nonton di TV ya dan kentan.
1: Oh, wenten menyiarkan pasti ke televisi Bali nih kenge. Mahegi nih kenge ngarsan tembang, tapi megatro Mahegi.
2: Nuna tembang yang dimulai.
1: Inge, tembang napi.
2: Kan tembang celeng galungan.
1: Celeng galungan kentan.
2: Siren ke tembang di Diano siren.
1: Celeng guling baru wenten.
2: Celeng guling.
1: Nge, minap nih ke Galungan guling, Tan.
2: Iya, banyak. Kang Soleh, gantian hiburan.
1: Nge. Nge, Maegi.
2: Nge, rajang tugas. Semua mau bikin rayung lantur, Nge.
1: Nge.
2: Begitulah kita sarang semeton, sarang sami, mau bikin nak yang rorainan dagar, kacang rau.
1: Nge.
2: Nge. nggak
1: pitiang
2: rajang tugas segala aturan tiang kami om santi om
1: nggak sok semua nih kemah hegi sampun presiden nyarangin jak lantang tuh ragane nggak.

Oh, di bigo nge sambatang siren niki. Mbah Egi otan salah tuh nih yang Sri ternyata nge. Kembar-kembar niki tuh nih yang Sri sarang Mbah Egi titi yang bagi stata kena nge. Nyangkira galungan kuningan niki sematuan nge sejibak Bali. Pan kakak sanggulan tabanan sampun nyaringin kong nge Sinti suk semudahan niki pan kakak sampun api gatrane. Sematuan niki sampun ka mentaki-taki. Jagi nyak siang pelepasan pet ayel lan pamungka PKB. Keping petang desa kutus suara sekali tanin lem likur. Nah, sirap pun niki sana sampun mata kita iki termasuk gongge wis santring studio langsung melimpir niki nggih ke lapangan renon nggih wis lapangan renon tringgal jam 3 kantos puput wow gongge melimpir niki ke panggung terbuka Arda Chandra kenten nggih wonten pamungkah niki nggih rakelan rai pesta kesenian Bali keping petang desa kutus bersama kali talina meliko nah sana mangkir mesana kandumun ke atur temang dumun tetap penikiring perompat RRI Denpasar suara Budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang, Rakelan Rai, Gongnya Sintia, Mwali Nyarangin Semotan Sami, Munikir yang FM 106,4 MHz, Lana M 1206 kHz. Semotan Sani Sampun Nyarangin, Ring Facebook, Niki Wentan, Made Satria Adi, Batu Bulan Sampun hadir, Suksema, Wentan Papar Sekolik, Puniki Antiga hadir, Pak Okom Liarto, Padang Sambian, Sampun Nyarangin, Gongnya Sintia, Nge. Talar puniki wentan Pak Nyoman Sukadana juragan serombotan niki widangan sesetan. Bekelin gongge siki niki Pak Nyoman. Gongge kantos jam 3 niki ring studio. Gonjaan mantan nggih Pak Yan Darmi Talar, Bang Li sampun hadir, Pak Yan Siajeng langun saking Mas Ubud nyarangin. Wentan Talar puniki atun yang sri kekeran rahajang, gongge sinda cantik ramah ceria astungkara niki stata ramah, stata jegek, stata ceria. Sekali atun yang sri niki nggih sampun nyarangin kantun bersibuk-sibuk rian. Kenge nyanggra hari raya Galungan lan Kuningan, kari mekarya tape gongnya astung kara wenton orderan. Jep masuk terus niki orderannya nih tunia, bagi mesari nge lais. Wenton talor puniki mamangku prajepati widangan pamenan sampun nyarengin suksema. Rekalan rai niki sane jagi nyarengin gongge yen kali penelpon dados kangge yang megatra kemantan, yen ngerarah tembang kangge yang siki penelpon kemantan nge. Durus, om swastiastu, selamat siang, sira puniki sane jagi nyarengin, sira sane sampun mata kita ki ke pesta kesenian Bali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Sintia.
0: Ingge.
1: Sulit pisan puniki mongkodin perempat mungkin.
0: Ah, jak colak-colek mantan aji. Jak pasti lolos niki ji.
1: Nggih, ampun pun wau bersidayang uli semangan. colak-colek mau bersidang ngeranjing.
0: Jak tan bakat-bakat nyolak-nyolek aji wau mungkin tengai perat. Tuh, usaha aja tidak menghadapi hasil berarti ji.
1: Saya berjuang soal niki pemantian persido memulihkan jenjang.
0: Enggak, setengkaratan ke Badung mungkin ji pesta kesenian Bali niki wentan.
1: Nanti ke Badung, yang ke Badung Budi Nambung kampi de belus.
0: dados ya kenton dados kenton ji napi ngeranang.
1: Paling sibuk sana mungkin ngerasa kakak mata kita kiri raya Galungan Kuningan
0: gendan. Beton wenton galah kidep melancaran jadi.
1: Aten keni pembendayaan gendan. Malah mungkin mungkin jauh wenton benjangan. Wenton nganter cucu gendan nyaman.
0: Nge. Astung karena niki nak siki bulan niki memargi jiminap kenton nge kurang lebih.
1: Kan hari tua pun niki gendan.
0: Nge niki wow pemungkah malah jebol sarang pelepesan petaya. Aji niki ngarasan tembang tapi megatra ji.
1: Megatra, rumun
0: megatra, ingge durus.
1: Ngomong kelo dan persidayang kenten kecunduk dia
0: ngomong kelo serong kecunduk dia ngomong kelo serong. Ingge durus aji.
1: Iki ibu kebo putu kebo iwo. Boleh kenal langsung di radio tetangga.
0: Oke, enten ingge ya setengkara.
1: Albo patut mancung ibu ayu tuban, dikabel sering kapal, nanti tamo. Ibu Ana, uang ayah gede, talem niki mangku Alexa, Pak Teguh yang mengganti, kenta meniki ni Ita, jero mangku Asih orang korin terjatu, betul sarang Sami peniki.
0: Ingge, cotot maka Sami, suksema aji, tata sehat, rumah ket, niki sarang solita.
1: Dan mendengar cuaca, peniki nak gerindam, mungkin melangit mungkin.
0: Oh, patah, berarti niki ring den pasar, subuh wau, niki gongga merangkat mayasin, patah, sabah, niki ji, ring den pasar ji.
1: Tapi ampun, uli jam 12, yang man poli halu, halu cutan.
0: Oh, nge aji.
1: Ampun, ampun, jokentan, gerindam, kari, jokentan.
0: Nge, nika pun. Tenuning, malah ji bos, minap niki cuaca cerah ring Badung, doakan ji nge, soalnya niki wantan pelepas sampet ayam, mang demargi antar.
1: Nge, mungkin lancar, pemargin, kentan, bolgal, pesta kesenian Bali.
0: Astungkara, cuaca mendukung strata cerah. Suksema, aji.
1: Nge, malah ji bos. Alon-alon mereka melaksanakan tugas nih tuh kan.
0: Pasti ke, laksanakan aja siap. Ingge.
1: Ingge. Ring penatam ingat jalo epang pun ngoling raga nih kan.
0: Oke, entan ingge.
1: Sekarang Sami sama Don Titi yang ring tegali enggak tata pun doa memiliki mungkin selamat yang lo lainan Galungan Kuningan.
0: Astungkara.
1: Ingge, wanita menikah kau enggak Cynthia?
0: Ingge.
1: Ya mungkin mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, ampun, boleh obat iki, Om.
0: Astengkarep, Miliang, Liang, Niki, Semeton, Sami, samun boleh obat, nge nyanggre galungan kuningan, mangdes tata kena, kantan nge rakelandrai, minap Niki, malih siki penelpon, nyalah, kantan nge rakelandrai, karang Niki malih kalih menit ke mantan, kang yang dumun, kantan nge, elingang, puniki rakelandrai, pesta kesenian Bali, jagi kepungkah, Niki nge, oleh siro gongge, nah malih jebol, kentan nge Niki kantun dados rahasia nge Sira jagi melepas pet aya ring war semangkin taler sira sane membuka nge pesta kesenian Bali ring Arde Chandra surprise kentan nge rakelandrai pirang yang kemantan ring perompat RRI Denpasar taler puniki wenten ring YouTube RRI Denpasar Nika saksikan secara visual wenten gambar kentan nge yaning audio ring perompat RRI Denpasar, yani gambar wonten ing TikTok RRI Denpasar, wonten live-nya ne ring YouTube RRI Denpasar mali siki nge. Minap Niki semeton titi yang sareng sami wentan pisaga semeton Niki sane mengikuti nge pelepasan pet ayeng ngigal megambel kentan nge dados ke informasi yang sapunapi persiapan seorang seniman kentan nge rakelan rai untuk mewakili masing-masing kota kabupaten nge untuk menyemarakan meramaikan berpartisipasi ring pesta kesenian Bali pet ayeng mangkin kentan nge minap Niki semeton titi yang wentan sane nyaringin oh wentan Mbah Indira titi yang Niki nge sukseman Niki Mbah Indira sampun nyaringin gongnya sini ya siang kadi mangkin nge rakelan rai sampun napi wastane telas galah gongnya sampun nyaringin semeton sami malikidik sampun lintang galah ring acara ngelola ulangun mangkin suksema sana sampun nyaringin ring line telepon ring Facebook taler ring WhatsApp perompat RRI Denpasar bagi-bagi informasinya ne elingang benjang wentan 4 pertandingan nge napi wastane ring Piala Dunia warse kali tali 6 likur taler malijibas wentan pelepasan petair hingga jam 3 sanja lan jam kutus wenten pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 nge. Bagi-bagi menghibur tekian teman-teman Bali rakelan raya tetap unikir yang perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Keterlibatan anak-anak dan generasi muda dalam jumlah besar menjadi warna utama Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Hal tersebut terlihat dalam gladi bersih PETAYE yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajresan di Niti Mandala hingga panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali Art Center Denpasar sehari menjelang pembukaan resmi Pesta Kesenian Bali. Gladi bersih tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pawai budaya yang menjadi penanda pembukaan PKB berjalan lancar. Sejumlah peserta tampak mematangkan koreografi, formasi hingga unsur artistik yang akan ditampilkan di hadapan masyarakat dan tamu undangan sore ini. Kepala Dinas Kebudayaan Kadisbud Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan, gladi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk melihat kesiapan seluruh peserta serta memastikan materi pementasan yang dibawakan telah sesuai dengan tema PKB tahun ini, yakni Atmekerti Jiwa Sida Parisuda. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira Kelantrai kantun nyaringin gongnya Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Rakelantrai semuanya titi yang sarang sami pesta kesenian Bali ring awar semangkin nikingnya telah tiba ring rahina seni cara tulas Juni war sekali tali 6 likur. Nah wau gongnya informasi yang nge ring galah jam 3 kantan nge sampun ngawit pelepasan pet ayah. Nah minap nikingnya Rakelantrai Rai wentan perubahan gala minap niki napi wastane bisa maju kentangnya Rakelan Rai gala napi wastane puniki pelepasan pet ayah nge Rakelan Rai dadosnya ini malah jebos gue informasi yang sapu napi situasi ring lapangan yang ini sampun sayaga kentangnya astengkara tamu undangan para ulama niki sampun mapupul napi wastane ring lapangan renon kentangnya sira puniki sane jagi mungka utawi melepas malah jebos nah malah jebos sarang-sarang pirengang kentangnya. Yang bilang puniki Rakelan Rai nyantosang sapu napi kentan nge napi wastane puniki pelepasan pet aye jagi kekawitin napi ringgala jam 3 malah jebos kong nge nama lejebos kemantan nyantosang nge Rakelan Rai sane mangkin ke ator tembang Bali Dumun Rakelan Rai ring acara suara budaya Nusantara mangkin nge serba serbi pesta kesenian Bali keping petang desa kutus warse kalitali 6 likor.

Ingin Aklan Res menanti tiang sarang sami, kantor muniki nyarengin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Aklan Res, anda mungkin nyarengin dumun, nge, ring pelepasan peat ayah, warisan yang mungkin, ring pesta kesenian Bali, warisan kali tadi dan melikur keping petang desa kutus, ring lapangan bajre sandi renon. Kesarengin suwi terang titiang, wenten mbok dayu Friska. Durus mbok dayu.

Perjuangan Rakyat Bali ini dalam Renon Denpasar. Dan pendengar dan juga pemirsa, pemirsa serupa.

0: akbar yang digelar secara pemerintah provinsi Bali, pemerintah provinsi Bali ini bisa menggaungkan kembali bagaimana seni tradisional kita di provinsi Bali.
1: Benar sekali nih kedai
2: Uca,
1: sekali
2: sampai
1: siaran
2: ayo
1: pawai pesta ke-48 ini tahun 28 ini tahun 2026
2: Malaysia Bos Niki
1: di baca kelas Senin di baca kelas Senin di perjuangan
2: memakai perjuangan di rakyat Bali
1: bajer sandiran dan
2: pasar sampo dari Uca Nyobang
1: dari Uca Nyobang Niki Raklan
2: Re
1: pawai pesta ke-48
2: pawai pesta awal tahun titik
1: awal mulainya
2: perdimulainya
1: baru pelatan
2: melaporkan secara langsung dari depan panggung kehormatan, bisa dilayangkan
1: pandangan mata niki dumudai Uca siromata niki yang hadir niki
3: ring panggung
1: terbuka niki seperti yang bisa kita lihat niki di depan kita
0: ini. Iya benar sekali Mok Gungari, saat ini tepat kita menyiarkan secara langsung di depan panggung kehormatan, panggung utama ya di Pesta Kesenian Bali ke-48 ini. Sudah hadir juga Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, ada juga Wakil Menteri Pariwisata, saat ini sudah hadir ada Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, hadir juga dari perwakilan atau ketua DPRD Provinsi Bali, dan hadir juga dari konsul-konsul negara sahabat, ada hadir juga
3: selamat datang kami ucapkan dalam
0: Provinsi Bali serta wakil maksud kami Bupati Wali Kota Provinsi Bali dan juga para pimpinan instansi vertikal Provinsi Bali serta perangkat daerah Provinsi Bali.
3: Dan
0: selain itu juga hadir juga dari pemuka agama, Bali, pimpinan lembaga, tokoh adat dan masyarakat budayawan serta seniman. Dan saat ini Mok Gungari akan dilaksanakan pelepasan secara langsung Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan kulkul atau prosesi nepak kulkul. Dan nampaknya kita layangkan pandangan mata kita saat ini, Gung.
1: Betul sekali, Yuca.
4: Om Swastiastu. Dengan mengaturkan Om Abhinamastu Namasidam. Pada hari ini Sabtu, Sanisare Umane Sumsang, tanggal 13 Juni 2026. Titiang Gubernur Bali melepas ped air atau pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
5: Baik, dilanjutkan dengan prosesi pemukulan kulkul. Untuk prosesi pemukulan kulkul akan kami pandu dari hitungan mundur ketiga.
0: Iya. Saat ini nampaknya Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster
1: sudah bersiap-siap nih dari
5: Cangi. Pemukulan kulkul oleh Gubernur Bali, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
1: Baik, ya. Dengan ditandainya pemukulan kulkul dari Cangi, resmi sudah Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dibuka.
0: Ya, demikian tadi dengan dipukulnya atau ditepaknya kulkul menandai pelepasan pet ayam atau pawai Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 sudah siap
1: dan siap untuk menampilkan
0: bagaimana penampilan dari duta-duta dari 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Baik, Gung Ari, kita lihat di titik start di timur tempat kita melaporkan bagaimana sejatinya situasi di titik start. Sudah ada rekan kita, ada Oscar Robert yang mungkin bisa juga menyampaikan kepada pendengar kita bagaimana sih keriuhan yang terjadi di titik start ya, sebelum nanti para peserta pawai dari PDAYA ini akan satu persatu melakukan melakukan atraksinya begitu ya, yes, di hadapan para tamu kehormatan yang sudah hadir pada sore hari ini.
6: Iya.
0: Oscar, silakan laporan Anda, Oscar.
7: Dalam ramuan filsafat tarian kosmik Siwan.

0: para peserta yang akan diwakili oleh Kabupaten Jemberana akan sesaat lagi melewati panggung utama. Dan dalam PKB tahun ini, Kabupaten Jemberana ini akan menyuguhkan iringan-iringan instrumen bambu yang dirajut menjadi sebuah komposisi musikalitas dan harmonis. Dan pada Kabupaten Jemberana sudah mulai berjalan perlahan untuk menuju ke panggung utama. Dan lantas juga diiringi dengan gamelan ya, dan gamelan yang akan mulai pertunjukannya nanti di panggung utama. Dan sementara untuk kabupaten lainnya akan menunggu tepatnya di sisi timur lapangan Banjar Sari Renon. Dan untuk suasana dari pantauan kami tadi, masyarakat ini sangat antusias menyaksikan pawai PTAI PKB ke-48 ini, di mana sepanjang mata perjalanan di depan lapangan puputan Banjar Sari Renon ini, masyarakat telah antusias sejak siang tadi untuk menempati bangku-bangku yang telah tersediakan. Demikian yang dapat saya laporkan dari garis start kembali ke panggung utama.
1: Tadi ya, kita sudah dengarkan ya bagaimana Oscar telah melaporkan situasi di garis start gitu ya, untuk pelaksanaan PDAI Pesta Kesenian Bali ke-48. Dan saat ini
2: yang sedang kita saksikan ini adalah penampilan dari Misi dan Pasar dari Yuja.
1: Iya, benar sekali. Maha Merdangge Kalpe ya, kolaborasi komunitas seni Usadi Langu dan juga Institut Seni Indonesia Bali saat ini sedang melakukan atraksi di depan panggung utama dengan cipta Maha Merdangge Kalpe ini, bagaimana ubah komposisi musikal gamelan Bali dan juga koreografi dari Siwanata Raja yang dimaknai dengan Atma Kerti sebagai pemuliaan Mahajana. Luar biasa sekali,
2: luar biasa.
1: Penampilan dari generasi-generasi muda kita ya, anak-anak ISI yang juga berkolaborasi dengan komunitas seni Usadi Langu. Dan Bu Mary,
2: ya, betul sekali Yuce, kalau kita bisa layangkan pandangan kita ya, di depan kita melaporkan ini untuk para penabuh itu menggunakan busana niki bernuansa merah. Iya. Kemudian ada yang satu menarik niki Dayuca. Itu ada seperti kalau dilihat itu hampir sama dengan penari baris Cina niki yang paling depan. Okay. Di posisi paling depan niki. Ini ada berarti ada kolaborasi niki Dayuca. Iya. Isi berusaha dan yang mendampingi ini berusaha untuk menyatukan niki berkolaborasi dengan seni-seni yang ada di Bali ini dicoba untuk digarap sebegian rupa sehingga bisa menampilkan pertunjukan yang seindah ini Dayuca.
1: Benar, luar biasa sekali ya kalau sudah berbicara masalah seni ISI. Betul. Ada tandingannya begitu. Betul, ya. Apalagi nanti kita nantikan 9 kabupaten kota yang lain kayak gimana ya Mogung ya. Dan Mantap kalau kita berbicara masalah Maha Merdangge Kalpe, kembali lagi nih karya kolosal dari kolaborasi ISI Bali dan juga komunitas seni Usadi Langu Teranyar ini. Memang kalau kita lihat memancarkan karisma melodi Bali Purwo. Nah, ini Bali Purwo tadi Bali klasik begitu ya.
2: Klasik berarti.
1: Bagaimana mereka mengembalikan nada sebagai bunyi semesta dalam ramuan filsafati tarian kosmik Siwanata Raja.
2: Karena memang setiap tahun niki ISI Denpasar pun niki Gede Yuca selalu menampilkan Siwanata Raja tetapi diramu dengan yang berbeda-beda. Kalau tahun lalu garapannya berbeda, tahun ini juga berbeda.
1: Berarti disesuaikan dengan tema dari Pesta Kesenian Bali ya, Mogong ya.
2: Betul
1: dan
2: sekali.
1: Dan kalau kita melihat dari Maha Merdangge Kalpe ini, memang kalau bisa kita katakan refleksi kewaktuan kekal gitu ya. Ada juga dikatakan sebagai vibrasi semesta pembentukan tatanan sakral kehidupan. Nah, kenapa Maha Merdangge Kalpe ini dipentaskan? Karena memang memuliakan alam, selain itu juga memuliakan manusia dan juga bagaimana kebudayaan dalam harmoni spiritual yang suci. Nah, Maha Merdangge Kalpe ini juga meramu bagaimana artistika gerak tari. Selain itu juga kita dengar sayup-sayup mungkin
2: gamelan.
1: Ya, gamelan dan juga rupa teatrikal guung karang guung karang gumi begitu ya. Energi membentuk keruangan alam semesta. Ini luar biasa
2: luar
1: sekali.
2: Luar biasa sekali.
1: Dan perlu juga kita informasikan kepada pendengar kita Mogung, adapun dari garapan ini diketuai oleh Profesor Dr. Nimade Arsiniwati dengan komposer Putu
2: Diodore
1: Adibawa dan juga Iwayan Diana Putra. Koreografernya ada Igede Oka Surya Negara, ada Kadek Dia Pramanasari dan nih Nyoman Ayu Kunti Aryani. Ini tentunya di bawah perlindungan dari Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. Iwayan Adnyana. Luar biasa sekali. Ya,
2: luar biasa sekali.
1: Saat ini mereka masih menunjukkan atraksinya yang sangat apik begitu ya. Kayaknya tidak ada celah sedikit pun untuk bisa kita komentari ini ya, miring ya.
2: Ya, benar sekali nih Kak Dayuca, dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ini adalah kolaborasi antara ISI Denpasar di Kesarengin Komunitas Seni Usada Langu, di mana ini meramunya sangat apik sekali karena ada tarian, kemudian atraksinya itu berupa Napi Wasani Nikis Kadewawu sudah dijelaskan, sedikit bagus jelaskan itu ada
1: jadi gitu
2: musik
1: ya.
2: Purwo, kemudian ada salah satu tari itu yang memang merupakan perpaduan, itu kolaborasi antara budaya Bali dan budaya Cina, itu tari baris Cina. Nah ini juga jika berbicara mengenai tari baris Cina, ini sering dipentaskan juga nih Kidayuca, jadi tidak sembarangan juga dipentaskan nih. Itu biasanya dipentaskan pada saat piodalan di pura-pura tertentu nih kira Bali.
1: Ya, baik, kalau kita berbicara masalah pad ayo pada pawai kesenian pesta kesenian Bali. Ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita juga lihat bagaimana keterlibatan dari universitas. Selain itu juga ada keterlibatan dari negara-negara sahabat. Tapi tahun ini kayaknya lebih spesifik ke 9 kabupaten kota di Bali.
2: Ditambah
1: ya.
2: ISI.
1: Benar sekali. Dan selain itu juga pada pad ayo atau pawai budaya dalam rangkaian pesta kesenian Bali ini, pendengar hadir dengan wajah baru yang lebih dinamis gitu ya. Nah,
2: sekali.
1: Kalau pertunjukan seni berjalan ini dikemas dengan konsep yang lebih mengalir. Jadi mereka memang benar-benar dikrit gitu ya. Waktunya tidak bisa berlebih dari waktu yang telah ditentukan gitu ya. Kalau tidak salah ini kurang dari 15 menit tadi ya. Tadi sudah
2: menampilkan penampilan terbaiknya di depan panggung utama Niki Dayucang ya.
1: Dan kita kembali ke garis start, sudah nampak saat ini ada dari Duta Kabupaten Jembrana. Iya, Kabupaten Jembrana sudah mulai nampak
2: berjalan menuju panggung utama. Nah, jika berbicara Niki mengenai Jembrana, Niki Dayucanan, salah satu seni khas yang ada di Jembrana ini kan mekepung Niki.
1: Iya.
2: Atau balapan sapi kalau di Madura ya.
1: Iya. Apakah sekarang mekepung juga akan ditampilkan begitu ya?
2: Nanti kita lihat Niki.
1: Nanti kita lihat ya, karena baru saja sekarang gadis
2: membawa papanama.
1: Baru saja melintas ya di depan tempat kita menyiarkan secara langsung. Kemudian dengarkan dulu nih Gung Ari bagaimana kondisi di garis finish. Saat ini sudah ada Zanuar yang akan
2: Zanuar
1: siap melaporkan bagaimana situasi di garis finish. Apakah di sana nanti akan ada atraksi juga? Kita dengarkan langsung ya. Silakan Zanuar.
3: Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. So this is the Jembrana Regency. The Pad Ayer contingent of Jembrana Regency present a vibrant procession of bamboo-based musical instruments woven into harmonious musical composition. This performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition
4: while showcasing the region's distinctive cultural identity, formally establishing the land of Makapung as the leading center of bamboo gamelan innovation in Bali.
2: Rekan Dayuca, sebelum nanti kita akan bisa menghubungi Zanuar yang ada di finish ya Dayuca. Tadi kita sudah dilewati oleh para gadis dan juga pria dan wanita. Nike gadis, Nike yang membawakan tentang pakaian adat
1: mengenakan Niki. Pakaian adat khas Jembrana dan saat ini sedang melintas pembawa
2: Banten
1: begitu ya, Banten Uperengge begitu ya, barisan pembawa Uperengge. Dan satu persatu kayak nampaknya ini sudah melibatkan dari ibu-ibu PKK ya,
2: benar sekali,
1: sekali dengan balutan nuansa putih hitam begitu ya, poleng ya,
2: poleng
1: dengan
2: umpal Napi Nawastani Niki umpal polengnya,
1: yeah.
2: Kamen dan juga baju putih, kemudian umpalnya atau selendangnya Niki, poleng Niki.
1: Yeah.
2: Nah Niki sangat menarik Niki perpaduan warna ini dari rekan dari Yuca, karena arang Niki tahu jarang Niki penampilannya seperti ini. Ternyata Niki cantik sekali dengan hiasan kepala itu. Melelunakan.
1: Iya,
2: biasanya melelunakan ini kan biasanya khas Kota Denpasar atau dan juga di Kabupaten Badung, tapi juga digunakan sekarang hampir jadi hampir semua Niki melelunakan Niki Dayu jadi
1: digunakan. Iya, benar sekali. Dan kalau kita berbicara cempaka putih, ini memang ada kaitannya dengan simbol dari Kabupaten Jemberana, Cempaka Putih itu ya, merupakan simbol kemurnian, keindahan serta keagungan yang mencerminkan harapan serta kebahagiaan. Di mana karakteristiknya ini harus memberikan nuansa romantis, menenangkan serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi. Luar biasa ya, sudah kita lihat tadi bagaimana mereka melintas dari pasukan pembawa merenggang satu persatu, sudah juga melewati panggung utama pada sore hari ini.
2: Kemudian di Yuca, di belakangnya Niki ada barisan, di depan Niki ada yang membawa kendang Niki. Kemudian di belakangnya diiringi dengan para gadis remaja yang membawa, kalau bisa dikatakan kulkul Niki.
1: Iya, kulkul. Ada juga barisan suling. Ini menarik ya,
2: menarik
1: yang
2: sekali.
1: Suling ini para gadis-gadis semuanya, yang kulkul, suling dan juga kempuk ini semuanya dibawakan oleh gadis-gadis remaja.
2: Betul sekali. Nah Niki, berarti Niki bahwa yang namanya kesenian itu sudah, yang namanya generasi muda itu sudah benar-benar mencintai ya. Deyuca, apakah sudah siap rekan Zanuar?
1: Iya, kita coba kembali untuk persilakan Zanuar yang ada di
2: garis finish.
1: Garis finish, silakan Zanuar, laporan Anda.
5: Cempaka putih merupakan simbol kemurnian, keindahan dan keagungan yang mencerminkan harapan serta kebahagiaan. Karakteristiknya yang harus memberikan nuansa romantis, menyenangkan, serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi.
1: Oke.
5: Hal di atas menjadi inspirasi dalam penafsiran serta menatakan musikal untuk mewujudkan sebuah karya tari penyambutan kreasi yang harmonis,

0: dalam parade kali ini, di mana tari mekepung merupakan tarian khas Jembrane yang menggambarkan tradisi mekepung atau balapan kerbau. Ini terkenal ya di mana-mana ya tari
1: sekali.
0: Mekepung ini di mana menggambarkan gerak serta pola lantai dengan iringan gamelan jagok. Nah, ini jagok mau melintas juga depan kita nih, Gung Ari.
1: Betul sekali.
0: Ini luar biasa sekali kekayaan budaya, seni budaya kita yang luar biasa sekali. Ini juga sebagai representasi bagaimana kita kayanya dengan seni tradisi yang sampai saat ini bisa tetap tumbuh dan juga
1: lestari.
0: Berkembang.
1: Iya. Yeah. Dari Ica, seperti yang Dewi Ica sampaikan tadi, kita sudah nikin wenten napi wasane tari mekepung nika sudah melintas. Kemudian salah satu juga yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Jembrane niki rakel rai nggih punika jegok.
0: Iya, jegok.
1: Gambaran jegok.
0: Gung Ari, nampaknya kita sudah tersambung lagi dengan Zanuar. Kita coba dengarkan bagaimana sih situasi di garis finish. Zanuar, silakan.

0: Okay. Inge, Dayu Ica, kita lanjut lagi. Sebelum nanti kita bisa menghubungi Zanuar Sanewentan Trenggaris Finish. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, nah ini Tari Mekepung masih menunjukkan atraksinya di depan panggung utama Niki Dayu Ica. Sebelum nanti kita akan juga menyaksikan jegoknya.
1: Benar, nanti juga akan ditampilkan garapan tari tematik Bimas Warga.
0: Bimas Warga.
1: Kalau kita lihat juga di sisi timur, datang dari arah start begitu ya. Nampaknya memang duta dari Kabupaten Jemberan ini sudah menyiapkan wayang-wayang ya. Nanti nampaknya ini juga nanti akan menjadi lakon bagaimana Bima Swarga
0: ini. Ini salah satu lakon yang memang cukup sering dimainkan juga Niki Dayu Ica, Bima Swarga ini di setiap kesenian-kesenian. Nah, jika berbicara tadi mengenai garapan ini, nanti kita akan sampaikan ya Dayu Ica seperti apa garapannya dari tari tematik Bima Swarga yang akan Niki ditampilkan oleh duta dari Kabupaten Jemberana.
1: Ini luar biasa sekali,
0: luar biasa
1: ya, dengan penampilan yang sangat spektakuler
0: kalau bisa dikatakan
1: ya. Memang tidak pernah dikecewakan begitu ya masyarakat yang menyaksikan secara langsung bagaimana pementasan dari duta-duta kabupaten kota pada saat PED AYO ini. Tiap tahunnya selalu berinovasi karena juga disesuaikan dengan tema-tema yang pesta kesenian Bali ini. Begitu juga pada pesta kesenian Bali tahun 2026 ini, bagaimana tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Ini juga terus ditekankan oleh para kurator, bagaimana dari duta-duta kabupaten kota se-Bali. Selain itu juga bagaimana tim-tim dari kesenian yang nantinya akan tampil pada ajang pesta kesenian Bali ini mampu merefleksikan tema dari Atma Kerti ini sebagai simbol di garapan-garapan yang mereka buat.
0: Dayu Ica, Niki rasa pun mulai Niki. Jegok akan menunjukkan penampilannya. Niki reng panggung utama di depan kita melaporkan Niki.
1: Iya, nampaknya saat ini akan ditampilkan tari Mekepung. Iya, tari Mekepung seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Merupakan tarian khas Jemberana begitu ya, yang menggambarkan tradisi Mekepung atau balapan kerbau. Tapi di sini nggak ada kerbau yang dibawa ya.
0: Biasanya itu kalau pada saat tahun-tahun lalu kalau menampilkan Niki ya, tari Mekepung juga pasti nggak wentan Niki kerbau yang dibawa. Tapi sekarang garapannya lebih sederhana.
1: Ya.
0: Ini hanya gambelan.
1: Tapi bukan kerbau asli ya. Kerbau-kerbauan ya.
0: Kerbau-kerbauan Niki aja.
1: Iya. Baik, kita akan kembali coba menghubungi reporter Nadia yang ada di garis finish saat ini. Nadia, silakan laporan Anda, Nadia.
0: Baik. Kita masih menunggu untuk laporan rekan Nadia di garis finish nge, ada Yu Chang nge. Kalau bisa dibilang Niki, yang namanya jegok ini adalah alat musik tradisional

0: busana khas Jemberana yang Niki bahan utamanya saking bambu. Jadi bisa dilihat Niki bambunya Niki memang berbeda-beda dan menimbulkan suara yang sangat khas dan unik Niki Dayuca. Kalau kita lihat Niki dan seperti yang Dayuca sampaikan wawung ya. Nah Niki wentan mulai jebos Niki garapan tari tematik Bimas Warga dan Niki sampun wentan Niki juga beberapa penari yang sampun Niki membawa wayang yang nanti Niki akan merepresentasikan tematik yang akan ditampilkan Niki oleh duta dari Kabupaten Jemberana Ring Pet Ayo Pawai Pesta Kesenian Bali di tahun 2026 Niki.
1: Iya. Saat ini nampaknya tari Mekepung masih
0: menunjukkan atraksinya nge.
1: Masih menari dengan sangat lihai di depan tamu kehormatan, disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Bali. Ada Wamen juga yang hadir, ada dari konsulat. Selain itu juga ada dari DPD RI juga hadir saat ini menyaksikan bagaimana tari Mekepung dari duta Kabupaten Jemberana. Luar biasa sekali. Kalau tadi kita sudah banyak ya bercerita tentang bagaimana pementasan duta Kabupaten Jemberana. Boleh dong kita spill sedikit bagaimana kondisi cuaca di area lapangan Niti Mandala Renon. Semoga alam bersahabat karena saat ini sudah mulai angin bertiup agak kencang ya. Kita lihat juga di atas masih cerah tapi tidak menutup kemungkinan dari arah barat mendung lumayan tebal ya. Semoga tidak hujan.
0: Semoga tidak hujan.
1: Sampai nantinya seluruh atraksi pementasan dari
0: Kabupaten Kota
1: Sebali bisa tampil dengan lancar maksimal begitu ya, didukung dengan cuaca tentunya.
0: Mulai kembali Niki cuacanya ada sinar Niki Dayuca. Kalau dilihat Niki ya, Rakelan Rai di tempat kami melaporkan Niki, penonton antusiasmenya Niki setiap tahun memang luar biasa sekali Niki untuk menyaksikan Niki utamanya nih Pet Ayo Sani Memargi di kiring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajo Sandira dan Denpasar. Dan juga disediakan Niki Ngede Yucange tempat-tempat utawi tempat penonton utawi tribun Niki Ngede Yuca untuk disediakan khusus untuk penonton yang akan menonton Niki Ngede. Tapi tetap saja penuh Niki Ngede Yuca.
1: Penuh, walaupun sudah ada garis pembatas begitu ya. Tetapi dengan adanya tribun penonton ini juga cukup memberikan ruang, memberikan gerak bagi para penonton masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kemeriahan dari Pet Ayo ini Gongari.
0: Benar sekali.
1: Kita coba juga menghubungi rekan kita yang ada di garis finish. Saat ini ada Zanuar yang ada di garis finish. Oke, nampaknya belum. Nanti kita akan coba lagi
0: nge, rekan Aicha.
1: Mereka sejatinya bagaimana kemeriahan juga ya yang ada di
0: garis finish
1: begitu ya. Saat ini masih dari duta Kabupaten Jemberana. Ini menarik sekali
0: duta
1: Kabupaten Jemberana nampaknya masih terus mementaskan bagaimana garapan mereka
0: tari Mekepung
1: dan juga garapan tari tematik Bimas Warga.
0: Karena
1: sekarang dari penari Bimas Warga sudah tepat berada di depan kita menyiarkan secara langsung.
0: Benar
1: ada
0: sekali.
1: empat wayang yang akan nanti dipergunakan sebagai media untuk beratraksi. Kalau kita berbicara Bimas Warga ini, kalau kita kaitkan dengan bagaimana lakon dari pewayangan kita di Bali,
0: benar.
1: Memang ada kaitannya dengan niat suci dari Dewi Kunti ya untuk menyelenggarakan upacara Dewa Yatnya yang nantinya dikaitkan dengan memuliakan dari roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri yang terbelenggu di kawah Yamaloka. Ini juga erat kaitannya dengan tema Atma Kerti, bagaimana tadi dikatakan pemuliaan
0: roh
1: jiwa begitu ya, Atma Kerti memuliakan jiwa yang suci, paripurna begitu ya.
0: Seperti tadi disampaikan Bima itu khusus datang ke swarga
1: Niki
0: antuk napiwasane Niki mencari roh ayah dan ibunya kata Dayunge. agar nantinya karena masih terbelenggu supaya seperti apa nanti bisa disucikan dan bisa kembali ke swarga.
1: Benar, karena kalau kita lihat tokoh Bima sendiri ini kan salah satu putra dari Pandawa begitu ya, yang sanggup ke Yamaloka untuk mencari, tadi sudah dikatakan oleh Magung Ari, untuk mencari roh dari Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri begitu ya. Bagaimana nantinya dengan kekuatan dan juga kemampuan Angkus Prananya
0: itu Dewi berhasil.
1: Kunti, selain itu juga ada Yudhistira, Arjuna, Nakula dan juga Sahadewa ini dimasukkan ke dalam tubuh dari si Bima begitu ya. Kalau kita mendengar juga tokoh Bima memang tokoh kesatria yang sangat kuat begitu ya. Gung Ari, nanti kita nantikan bagaimana sih sejatinya garapan dari Bima Swarga ini ditampilkan oleh Duta Kabupaten Jembrana beratraksi di depan panggung kehormatan nantinya. Dan saat ini sudah nampak penari satu persatu dengan membawa lakon Bima Wayang Swarga tadi sudah mulai satu persatu memasuki area utama di depan panggung kehormatan pada sore hari ini. Kita refleksikan sedikit bagaimana tadi kita sudah ungkapkan di awal niat dari Dewi Kunti untuk menyelenggarakan upacara dewayatnya yang ada sebuah ganjalan besar begitu ya, muncul karena roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri yang katanya masih terbelenggu di kawah Yamaloka, di mana Bima ini adalah salah satu putra Pandawa yang sanggup ke Yamaloka untuk mencari roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri, sehingga dengan kekuatan Angkus Prananya bagaimana Dewi Kunti, Yudhistira, Arjuna dan juga Nakula Sahadewa ini dimasukkan ke dalam tubuhnya ya Mogongnya, lalu berangkatlah Bima
0: berkat ketulusan dan keberaniannya Niki Dayuca akhirnya Bima bisa menembus Yamaloka. Kita akan mencoba lagi untuk menghubungi rekan Nadia ya, Dayuca ya, yang ada di garis finish untuk melaporkan seperti apa situasi di garis finish saat ini.
1: Ya, Nadia silakan untuk mencari roh orang tuanya
2: di kawasan. Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari titik finish kawasan Pit Aya atau Pesta Kesenian Bali ke-48. Atmosfer di lokasi siang ini terpantau sangat luar biasa meriah dan dipadati oleh lautan manusia. Lalu sejak dimulainya parade, ribuan warga lokal hingga wisatawan mancanegara tampak tertib duduk berjejer di sepanjang pinggir trotoar dan pembatas jalan hanya untuk mengamankan posisi menonton terbaik mereka. Meskipun kondisi cuaca di Kota Denpasar siang ini terbilang cukup terik dan menyengat, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan antusiasme masyarakat dan riuh penonton terus menggema setiap kali kontingen dari masing-masing kabupaten dan kota tiba di titik finish. Dengan menampilkan garapan koreografi kostum berwawasan lingkungan hingga atraksi gamelan yang begitu dinamis, Pit Aya tahun ini memang dirancang lebih segar dan menekankan sisi inovasi dan kreativitas di setiap daerah. Namun tetap berpijak kuat pada akar tradisi Adiluhung Bali. Hingga menjelang sore nanti arus kedatangan kontingen di titik finish diprediksi masih akan terus mengalir maraton. Hari ini saya sudah berada dengan salah satu penonton. Baik Ibu, dengan nama siapa Ibu?
3: Ibu Dian.
2: Oke Ibu, sudah pernah nonton ini sebelumnya Ibu?
3: Sudah pernah.
2: Oke, bagaimana? Apakah ada perbedaan Ibu daripada tahun sebelumnya?
3: Kayaknya ini lebih seru dah.
2: Oke, apakah akan menonton lagi ke depannya Ibu?
3: Ya Allah
2: ya. Oke, baik, itu dia pendengar jawaban dari para penonton di sini. Bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin merasakan langsung magisnya kreativitas seni budaya Bali, gelaran PAU ini masih terus berlangsung dan menjadi penanda dimulainya bulan selebrasi seni terbesar di Pulau Dewata. Dari kawasan sini Pit Aya, Pesta Kesenian Bali, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
1: Iya,
0: itu tadi laporan dari Nadia.
1: Benar sekali, kita sudah dengarkan bagaimana keriuhan di garis finish begitu ya. Dan Gung Ari, setelah dari Duta Kabupaten Jembrana nampaknya nanti akan bersiap ya selanjutnya penampilan dari Duta
0: Kota Denpasar.
1: Iya, nanti kita akan lanjutkan dengan Duta Kabupaten Karangasem. Tentunya rekan kita nanti ada Nyoman Kasih dan juga Ayurini
0: yang akan
1: melaporkan juga bagaimana kemeriahan, kemegahan begitu ya dari penampilan Duta Kabupaten Karangasem pada ajang PENAYA Pesta Kesenian Bali ke-48 ini. Sementara saat ini masih berlangsung dari Duta Kabupaten Jembrana
0: yang masih menampilkan tari Mekepung yang diiringi
1: dengan tari tematik Bimaswarga, Mbak Ugung. Ya, karena tadi Mekepung sudah lewat ini. Begitu ya. Saat ini dari Bimaswarga masih tampil ya. Dan setelah ini juga kita akan saksikan dan juga dengarkan bersama bagaimana penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem. Ya. Selanjutnya akan ada rekan kita Ayurini ya yang akan melaporkan dan menceritakan bagaimana duta dari Kabupaten Karangasem pada PENAYA kali ini.
0: Iya benar sekali Dayu Yuca. Ayurini akan melaporkan dan juga bersama rekan Kasih akan melaporkan bagaimana penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem yang ada di PENAYA Utawi Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini. Ya, Ayurini.
4: Baik, terima kasih rekan Gung Ari dan Dayu Friska. Benar sekali pendengar Rako dan Rai dimanapun Anda berada saat ini, setelah melintas Duta Kabupaten Jembrana dengan fragment tarinya dalam PENAYA Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 akan saya laporkan kembali saat ini tepat di depan kami, melaporkan di depan panggung utama saat ini tengah melintas Duta Kabupaten Karangasem, di mana Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada di ujung timur Pulau Bali tentunya memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas serta syarat nilai estetika dan spiritual. Karena itulah seniman tradisional Kabupaten Karangasem menampilkan beragam seni budaya yang dimiliki Tanah Aron ini, sehingga masyarakat Pulau Dewata benar-benar mengetahui dan mencintai apa saja keragaman seni budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Tentunya keunikan dihadirkan dalam sajian PENAYA yang menghadirkan perpaduan unsur visual, musikal, dan gerak dalam satu kesatuan harmonis. Saya tidak sendiri pendengar, saat ini saya juga bersama dengan rekan saya Nyoman Kasih yang akan menginformasikan juga seperti apa PENAYA Duta dari 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali saat ini. Tentunya ini kebanggaan kita bersama karena masing-masing kabupaten kota mampu menampilkan keberagaman, kemajemukan seni budaya yang dimiliki masing-masing kabupaten kota dengan ciri khasnya masing-masing, rekan Kasih.
5: Iya, betul sekali rekan Yurini dan juga pendengar Perompak.
6: Selanjutnya ditampilkan
5: saat ini sedang melintas di hadapan panggung kehormatan duta dari Kabupaten Karangasem. Seperti disampaikan oleh rekan Yurini tadi, Kabupaten Karangasem meskipun berada di ujung timur Pulau Bali tetapi sangat kaya dengan budaya-budaya daerah setempat yang tentunya kita ketahui bersama. Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki adat budaya dan budaya yang sangat sakral seperti itu. Dan pawai dari Duta Kabupaten Karangasem ini dibuka dengan papan nama dari Kabupaten Karangasem yang saat ini tepat berada di depan Gubernur Bali, Wayan Koster. Kemudian sebagai identitas daerah ada tadi ada Jegek Bagus dengan balutan busana adat khas Karangasem, busana payas agung Karangasem dengan khasnya digunakan oleh kalangan Puri Karangasem dalam upacara penyuahan, potong gigi maupun potong gigi. Kehadiran barisan ini mencerminkan keindahan, keharmonisan, dan kewibawaan budaya Karangasem. Selanjutnya ada gamelan tambur ya rekan Ayurini. Saat ini tepat berada di depan stan RRI tempat kami melaporkan siaran langsung ini, pendengar, di mana gamelan tambur ini merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari rupanya ini bukan gamelan tambur ya rekan Ayurini, gamelan tamburnya masih di belakang sepertinya.
1: Ya, merupakan tentunya ini juga ditampilkan saat ini merupakan tari tradisi daratan Cempan, di mana tari tradisi daratan ini Rekan Kasih dan juga Rake dan Rai Pro 4 RRI Denpasar merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat desa adat Padangkerte. Inilah yang membuktikan bahwa masyarakat Karangasem memiliki beragam seni dan budaya yang memang akan ditampilkan dalam pesta seni kesenian terbesar di Pulau Dewata ajang satu tahunan ini. Tentunya ini akan mengobati kerinduan dari masyarakat Bali dengan adanya tari tradisi daratan Jempana. Ini juga menambah wawasan kita bersama Rekan Kasih, karena ternyata banyak sekali ada jenis tarian yang ada di Pulau Dewata yang tentunya kita harus berbangga, karena dengan kemajemukan, keberagaman yang ada di Pulau Dewata, kita tetap harmonis, tetap menjunjung tinggi toleransi, dan ini tentunya kekayaan yang harus tetap dijaga. Dan Pesta Kesenian Bali merupakan salah satu wadah untuk menjaga, mengembangkan seni tradisi maupun klasik dan tradisional sehingga tetap lestari, tetap ajak dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Tentunya iya. Rekan Kasih?
5: Iya. Rekan Ayur ini dan juga pendengar tepat di tempat kami melaporkan secara langsung ini yang tadi kami laporkan melintas, yaitu yang sekarang gamelan selonding yang saat ini sedang unjuk kebolehan ya di depan panggung kehormatan, di mana gamelan selonding ini merupakan representasi warisan musikal sakral khas Karangasem yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi dan juga nilai spiritual yang tinggi. Dan gamelan selonding ini pendengar merupakan gamelan yang termasuk gamelan tua di Bali, dan selonding dikenal dengan bunyinya yang khas seperti yang pendengar dengarkan sayup-sayup di depan kami melaporkan ini. Dan juga gamelan selonding ini syarat akan makna-makna dan erat kaitannya dengan upacara adat dan keagamaan di Karangasem. Dan pendengar, selonding ini, gamelan selonding ini selalu mengiringi ya, setiap upacara adat yang dilaksanakan di Karangasem.
1: Ini tentunya ya, juga sangat bernuansa magis dan hikmat ya Rekan Kasih, karena memperkuat suasana sakral sekaligus menjadi penghubung antara dimensi skala dan niskala. Dan tabuhan ini yang tenang, namun berwibawa mencerminkan keteguhan, kesucian, serta kearifan lokal masyarakat Karangasem yang tetap lestari hingga kini, Rekan Kasih.
5: Betul sekali. Dan kalau kita memang mendengarkan gamelan selonding ini memang terasa begitu tenang ya Rekan Ayur ini. Dan pendengar, gamelan selonding sudah melewati panggung kehormatan, dan saat ini ada tradisi daratan Cempana dari Kabupaten Karangasem, di mana tari tradisi daratan Cempana ini merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat desa adat Padangkerte yang dilaksanakan dalam rangkaian usah berkapat. Tradisi ini menampilkan Jempana-Jempana sebagai simbol wahana suci yang merepresentasikan penghormatan dan persembahan tulus kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan Rekan Ayu, seperti kita saksikan bersama pendengar, tradisi daratan Jempana ini ditampilkan berupa atraksi keris, di mana ada beberapa penari laki-laki yang biasanya mereka dalam keadaan yang tidak sadar menusukkan keris ke bagian dada mereka ya Rekan Ayu ya, di mana penari yang menusukkan keris ke bagian tubuh, khususnya bagian dada, ini merupakan simbol kekuatan spiritual, ketulusan bakti hati serta wujud penyatuan diri dengan kekuatan Niskale. Adegan ini tentu jangan dimaknai sebagai unsur kekerasan, karena adegan Dartang ini justru merupakan manifestasi kepercayaan dan kekuatan religius yang hidup dalam tradisi masyarakat. Jadi jangan dilihat sebagai suatu tindakan yang kekerasan ya, karena membawa senjata seperti itu ya rekan Ayurini.
1: Benar sekali. Rekan Kasih, Karangasem banyak sekali memiliki seni dan budaya, seperti tepat di depan kita melaporkan saat ini di panggung utama saat ini akan ditampilkan tari kreasi rejangan yang sange. Sudah ada gadis-gadis yang sangat cantik di sini dengan rambutnya yang berwarna merah, kostumnya juga berwarna merah. Ini tentunya menambah kesemarakan pesta kesenian Bali ke-48 dalam Pen Ayu atau Pawai Pesta Kesenian Bali. Tentunya masyarakat Pulau Dewata yang tumpah ruah hadir dalam Pen Ayu ini, yang disediakan tribun juga untuk bisa menyaksikan secara langsung Pen Ayu Pesta Kesenian Bali ini sangat terhibur sekali dan sangat mengobati kerinduan masyarakat Bali, di mana saat ini dapat saya informasikan bahwa Karangasem dengan daerah yang kaya akan tari rejang, dan hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada PKI kali ini dengan Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama tari kreasi rejangan. Duta dari Kabupaten Karangasem dalam Pen Ayu ke-48 tahun 2026 sangat semarak, dan ini menghipnotis para penonton, para masyarakat Bali yang tumpah ruah hadir dalam Pen Ayu Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Ini merupakan kekayaan yang harus tetap dilestarikan dan menjadi suatu kebanggaan menjadi masyarakat Bali, karena hingga saat ini langsung dengan menyuguhkan beragam majemukan yang ada di Pulau Dewata, tentunya seni budaya di dalamnya. Dan ya, saat ini rekan Kasih,
5: ya, rekan Ayu dan pendengar, saat ini duta dari Kabupaten Karangasem ini sebagai atraksi penutup mempersembahkan garapan tematik Asma Prasanga. Asma Prasanga ini mengandung makna pemuliaan jiwa sebagai inti dari perjalanan spiritual manusia. Dan saat ini tepat di panggung kehormatan sedang beratraksi garapan yang menggambarkan bagaimana Asma senantiasa diarahkan menuju kesucian, keharmonisan, dan keseimbangan hidup baik secara skala maupun niskala. Dan pendengar, melalui pendekatan simbolik dan estetis, Atma Prasanga ini menghadirkan refleksi tentang pentingnya menjaga kesadaran diri, ketulusan hati, serta bakti kepada insang yang dewasa sebagai sumber kehidupan. Dan garapan tematik ini pendengar diiringi oleh komposisi musikal Adi Merdangke yang menghadirkan kekuatan ritmis dan energi dinamis sebagai penguat suasana serta penegas perjalanan menuju kemuliaan jiwa. Dan rekan Ayur ini seperti kita saksikan saat ini tepat di depan panggung kehormatan, garapan dari Kabupaten Karangasem ini sedang menampilkan bagaimana orang suci atau yang sedang atraksi untuk mengantarkan bagaimana memuliakan jiwa tersebut, rekan Ayu.
1: Saya, kita juga dengar dentuman kendang yang bertubi-tubi terpadu dengan ceng-ceng, gong, dan instrumen lainnya, mendengar menciptakan

0: kekuatan jiwa dan semangat budaya Karangasem yang kokoh, berwibawa dan agung. Dan bertaja pendengar Raka dan Rai Pro 4 RRI Denpasar sudah melintas dan menyelesaikan pet ayunnya Duta Kabupaten Karangasem, dan sekarang berlanjut ke Duta Kabupaten Buleleng. Di mana Duta Kabupaten Buleleng ini pertama menampilkan dari barisan pembawa identitas atau papan nama. Ini mengawali kemegahan barisan, tampil juga pesona ayu putri-putri Buleleng yang dibalut dengan kemewahan busana khas kuno Bali Utara. Mereka melangkah dengan sangat anggun, menjadi perlambang keagungan wanita utara yang mandiri, teguh dan penuh karakter. Sebuah representasi visual wajah Buleleng masa kini yang siap menyongsong modernisasi global tanpa pernah menghilangkan akar budaya dan kehormatan tanah leluhur yang merupakan pakem-pakem tradisi kesenian tradisional klasik yang tidak boleh terpinggirkan di tengah modernisasi. Rekan Nyoman Kasih.
1: Iya, dan saat ini pendengar sedang melintas di depan panggung kehormatan barisan parade jegek Buleleng yang menggunakan busana dominan berwarna putih melintas di depan panggung kehormatan. Kemudian mereka memamerkan ragam modifikasi khas Kabupaten Buleleng yang memadukan keindahan kain tenun lokal dengan menonjolkan karakter wanita utara yang kuat namun tetap memikat hati. Ini adalah simbol dari generasi muda Buleleng sebagai garda terdepan dan pelestari warisan tradisi. Dan saat ini jegek bagus Buleleng dan juga parade jegek Buleleng ini sedang memberikan hormat beratraksi di depan panggung kehormatan yang diiringi dengan gamelan khas Buleleng juga, dan dengan langkah yang anggun jegek bagus melintas di depan panggung kehormatan. Di sementara parade jegek Buleleng saat ini masih berdiri di depan panggung kehormatan ini, dan saat ini mereka mulai meninggalkan panggung kehormatan. Dan kita lihat ya rekan Ayu bagaimana keanggunan dari jegek-jegek Buleleng kini menggunakan kain tradisional khas Kabupaten Buleleng yang memang harus kita lestarikan ya, jangan sampai kain-kain tradisional ini justru nanti menghilang karena tergerus oleh kain-kain yang datang dari luar Bali.
0: Benar sekali rekan Nyoman Kasih. Ini merupakan ragam modifikasi busana khas Buleleng yang dibawakan jegek Buleleng. Dan saat ini di panggung utama kehormatan ditampilkan tari kembang deng dan angklung tai pitu, sajian alur dinamis. Ini merupakan yang ditampilkan adalah gemuruh kreativitas dari utara. Rekan Kasih, sebanyak 50 penari kembang deng memukau para penonton maupun masyarakat Pulau Dewata yang hadir dalam pen aye pawai budaya pesta kesenian Bali ini. Sepanjang jalur pawai dengan kelincahan gerak yang dinamis yang melambangkan keceriaan serta kebersamaan masyarakat Den Bukit. Sesuai dengan kaidah estetika di mana para penari kembang deng ini menyatukan mesra dengan langkah barisan tanpa jeda yang menonton. Tentunya ini penampilan kolosal ini Raka dan Rai diiringi langsung oleh melodi mistis dari gamelan angklung Sai Pitu, di mana dalam pesta kesenian Bali memang menampilkan kesenian klasik dan tradisi ya Nyoman Kasih, di mana bukan sekedar nada biasa angklung Sai Pitu ini, namun mengeksplorasi 7 dimensi nada suci yang tergolong langka, sebuah pustaka musikal autentik yang hidup menjalar dan tentunya menjadi denyut nadi utama dari kesenian Kabupaten Buleleng yang yang memikat hati para maestro sebali.
1: Betul Ayur ini, dan saat ini tari kembang deng ini dan angklung Sohib itu ini masih melakukan atraksi di depan panggung kehormatan untuk memberikan persembahan terbaik mereka kepada para undangan yang duduk di tribun kehormatan ini. Ada dari Gubernur Bali, ada dari Wakil Menteri Pariwisata, dan ada juga PJ Gubernur Bali yang didampingi oleh Ibu tercinta ya rekan Ayur ini. Dan tentunya
0: rekan Iman Kasih, sebelum kita melanjutkan seperti apa suasana di panggung kehormatan, tentunya kita juga ingin mengetahui seperti apa suasana di garis start duta, apa saja yang sudah mempersiapkan diri yang akan tampil dalam Ted Ayo ini. Di sana ada rekan Kina. Rekan Kina, halo, selamat siang.
2: Mohon maaf pendengar tadi karena di sini cukup berisik, dan pendengar selamat siang, pendengar Pro 4 RRI Denpasar. Saat ini saya melaporkan langsung dari di depan gedung KPU Denpasar, dan sampai saat ini masih ada para perwakilan yang akan tampil dari berbagai kabupaten seperti tadi dari Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan juga Bangli. Dan sampai saat ini pendengar, dari pantauan kami, para perwakilan yang akan tampil dari Kabupaten Kelungkung sedang menunggu untuk menuju ke arah panggung utama. Dan sambil menunggu para perwakilan dari Kabupaten Kelungkung ini kompak memainkan alat musik seperti gamelan di tengah panasnya terik matahari Kota Denpasar. Sementara itu pendengar, juga terlihat penonton yang menunggu di samping trotoar, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga ada turis mancanegara yang ikut menyaksikan jalannya PKB ini. Walaupun cuaca terik di Kota Denpasar saat ini, tapi tidak menghalangi mereka untuk menyaksikan secara langsung. Dan petugas keamanan juga terlihat telah bersiaga di tempat untuk mengawal jalannya acara agar tetap kondusif. Sementara itu yang dapat saya sampaikan pendengar Pro 4 Denpasar, dan saya Septiani Kinasi kembali ke panggung utama.
3: Represent divine protection from all directions. This secret procession radiates.
1: Ya, pendengar, Prakedarai Pro 4 RRI saat ini masih dari panggung kehormatan pawai pesta kesenian Bali ini. Dapat kami laporkan saat ini sedang melakukan atraksi di depan panggung kehormatan, yaitu tari baris Sura Atma atau yang disebut pasukan pengawal jiwa, dan mengawali sakralnya barisan tematik ini yang melahirkan tari baris Sura Atma. Penari baris ini dengan ritme gerak yang tegas dan mengalir dinamis menjaga agar ritme pawai tetap hidup dan berenergi. Mereka membawa tombak suci dengan ukuran presisi yang proporsional dan memancarkan nilai estetika keprajuritan dan bukit yang gagah berani. Dan tampak sekali ya rekan Ayur ini, dengan tari baris yang membawa tombak ini, mereka sangat terlihat begitu gagah ya, dengan pakaian dengan saput yang berwarna poleng, kemudian baju putih dan juga dastar atau udang atau hiasan kepala yang didominasi dengan warna putih, juga menunjukkan bahwa tari baris ini memiliki jiwa yang sangat tegas, dan juga dari memiliki nilai estetik keprajuritan dan bukit yang gagah berani. Dan setiap gerakan dari tari baris ini dirancang dengan tingkat disiplin yang tinggi untuk mengutamakan keselamatan tanpa mengurangi taksir religius dari sebagai pasukan pengawal jiwa menuju kesucian. Dan kita lihat, kita saksikan bersama bagaimana tarian ini yang dibawakan oleh anak-anak muda laki-laki, yang tentunya anak-anak muda ini masih begitu energik memiliki energi yang begitu besar untuk membawakan tarian ini. Dan dengan dibawakan oleh generasi muda ini tentunya menjadi satu hal yang sangat positif, artinya bahwa generasi muda khususnya di Kabupaten Buleleng di Bali bagian utara ini, semangat para generasi muda untuk melestarikan budaya daerah kabupaten mereka masih cukup tinggi, dan dari wajah-wajah mereka terlihat bagaimana antusias mereka ya tampil di pawai pesta kesenian Bali ini, rekan Ayu.
0: Iya, tentunya ini persiapannya tidak sedikit dan tidak
1: lama,
0: dan
1: ya.
0: Cukup lama ini. Apalagi mereka berhiasnya dari pagi, tentunya persiapannya 3 bulan sebelum pesta kesenian Bali, pasti mereka sudah mempersiapkan garapan ini. Di mana Duta Kabupaten Buleleng dalam PED Ayu Pesta Kesenian Bali kali ini akan menampilkan garapan tematik Sang Jarat Karu dan Gema Adi Merdangge. Dan tentunya ini adalah puncak persembahan Duta Kabupaten Buleleng yang menghadirkan garapan tematik kolosal Sang Jarat Karu. Dan Raka dan Rai, gemuruh perkusi Gema Adi Merdangge menghentak panggung. Ini tentunya membuka kisah Adi Luhung dari kitab Adi Parwa yang diangkat oleh Duta Kabupaten Buleleng tentang perjalanan spiritual Sang Yogi Suci Sang Jarat Karu. Tentunya Raka dan Rai dalam keningan meditasinya, kalau kita ceritakan dalam fragmentar ini, rekan Kasih, tentunya duta dari Kabupaten Buleleng ini, para seniman tradisional Kabupaten Buleleng ini ingin menampilkan bahwa dalam fragmentarinya roh Sang Jarat Karu menembus dimensi niskale untuk bisa menyaksikan pemandangan yang menyayat hati, di mana dalam tari-tarian yang ditampilkan saat ini roh para leluhur atau atmaswitara digambarkan tergantung tak berdaya dengan kepala di bawah pada seutas akar bambu yang hampir putus, di mana ini digerogoti oleh tikus raksasa yang merupakan simbol tangkal waktu, rekan Nyoman Kasih.
1: Ya, dan rekan Ayu ini masih beratraksi, melakukan atraksi di depan panggung kehormatan ini dari duta dari Kabupaten Buleleng. Seperti disampaikan rekan Ayur ini tadi, bahwa atraksi ini menunjukkan bagaimana para leluhur yang meratap pedih, kemudian menangis karena keputusan dari Jagat Karu yang enggan menikah, membuat aliran doa dan upacara yatnya terputus, sehingga jiwa mereka terikat di ambang neraka. Dan Raka dan Rai didorong oleh rasa bakti yang mendalam, Sang Jarat Karu kemudian menangis dan bersumpah akan kembali ke dunia fana untuk mencari istri demi melanjutkan keturunan dan membebaskan leluhurnya. Dan jalan pembebasan itu ternyata tidak mudah karena dihadang oleh gejolak alam bawah. Dan pendengar saat ini masih melakukan atraksi tepat di depan panggung kehormatan di hadapan Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, dan juga PJ Gubernur Bali, dan undangan-undangan lainnya yang tentu memberikan tontonan yang sangat menarik ya rekan Ayuri.
0: Ya, benar sekali rekan Kasih. Sebelum kita menginformasikan akan tampil duta Kabupaten Bangli, tentunya juga kita ingin mengetahui seperti apa suasana di finish. Tentunya sudah ada duta-duta dari Kabupaten dari Kabupaten yang tampil dalam PRAYA ini sudah tiba di finish seperti itu. Untuk mengetahui hal itu akan dilaporkan oleh rekan Sanuar. Rekan Sanuar, laporan Anda.
4: Ya, baik para pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di titik finish PRAYA.
1: Ya, dan rekan Ayu sebelum kita lanjutkan laporan dari Januar, kita kembali ke panggung utama dulu ya.
0: Iya, benar sekali, Kang Kasih.
1: Melanjutkan cerita yang tadi, bagaimana sang Jagat Karu menangis dan bersumpah akan kembali ke dunia fana untuk mencari istri demi melanjutkan keturunan dan membebaskan leluhurnya. Namun perjalanannya ini atau usahanya ini ternyata tidak mudah karena dihadang oleh gejolak alam bawah. Dan sang Panglima Neraka yang dikenal dengan nama Joker Manik hadir dengan wibawa yang sangat luar biasa untuk menguji kesucian niat sang pertapa ini. Dan pendengar, Raka dan Rai, terjadilah benturan prinsip dan fisik yang sangat dramatis. Dalam bahasa Balinya disebut mejaguran, seperti itu ya rekan Ayur ini ya.
0: Ini tidak lagi kekerasan ya rekan Kasih, namun implementasi dari para seniman untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki.
1: Iya, bagaimana pergulatan manusia melawan hukum karma. Dan kita saksikan di panggung kehormatan bagaimana aksi ini sudah disampaikan dengan sangat apik ya dari Duta Kabupaten Buleleng ini, menampilkan garapan Jagat Karu tadi dan saat ini mulai melangkah ke barat untuk meninggalkan panggung kehormatan.
0: Benar sekali, rekan Kasih, dan tentu ini merupakan garapan yang menjadi refleksi adiluhung ya, bahwa kelanjutan generasi dan bakti kepada leluhur adalah pundak utama yang menjadi penjaga keharmonisan alam semesta. Dan terakhir inilah Buleleng Singga Ambara Raja.
1: Iya, benar sekali pendengar Raka dan Rai. Duta dari Kabupaten Buleleng perlahan meninggalkan panggung kehormatan. Dan selanjutnya adalah Duta dari Kabupaten Bangli. Duta dari Kabupaten Bangli akan dilaporkan secara lengkap oleh rekan Dedi. Silakan.
5: Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Dedi Mahendra, tentunya di sore hari ini wenten ring lapangan renon menyiarkan secara langsung resironing pemargi Pet Aye serangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Sebelum di tiang, Rakalan Rai, sana bangkin saking duta Kabupaten Bangli ngelanturang resironing pemargi Ed Aye ring galah sore ini mangkin. Perlu diinformasikan majang ring semeton sahabat budaya Kabupaten Bangli diwakili oleh desa adat Lumbuan. Ring sironing pemargi Ed Aye sane kaping petang dasa kutus sepuniki sane ngambil tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna. Nah tentunya tema ini berfokus pada penyucian dan pemulihan jiwa melalui seni dan budaya untuk menciptakan harmoni serta kebajikan. Sebelum ditiang, Resiron yang pemargi dapat ditiang informasikan majang ring semeton sami ngomosong ini Duta Kabupaten Bangli sani ngomargi yang Resiron yang pemargi Ed Aye ringgalah sore ini mangkin wentan minakadi Resiron yang pemargi malih jebos wentan jegeg bagus kedan ini barisan jegeg bagus taler wentan pembawa lelontek ngelantur wentan iki ring panggung utama pacang ditampilkan tari kreasi cocongan madang sie resironing pemargi tari puniki terinspirasi ring tradisi sane wentan ring desa adat Lumbuan ngamawasang indik tabohra utawi tajen. Nah nika titiang dapat informasikan majang ring semeton titiang melaporkan saking lapangan niti mandala renon kasarangin lekan laras.
6: Rekanan Rai, ring situasi lapangan Bajra Sandi Renon sampun memargi katanya Duta Kabupaten Bangli yang sampun diawali dengan papa nama setelah nika wenten jegek bagus, yang mana memang di ini menjadi salah satu penampilan dari ajang pemilihan duta generasi muda yang menampilkan pesona. Selain nika wenten juga kecerdasan serta wawasan budaya dari para pemuda-pemudi terbaik di Kabupaten Bangli. Dan indah situasi di lapangan niki dapat kami informasikan rekan-rekan Rai Semeton Pro 4 inde penabuh nika mebusana warna marun nih rekan dede. Yeah, dengan beludru kentannya kainnya yeah, seperti lembut kentan membawakan kesan manis di tengah-tengah pembukaan dari PDAYE tahun 2026 ini.
5: Rekan Laras, niki yeah, wenten Barong Macan.
6: Barong Macan.
5: Nah, sudah siap pacang tampil tentunya yeah, di panggung utama Meliju Bosnge.
6: Niki samya sampun memargi tidak hanya dari generasi remaja tapi di awalnya tadi juga ada anak-anak rakerai alit-alit dari Kabupaten Bangli yang ditampilkan dengan keceriaannya tapi ada seninya kira-kira dede Riki.
5: Nah perlu juga diinformasikan menjaring sepeton sabi sani kadun musikan dari perempat suara Budaya Bali. Nah niki wenten tari rerejangan. Nah, karena ring Bangli terutama banyak sekali wetan tradisi-tradisi tari-tari yang memang disakralkan. Kebetulan untuk ring sedoni pemargi upacara yadnya sani kegelaran ring desa pengraman ring sejebagen Bangli. Nah kalau niki wetan tari baris ngangen tombak niki. Nah sekilas niki yang lihat kesananya menyerupai tari baris gede sebenarnya nika rekan Laras.
6: Inge kalau setelah dari pembawa rekan dari penari baris kentanya niki wenten bajang-bajang Kabupaten Bangli yeah, sana ditampilkan sederhana dan juga menggunakan dari seperti ini kan tenun yang memang salah satu khas dari Bali yang ditampilkan yeah, membawa kipas tari yang ini menjadi pengiring yang kompleks kenteng ya wenten lanang wenten istri taler dengan keceriaan yang luar biasa di siang jelang sore hari ini
5: yeah. Dan tentunya Laras kita sudah melihat dari tadi nih yeah, masing-masing kabupaten kota kenteng niki menunjukkan identitasnya nah baik dari segi busana baik dari segi tradisi isinya, tariannya yang sudah dipentaskan tadi dari Kabupaten Buleleng dengan balutan busananya yang memang sangat luar biasa. Nah kita ke Bangli mangkin niki dengan balutan busana yang cenderung klasik.
6: Klasik, iya. Klasik dan juga mencerminkan warna-warna kalau saat niki warna bumi.
5: Terlihat sakral sekali.
6: Sakralnya luar biasa di sini terlihat juga dengan balutan. Ada juga sane lanang anggen wastre warna gadang atau hijau kenten color dibaluti wenten benang putih kenten ya di sebelah bahu kanan ini mencerminkan kesakralan taler dari Kabupaten Bangli salah satu kabupaten di Bali niki mungkin sampun rekalan rai malih memargi kenten wenten tetabuhannya

0: spiritual menurut kepercayaan agama Hindu di Bali. Nah, tentunya gerak tari dikembangkan dari karakter ayam jantan, dinamika kebersamaan masyarakat serta nuansa ritual yang dipadukan dengan sentuhan tari kreasi modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Nah, Subrinika artinya gambaran dari tari kreasi yang akan ditampilkan oleh Jepos.
1: Rekan Dede Taler Riki Wenten Busan Niki Barungan Gong Bebatelan dan Barong Lawang Niki Pas Kenten mau menyang ya Mali beberapa hari lagi. Tepatnya Mali 4 Tang Dina ke depan Niki Sampun Irage merayakan hari kemenangan Dharma yakni Galungan. Nah Niki Rakalan Rai Barong Lawang Niki Sampun tidak asing kalau di Bali ya. Yang mana tradisi Niki Sampun sakral turun-temurun dari masyarakat Bali yang Sampun dilakukan dengan mengarak barong berkeliling desa atau rumah-rumah penduduk yang sebagai simbol penolak bala atau mencegah adanya kejahatan-kejahatan dan juga pembersihan energi negatif. Nah, energi negatif Niki kalau dimaknai saat ini tenje buana agung manten, tapi buana alit taler sane dibersihkan Niki juga dibawakan dalam pementasan dari Kabupaten Bangli Niki. Tradisi Niki Rakelan Rai biasanya memang dilaksanakan pada hari-hari yang dianggap suci. Kenten ge diiringi gamelan sanewawu sampai disampaikan rekan Dede Taler yang suasananya Nike terkenal dengan adatnya kemudian hitbat dan tertibnya. Selain Nike Taler memiliki nilai spiritual. Nah, Barong Lawang Niki menjadi wujud pelestari seni Taler budaya Bali. Sane mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam dan juga kekuatan niskala rekan Dede.
0: Patut luar biasa sekali unik.

0: sejati memiliki ritual tetapi juga mencerminkan kekayaan seni karawitan Bangli yang diwarisi secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bali.
1: Patut sekali rekan Dede niki kalau untuk gamelan ring Bali niki setiap kabupaten memiliki khasnya. Ketengnya niki ring kabupaten Bangli wenten barongan barungan gong gede kan Pak. Lalu rusa niki wawu sampun kecingak kalau ring lapangan kan ragalan rai tari baris tumbak niki sampun sering biasanya ketika wenten rarainan sane ageng kentengnya ditampilkan tari baris tumbak niki menjadi penggambaran dari jiwa sekelompok prajurit kan yang siap yang tentunya

jiwa manusia nika wentan namusuh. Kalau tidak nguningnya nika sadripu kenten nggih untuk memuliakan atma atau jiwa manusia. Karena nika melawan namusuh niki perlu ya, namusuh nika wentan kama, lobe, krode, moha, made, sarang matsarya. Ya, niki rekanan rai sampun dipentaskan tepat di depan panggung kenten nggih dari Kabupaten Bangli untuk dipertunjukkan seperti

Sobrang Dudian, Raglan Rai, Sahabat Budaya, Sani, Kandun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali, saking Duta Kabupaten Bangli, Ring Galah Sore Nemangkin, saking Desa Adat Lumbuan, tentunya membawa berbagai kreasi-kreasi pen ayah yang ditampilkan di kesempatan sore hari ini. Nah, Sore Nemangkin, tepat di depan podium panggung

0: Jika rekelan Rai Malih juga sedikit di panggung utama sampun sedang ditampilkan rekan Dede, kita mungkin akan menyingak kembali genteng ya, nyingakin ring finishnya sampun wenten Kabupaten Napi sane wenten Rike. Kita akan coba pantau situasi Rike sampun terhubung dengan rekan Zanwar. Rekan Zanwar, bagaimana situasi di lapangan saat ini? Silakan rekan Zanwar.
1: Baik, Sri Larasati bersama Bli Dede yang berada di panggung utama. Saat ini saya berada di titik finish set Aya Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dan suasana masih sangat meriah meskipun rangkaian pawai budaya secara bertahap telah silih berganti, yaitu satu persatu dari kontingen dari kabupaten dan kota se-Bali terus memasuki area finish setelah menampilkan berbagai sajian seni dan budaya terbaik mereka di sepanjang rute pawai. Dan di antusiasme masyarakat juga terlihat begitu tinggi sejak dari semakin sore, semakin memadati jalur Pet Aya untuk menyaksikan langsung penampilan para seniman ini. Dan banyak juga peserta yang mengabadikan momen bersama keluarga, sahabat maupun rekan sesama peserta, dan tidak sedikit pula masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi dukungan dan apresiasi kepada para peserta yang melakukan pawai ini. Dan di titik finish ini tampak para peserta juga mempertahankan semangatnya. Mereka meski telah menempuh perjalanan yang cukup lumayan panjang ya untuk ini. Dan tadi juga sudah beberapa yang sudah keluar dari titik finish, yaitu dari Mahamre Dangga Kalpa, kolaborasi komunitas seni

0: Ya baik. Baik, ini ke dia tadi sampun ditayangkan, sampun disampaikan Captain Ngis dengan rekan Zanuar di garis finish. Ternyata Kabupaten Bangli sudah sampai di garis nikah ya rekan Dede. Dan Niki juga masih wentan penampilan ring panggung utama. Selebihnya yang sebelum-sebelumnya nikah pembawa papan nama berarti sudah sampai ring garis finish.
1: Kita karena, kembali karena ya. Rentetannya panjang sekali.
0: Betul sekali. Dan banyak sekali kentennya sana ditampilkan, tidak hanya satu. Aha. Karena satu kabupaten memiliki banyak sekali kenten kreasi-kreasi
1: yang ditampilkan. Ini saudara tiang sahabat budaya Sani Kandut Musikian nyarangin Dede perempat suara budaya Bali. Saya makin yang informasikan kemauan ini dari kreasi Sani ditampilkan oleh kita Kabupaten Bangli ring open string panggung utama Riz Gironing Pemargi Pen Ayah Nepuniki sampun kekawetin tarik kreasi Concongan Madang Sio Niki merupakan tarik kreasi yang terinspirasi dari tradisi sakral Tajen Concongan sane kelaksana yang ring desa adat Lumbuan. Nah tradisi ini tentunya banyak sekali nge wetan ring Bali. Kalau tradisi Tajen ini kan memang dari dulu sudah ada karena ada kaitannya dengan edan atau upacara yatnya sane wetan ring Bali sane kelokta tersebut taburah. Nah niki tetap kelaksana yang ring Kabupaten Bangli tempatnya nih ring desa adat Lumbuan pastinya sampun tujuannya nih untuk menetralisir energi-energi negatif seperti ini ke rekan Laras.
0: Inggih rekan Dede, dan penampilan dari masing-masing kabupaten ini tidak hanya menampilkan apa yang ada di kabupatennya, tapi di pembukaan PNAYE ini juga sebagai media edukasi rekan Dede nih, karena kita lihat bersama rekan Rai bahwa masyarakat turut andil untuk tergabung kenten menyimak, menyaksikan, hanya melihat kesakralan atau bagusnya wastra-wastra, bagusnya gerak tarinya, tetapi filosofi di baliknya.
1: Dan selain ini ke tetap yang namanya pelestarian seni tradisi sane wentan ring Bali tentunya harus tetap diajekan, dilestarikan. Nah niki sampun salah satu ajangnya di pesta kesenian Bali. Nah di PNAYE niki serangkaian pesta kesenian Bali tentunya ditampilkan, tujuannya untuk satu memperkenalkan tradisi-tradisi sane wentan ring sejebakan jagat Bali ring suang-suang kabupaten kota. Nah niki salah satunya yang ditampilkan dari Duta Kabupaten Bangli ring desa adat Lumbuan. Oh ternyata di Lumbuan ada juga tradisi taburah. Nah yang memang disakralkan sampai saat ini.
0: Jadi ini menjadi ajang edukasi karena ada beberapa, saking banyaknya gantengnya, ada beberapa yang sampai kita tidak bisa deteksi. Nah di sini sampai ditampilkan ke semuanya nih kan, agar pengenalan dan juga pelestarian juga bisa dijalankan sampai dengan turun-temurun malih rekan diri ya. Selain dari tari Niki, masih ada juga wawu sane sampun di awal nih ke wenton tari sane mak tekipas nih ke, ternyata tari rejang kepet rekan Dede.
1: Tari baris gede. Nah nih ke salah satu tari sakral. Kebetulan di Kintamani daerah Bangli nih ke banyak sekali tradisi tari-tari sakral yang memang masih dilestarikan hingga saat mangkin. Seperti ini kalau kan Laras.
0: Inge Jati, Niki taler ring rejang kepet Niki yang mana setelah mampu berperang kenten dari filosofinya Rakelan Rai setelah mampu berperang kenten dengan namusu sadripu wawu di diri manusia maka disimpulkan dengan turunnya jiwa yang anggun katanya anggun, kemudian alunan tangannya yang lembut melambangkan kelembutan dari jiwa manusia, dan kepet atau kipas Niki dikibaskan melambangkan kesejukan jiwa manusia dan juga paras cantik yang melambangkan jiwa manusia menuju kesempurnaan kenten Niki filosofi. Dan Niki maksud tiang wawu edukasi sana bisa ditampilkan karena diceritakan jadinya anak-anak kenten atau masyarakat sana mendengarkan atau melihat di sini juga mengetahui ternyata Niki makna yang ditampilkan hari ini kenten.
1: Karena pada dasarnya setiap tari Nike pasti ada filosofinya. Dan filosofi Nike diambil tidak terlalu

0: terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini ke rekan Laras.
1: Iya, jadi kehidupan yang ada di keseharian dari budaya masyarakat setempatnya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya nih ke Nahwawu Taler rekan Larai Wentan Tari Mabuang kan ya, yang mana niki menjadi lanjutannya sane beberapa tarian wawu, yang mana ketika jiwa manusia niki sudah dibersihkan kan, maka Wentan tahap lanjutannya dengan Tari Mabuang atau berasal dari kata Nabuhang katanya, yang berarti metabuh. Tiada lain tujuannya adalah nyomye dari butekale yang sifatnya negatif pada buana agung atau alam semesta, dan sesudah membersihkan jiwa manusia, di situ kebersihan-kebersihan jiwa dari alam semesta niki bisa terhindar dari aura negatif.
0: Pasti tentunya seperti ini ke nge. Ini luar biasa sekali Raklan Rai, sahabat budaya. Perlu juga tidak informasikan suasana di lapangan Renon di kesempatan sore hari ini tentunya semakin ramai nge. Dan tentunya juga antusias dari para semeton Rings Jebakan Jagat Bali untuk menyaksikan secara langsung pergelaran pertunjukan band Ayone Puniki sangat luar biasa sekali. Dan tentunya perhelatan Niki memang sangat ditunggu-tunggu sekali.
1: Iya, rekan betul. Larasnya. Setahun sekali
0: ya katanya. Setahun sekali di mana di sini di Pesta Kesenian Bali tentunya ajang para seniman untuk menampilkan seni tradisi yang memang ada di daerahnya masing-masing.
1: Inggih, Pak Totekan Dede, dan bukan hanya masyarakatnya yang antusias menunggu kenten nggih. Setiap kabupaten niki seperti titik medue rekanan sana terlibat kenten pergelaran makin sudah menyiapkan jauh-jauh, bahkan ada yang 1 tahun lalu menyiapkan, ada yang dari 6 bulan lalu kenten. Jadi antusiasnya persiapannya nika tidak main-main kenten nggih. Yeah. Jadi betul-betul disiapkan dengan matang hari ini.
0: Tentunya setiap pertunjukan nika pasti ada persiapan karena akan ditampilkan di ajang yang memang sangat bergengsi tentunya di Pesta Kesenian Bali. Sudah nika
1: Laras, selain ditampilkan juga mereka kan menunjukkan ditonton dengan banyak kenten ya, dengan banyak publiknya niki wenten dari stakeholder pemerintahan, ada dari aparat juga, selain nika wenten dari beberapa masyarakat yang memang ada yang dekat ada yang jauh masyarakatnya karena antusias mungkin dari ujung timur kenten ya, ke berada di titik tengah panggung utama Renon niki untuk menyaksikan edan ayu niki wenten 10 yang nantinya menampilkan kenten niki sampun di urutan kelima Kabupaten Bangli.
0: Nah betul, luar biasa sekali rekan Rai sahabat budaya. Nah niki wenten garapan tematik Japetuan. Nah tentunya fragmen tari Japetuan niki mengisahkan perjalanan spiritual Ki Japetuan yang kehilangan istrinya sehingga jatuh dalam kesedihan mendalam. Dengan bantuan Ki Gagak Turas dan ia pergi ke Indraloka untuk mencari kembali sang istri. Nah setelah melalui berbagai ujian dan bertemu dengan Dewa Indra, Japetuan akhirnya berhasil menemukan istrinya yang berubah wujud menjadi seekor babi. Dan sebagai syarat untuk kembali ke dunia, Japetuan diwajibkan memuliakan jiwa melalui seni dan budaya. Dari perjalanan tersebut lahirlah berbagai tari sakral sebagai simbol penyucian jiwa, harmoni dan kebajikan hidup. Nah seperti ini kan, artinya rekan Rai, sahabat budaya, rekan Laras di panggung mungkin niki fragmen tari Japetuan sudah ditampilkan.
1: Sampai ditampilkan, niki juga sedang dari penampilan niki, pembawaan tarinya juga beragam ya rekan Rai. Wentan sane makte kipas atau kepet niki berwarna putih dan mengenakan wasra warna putih niki menjadi cermin dari garapan tematik Japetuan yang khas dari Kabupaten Bangli. Dan memang sudah berlangsung sejak tadi katanya dari urutan Kabupaten Bangli niki. Suasan dari garapan tematik Japetuan niki wentan kalar sane dados paling untak kenten ring Kabupaten Bangli wentan Barungan Gong Semar Pegulingan kenten mali jebos jagi ditampilkan kenten seperti napi indek Barungan Gong Semar Pegulingan niki dengan nuansa wastrenya samian lanang-lanang nganggen warna marun kenten nge, kemudian nganggen saput poleng Niki khas Bali, Bali sekali kentennya, selain Niki kesakralannya Wentan.
0: Terlihat Rie gagah sekali.
1: Gagah sekali dengan destarnya taler warna putih. Dan Niki kolaborasi juga dengan tentunya dari masing-masing desa di Kabupaten Bangli. Tak hanya satu desa tapi keseluruhan kentennya rekan Dede. Dan rekan Rai mulai balik ring panggung utama ini keberlangsungan dari pedaya ini Ki. Cuaca taler sangat mendukung kentennya.
0: Tentunya
1: sangat-sangat cerah nih di hari ini. Mungkin ini juga menandakan bahwa memang hal dana ya niki atau pembukaan niki harus dijalankan dengan lancar.
0: Pastinya. Dan tentunya para undangan juga niki kelaras sangat antusias sekali nih menyaksikan Rizky Roning Pemargi pementasan PNAYA Ring Galang Sore Nemangkin. Sudah ditiang sahabat budaya, Malijebos niki sampun.

0: Kali Jebos ini sampun persiapan
1: seperti apa situasi di sana akan disampaikan bersama dengan rekan kami Oscar Robert yang sudah standby untuk menyampaikan informasi dari Garis Start. Rekan Oscar, bagaimana situasi di Garis Start? Silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Laras dan rekan Dede. Baik pendengar Pro 4 RRI Denpasar, saat ini dapat saya laporkan langsung dari tempat start di mana tepatnya di lapangan timur Renon ini, dan saat ini duta dari Kabupaten Tabanan telah akan mempersiapkan penampilan mereka untuk menuju panggung utama ini, di mana Kabupaten Tabanan ini akan hadir dengan membawa spirit kebudayaan yang tumbuh dari rahim bumi agraris, yakni dengan menampilkan Jineng sebagai ikon Kabupaten Tabanan. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama salah satu yaitu akan mengisi acara di Duta Kabupaten Tabanan dengan Kak siapa?
3: Istia.
2: Istia, dari mana Kak?
3: Dari Margo Kabupaten Tabanan.
2: Di Kabupaten Tabanan saat ini akan nanti akan menampilkan apa sih secara umum, secara garis besar kan?
3: Di awal itu pertama itu ada Jigak Bagus yang diri penggambelan, terus ada juga akan yang kedua itu ada hari ini kebangsaan dari Kabupaten Tabanan, itu dari AUM, habis itu diikuti oleh Barong Bangkung, habis itu ada Okokan, selanjutnya terakhir Barong Bangkung lagi.
2: Kalau dari Duta Kabupaten Tabanan ini pesertanya untuk mengikuti PTA ini kurang lebih sekitar berapa orang?
3: Banyak ya, nggak bisa terhitung, banyak dari berbagai kecamatan yang mengikuti. Ya, mengikuti.
2: Nah, kalau untuk persiapannya sebelum nanti pentas di panggung pertama ini, persiapannya sudah sejauh mana?
3: Sudah jauh banget ya, kita latihan sudah dari bulan-bulan lalu mempersiapkan ini, dan sampai saat ini saat lumayan sudah mantap sih.
2: Nanti perasaannya gimana Kak sebelum menampilkan di panggung kehormatan, perasaannya gimana?
3: Deg-degan karena ini ya first experience-nya.
2: Ini baru pertama ya, gimana?
3: Baru pertama kan itu.
2: Baru pertama ini. Ya. Kak mungkin terakhir Kak, harapan terkait dengan Pesta Kesenian Bali ke-48 di tahun 2026 ini apakah harapannya Kak untuk menjaga kelestarian budaya Bali Kak?
3: Harapannya mungkin ditingkatkan lagi, banyak-banyak merupakan kesenian, betul yang paling penting sih menjaga sampah, gini ya, sampah itu menjaga kebersihan, untuk lebih banyak menyediakan tempat sampah mungkin, karena di sepanjang jalan sampahnya berserak.
2: Baik, itu pendengar salah satu dari perwakilan dari Duta Kabupaten Tabanan, demikian yang dapat saya laporkan dari posisi kembali ke panggung utama.
1: Baik, rekan Rai, kita mewali kembali nikir yang panggung utama sudah disampaikan rekan Oscar Rike, sedikit informasi taler dari Duta Kabupaten Tabanan kenteng nggih. Dan kita mewali
0: Tabanan Sanewawu.
1: Nggih, Sanewawu reng garis permulaan kita. Nah, sane mangkin niki di Kabupaten Klungkung sampun memasuki panggung utama untuk menampilkan berbagai sentra tari, kemudian pengenalan-pengenalan tradisinya yang niki di depan kami tepat Rekalan Rai sudah berjalan dengan krama istrinya atau pemudinya kenten membawa papan nama yang mana ini menjadi penanda identitas tentunya nggih ring Kabupaten Klungkung yang dibawa seorang yewana dengan balutan busana adat khas Klungkung atau sering niki disebut dengan payas nias Klungkung. Rekalan Rai niki memiliki deskripsi dari sisi warnanya kenten ya, warna-warnanya sangat cerah dengan penggunaan warna hitam dan emas yang khas, dan untuk busana sana nias niki Rekalan Rai memiliki nama khusus untuk pakaian untuk lanang taler istrinya kenten ya, dengan ukur untuk pakaian prianya nika wenten baru oholu dan juga baru ladari. Nah, motif-motif yang digunakan niki seperti cepuk dan endek menjadikan kekhasan katanya payas nias di Kabupaten Klungkung niki dengan keunikannya tersendiri. Wow, wenten juga sampun jalan niki tetabuhnya nih ring yewana wentan makna suling kentarakan diri
0: niki mewaste tabuh gong suling.
1: Gong suling,
0: nah tentunya warungan gamel gong suling niki Napi Wastane menyajikan instrumen suling, gong kulu, kendang, dan kecek. Nah, seperti ini kan. Dan tentunya gong suling pada dasarnya merupakan gamelan pengembangan dari gamelan gong kebiar. Teknik tabuh yang digunakan sebagai digunakan hampir semuanya berasal dari gamelan gong kebiar. Hanya saja membawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan suling yang terbuat dari bambu dengan ukuran yang berbeda-beda.
1: Dengan suara yang berbeda-beda pula, tapi menjadi satu irama ketika ya, hari
0: tentunya.
1: Ini. Dan wesan dari Gong Kenten Ragelan Rai niki sedang berjalan pemudi-pemudi sane nyun uperengge Kenten ngangen kuace kebaya warna kuning, kaler wastre berbalur prade berwarna hijau atau gadang niki nggih, dengan ed-edannya yang sangat anggun dan cantik, yang mana uperengge niki Ragelan Rai dalam upacara keagamaan, katanya upacara keagamaan Hindu di Bali, menjadi alat dan perlengkapan katanya yang digunakan sebagai sarana atau prasana upacara upakara. Dan bentuk juga jenis uperengge niki sangat-sangat bermacam-macam katanya, wenten sane tomba yang dihiasi bulu kuda nika, wenten wastanyane
0: banrangan
1: wenten taler tedung atau payung warna-warni, wenten juga umbul-umbul atau lelontek kenten nggih. Sane masing-masingnya ini memiliki makna dan filosofi, dan ada pula pusat-pusat pembuatan uperengge ini sangat bisa dijumpai di berbagai wilayah Klungkung sendiri seperti Kamasan dan Desa Pakse Bali. Dan niki memang dari Klungkung untuk Klungkung dan untuk Bali kentennya, tentunya dari Klungkung mengenalkan untuk Bali. Jadi tidak hanya dari tradisinya, bahan-bahannya nike dibantu juga taler UMKM Klungkung kentara kan dedek. Jadi semuanya berkesinambungan.
0: Rekan Aras, perlu juga diinformasikan ini sepanjang ring semeton sahabat budaya di wawu resironing dan uperengge kena niki. Ini busana nyane wenten mereka ngangen cepung, kain cepung. Nah, karena di Klungkung tempatnya ini rebusa penida. Nah, jika ada apa ya, satu desa yang membuat kain cepung. Nah, di cepung memang kain, salah satu kain yang diperuntukkan untuk kegiatan yatnya sane wenten ring Nusa Penida. Nah, seperti ini kan. Dan ini kategori kain yang disakralkan, sama halnya dengan kain gringsing sane wenten ring Kabupaten Karangasem, tempatnya ring penanam pegringsingan.
1: Jadi niki menjadi salah satu khasnya kenten ya rekan dede, dari turun temurun di Kabupaten Klungkung. Dan Klungkung sendiri kan memang tidak hanya dari daratannya kenten, tapi wenten dari kepulauan Nusa Penida, Caningan, Taler, Nusa Lembongan. Jadi di sini menjadi satu kenten ya Klungkung, dari pulau yang berbeda kenten menyeberangi lautan untuk bisa tampil saat niki, menjadi bentuk kolaborasinya yang satu, tidak ada pembeda-pembeda atau pemisahnya.
0: Luar biasa sekali. Rekan Laras, niki juga akan ditampilkan oleh Jebos tari kreasi baru Damar Gurung. Damar Gurung niki atau Lentera dalam kegelapan sebagai penyucian yang berfungsi sebagai penuntun roh menuju alam nirwana. Garapan ini sejalan dengan tema PKB Atma Kerti, memuliakan jiwa paripurna. Maka dari itu konsep ini dikemas menjadi buah karya yang mengimplementasikan sebuah sinar di tengah kegelapan untuk mendapatkan kesucian.
1: Luar biasa sekali, memang dari filosofinya kenten, bentuk edukasi yang membuat itiang taler Ragelan Rai dan juga masyarakat yang hadir di sini jadi mengetahui kenten ya. Tapi sana sebelumnya durung irage panggihin, durung kewacen, durung kecingak, nah dikiring pembukaan PP dan ayah niki irage boleh kentennya informasinya nika. Selain
0: dan tentunya kita bisa menonton dan menyaksikan secara langsung di beberapa media-media tentunya, media TikTok TikTok tentunya juga sangat banyak sekali
1: media sosial dan media mainstreamnya Kenten. Jadi saat Niki media-media di Bali tentunya rekan Dede Rakelan Rahi semuanya sedang meliput dengan gencar-gencarnya untuk hari ini karena memang ini menjadi momen satu tahun sekali Kenten yang tidak bisa dilewatkan. Bahkan ditunggu-tunggu.
0: Momen Niki yang ditunggu-tunggu.
1: Iya betul, sangat ditunggu.
0: Penonton. Dan ya, tentunya untuk warga khususnya di Kota Denpasar.
1: Iya, betul.
0: Jadi rekan Laras. Nah, rekan Rais Menteri Dian sahabat budaya ring panggung utama mangkin ini sedang berlangsung dan ditampilkan tari Damar Burung. Saking Duta Kabupaten Klungkung. Dan tentunya antusias para undangan yang hadir di kesempatan sore hari ini sangat luar biasa sekali menyaksikan Resi Roning Pomargi tari kreasi yang dipentaskan oleh Duta Kabupaten Klungkung. Dan tentunya tarian ini adalah sejenis tarian kreasi tetapi nuansanya sangat sakral sekali. Seperti ini ke rekan Laras.
1: Inge Jaki. Nah, usan dari Damar Kurung niki Rakelan Rahi iraga pacangnya siang kenten wenten kearifan lokal barong nongkling kenten ge dengan headline-nya niki wenten kumba karena karebut. Nah, seperti napi nike. Jadi niki menjadi tarian sakral tolak bala kentennya penolak bencana yang hanya ada di Kabupaten Klungkung Rakelan Rahi. Dan dalam pementasannya Nike Barong Nongkling Niki sering mengambil cerita Ramayana seperti Kumbakarna Karebut, yang mana cerita Niki merupakan interpretasi dari kisah Ramayana. Sane menggambarkan perjalanan penyucian manusia atau Atma, yang mana awalnya Atma Niki berada dalam keadaan suci kentengnya yang damai seperti kehidupan damai Prabu Rama, penjelmaan dari Dewa Wisnu dan juga Dewi Sita di kerajaan Ayodhya. Nah, mereka niki melambangkan kesadaran murni yang bersatu dengan Atma suci. Namun Rakelan Rahi karena godaan kehidupan duniawi kenten Dewi Sita mengalami penculikan oleh raksasa Rahwana yang melambangkan nafsu duniawi atau keserakahan dan juga hawa nafsu, yang mana Sita diculik ke kerajaan Alengka dan merepresentasikan jiwa suci yang terpisah. Kenten jadi niki dari cerita Ramayana yang sudah dari dulu kita ketahui, kemudian dari Tuhan yang kemudian terbelenggu oleh nafsu, dan dalam proses penyucian Rama kenten bersama dengan para kera yang dipimpin oleh Hanuman dengan simbol akal budi suci berjuang keras untuk menyelamatkan Sita. Nah, perang besar Niki melawan dari Rahwana kemudian melambangkan proses penyucian diri dari sifat-sifat buruk. Puncaknya Niki adalah ujian api atau Agni Pariksa yang menjadi simbol penyucian akhir Atma, di mana jiwa harus melewati ujian untuk kesucian kembali. Wah, luar biasa sekali Niki ya pementasan yang dibawakan filosofinya rekan Dede flashback kembali gitu.
0: Patut dengan penampilan yang memang sangat kental dengan tradisinya dari Duta Kabupaten Klungkung Niki. Nah, Rakelan Rahi sekilas mungkin Niki untuk lebih jelasnya Barong Nongkling Niki tidak jauh-jauh beta kedan Niki dengan pementasan wayang wong, karena baik dari segi karakter topengnya, baik dari segi judul lakon yang dibawakan Niki bersumber pada epos Ramayana dan Mahabharata. Seperti ini ke rekan Laras. Nah, mungkin Niki sudah pacang tampil, sudah tampil kena Niki di depan panggung utama di lapangan Niti Mandala Renon, Risiran Pemargi N. Ayo pun Niki. Ini pertunjukan pergelaran Barong Nongkling dari Duta Kabupaten Klungkung.
1: Tari Niki dibawakan oleh anak-anak ngerekan Dede, anak-anak winter remaja Taler.
0: Terlihat Niki, kelihatan Niki.
1: Kelihatan. Jadi Niki memang dibawakan untuk sebagai ajang anak-anak juga mangde preside belajar
0: katanya. Dan gerakannya Niki sangat natural sekali. Rekan Laras.
1: Tinggi, tidak ada kesan dibuat-buat atau kaku. Jadi betul-betul natural, dan kita melihatnya juga ini menjadi salah satu ajang pementasan yang memang kita bisa pahami bersama, katanya mendapatkan informasi bersama, dibawakan dengan keceriaan pula, tapi tidak lupa juga dengan beberapa gerakan-gerakan tari Bali, pakem Bali ini kan yang masih dibawakan di sini.
0: Nah, Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, di depan panggung Niki sedang berlangsung. Dan tentunya rentetan dari Paint Ayo Niki masih sangat panjang.
1: Iya.
0: Rekan Laras, di depan podium dan di depan stand kita berbicara di kesempatan sore hari ini sudah bersiap-siap dari pasukan raksasa kalau nggak salah nih.
1: Rekan Dede Riki juga wenten fragmentaris ane wastangane pencok sang katanya. Pencok sang niki diambil dari gencarnya keinginan dalam Bali untuk menyatukan wilayah Nusa. Nah, tadi kan di awal titang sempat menyampaikan kelungkung wenten Nusa, wenten kepulauannya, wenten daratannya. Nah, utusan dalam Bali niki I Gusti Ngurah Jelantik pada saat itu bergegas menuju Nusa Penida dengan pendekatan diplomatik untuk menghormati dalam bungkut yang mana Raja Nusa ini menyambut dengan baik dan ingin berperang dengan cara satria. Setelah mempertemukan atau pertemuan tersebut, Rekalan Rai, perang pun tak terhelakan yang mana pusaka yang dibawa oleh Gusti Jelantik Niki sanewastanyane ganje melele patah entennya, dan hampir saja Gusti Jelantik Niki kalah dalam pertempuran Nike, dan bergegaslah istri Gusti Jelantik yakni Gusti Ayu Kaler memberikan pusaka yang bernama Pencok Sang. Taler setelah Nike akhirnya dalam bungkut Niki kalah kentennya, menyerahkan semua pasukan rekan Dedi.
0: Patut perlu juga diinformasikan rekan Laras ngemoseng di dalam bungkut Niki di mana seorang dalem atau raja yang memang berkuasa di daerah Nusa Penida. Nah, seperti ini ke rekan Laras. Dan tentunya melalui pertempuran yang sangat sengit di mana memang dalam bungkut Niki tidak bisa terkalahkan. Artinya tidak bisa mati menggunakan senjata pekarian Pandai. Seperti ini ke. Nah, rekan Rai, sahabat budaya, Niki Pencok Sang Niki adalah senjata di mana yang diperkirakan kita Niki sebagai calingnya naga Basuki seperti Nika.
1: Nggih, patut sekali rekan Dede Nika wenten Pencok Sang sane sedang ditampilkan di panggung utama. Tapi Rekalan Rai, kita akan coba kembali karena Niki tempat dari pementasannya sangat luas sekali. Wau, sampun di garis start, kita coba mungkin di finish kentennya sampun terhubung kembali dengan rekan kami, ada rekan Nadia yang akan memantau dan juga melaporkan informasi di garis finish seperti apa. Kita sudah terhubung, rekan Nadia, bagaimana situasi di garis finish saat ini? Silakan laporan Anda.
4: Ya, terima kasih rekan Laras di panggung utama dan juga pendengar Pro4. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan titik finish State Aya Pesta Senen Bali ke-48. Dapat kami gambarkan tensi kemeriahan di lokasi siang menuju sore hari ini justru semakin memuncak dan dipadati ribuan penonton di sepanjang pinggir jalan. Hingga saat ini sudah ada beberapa kontingen besar yang sukses melintas di hadapan kami, diantaranya adalah penampilan atraksi dari Duta Kabupaten Jembrane, Karangasem, Buleleng, Bangli yang baru saja disusul oleh kemegahan parade dari Kabupaten Kelungkung. Kedua daerah ini berhasil memukau penonton lewat garapan kostum kreatif dan dentuman gamelan khas masing-masing daerah. Sementara itu pendengar, berdasarkan pantauan dan koordinasi kami di lapangan, setelah ini juga secara berturut-turut kita akan segera menyambut kedatangan parade budaya dari Tabanan, Gianyar, Badung, dan sebagai penutup adalah Kota Denpasar. Meskipun cuaca siang ini terbilang sangat terik, antusiasme warga yang duduk berjejer di sepanjang trotoar sama sekali tidak surut karena mereka tidak ingin kehilangan momen nih kan, menyaksikan sisa kontingen yang akan tampil secara maraton hingga sore nanti. Lalu rangkaian Pit Aya masih akan terus berlangsung dan kami akan terus memperbarui informasi dari titik finish. Demikian laporan sementara, kembali ke rekan di panggung utama.
1: Baik, demikian sudah dilaporkan Kenten Gera Kelan Rai dari garis finish, dilaporkan rekan Nadia. Dan kita kembali ke panggung utama, rekan Dede Niki masih berlangsung dari komentarinya Niki Pencok Sang Kenten ya. Karena sampun dari tadi Niki sampun menampilkan yang mana cerita Niki dari keinginan dalam Bali yang menyatukan wilayah Nusa Kenten Niki. Niki juga menjadi salah satu cerita sejarah yang memang sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Klungkung Nika sampun masih, sebagian uning kenten ya,
0: masih mempercayai.
1: Iya, masih mempercayai karena memang itu menjadi salah satu cerita secara garis besarnya terbentuknya di Kabupaten Klungkung kenten sampai dengan saat ini jiwa-jiwa pejuangnya Nika masih diambil kentennya dari masyarakat setempatnya. Inggi, Niki masih berlangsung taler dan nanti kita akan menyaksikan pergelaran dari penampilan di kabupaten setelah Niki wenten Kabupaten Tabanan setelah Kabupaten
0: Klungkung. Rekan Rai Sobat Budaya, nah ring panggung utama di kesempatan sore hari ini sedang ditampilkan di mana ada pertempuran di mana kita ketahui memang dalam bungkus Niki seorang raja yang memimpin wilayah Nusa Penida mempunyai pasukan yang lain adalah para jin, dedemit, wong samar, memedi. Nah seperti ini, nah kita dapat saksikan bersama-sama Laras, di mana ada pertempuran antara jin atau setan. Nah, yang warna hitam.
1: Inge, dengan filosofinya di sini diperagakan dengan nuansa hitam katanya.
0: Patut. Nah, tentunya dengan senjata Ki Pencok Sang, akhirnya Ki dalam bubut bisa dikalahkan. Dan tentunya para pengikutnya seperti Memedi, Gamang, dan tentunya juga tunduk dengan yang namanya dalam Bali seperti ini kan.
1: Jadi tunjuk kembali di sana sampai dengan saat ini dari cerita Niki Taler kedamaian terjadi setelahnya Nika yang mana sampai dengan saat ini menjadi cerita sejarah yang luar biasa masih dikenang kentennya, masih juga diambil beberapa nilai-nilainya dari sana tentunya untuk diwariskan secara turun-temurun dari cerita-cerita yang sudah berlalu seperti Nika. Dan kalau di panggung utama saat Niki kembali kami sampaikan rakalan Rai untuk masyarakatnya sudah bertambah banyak ya dari antrean ya dari pertama Niki ya rekan Dede, antusiasnya luar biasa sekali katanya untuk melihat pergelaran Niki agar bisa melihat
0: semakin sore suasana di lapangan Renon Niki semakin sejuk lah kan.
1: Inge, jadi mataharinya sampun agak turun jadi sejuk nge Riki, jadi semuanya kembali berkumpul makin banyak Riki.
0: Patut. Nah, rekan Rai, para pemirsa, punika wawu persembahan saking duta Kabupaten Klungkung, di mana akhir dari cerita pementasan
5: Bapak Ibu hadirin,
0: Ki Pencok Sang,
5: mari berikan aplaus yang meriah penampilan dari
0: Raja Kabupaten Klungkung. Ki dalam bungkut kendang Niki tentunya kalah dan menyerahkan semua pasukan wong samar, rakyat dan wilayah Nusa Penida ke Kerajaan Klungkung. Nah, seperti napi yang rekan Laras katakan tadi, di sini cikal bakal awal mula di mana Nusa Penida menjadi satu kesatuan dengan wilayah Klungkung tentunya di Klungkung. Daratan Klungkung seperti ini
1: kan dan lain-lain. Nah, Nika di Kabupaten Klungkung selanjutnya nih rekan Larai kita akan kembali di panggung utama ke sarangin antu Dai Priska Taler Gongari Sane Jagi menyampaikan informasi terkait dengan duta kabupaten Sane selanjutnya wenten Kabupaten Tabanan.
6: Inge matur suksama Laras dan Taler Beli Dede Sane sampun ewau memberikan gambaran kunapi indik duta-duta kabupaten yang sudah melintang di depan panggung kehormatan. Dan kali ini Pacang Kelanturang akan dilanjutkan oleh Duta Kabupaten Tabanan. Tadi baru saja melintas, baru saya melihat nih Mok Gongari mobil hias ya. Akhirnya ada ya satu duta yang menggunakan
7: mobil hias
6: dan mobil hias ini juga ada mengangkut dari sekegong begitu ya, yang saat ini juga sudah berada tepat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ya, Pak Jero Sandi dan Pasar. Dan saat ini Bung Ari kita layangkan pandangan mata kita sedang melintas gadis cantik yang membawa papan nama Kabupaten Tabanan. Dan saat ini juga ada jegek bagus Tabanan yang menggunakan pakaian khas Kabupaten Tabanan. Nampaknya juga disertai dengan anak-anak cilik begitu ya.
7: Betul sekali. Nah, Niki seni menarik Niki dan Yuca. Jadi seni itu tidak hanya bisa dipelajari oleh yang dewasa, tetapi makin generasi muda Niki mulai mencintai seni dari anak-anak dari usia dini dan Yuca.
6: Iya, sayuak di mau ngari taler setelah melintas Payas Ageng dari Duta Kabupaten Tabanan dilanjutkan dengan barisan Uperenge. Dimana kalau kita lihat Niki Mogo Ngari, Uperenge pun Niki memang identik dengan sarana-prasarana yang digunakan pada saat melakukan upacara atau ritualitas ya.
7: Betul,
6: kita tahu
7: sekali,
6: ini ada beban rangan, ada tombak, ada teduh, ada roronte juga
7: kober.
6: Dan ini memang
7: nah lontek kober nanike ritat kalo upekare yatnya ring Bali utamanya ini dewiatnya. Nah Uperenge pun ini pasti kewentan Niki dan Yuca.
6: Iya benar sekali Mogong. Dari kalau kita berbicara masalah Uperenge ini memang beragam perlengkapan upacara ya. Upacara yang melambangkan keagungan, kewibawaan, serta harmoni antara kehidupan skala dan diskala. Ya, tadi benar apa yang diungkapkan oleh Mogong Ari, memang ini kita dapati tidak hanya mungkin di upacara dewayatnya, tapi pancayatnya ya, ada ya, ketika manusiaatnya, pintrayatnya, ini selalu ada digunakan Uperenge ini, Mogong.
7: Ya, betul sekali dari Yuca. Dan tadi kita juga lupa menyampaikan Niki dari Yuca. Nah Niki ada yang menarik tadi dari mobil ya, sebelum kita akan membahas Niki yang melintas Niki di depan kita melaporkan pun Niki. Nah Niki yaitu gedung bupatinya. Jadi gapura bupatinya tadi itu yang menariknya.
6: Iya, ini melambangkan lambang dari Kabupaten Tabanan. Karena tadi juga ada gambar sapi ya.
7: Betul sekali.
6: Sapi. Selain itu juga ada lumbung. Karena kita tahu Tabanan adalah
7: lumbung berasnya
6: wilayah
7: padi.
6: Lumbung belasnya
7: padi.
6: Bali. Iya. Yeah. Dan selanjutnya di depan kita saat ini, kalau tadi barisan dari Uperenge saat ini sudah tampil di depan panggung utama, dilanjutkan dengan Tari Jayaning Singgasana Aum. Nah saat ini sudah mulai bersiap-siap nih Mogong. Seperti apa sejatinya Tari Jayaning Singgasana Aum ini ya? Karena kalau kita tahu Singgasana, Kota Tabanan ini memiliki visi yang luar biasa begitu ya. Nanti bagaimana Singgasana atau Tari Jayaning Singgasana ini dapat merepresentasikan bagaimana karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan juga demokrasi serta bagaimana rasa cinta terhadap rakyat-rakyatnya.
7: Ya tadi jika Niki mengupas mengenai Aum pun Niki Dayu, Niki sebenarnya singkatan dari Aman, Unggul dan Madani.
6: Iya, sesuai dengan visi misi dari Kota Tabanan, Kabupaten Tabanan ya. Dan menarik sekali Gongari, penggagas dari ide tarian ini adalah tiada lain Bupati Tabanan ya, Bapak Dr. I. Komang Gedi Sanjaya SEMM. Luar biasa.
7: Luar biasa.
6: Dan nanti juga pasti akan menampilkan tarian terbaiknya, bagaimana Tari Jayaning Singgasana Aum ini yang merefleksikan karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, selain itu juga ketegasan dan juga demokrasi serta cinta kasih kepada rakyatnya. Dari tari ini juga bagaimana kita bisa melihat Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menjadi seorang pemimpin di wilayah Kabupaten Tabanan.
7: Iya benar sekali Niki dan Yuca, di depan kita melaporkan sedang melakukan atraksinya yaitu adalah Tari Jayaning Singgasana Aum. Dan ini yang ditarikan oleh perempuan ini utawi wanita yang membawa semacam cakra.
6: Iya, cakra yang berputar ya. Memang di sini salah satu media yang dipakai menjadi salah satu ciri khas dari Tari Jayaning Singgasana ini adalah cakra yang berputar. Jadi propertinya adalah cakra. Saat ini ada kurang lebih 20 orang ya, penari perempuan yang sudah menari di depan panggung utama Tari Jayaning Singgasana. Kalau tadi kita bisa lihat bagaimana properti cakra yang berputar ini, kalau kita lihat ini mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi trisakti yakni pencipta, pemelihara dan juga pelembur, sehingga nantinya akan menjadikan Eka Sakti menuju kesejahteraan seperti yang mau bilang tadi ya, Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani atau AUM begitu ya.
7: Nah, itu sebenarnya penasaran nih, AUM di Konapi ternyata sudah terjawab, aman, unggul dan madani.
6: Iya, sekali lagi ini merupakan penggagas dari ide tarian ini tiada lain adalah Bapak Bupati Tabanan, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya. Ya. Nah, sementara saat ini sedang menari dengan lenggokan yang sangat cantik apik begitu ya, berpadu dengan nuansa balutan merah
7: putih
6: dan juga hitam, dan mungkin simbol tridatu ya.
7: Tridatu, Trimurti juga.
6: Iya, ini saat ini sedang menari satu persatu. Dan kalau kita layangkan pandangan mata kita di sisi timur. Atau dari garis start ada barong nampaknya ini, Mogo Ngari.
7: Iya, betul sekali.
6: Ada barong bangkal atau barong bangkung. Nah, kalau di Tabanan sendiri, barong bangkung ini kerap kali dipentaskan menjelang Hari Raya Galungan. Pada saat serangkaian Hari Raya Galungan sampai Kuningan, barong bangkung, ada okokan, ini sering kali ditarikan. Mereka akan ngelawang di rumah-rumah masyarakat. Mungkin ini juga akan ditampilkan dalam ajang Pesta Kesenian Bali ini, Mogo Ngari.
7: Betul sekali rekan dari Yuca. Nah, niki barong bangkung tapi bangkal puniki identik dengan napi wasane yening sampun niki jagi galungan utawi kuningan. Nah, niki wenten ngelawang niki dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah penduduk. Nah, niki sebagai simbol juga niki dari Yuca untuk menghilangkan roh negatif atau unsur-unsur negatif.
6: Tentunya dengan diiringi oleh okokan. Ini luar biasa sekali bagaimana Trimurti yang menjadi satu konsep kesatuan yang sering dijadikan oleh pedoman Kabupaten Tabanan dalam menghadirkan ragam rupa kreativitas seni. Dan pada pet ayo kali ini Trimurti itu sendiri disimbolkan dengan menghadirkan barong bangkal, barong macan dan juga barong lembu. Banyak sekali barong-barong yang tampaknya ikut diboyong dalam pet ayo kali ini.
7: Betul sekali. Ini mempresentasikan bahwa di Bali itu tidak hanya ada barong bangkal, tapi niki wenten barong macan, barong gajah dan lain sebagainya.
6: Ternyata banyak sekali, ada puluhan barong nampaknya.
7: Betul.
6: Di sini yang
7: niki yang ditampilkan.
6: Ikut ditampilkan dalam pet ayo, di mana penampilan barong masal ini disajikan sangat megah ya begitu ya. Dalam ritual membentuk agung. Nah, membentuk agung karena di Tabanan sendiri juga sering dilakukan lomba barong membentuk pengari. Mungkin ini juga menjadi salah satu referensi, menjadi identitas dari Kabupaten Tabanan bahwa memiliki beragam seni dan budaya tradisi.
7: Karena kebetulan dari juga dari Kabupaten Tabanan tentunya banyak tahu mengenai tradisi ataupun kesenian-kesenian yang sering dipentaskan ya dari Yuca. Dan seperti yang sudah disampaikan dari Yuca Wawung ya, Rakalan Rai. Nah, di tempat kami melaporkan ini reng ajeng niki sampun niki jagi melintas niki wenten puluhan barong saking ditampilkan saking duta Kabupaten Tabanan. Sedangkan niki dari Yuca depan panggung kehormatan di kantor niki memargi seni okokan yang ditampilkan oleh Kabupaten Tabanan. Dan seperti yang dari Yuca sampaikan wau niki, simbol-simbol Trimurti ini selalu ada, merah, putih dan hitam.
6: Iya, benar sekali Gung Ari. Dan nampaknya memang kalau kita kaitkan juga dengan penambak bela, biasanya okokan juga kerap kali digunakan sebagai sarana penambak bala begitu ya, kepercayaan masyarakat kita di Kabupaten Tabanan. Dan menjadi salah satu identitas Kabupaten Tabanan karena di wilayah lain juga tidak ada okokan. Dan juga tadi kita lihat di sapinya juga menggunakan sejenis begitu ya, ada identitas kalung yang mirip
7: dengan okokan ini.
6: Dengan okokan ini ya. Ya, saat ini dari barisan okokan sudah mulai melintas dan sekarang akan tampil puluhan barong ini ya. Ada barong ket, barong bangkal, ada barong macan, barong lembu,
7: barong gajah.
6: Iya, ini puluhan barong yang dibawa ke sini ya. Oke, baik. Dan saat ini satu persatu barong sudah mulai akan tampil. Saya agak ini ya, agak ketar-ketir juga ya kalau melihat barong sebanyak ini.
7: Karena ini merupakan kali pertama kita menyaksikan menyaksikan puluhan barong yang ditampilkan di PT AIE Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 Niki Ngede Yucange, karena biasanya paling hanya 1-2 Niki Ngede Yucange, makin puluhan barong Niki ditampilkan Niki.
6: Ya, dan mereka berlari hari saat ini memenuhi area dari depan panggung utama, dan nampaknya ini sangat menarik dari tamu-tamu kehormatan kita, terutama para konsulat ya. Semua mereka nampak mengabadikan momen ini dengan mengeluarkan ponsel mereka.
7: Betul sekali Ngeca. Ini merupakan atraksi yang menarik karena sepertinya ini baru pertama kali ditampilkan puluhan barong ini, seperti yang sudah kita bahas tadi. Biasanya hanya 1-2 tapi sekarang puluhan ini yang ditampilkan.
6: Dan ini juga ada kreasi ya, di antara barong-barong hitam putih ada warna pink. Ini adalah kreasi baru ya, ini barong yang ditampilkan salah satunya ada yang berwarna pink begitu ya. Dan ini juga cukup menarik, menjadi perhatian juga dari para tamu-tamu kehormatan. Mereka saling menunjuk ya, karena cukup mencolok karena ada barong yang berwarna pink begitu.
7: Tapi malah mata segi mantan

0: sudah melintas begitu ya. Kita akan dengarkan bagaimana situasi di garis finish. Ya, ada Zanuar saat ini yang akan melaporkan dari garis finish. Apakah rombongan dari Duta Kabupaten Tabanan yang ujungnya sudah berjalan dari tadi sudah sampai begitu ya, atau seperti apa keriuhan di sana? Silakan Zanuar, laporan Anda.
1: Kesenian tematik yang berjudul Kunti Seraya.
2: Kesenian masih padat merayap dan dipenuhi antusiasme masyarakat. Bahkan tadi juga sempat dari Kabupaten Klungkung juga berhasil menyita perhatian sejak memasuki area finish. Masyarakat tampak berbondong-bondong merapat ke sisi jalan untuk menyaksikan lebih dekat setiap detail pertunjukan yang ditampilkan. Dan kehadiran kontingen Kabupaten Klungkung juga langsung disambut oleh tepuk tangan meriah dari para penonton. Dan saat ini juga sudah melewati di titik finish, yaitu dari Kabupaten Tabanan. Dari pantauan kami juga kepadatan penonton semenjak sampai sore ini meningkat drastis dari yang biasanya, dan suara-suara penonton terus terdengar di sela-sela penampilan. Meski juga telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, peserta dari Kabupaten Klungkung dan Tabanan ini juga menampilkan beberapa penampilan di garis finish, sehingga penonton juga ikut merasakan euforia yang ada di pawai di titik finish ini. Baik, demikian suasana di titik finish PSAYA Pesta Kesenian Bali 2026. Saya kembali ke panggung utama.
3: Madri Suta Saka Dewa.
0: Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Zanuar, tadi sudah digambarkan bagaimana kondisi di garis finish ya, Gung Ari. Saat ini di depan panggung kehormatan sedang berlangsung kesenian Kunti Seraya begitu ya. Ya,
4: betul sekali. Yang dibawakan oleh Kabupaten Tabanan. Dan dari tadi kita juga sudah melihat juga Kunti Seraya versi lain, sekarang versi lain lagi Niki Dayuca.
0: Iya.
4: Niki mengisahkan pembebasan Dewi Durga dari kutukan Dewa Siwa. Nah, awalnya ini Dewi Durga dikutuk menjadi Durga oleh Siwa karena tidak jujur saat mencari susu dan menjadi penguasa kematian atau sejahtera. Nah, Dewi Uma ini hanya bisa disucikan kembali oleh Pandawa, khususnya Niki Sahadewa. Dan pengikut Durga yang bernama Kalunya mempengaruhi Dewi agar memaksa Sahadewa datang ke kuburan untuk dijadikan tumbal sebagai persembahan
0: Selain itu juga kalau kita amati lagi, Dewi Durga ini memohon kepada Sahadewa begitu ya untuk disucikan supaya bisa kembali ke Sewelongso menjadi Dewi Uma. Kalau kita lihat sekarang saat ini muncul sosok Rangde begitu ya, mungkin ini perlambang dari Dewi Durga begitu ya. Setelah nantinya Dewi Durga ini disucikan, Kalika sebagai pengikut Dewi Durga tidak menerima dan menyerang Sahadewa hendak dibunuh dan tidak dihindarkan pertempuran pun terjadi begitu ya antara Kalika dan Sahadewa. Dan Kalika berubah menjadi wujud Lea atau Rangde, dan pada akhirnya pertempuran antara Rangde dan Barong diakhiri dengan perubahan wujud pemurnian Kalika menjadi raksasa yang menyeramkan yakni Ogoh-Ogoh. Saat ini juga sudah ada di sisi timur Ogoh-Ogoh begitu ya
4: yang mempresentasikan seperti apa pertempuran antara Sahadewa dan Kalika ini deh.
0: Iya benar, ini adalah Ogoh-Ogoh wujud pemurnian dari Kalika menjadi raksasa yang menyeramkan. Setelah tadi satu persatu para tokoh sudah melakukan pentas begitu ya, ada Rangde, ada Barong. Selain itu ada penari-penari juga yang membawa tedung, kober dan lain sebagainya. Sekarang siap diarak Ogoh-Ogoh begitu ya. Ogoh-Ogoh pemurnian dari Kalika, yakni bentuk dari wujud antara Lea begitu ya. Ya
4: betul sekali Dayuca.
0: Yang diwujudkan dengan Rangde, dan juga pemurnian Kalika ini menjadi raksasa yang menyeramkan. Demikian tadi saat ini masih di
4: dipentaskan di depan panggung kehormatan. Kalau biasanya terkait ogoh-ogoh Niki nge Reyucha, biasanya kita bisa temuin pada saat ngerupo.
0: Ya, rangkaian hari rayanya Nyepi. Ya, sekarang beruntung sekali kita bisa Sabanan juga bisa menampilkan ogoh-ogoh sebagai bagian dari budaya atraksi pada Mad Aya yang kali ini ditampilkan pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-48. Tentu kalau kita amati dari tadi, setiap kabupaten kota di Bali memang memiliki ciri khas tersendiri ya, ke ngari.
4: Benar sekali.
0: Memang tema yang diangkat atraksi, tetapi bagaimana masing-masing kabupaten kota mampu merepresentasikan dengan berbagai tafsir begitu ya, menafsirkan dengan tema utama atraksi yang disajikan oleh panitia kali ini.
4: Dan biasanya untuk setiap tema yang disajikan Niki dan Yuca pasti berhasil Niki direpresentasikan oleh masing-masing kabupaten kota di Bali ini, karena memang itulah setiap hari yang mereka lakukan, dari upakara Niki sane sambal kelasan ya, itu juga menggambarkan Niki unsur atmakerti, terutama untuk upakara Fitriyatmi.
0: Iya, luar biasa sekali. Dan bagaimana atmakerti ini mengemas begitu ya, tema yang bisa nantinya juga menjadi teladan, diteladani oleh kehidupan masyarakat kita di Bali, dan betul, mendapatkan standing applause
4: yeah, karena ini ada unsur napi ada modernnya juga,
0: kembang juga modern yang di
4: keluar dari sanan ogoh-ogoh ya.
0: Iya, dan ini mendapatkan standing applause dari para tamu kita, tamu kehormatan yang ada di panggung utama. Bahkan mereka masih berdiri ya, memberikan tepuk tangan terhadap penampilan dari duta Kabupaten Tabanan. Luar biasa sekali ya. Dan ini sangat menarik ketika duta Kabupaten Tabanan sudah berlangsung, kita akan menyambut duta Kabupaten Gianyar.
4: Iya.
0: Karena duta Kabupaten Gianyar ini, Gongari, salah satu peserta terbanyak yang membawa seniman terbanyak pada ajang
4: Betul sekali. Karena kenapa? Karena Niki Sone Kawasani Kabupaten Gianyar, Niki dari Yucha, Niki dikenal sebagai kota seninya Bali,
0: atau
4: kota
0: seni. Rumahnya seni.
4: Rumahnya seni.
0: Ya. Kita juga penasaran bagaimana sih penampilan dari duta Kabupaten Gianyar. Kita lihat saat ini Yoane cantik sekali membawa papan nama yang bertuliskan Gianyar, tidak luput karena sekarang Bapak Gubernur Bali juga terus intens mensosialisasikan aksara Bali. Kita juga lihat ada tulisan aksara Balinya juga di atasnya.
4: Tulisan aksara Bali Niki Reng, tulisan Latin dari Gianyar. Dan Niki dari Niki yang menarik dari kota seni Gianyar tentunya selalu mempunyai inovasi-inovasi baru Niki dari Yuca. Terbukti dari Niki dari yang setelah Niki pembawa papan nama, nah Niki wonten semacam kendang besar Niki, sani ditampilkan sekadi merdangge Niki, nah Niki ini juga sangat menarik sekali untuk hiasan yang digunakan Niki dari Yuca, Niki biasanya identik kalau wonten karya-karya yang Bali mendekati pawiwahan. Nah Niki unsur-unsur hiasan ini juga digunakan. Jadi ini dikolaborasikan Niki mungkin dari
0: Gayor.
4: Gayor.
0: Oke, baik. Ya, nampaknya saat ini mobil hias yang mengangkut duta seketabuh dari duta Kabupaten Tabanan nampak kesulitan ya mengambil posisi untuk bisa berbalik begitu dari sisi utara Bajresan di lapangan Bajresan di saat ini akhirnya berhasil belok. Oh, belum berhasil ya.
4: Belum berhasil. Kita tunggu. Mudah-mudahan Niki pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti ya.
0: Berusaha untuk mengambil posisi yang tepat begitu ya untuk agar memutar bisa haluan berjalan, agar bisa berjalan kembali.
4: Dan tadi seperti yang disampaikan Niki, ternyata ada ini ada gong beri Niki dari Yuca, mirip dengan gong Adi Merdangga tadi, tapi Niki gong beri ternyata Niki.
0: Iya, pantas unik ya, namanya juga unik gong beri.
4: Karena suaranya juga Niki, gamelan Niki unik juga, karena gong beri ini biasanya digunakan dalam tari baris Cina biasanya gomberi ini. Jadi khusus dia untuk instrumen ini tidak digunakan untuk sembarang tarian nih kirakan Dewi Wicca. Biasanya gomberi ini identik untuk tarian tari baris Cina. Nah, menyebak tirai waktu langkah ayu Trini Desa dalam balutan paes menggunakan niki sampun kita saksikan tadi nih rakelan raib diiringi ritme purba dari simfoni gomberi gemah sejarah sani mendudukkan kembali heroisme masa silam.
0: Nah, baik, dan Gung Ari, setelah Kabupaten Gianyar nanti akan ada beberapa kabupaten lagi hingga terakhir nanti akan ditutup oleh Kota Denpasar. Kita juga akan dengarkan gimana sih situasi di start gitu ya, karena kontingen-kontingen kan sudah banyak nih, hampir setengahnya, setengah lebih sudah berjalan.
4: Betul.
0: Keriuhan di sana seperti apa? Kita coba menghubungi Kina yang ada di garis start. Kina, silakan laporan Anda, Kina.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Yuca dan pendengar. Saat ini saya berada di sekitar lapangan Sirkuit Bali dan terlihat sampai saat ini para perwakilan yang akan tampil, yakni sekarang ada dari Kabupaten Badung sedang menunggu dan juga bersiap untuk nantinya menuju ke arah panggung utama. Dan pendengar, terlihat di sini sambil menunggu para perwakilan dari Kabupaten Badung ini sesekali juga kompak untuk memainkan alat musik seperti gamelan. Dan terlihat juga di sini ada para penonton yang ada mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, mulai dari lokal hingga juga turis mancanegara yang turut menyuarakan acara pembukaan dari Pesta Kesenian Bali ini. Dengar. Dan selain itu juga ada pula tenan-tenan makanan yang berjualan di sekitar area ini, seperti ada makanan berat, sate babi, mie ayam, hingga makanan ringan seperti telur gulung, cilor, dan lainnya. Ada pula juga di sini tenan minuman yang mungkin dapat membantu melegakan tenggorokan mungkin dari para penonton yang sedang menonton sekarang ini. Dan dari hal tersebut itu dapat menjadi bukti mungkin selain PKB ini menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga dapat membantu para pedagang UMKM untuk menjajakan berbagai jenis jualannya. Baik, demikian laporan sementara dari lapangan Puputan dan kembali ke panggung utama.
0: Iya, baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Kina yang sudah melaporkan langsung di situasi di garis start gitu ya.
4: Yeah.
0: Dan saat ini kita layangkan pandangan mata kita kembali di area panggung utama, Gung Ari.
4: Iya, betul sekali Dewi Yuca. Tadi sewaktu Kina melaporkan itu sudah berlalu Niki Dewi Yuca, dan Niki ada sosok

0: begitu ya, di tebing Tirta Empul tadi sudah dikatakan bagaimana sang putra Fajar pernah berdiri takzim gitu ya, menyaksikan ritus agung Atma Wedana, dan kita tahu beliau diapit dengan mekel Manukaya dan mekel Saraseda, dan beliau menyimak secara langsung bagaimana rahasia sastra tentang Amerta sebagai tirta pengentas tadi yang sudah dijelaskan oleh Gung Ari, air suci pembebas atma dari belenggu fana. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Dan tadi juga sudah lewat Jegek Bagus dan juga Gebogan dari Duta Kabupaten Gianyar. Ada juga Gung Suling dan juga saat ini sedang ditarikan tari Samita Surudayu. Begitu ya.
1: Keikhlasan. Ini dari, belum lama kan keikhlasan nih Kidai Wicca.
0: Benar, keikhlasan yang melunak begitu ya, sebagai simbol dari harmoni rasa yang meneduhkan sukma. Nah, dengan memang kalau kita dengar sayup-sayup bagaimana melodi dari bambu gong suling ini memang sangat merdu begitu ya.
1: Betul,
0: membuat
1: sekali.
0: Dan membuat seolah angin pun juga, alam pun juga ikut menari begitu ya. Karena sekarang tiba-tiba ada angin.
1: Begitu ya. Karena tadi agak panas karena suara Niki suling, gong suling pun Niki. Nah, Niki jadi vibrasi dari alam sekitar itu ikut juga Niki menari deh. Iya,
0: seolah juga merasakan begitu ya vibrasi dari gong suling yang sedang dilantunkan oleh para penabuh dari Duta Kabupaten Gianyar ini.
1: Nggih. Ya ning bawasang iki indek tari Sasmita Surudayu ini nggih Dewi Yuca, niki sebuah tarian penebusan melarung amarah demi mengantarkan jiwa-jiwa niki menuju kemurnian abadi. Jadi sesuai dengan tema PKB di tahun niki nggih, pesta kesenian Bali tahun niki, yaitu Atma nggih.
0: Benar, Atma Kerti begitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi perjalanan menuju Sang Cahaya ini memang kalau kita lihat adalah menentukan ketulusan gitu ya. Baik, kita lihat Gong Ari nampak ini mencuri perhatian. Ada mobil ambulans yang tiba-tiba muncul di sisi barat panggung utama. Nampaknya ini juga disiagakan sebagai upaya memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat atau peserta pawai yang memerlukan pelayanan kesehatan. Kita lihat saat ini di sisi barat panggung utama, mobil ambulans sudah standby disiagakan begitu ya. Dan kita berharap sampai akhir sesi dari pelaksanaan PEDAYA Pesta Kesenian Bali ini semua dalam kondisi sehat, selamat begitu ya. Sampai nantinya selesai seluruh rangkaian PEDAYA Pesta Kesenian Bali ini.
1: Iya, betul sekali rekan Dewi Yuca. Dan ini ada yang menarik Niki Dewi Yuca, yang melintas di tempat kita melaporkan ini. Niki salah satu perlengkapan upakara Niki Dewi Yuca yang digunakan Niki pada saat Kari Atma Wedana juga.
0: Iya, itu melambangkan lantaran dan batara lingga.
1: Oke, betul.
0: Iya.

0: kemuliaan tertinggi Batara Lingga tadi yang diwujudkan di Lingga tadi ya. Tadi Batara Lingga inilah adalah titik purna dari segala laku, wujud roh leluhur yang Sida Parisuda. Ya, saat ini nampaknya sudah masuk juga barisan Beleganjur dan tari baris Tamyang Cakra Yuha.
1: Nah, ini kita salah satu tarian yang digunakan juga untuk upacara untuk menyucikan Atma Niki Dayu. Dan ketika roh mulai terpapar semangat meledak, memicu keberanian, inilah letupan ketangkasan generasi muda tampak siri dalam komposisi Beleganjur mengawal heroisme kesatria di dalam tari baris Tamyang Cakra Yuha. Raga boleh rebah di medan laga, namun semangat dan atma takkan pernah musnah. Nah, ini ya.
0: Saat betul ini sekali. Tari baris Tamyang Cakra Yuha sedang menari begitu ya, di depan panggung utama. Dan kita lihat dari 8 penari baris menggunakan sarana sejenis tamyang memang namanya saja tamyang gitu ya. Ini tamyang digunakan sebagai properti utama dalam menarikan tari baris Tamyang Cakra Yuha ini.
1: Benar sekali, dari
0: konsepnya juga

0: dengan coklat emas begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini cukup unik kalau kita lihat dari baris ini.
1: Karena dari sisi busana dan juga dari properti yang dibawakan, dan Niki memang melambangkan kesucian karena putih Niki Dayu, sesuai dengan Atma Kerti tadi juga, melambangkan Atma Kerti juga, karena suci Atma itu adalah segala sesuatu yang suci.
0: Iya, dan ini juga merupakan bentuk dari letupan ketangkasan generasi muda tampak siring. Wah, luar biasa sekali,
1: luar biasa.
0: Ya, sekarang dikelilingi oleh Bali Ganjur yang juga mengawal heroisme dari kesatria dalam tari baris Tamyang Cakrabyuha ini. Tadi sudah dikatakan juga ya, raga boleh rebah di medan laga, tapi semangat dan atman tak akan pernah musnah. Jadi luar biasa ya.
1: Luar biasa Niki. Niki makna sangat tinggi sekali makna filosofinya Nge Dayu Cange, karena menggambarkan atma dan kesucian tadi.
0: Iya, sudah berlalu. Bali Ganjur dan juga tari baris Tamyang Cakrabyuha saat ini akan ditampilkan Purwa Kertaning Sukma, fragmen tematik begitu ya. Saat ini kita sudah lihat dari Bali Ganjur sudah mulai menunjukkan atraksi di depan panggung utama. Ada juga kulkul begitu ya,
1: balik kulkul
0: yang saat ini juga ditepak oleh seorang pemuda begitu ya.
1: Betul sekali, jika menggambarkan balik kulkul ini ke Dayuca, itu biasanya apapun kegiatan di Bali, nah Nike pasti ada penandanya dengan kulkul tadi, baik Nike upacara kematian ataupun benten misalnya ada musibah, nah itu kulkul itu pasti dibunyikan.
0: Benar, karena kulkul ini juga menjadi media komunikasi dari masyarakat adat di Bali ya. Kalau kita juga punya program ya, kulkul kentongan ya.
1: Betul sekali.
0: Sebagai media komunikasi kebencanaan, mitigasi bencana. Iya, luar biasa sekali. Kalau kita berbicara dengan Purwa Kertaning Sukma, fragmen ini memang ini adalah puncak dari segala laku ya. Kalau Duta Kabupaten Gianyar mereferensikan bagaimana Purwa Kertaning Sukma ini bukan sekadar gubahan seni, tapi ia adalah prasasti.

0: Tapi ya, sekali karena memang yang namanya Ritus Lapa Siring pun ini punya banyak sekali keunikan niki Deyuca, dari Tirta Empulnya, kemudian dari mitologi yang melandasi niki bagaimana Tirta Empul punika bisa ada sekali mangkin niki Deyuca dari cerita Maya Danawa.
1: Iya, benar sekali. Di sini juga dalam fragmen tematik Purwa Kertaning Sukma ini dikisahkan bagaimana awal mula dari kegelisahan masyarakat mencari Tirta Pangentas. Diawali dengan kegelisahan masyarakat mencari Tirta Pangentas, selain itu bagaimana nanti ada sabdanya Gusti Paset, dan bagaimana nantinya ritus pemuliaan masuknya Betara Lingga, sampai akhirnya nanti bagaimana ritus ini dipuliakan oleh sang jiwa. Luar biasa,
0: luar biasa.
1: Ya.
0: Dan memang kalau kita lihat, jika kita nampi wasane pelancaran di utawi melaksanakan persembahyangan Rek Tirta Empul, nah setelah melaksanakan pembukaan punika pasti akan melaksanakan persembahyangan di Pura Tirta Empul. Nah niko memang wentan situsnya niko lingga memang wentan
1: benar sekali. Dan di saat ini kalau kita layangkan pandangan mata kita kembali di depan panggung utama di Pen Ayo ini, penari dari Duta Kabupaten Gianyar yang saat ini sedang menarikan fragmen tematik Purwa Kertaning Sukma, satu persatu juga sudah melakoni perannya masing-masing dengan sangat apik begitu ya. Kita lihat di sana sosok dari Gusti Pase, di mana kesucian yang dipecahkan oleh getaran sabda yang luhur, di mana Gusti Pase ini dikatakan memang sang pembawa lentera kebijaksanaan, dan beliau mengungkap rahasia semesta tentang tirta yang disebut, jadi air suci yang dibawa menuju Dayu sebagai tirta pengetah perang. Luar biasa ya.
0: Dan memang kalau kita melaksanakan pengelukatan niki di Tirta Empul, nah memang ada satu niki pancoran di mana kita tidak boleh melakukan ritual trik ke Dayu, dan ikelah yang pancoran tirta pengetas itu yang ada di kawasan Tapak Siring Kabupaten Gianyar. Nah niki direpresentasikan oleh Kabupaten Gianyar di fragmentari kali ini ajang Pet Ayo Pawai Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2020. Dan untuk pementasannya masih berlangsung niki Deyuca, yang panggung kehormatan ya.
1: Iya, dan fragmentarinya saat ini sedang berlangsung. Nantinya bagaimana Duta Kabupaten Gianyar ini ingin memberikan gambaran kepada para penikmat seni, para penonton yang hadir pada sore hari ini, bagaimana memuliakan situs dan ritus adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa tradisi, raga dikatakan hanyalah dermaga, begitu ya. Namun air suci adalah samudra yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang murni. Luar biasa sekali. Baik, Gung Ari, pasca dari Duta Kabupaten Gianyar ini nanti akan dilanjutkan oleh Duta Kabupaten Badung yang nanti akan dihantarkan oleh rekan kita ada Ayu Rini dan juga Nyoman Kasih. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu bagaimana kondisi di garis finish bersama dengan Nadia. Silakan Nadia, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Yuca di panggung utama dan juga pendengar Pro4 melaporkan kembali langsung dari kawasan titik finish Pet Aya sore ini. Suasana di lokasi benar-benar semakin meriah, tumpah ruah dan luar biasa meriah. Selain dipadati oleh lautan penonton, sepanjang pinggiran trotoar jalan saat ini dipenuhi oleh ratusan pedagang kaki lima. Kuliner lokal tampak menjadi buruan utama warga. Dan di sini juga ada pedagang lumpia yang menjadi paling mendominasi dan laris manis, dipadukan dengan kesegaran es jeruk, air mineral serta aneka minuman dingin lainnya. Ada sedikit pemandangan unik yang masih bertahan mencuri perhatian kami tepat di area titik finish. Sebuah mobil armada pemadam kebakaran yang disiagakan di lokasi mendadak beralih fungsi menjadi tribun menonton dadakan. Belasan anak-anak dengan ceria tampak duduk dan berdiri di atas atap mobil pemadam tersebut agar bisa mendapatkan pandangan luas tanpa terhalang penonton lain. Nah, pendengar, yang paling menyita perhatian dan membuat suasana pecah baru saja terjadi ketika kontingen dari Kabupaten Tabanan memasuki titik finish. Duta dari daerah Lumbung Beras Bali ini tampil dengan persiapan yang sangat totalitas dan tentunya sangat niat. Bagaimana tidak mereka secara mengejutkan memboyong replika tugu selamat datang Kabupaten Tabanan langsung ke jalur parade. Tidak hanya itu, kontingen Tabanan juga sukses memukau penonton dengan menampilkan atraksi ogoh-ogoh, sebuah unsur pertunjukan seni yang tidak ada dan tidak dibawa oleh kontingen-kontingen kabupaten lainnya yang sudah lewat sebelumnya. Lalu kreativitas ini langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai histeris dari ribuan warga yang kagum dengan totalitas dari mereka. Rangkaian pet ayam masih terus berlangsung maraton seraya ini. Dan setelah Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, Kelungkung, serta Tabanan, Gianyar melintas, kini giliran gelombang penonton bersiap menyambut kedatangan kontingen dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai penutup. Kami akan terus bersiap di lokasi untuk memberikan pembaruan informasi pada panggilan berikutnya. Demikian laporan terkini dari titik finish pet ayam. Kembali ke rekan di panggung utama.
3: Kabupaten Badung mempersilakan.
0: Iya, terima kasih rekan Nadia yang sudah melaporkan Niki Renggaris Pini, seperti apa suasana Niki. Nah, makin rekan Titiang Niki Ayur ini pacang lanturang Niki untuk Nabi Wasa Niki Duta yang akan tampil selanjutnya, yaitu Duta Kabupaten Badung. Silakan Ayur ini.
4: Baik, terima kasih rekan Bungari dan Raga dan Rai Pro 4 RRI Denpasar. Saya Ayur ini saat ini akan menginformasikan setelah sesaat tadi tampil Duta Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu partisipan dalam pet air ini yang menampilkan seniman paling banyak, yakni dalam pet air ini sekitar 500 seniman. Saat ini disusul Kabupaten Badung tampil dalam pet air. Setelah Gianyar 500 seniman tampil dalam pet air, kali ini Duta Kabupaten Badung merupakan partisipan kedua dengan yang mendominasi dalam pawai Pesta Kesenian Bali, di mana sekitar 400 seniman tradisional tampil dalam pet air Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 ini. Saat ini pendengar di panggung utama Duta Kabupaten Badung menampilkan seniman disabilitas, di mana para seniman walaupun dengan keistimewaannya mampu memukau para penonton, termasuk Gubernur Bali yang memberikan apresiasi sangat tinggi, bahkan aplaus untuk para seniman disabilitas Duta Kabupaten Badung yang tampil dalam PDAI ini. Para seniman ini ada yang menggunakan pakaian baris dan juga ada para penari legok. Ini tentunya membuktikan bahwa para duta Kabupaten Badung, para seniman ini sangat antusias tampil dalam PDAI Pesta Kesenian Bali. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan Nyoman Kasih yang juga akan menginformasikan terkait Duta Kabupaten Badung ini. Rekan Nyoman Kasih.
5: Iya, rekan Ayur ini sangat menarik sekali ya penampilan dari Duta Kabupaten Badung ini. Dan yang menarik juga seperti disampaikan rekan Ayur ini tadi, ini satu-satunya kabupaten yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pawai Pesta Kesenian Bali pada sore hari ini. Dan pendengar, duta dari Kabupaten Badung ini merupakan salah satu kabupaten yang melibatkan banyak sekali ya
4: sekitar 400 seniman dalam PDAI ini, di mana jumlah seniman yang tampil sekitar 3000-an yang didominasi adalah seniman Kabupaten Gianyar dan juga Badung, rekan Kasih.
5: Iya, dua kabupaten ini memang luar biasa ya rekan Ayur ini. Selain memang mereka dua kabupaten ini adalah yang PAD tertinggi di Bali, sehingga mungkin bisa menurunkan banyak seniman seperti itu ya rekan Ayur ini. Dan pendengar yang melintas di panggung kehormatan saat ini adalah tarian, salah satu tarian rejang dari Kabupaten Tabanan
4: dan Kabupaten Badung dengan rejang sutrinya.
5: Maaf, Kabupaten Badung ya, masih belum mau pergi dari Tabanan tadi. Iya, Rakyat Air, salah satu tarian rejang dari Kabupaten Badung. Dan yang menarik rekan Ayur ini hiasan kepalanya dan ya, juga hiasan di badannya itu dari
4: entah sebagian besar ya.
5: Iya, ini sesuai dengan program pemerintah ya, Green provinsi, Green Province, di mana bahan-bahan alami di sini diutamakan, digunakan untuk menjaga ramah lingkungan, seperti itu ya.
4: Betul sekali, rekan Kasih dan Kabupaten Badung memang identik dengan warna hijau yang menunjukkan bahwa memang pelestarian seni budaya tetap harus berkesinambungan dan tentunya harmoni dengan alam sesuai dengan filosofi Trihita Karana. Tentunya ini juga diangkat oleh Duta Kabupaten Badung yang ingin menunjukkan inilah seni budaya yang harmonis dengan alam semesta, dan tentunya ini akan membawa aura positif, memberikan dampak yang positif juga bagi masyarakat, di mana masyarakat akan mengambil hikmah dari ketika kita melakukan pelestarian lingkungan tentunya. Rekan Kasih.
5: Ya, rekan Ayur ini, duta dari Kabupaten Badung ini selain tadi satu-satunya kabupaten yang menampilkan teman-teman difabel, saat ini juga di depan panggung penghormatan ini anak-anak usia dini nih, dengan membawa asap seperti itu, sehingga mungkin bagi
6: yang menguatkan
5: penonton yang berada di lapangan ini mencium bagaimana aroma harum asap yang dibawa oleh anak-anak kecil ini dengan menari, dengan menggunakan kebaya warna putih dan juga tentunya kain tradisional khas Kabupaten Badung. Mereka dengan senyum di bibirnya menandakan bahwa mereka ini sangat antusias untuk mengikuti pesta pawai pesta kesenian Bali pada sore hari ini. Meskipun dari pagi ya, rekan Ayu
4: tentunya
5: ini ya.
4: Tentunya variasinya dari pagi ini, menunjukkan antusias sekali ya, rekan Kasih. Dan setelah anak-anak ini, di belakangnya juga ada remaja nampaknya ini, rekan Kasih, yang membawa gebogan. Gebogan ental yang dihiasi juga ada bunga mitir, ini menambah kesemarakan pedaya pesta kesenian Bali Duta Kabupaten Badung. Ternyata ada juga anak-anak yang membawa gebogan bunga, ini mengajarkan mereka bagaimana pelestarian budaya dilakukan sejak dini. Ini juga mengajarkan anak-anak nyuwun ya, rekan
5: Nyunggi,
4: Nyunggi. Tentunya ini memang di Kabupaten Badung memang identik dengan mepet seperti itu. Dalam setiap upacara apapun pasti ada tradisi mepetnya. Salah satunya ketika ada upacara atau piodalan pujo wali di Pura Kayangan Tiga. Tentunya masing-masing desa adat di Bali menurunkan masyarakat adatnya untuk melakukan ped seperti itu. Salah satu yang diaturkan dalam ped itu adalah Banten seperti itu, yang merupakan yatnya suci, menunjukkan rasa tulus ikhlas masyarakat di mana segala sesuatu yang diterima saat ini merupakan anugerah yang harus dikembalikan dengan wujud yatnya suci seperti itu, rekan Kasih.
5: Iya, betul sekali rekan Ayur ini, dan anak-anak usia dini ini merupakan salah satu simbol juga regenerasi seni dan budaya di Kabupaten Badung dilaksanakan, sehingga pelestarian adat dan seni budaya itu tidak terputus ya rekan Ayu ini. Dan saat ini seperti rekan Ayu sampaikan tadi, Kabupaten Badung identik dengan warna hijau.
4: Ini juga sesuai dengan warna puri ageng mengui, rekan Nyoman Kasih, karena Rejang Sutri ini biasa ditampilkan dalam upacara keagamaan di puri ageng mengui seperti itu, rekan Nyoman Kasih.
5: Iya, dan saat ini juga melintas di depan kami, di depan panggung kehormatan, makan kober yang berwarna hijau dan di bawahnya diisi juga warna poleng. Wow, ini benar-benar green ya rekan Ayur ini, di panggung kehormatan ini diwarnai dengan warna hijau, dan di belakang umbul-umbul ini juga ada yang dibawa oleh anak-anak muda juga yang juga berwarna hijau alami.
4: Ini seperti penjor, tapi ini dihiasi bunga mitir. Tentunya ini memiliki makna filosofi yang sangat mendalam ya, rekan Nyoman Kasih, di mana seniman Duta Kabupaten Badung ingin menampilkan keberagaman seni budaya yang ada di masing-masing desa adat, masing-masing kecamatan, di mana Kabupaten Badung ada 6 kecamatan. Tentunya masing-masing seni budaya yang ditampilkan dalam Pet Ayer Kaili ini mewakili dari masing-masing desa adat maupun 6 kecamatan yang ada di Gumi Keris seperti itu.
5: Dan ini tentu luar biasa ya, Raka dan Rai perempat, sungguh keberagaman yang ada di masing-masing kabupaten kota di Bali ditampilkan pada hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bersama bagaimana seni dan budaya dari seluruh kabupaten kota di Bali yang betul-betul adiluhung dan patut kita lestarikan bersama. Dan Raka dan Rai saat ini di panggung kehormatan sedang dilakukan atraksi oleh anak-anak muda, para pemuda dengan membawa payung berwarna hijau atau tedung berwarna hijau berputar-putar di panggung kehormatan. Dan saat ini mereka berputar di sekeliling panggung kehormatan memberikan tontonan yang tentunya sangat menarik bagi para undangan dan juga masyarakat yang hadir menonton langsung di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini.
4: Baik, rekan Nyoman Kasih, nampaknya sebelum kita melanjutkan Duta Kabupaten Badung ini, rekan Oscar nampaknya sudah siap untuk melaporkan di garis start. Seperti apa rekan Oscar, bisa disampaikan suasana terkini di garis start karena ini sudah hampir 80% para duta dari masing-masing kabupaten kota akan tampil di lampet air ini. Rekan Oscar, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Ayurini dan Nyoman Kasih. Baik, pendengar Pro 4 RRI Denpasar, saat ini dapat saya laporkan tertuju penonton di posisi start ini tertuju pada kontingen Kota Denpasar yang telah bersiap menampilkan garapan terbaiknya dalam Pet Ayer PKB 2026 ini. Dan menariknya pendengar, Kota Denpasar ini mendapat kehormatan tampil sebagai kontingen terakhir sekaligus akan menjadi penutup rangkaian Pet Ayer tahun ini, sehingga penampilan di Duta Kota Denpasar ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh masyarakat maupun undangan yang hadir di memadati di kawasan panggung utama. Dan dari pantauan kami di lokasi, antusiasme masyarakat ini terlihat sangat tinggi. Banyak dari penonton dan masyarakat ini tampak teleponnya mereka untuk mengabadikan momen, baik dengan mengambil foto maupun merekam video para seniman di Kota Denpasar yang tengah bersiap memasuki panggung utama. Dan Kota Denpasar ini akan mengusung tema Tatua Parisuda Vasudeva Kutumbakan yang kali ini akan mengangkat nilai penyucian jiwa, keharmonisan serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali. Dan penampilan di Duta Kota Denpasar ini akan diawali dengan prosesi persembahan yang menggambarkan rasa syukur dan keharmonisan hubungan manusia alam semesta, dengan dilanjutkan dengan berbagai atraksi fragmentari dan tabuh yang menampilkan kearifan lokal masyarakat Denpasar. Dan tidak hanya itu juga, penonton dan di panggung utama nanti juga akan disuguhkan penampilan tematik yang merepresentasikan proses penyucian diri menuju kehidupan yang harmonis. Dan pendengar, dalam beberapa saat lagi kontingen Kota Denpasar akan mulai memasuki area panggung kehormatan untuk mempersembahkan garapan terbaiknya di hadapan para tamu undangan serta ribuan masyarakat yang hadir memadati kawasan Renon dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali 2026 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari garis start. Kembali ke panggung utama.
3: Hingga akhirnya perjalanan mencapai puncaknya dalam kisah Dewa Ruth.
5: Baik, terima kasih rekan Oscar laporannya dari garis start. Sudah melaporkan tadi bagaimana kontingen Denpasar bersiap-siap untuk tampil sebagai kontingen penutup pada pawai Pesta Kesenian Bali pada sore hari. Dan pendengar, duta dari Kabupaten Badung masih melintas di panggung kehormatan, di mana setelah tadi ada pertunjukan Siat Jake dari Duta Kabupaten Badung yang menggambarkan pergulatan batin manusia antara terang dan bayang, antara Dharma dan Adharma. Dan saat ini pendengar di panggung kehormatan juga sedang melakukan pertunjukan atau atraksi duta dari Kabupaten Badung, bahwa melalui pikiran yang dijernihkan bagai air yang disaring, kata dimurnikan bagai doa yang dilantunkan, dan perbuatan diselaraskan bagai langkah yang dituntun cahaya, dan energi yang semula liar perlahan menemukan arah berubah menjadi kekuatan yang sadar. Dentum beleganjur yang menggema saat ini di panggung kehormatan diiringi oleh para penari yang di atas kepalanya ada kipas berwarna biru muda, menunjukkan bahwa perjalanan mencapai puncaknya. Saat ini duta dari Kabupaten Badung sedang mempertunjukkan bagaimana dari awal tadi untuk mencapai sebuah kesadaran perlu beberapa tahapan yang harus dilalui. Seperti itu ya rekan Ayu.
4: Iya, benar sekali rekan Nyoman Kasih, di mana Duta Kabupaten Badung dalam PDAY ini menampilkan fragmentari Kalam Mandala. Seperti itu rekan Rake dan Rai pendengar Pro 4, di mana ini merupakan pertemuan ruang dan waktu di mana sebuah cakra kehidupan tempat manusia hadir, bergerak dan disadarkan. Tentunya Duta Kabupaten Badung, para seniman tradisional ini ingin menampilkan dalam denyut kala yang tak pernah berhenti, dan dalam pelukan mandala yang melingkupi semesta jiwa, dan perlahan menampaki perjalanan sunyi, meluruhkan yang keruh, menenangkan yang bergolak, hingga menemukan kembali kejernihan asalnya. Tentunya disinilah tersirat dalam fragmentari yang ditampilkan para seniman tradisional Duta Kabupaten Badung ini, jalan menuju Atma Kerti, yakni pemuliaan jiwa sebagai laku penyucian yang tak kasat mata namun terasa dalam getir batin, yang ingin ditampilkan dalam PDAY yang menunjukkan inilah duta dari Kabupaten Badung, duta dari Kabupaten Badung Bumi Keris, yang memiliki keberagaman seni budaya yang tidak lekang oleh waktu dan akan terus dilestarikan karena generasi mudanya menunjukkan dedikasi untuk terus ajekan seni budaya yang ada di Pulau Dewata. Rekan Nyoman Kasih.
5: Iya, rekan Ayurini dan juga Raka Rai Pro 4 RRI Denpasar. Dan sebagai persembahan puncak dari Duta Kabupaten Badung ini adalah kisah dari Dewa Ruci yang saat ini sudah berada di depan panggung kehormatan. Dan kisah ini menceritakan tentang bagaimana Bima melangkah menyusuri samudra kehidupan, mencari Tirta Amerta sebagai lambang kebenaran sejati. Dan naga yang dihadapinya adalah bayang-bayang ego dan nafsu gelap yang harus dilalui, bukan dihindari. Dan kisah ini juga menceritakan baik ketika ia mampu menaklukkannya, maka tabir kesadaran akan terbuka. Dan saat ini di panggung kehormatan sedang dipertunjukkan bagaimana kisah Dewa Ruci ini, di mana sebuah kesadaran mendalam bahwa yang dicari selama ini telah bersemayam di dalam diri, bahwa kebenaran sejati bukanlah tujuan yang jauh, melainkan kesadaran yang sesungguhnya ditemukan dalam saat manusia berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan di titik itulah kembali pada asalnya, yaitu hening, jernih, tanpa beban, menyatu dengan alam semesta. Dan saat ini terlihat di panggung kehormatan rekan Ayurini bagaimana tokoh Bima seperti disampaikan tadi sedang mencari kebenaran sejati, yang sesungguhnya bahwa kebenaran sejati itu bukanlah tujuan yang jauh, tetapi merupakan kesadaran yang sebenarnya sudah ada dalam setiap manusia ya, rekan Ayuri nih.
4: Iya, benar sekali rekan Nyoman Kasih, tinggal bagaimana kita bisa menaklukkan hal itu, sehingga ketika kita mampu menaklukkannya, terbukalah tabir kesadaran seperti itu. Pertemuan dengan Dewa Ruci yang digambarkan oleh Duta Kabupaten Badung ini dalam fragmentari ini, Dewa Ruci yang menjelma sebagai dirinya sendiri menjadi titik pencerahan. Tentunya ini sebuah kesadaran yang mendalam, rekan Nyoman Kasih, bahwa yang dicari selama ini dalam kehidupan kita ternyata telah bersemayam dalam diri kita sendiri seperti itu. Bahwa kebenaran sejati bukanlah tujuan yang jauh, melainkan kesadaran yang harus ditemukan saat manusia berani masuk dalam dirinya sendiri. Dan di titik inilah rekan Nyoman Kasih jiwa kembali pada asalnya, hening, jernih, tanpa beban, dan menyatu dengan semesta yang tentunya sesuai dengan tema PKB tahun ini, di mana pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci, yakni Atma Kirti, jiwa Sida Parisuda.
5: Iya, betul sekali rekan Ayurini dan rekan Rai Perompak, di mana saja berada saat ini di panggung kehormatan tengah merupakan puncak persembahan dari Duta Kabupaten Badung yang menyajikan kisah Sang Bima ketika mencari kebenaran sejati dengan kisah Sang Dewa Ruci. Sesuai dengan seperti yang disampaikan rekan Ayurini tadi, bahwa kebenaran sesungguhnya tidak jauh berada, tapi sudah berada dalam setiap diri manusia. Tentu yang manusia yang sudah terbuka kesadarannya, sehingga tidak perlu sebenarnya jauh-jauh mencari kebenaran.
4: Benar sekali rekan Nyoman Kasih, di mana pada akhirnya kala mandala yang dipragmentarikan Duta Kabupaten Badung adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan dalam waktu, tetapi tentang menyadari setiap langkah sebagai perjalanan pulang. Pulang pada diri, pulang pada cahaya, pulang menuju Atma Kirti, pemuliaan jiwa Sida Parisuda.
5: Iya, benar sekali Raka Rai Perompat RRI Denpasar. Dan saat ini nampak duta dari Kabupaten Badung perlahan-lahan mulai meninggalkan panggung kehormatan, dan nampaknya ada sedikit perlambatan di setelah panggung kehormatan ini. Para duta Kabupaten Badung nampak begitu perlahan mulai meninggalkan depan panggung kehormatan, di mana para undangan nampak berdiri memberikan aplaus kepada duta Kabupaten Badung ini. Nampak Gubernur Bali Wayan Koster dan PJ Gubernur Bali dan juga Wakil Menteri dari atas panggung kehormatan memberikan aplaus yang menunjukkan bahwa pertunjukan ini memang luar biasa. Dan selanjutnya pendengar yang akan mempersembahkan pada pawai pesta kesenian Bali sore hari ini sebagai kontingen penutup, yaitu dari Kota Denpasar. Dan laporan pandangan mata dari Duta Kota Denpasar ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Lara Sati dan juga Beli Dede.
7: Selanjutnya sebagai penampilan terakhir, Kota Denpasar.
8: Baik, rekan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung di 106,4 FM, Perempat Suara Budaya Bali. Menikah wawu, berapa kita sudah mendengarkan penampilan dari kabupaten-kabupaten Seni Benten Ring Sejebagen Jagat Bali. Nah, rekan lain sahabat budaya yang ditunggu-tunggu tentunya di kesempatan sore hari ini dari Kota Denpasar.
4: Ya, ini juga menjadi penguntak atau penutup

0: 48 tahun 2026 dan Kota Denpasar ini membawakan fragment tari dan juga menampilkan keseniannya yang luar biasa nih Kang, dengan diawali dengan beberapa segmen dan ini membawakan Patwa Parisuda Wasudewa Kuntung Bakam Merakelan Rai, yang mana Patwa Parisuda niki merupakan dialektika spiritual kenten antara kesadaran hakiki tatwa dan juga purifikasi eksistensial parisuda yang secara filosofis konsep niki merepresentasikan kesadaran, yakni proses dekonstruksi terhadap batin atau male melalui ketajaman spiritual wiweke, yang mana ini juga dipahami sebagai evolusi kesadaran katanya realitas material demi mencapai kemurnian jiwa rekalanya.
1: Ya, patut. Rekalanya berapa pemirsa sedang iring-iringan dari Duta Kota Denpasar, Iwawu sampun menampilkan napi wastane pepe dan kenten niki wenten tetabuhan saking alit-alit kenten niki.
0: Makna kulkul talernya niki diawali pembukaan dan di depan dari stand kami menuju panggung utama. Sampun wenten malih barisan edan di segmen pertama, yang mana sedikit informasi Rekalan Rai dan Pasar niki hadir sebagai kota kreatif katanya berwawasan budaya dan juga berlandaskan spirit Wasudaiva Kutum Bakam.
1: Kita adalah mana, semua saudara
0: dan semangat gotong royong
1: pastinya. Nah tentunya Rekalan Rai seperti napi yang dikatakan tadi oleh Rekalan Laras, dan Pasar kota yang berwawasan budaya. Nah, tentunya di sini dari anak-anak kita sudah apa ya diajarkan yang namanya seni tradisi. Dan pada pementasan PAYE penampilan saking Duta Kota Denpasar gede niki, tentunya sebagian besar niki edannya nih alit-alit. Kita niki tampil ringsironing pemargi rentetan pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus ring dek pemarginnya ne ring pet ayer ring galas sudah ne mangkin. Nah Rekan Laras niki sampun memargi mina kadi wenten napi wastani gebogan
0: inggih. Nah, tentunya dibawakan anggun kenten nggih
1: masing-masing kabupaten Wau tentunya membawakan bagaimana bentuk ciri khas gebogannya, busananya juga tadi nggih. Dan tentu terlihat niki dengan balutan kamen ngangen warna marun, kombinasi wenten songket, wenten napi wastane niki.
0: Pepedan kenten nggih,
1: terlihat sangat tradisi dan klasiknya nika.
0: Klasik kenten nggih, luar biasa sekali dengan nuansa warna coklat juga niki sane kaangen. Ring krama istrinya ne Lenrona Truna-truni Kota Denpasar penten alit-alit taler niki sane di belakangnya ne nyarengin kenten nyerakan dede. Dan niki ring Kota Denpasar taler Duta Kota Denpasar selain menampilkan segmen pertama Wau wenten taler garapan kearifan lokal kenten nggih. Nah niki sane mangkin jagi menuju panggung utama. Nika wenten sedikit cerita dari Dedari Mesolah kentennya, yang mana Dedari Mesolah niki representasi hubungan masyarakat Denpasar dengan alam melalui figur Dedari yang lincah, lembut dan juga ceria rekan Dede Rekalan Rai. Rekalan karya niki menegaskan alam sebagai ruang hidup dan juga sumber energi yang menyatu dengan keseharian masyarakat sekaligus merefleksikan keseimbangan jiwa. Karena niki juga tergambar Rekalan Rai bahwa busananya nih kenten wenten hijau kenten melambangkan alam talernya kan.
1: Patut. Artinya di sini sangat muncul sekali yang namanya konsep keseimbangan seperti ini kenge, di mana kita sebagai umat manusia kendan kinge seni tentunya harus menjaga yang namanya keseimbangan sesuai konsep trihita karana, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Dan tentunya pada PAYE di kesempatan sore hari ini dari Duta Kota Denpasar sudah menampilkan semua nih kang, konsep keseimbangan seperti napi yang lekan laras katakan tadi. Nah, iring-iringan dari PNA ya Niki Laras sudah terpantau Niki tari legong.
0: Inge, tari legong. Niki sana dibawakan taler saking alit-alitnya nih kita ngering Kota Denpasar. Niki taler wenten sana memberikan filosofis kenten sucining jiwa langgengin budaya yang meniki menjadi filosofi utama yang mana Sang Hyang Legong niki dimaknai sebagai simbol kesucian seni dan spiritualitas. Selaras taler dengan tema Atma Kerti atau memuliakan jiwa paripurna, konsep ini menegaskan upaya menjaga harmoni jiwa, budaya, serta keseimbangan skala dan niskala kan, melalui warisan tradisi yang hidup lan lestari nyantos mangkin rekan dede.
1: Oke, patut. Rekan Rai sahabat budaya di Kota Denpasar tentunya masih sangat kendan gini melestarikan yang namanya tari-tari tradisi, tari tradisional klasik kada niki selisih sinunggilnya ne tari legong di mana niki di Puri Satria tepatnya ne masih kada niki dilestarikan hingga saat mangkin nggih. Dan tentunya banyak anak-anak di Kota Denpasar latihan kada niki ring Puri Satria karena pada umumnya pementasan tari legong niki dipentaskan di kerajaan-kerajaan kada niki pada waktu di mana sang raja tentunya dulu niki pingin mempeseliahan kada niki pingin hiburan. Nah niki tari legong disebutnya legong keraton kada niki, nah niki dipentaskan dengan iringan gamelan Semar Pegulingan.
0: Nggih, luar biasa sekali niki sampun sedang dipentaskan tari legong. Manut ring ucap tari legong kenten wenten alit-alit truna lan truni niki wenten makte truna-truna nyane makte barong kenten
1: ya. Tunggalan barong.
0: Tunggalan barong.
1: Tunggalan barong.
0: Nggih, yang mana niki juga wenten gender wayang niki rakelan rai yang mana dalam kerangka nilai Atma Kerti kenten wenten sapu leger yang sapu leger ya merefleksikan proses pemuliaan kenten ya penyucian jiwa menuju Atma Paripurna. Niki benar-benar nyambung kenten dibuatkan dari sisi ceritanya dan sangat kompleks sekali kenten sangane sore hari niki dibawakan.
1: Oke, sementara itu yang sahabat budaya semakin sore niki rekan laras semakin ramai tentunya.
0: Sangat ramai niki, sampun lebih ramai sampai masyarakat juga niki wenten naik ke podium tapi tetap tertib memberikan jalan kenten ya, memberikan pemargin untuk pementasan niki berjalan tapi tetap ingin menyaksikan kenten untuk ke garis tengahnya seperti napi kenten. Niki antusiasnya luar biasa sekali masyarakat menyambut Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 niki. Nyantos satu bulan ke depan ya rakalan rai dan banyak sekali rekan dede pergelaran yang akan dilangsungkan selama satu bulan niki yang berlokasi di Art Center kenten nggih. Jadi tidak hanya pergelaran sentra tari atau segmen tari tapi juga pengenalan produk-produk lokal UMKM kenten pamerannya taler kentennya. Jadi selama sebulan niki sangat tertata
1: sampai tanggal 11 Juli. Oke. Okay. Kalian rai sahabat budaya tentunya antusias para yowane alit-alit druine truna-truni saking duta Kota Denpasar yang kala sore ne mangkin ikut memeriahkan resironing pemargi ped aye serangkaian Pesta Kesenian Bali sane kaping petang dasi kutus sangat antusias sekali, sangat semangat sekali nggih. Nah di depan podium kami niki wenten tetabuhan Semar Pegulingan dan tentunya tabuhan Semar Pegulingan niki pinake pengiring resironing sesolahan legong-legong sane dipentaskan ring Pulau Dewata. Sekali ini ke rekan laras.
0: Inggih, lan rekan larai niki kembali wonten rentetan taler Indi beberapa tari-tarian sebelum nantinya wenten pemuput nyane male jebos wenten karya ogoh-ogoh yang nanti akan dipentaskan di panggung utama. Dan iki sekesiki katanya sampun menuju panggung utama untuk menampilkan hasil dari garapannya, kemudian hasil dari latihannya katanya untuk persiapan penampilan mangkin rekrahinan
1: dan mangkin. Tentunya persiapan iki yang lihat sangat matang sekali Lekal Laras, dan tentunya persiapan iki membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama niki nggih, karena saking banyaknya. Dan kita juga bisa saksikan bersama-sama para pesertanya niki masih sangat kecil-kecil sekali.
0: Iya, niki mungkin maknanya rekan Dede ingin melestarikan yang memang betul-betul dilestarikan oleh generasi muda ya, kan kenteng nggih. Ya, jadinya ini dikenalkan ke anak-anaknya niki, dilibatkan Riki alit-alitnya nih.
1: Dan tentunya kita harapkan juga seperti niki Lekal Laras nggih di semua kabupaten kota Sanuetan Ring sejebakan jagat Bali. Nah, rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, mulai jebos niki maestro ogoh-ogoh marmar kadang ini pacang menyumbangkan kadang juga ini memperlihatkan, mempertontonkan, dan bakal kita saksikan bersama-sama dari panggung kadang ini ogoh-ogoh sapo warang karya maestro marmar.
0: Ogoh-ogoh niki rekan Dede ring rahine nyepi sana sampun berlalu katanya ring pengrupukan niki menjadi salah satu yang dikenal sebagian besar mungkin melalui konten-konten kenten dari masyarakat ogoh-ogoh sapa warang niki, karena ditampilkan saat niki dengan kemegahan ring rahine wenginya ne. Nah, mungkin kembali ditampilkan ring pembukaan pesta kesenian Bali karena memang digarap dari Kota Denpasar salah satunya.
1: Dan ogoh-ogoh dari sapa warang niki karya maestro marmar tentunya sangat viral sekali juga Lekal Laras di media sosialnya, dan kembali kita bisa saksikan dan kita bisa tonton di Pet Aye Sane Kaping Petang Dasa Kutus Sane Kelaksana yang ring lapangan renon.
0: Suci ning jiwa. Nggih, niki taler rekan Rai kembali ring panggung utama kenten nggih sampun di tampilkan kembali niki kombinasi yang luar biasa sekali, sangat ramai dari berbagai model tari kenten, kemudian dari tetabuhan dan ciri khasnya masing-masing yang sangat beragam sekali. Ternyata Bali memang memiliki budaya yang sangat-sangat beragam dan mungkin di edukasi bagi masyarakat yang sudah datang meriki lalur masyarakat sani miringin salah satunya ring pro 4 dan pasar.
1: Iya, patut. Nah, kita saksikan dan dengarkan bersama-sama lantunan lagu dari pementasan di depan panggung utama di kesempatan sore hari ini, sangat terasa sekali sakralnya. Dan ini adalah salah satu lantunan nyanyian Sanghyang Dedari seperti ini ke Lekan Laras.
0: Iya, rekan Dede, niki taler alam mendukung sekali nggih sepoyan angin. Selain niki reng rahinane mangkin sore niki sangat cerah sekali dan tidak ada menyengat panas, nyatanya tidak ada menyengat panas. Masyarakat juga mengikuti dengan sangat ramai tapi tertib. Dan juga dengan lantunan yang luar biasa, ini sangat mendukung sekali kesejukan, kesakralan, dan juga pelestarian budaya yang memang sangat indah khususnya nggih Bali, dan ditampilkan saat ini oleh Kota Denpasar, juga kabupaten kota yang sudah menampilkan 9 kabupaten kota Sanewawu sampun menampilkan sejak pukul 2 siang niki.
1: Nggih, patut. Dan tentunya bentuk dan penataan dari Pet Aye di kesempatan sore hari ini sangat luar biasa sekali Lekan Laras. Di mana ending dari Pet Aye niki dengan penampilan dari Duta Kota Denpasar terlihat sangat wah sekali dari sisi bentuk pementasannya di kesempatan sore hari ini. Nah, rekan Rai, sobat budaya semeton di tiang, sanekadon misikian ring pro 4 suara budaya Bali. Nah, di kesempatan sore hari ini Duta Kota Denpasar kurang lebih melibatkan banyak sekali Niki.
0: Sangat banyak
1: tidak
0: Niki.
1: Bisa kita prediksi Niki.
0: Iya betul sekali karena fragmentarinya yang dibawakan tidak hanya satu Niki, dan patut. Setiap fragmentari ini ke lebih dari 10 bahkan lebih dari 20 orang Niki nggih. Sangat ramai dan cukup full Niki di tengah-tengah lapangan.
1: Bisa kita prediksi sampai seribuan Niki.
0: Bisa pasti Niki rekan Dede. Karena memang keberagamannya Niki sangat banyak di satu kota Kenten. Dan diberikan kantan untuk masyarakat khususnya Niki Wetan alit-alit Bajang Truna Sane tampil hari ini untuk memperkenalkan kantan Niki Sane Wetan Rekota Denpasar.
1: Dan tentunya rekan Laras kita sangat berbangga hati sekali ya. Tentunya dengan kita tadi menyaksikan kesenian-kesenian Sane Wetan Ring Kabupaten Kota Sane Wetan di Bali dan dipertontonkan di Paid Aye di kesempatan sore hari ini. Tentunya kita sebagai masyarakat Bali sangat berbangga sekali. Di mana Bali Niki sangat kaya yang namanya budaya dan tradisinya.
0: Patut jakdi rekan Dede dan tidak hanya kaya tetapi juga semuanya ikut andil kenten nggih untuk ikut terlibat memperkenalkan dan melestarikan ini kan memang betul-betul niatnya kenten. Sane makin dapat dilihat kentennya dari penampilan alit-alitnya nih Sane membawakan dengan teka agemnya kemudian mengikuti pakem dan sangat happy pembawaannya saat Niki.
1: Ini rekan Rai dengan kombinasi pertunjukan yang sudah inovatif di mana sudah menggunakan media elektronik seperti ini ke rekan Laras nih. Nah di mana terpantau wawu Niki salah satu tokoh di pementasan Niki napi wastane menggunakan yang namanya alat elektronik di mana penari terlihat merasa terangkat.
0: Nah jadi Niki tidak luput dari dalam artian adanya perubahan zaman kentennya budaya Bali ikut beradaptasi kenten bukan digeser bukan dihilangkan tetapi kita beradaptasi tanpa menghilangkan kesakralannya
1: tanpa menghilangkan sisi tradisi.

0: Negara Budaya Bali. Nah, Bumika Wawu, sampun berlangsung pementasan Sanghyang Dedari. Ada mungkin Mowali Pacang ditampilkan dari alim-alim dulu ini saking Kota Denpasar. Nah, mungkin sampun Gwenten beberapa karakter penokohan dari pewayangan, di mana wayang yang ditampilkan ini dengan ukuran yang tidak pada biasanya. Ini ukurannya sangat besar sekali nge.
1: Iya, karena memang masyarakatnya banyak dari jauh agar terlihat kenten taler nih rekan Dede. Inge. Jadi agar betul-betul dilihat dengan jelas kenten dengan ukuran pembawaan wayangnya dan inge. Juga yang membawakan tariannya Nike juga sesuai dengan cerita pada umumnya tentunya.
0: Rekan Rai, sahabat budaya di depan podium juga bisa kami informasikan ada iringan gender wayang yang dibawakan oleh alit-alit dulu ini saking Duta Kota Denpasar, di mana dapat kita informasikan para penabuh gender niki semuanya cewek. Semuanya alit-alit istri sami niki nggih.
1: Istri samian luar biasa sekali. Jadi niki biasanya kan memang kalau untuk tabuh niki lanang, niki istri dan sebagian besar dari kabupaten kota di Bali juga kenten nggih mewariskan tidak hanya tari-tarian majang rengkrama istrinya nih, tetapi juga tabuhnya nih mangga semuanya equal atau setara kenten nggih rekan Dede.
0: Patut pisan dan perlu juga kita ketahui bagaimana cara memainkan gender wayang niki memang sangat sulit sekali rekan Pak.
1: Memerlukan waktu yang tidak sebentar nih.
0: Nah, itu salah satu ide kreatif dari Duta Kota Denpasar di mana sudah mendidik para alit-alit nyane melalui seni tradisi. Sane harus patut tetap dilestarikan. Seperti ini ke Kang Laras.
1: Nggih, mawel malih Raka lan Rai niki ogoh-ogoh sane jadi pemuput ring Kota Denpasar niki sampun sayage jagi masuk ke panggung utama malu langsung untuk menampilkan kentennya untuk hari niki. Saat ini masih diselenggarakan juga penampilan pagan tarinya nih niki saking Kota Denpasar kari berlangsung kenten sane tergabung sampun alit-alit rune runi kenten bajang lan rune niki masyarakat di sisi baratnya nih kentennya ring tepatnya di belakang ogoh-ogoh ikut andil kenten dalam artian menyaksikan lebih dekat kentennya karena seperti yang rekan Dede sampaikan semakin sore semakin ramai semakin antusias kentennya
0: dan tentunya penonton semakin mendekat di kiri kanan. Oke, rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya dapat dicari informasikan ini di depan panggung utama Wenten alit-alit Druine di samping gender Wenten langsung menari. Nah, lagi biasanya kalau penari ini kan biasa menggunakan kostum. Kalau dilihat dari sisi gerakannya niki adalah gerak tari baris. Di mana tari baris niki lekan laras, biasanya para penari niki mengatakan ini adalah gerak tari dasar. Kalau mau pingin menari topeng, menari lepas yang lainnya, dasar jauh dan sebagainya, dasarnya niki harus kita menguasai gerak tari baris. Dan kita juga bisa menyaksikan bersama-sama lekan laras di mana penari cilik yang ditampilkan di Kota Denpasar ini tidak menggunakan busana sebagaimana biasanya penari baris.
1: Ini menggunakan kuaca warna putih katanya, busana warna putih katanya, dan ini sampun ogoh-ogohnya ini ke panggung benar-benar di tengah utama katanya rekan Dede.
0: Ini rekan Laras, ini ogoh-ogohnya sudah beraksi nih gimana? Terlihat sangat suasananya begitu magis sekali. Di mana sampun sudah sayup-sayup agak menjelang sore nih rekan Laras ya. Di mana ada obornya tapi wastane terlihat lebih sakral pementasan niki. Di mana pementasan ogoh-ogoh Sape Warang yang diprakarsai dan dibuat oleh maestro ogoh-ogoh dari Kota Denpasar Marmar Harimurti

0: kota yang ada di Bali. Luar biasa sekali. Rekalan Ray, sorak riuh dari penonton yang menyaksikan Rezironing pemargi acara Fan Aya yang sangat amat begitu meriah di kesempatan sore hari ini.
1: Jadi rekan dulu niki diawali dengan semangat, ditutup taler untuk edanya nih itu dengan semangat yang luar biasa nih dari arit-aritnya rekan dulu.
0: Ingin rekan Rai, para pemirsa, sebutan Ditiang Sani Kadun Mesikian nyarangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali kasarangin Lekan Laras.
1: Oke, saudara ini kan rekan Dede Ring Rahina Wangi Mali Jebos datangnya wetan pergelangan Taler Ring Aceh Antak dan Pasar. Jadi ini pandangan rekan Rai dimanapun berada masyarakat ngiring pelacaran ke Art Center, kita mulai semarakan malih
0: pastinya
1: untuk PKB tahun 2026 ini.
0: Pastinya kita tonton bersama-sama. Betul. Seni tradisi-tradisi yang begitu kuat tentunya Sanda Wetan Ring Bali dan ajangnya, ajang pementasannya di Pesta Kesenian Bali.
1: Iya, betul.
0: Dan akan terlaksana sampai tanggal 11 Juli 2026.
1: Oke, untuk Nika, Rekalan Rai, Ditiang Laras, sana rekan Dede, Taler Samian Sare bertugas dimulai dari penanggung jawab Kepala LPPRRI Denpasar, Pengarah Kabak TU atau Ketua Tim di Lingkungan LPPRRI Denpasar, Produser Adanya Putu Widiawati, Produser Pelaksana Koordinator Pengelola Tim Liputan, Perencana

Aingge rakelan rai wawus sampun cinareng sami irage mayar sayang dikangge kawentanan siaran langsung saking sempetan-sempetan titiang kingge sane sampun bertugas sering ngeniki deretan pet aye sane kelaksana yang wawu kenten ye wawu sampun dike kesarengin ye hari ngalah jam 2 kurang lebih wawu ye lebih 11 menit nike sampun dimulai lan niki puput acara pembukaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB ke-48 niki ring galah jam 5:30 pun niki nge rekalan rai dan lali niki putri mengingatkan kembali nge wali jebo sering galah jam kutus nika pacang kawentanan malih niki siaran langsung nge ngenenin inde pagelaran perdana Pesta Kesenian Bali ke-48 nge malu jebos di kepacang wenten ring panggung Arde Chandra yeah, Art Center Denpasar. Pacang kewentenan garapan isi Denpasar berkolaborasi sareng Sanggar Kerawitan Bungan Dedari yeah. Sane arsa rekelan rei sama cacinga yeah, dados langsung ngerauhin ring galah sane malu jebos kita yeah, ring galah jam kutus. Nah ini kia nih rekalan lain diurung presiden rau tenang kemantan guys santukan apa empat RRI Denpasar pastikan niki sampun siaga pacang nyiaran secara langsung kantan ye terus mulai jumpa spiar sayang pastikan ring FM 106.4 MHz. Selamat pagi rekalan rai sambil menunggu niki galah mau puja Trisandya kantan ye iring titiang malih niki mewali ring program duene ring niki lingsir sanja kantan ye ngiring niki piar sayang teman-teman Bali sani pacang nyaringin rekalan rai ring sore hari pun niki kantan ye sedurung malih jebos ring galah jam 5:55 pacang iring titiang nyaga yang puja Trisandya seksama rekalan rai sani sampun miar sayang wawu siaran langsung pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 ring ngewarse duang tali 6 likur puniki. Oleh jebol seputri mewali-mali nyaringin rakelan rai.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

reng bulan Juni pun iki nggih sekadi kebawasang sane sampun-sampun dumunan kenten nggih. Reng rahina bulan Juni warsa duang tali 6 likur pun iki spesial pisan kenten nggih rekalan rai. Soto kan reng bulan Juni pun iki wenten akeh pisan niki event-event besar kenten nggih, acara-acara besar sane dinanti pastikan niki iraga sareng sami kenten nggih. Sekali wawu sampun sarang sami niki miar sayang pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 nggih utawi petang dasa kutus niki. Nika pastika salah satu event terbesar sane wenten ring Bali setiap tahunnya kenten nggih. Nah, malih beberapa hari niki nggih sampun menghitung hari kemanten ring pinanggal 17 niki sampun menyambut rahina suci Galungan nggih. Dadasnya niki pagelaran utawi pelaksanaan pesta kesenian Bali nika bertemu dengan hari suci kenten nggih, hari suci Galungan lan Kuningan pastikan niki ring pinanggal 27 nggih. Niki momen sane spesial dan cukup langka kenten nggih. Setengah kadang niki presiden memargi antar sarang sami kenten nggih. Talar pastika wenten juga pergelaran pesta bola niki nggih. Santukan sampun masuk ring Piala Dunia niki ring bulan Juni pun niki nggih. Ring dimulai hari Jumat kenten nggih ring pinanggal 12 Juni wau sampun kelaksana yang pertama kenten pesta bolanya nih, Piala Dunianya nih kenten nggih. Lan pastika rekalan lagi sampun nyarengin talen nyanto serahine dini hari hari ini kenten nggih. Ring pinanggal 13 Juni lan pastikan niki rekalan rai benjang nggih dini hari niki ring gala tanggal 14 Juni warsa duang tali 6 likur kenten nggih. Pacang wenten malih niki pertandingan bola nggih, serangkaian niki pesta bola utawi Piala Dunia. Lengkap saja nggih rekalan rai. Niki sore hari sampun miar sayang peyat aye kenten pembukaan pesta kesenian Bali nggih. Malih jebos kenten ring galah jam kutus wenten taler pegelaran utamanya nih kenten nggih, pegelaran perdana kenten nggih ring pesta kesenian Bali. Nah, dini hari niki ring galah jam 3 kenten nggih. Malih jebos nika sampun masuk ring rahine rediti kenten nggih ring pinanggal 14 nika. Satu kan sampun galah jam 3 kenten nggih, jam 3 dini hari. Pajang kawentanan pertandingan bola niki dari Qatar melawan Swiss nggih. Kelanturin malih ring galah jam 6 kenten wenten malih pertandingan Brazil melawan Maroko. Waduh, sibuk saja niki semeton titiang pasti nggih. Sampun menyaksikan peyat aye, menyaksikan pagelaran perdana nggih, langsung lanjut nonton bola. Wih, lengkap sekali nggih. Astengkara tetap semuanya diberikan kesehatan nggih lan kelancaran untuk menjalankan aktivitas.

Rakel lan Rai, nonton kerasa niki sampun ring galah jam 5:55. Punika Rakel lan Rai, pacang kiring titia Rakel lan Rai niki nyaga yang uncarang puja Trisandia. Santekan sedurung uncarang puja Trisandia, pastikan niki pacang kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Taler kawentenan renungan sedurung puja Trisandia. Ingin Rakel lan Rai, ngiring niki nyaga yang ya sarang sami. Lan wesan ngucarang puja Trisandia ring galah jam 6 niki yang pacang ireng titiang mewali kenten nggih ring acara duene ring program Lingsir Sanja sane pacang niki mau sang ngenenin indi adat istiadat sane wenten ring Bali nggih sedurung pudika rekalan rai ring galah jam 6 keliwat 11 menit ika pacang kawenten azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sane mangkin satekan sampun gelah niki ngiring sareng sami nyaga yang nguncarang puja Trisandia.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

Rekelan Rai, Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu Rekelan Rai, sampun cinarang sami ngun carang puja trisandia ringgalah jam 6. Talar niki kelantorin anto azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih ringgalah jam 6 kelewat 11 menit. Mogi-mogi sami jagat Bali ini ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan Rai, sani mangkin niki iring titia mawali male ring program duene lingsir sanja. Sane pacang mau sen nginde iniki adat istiadat lokal Bali. Sedurung punika rekelan Rai, niki pacang kewentanan tembang sane pacang munggah. Yering piar sayang dumun sarang-sarang.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Rekelan Rai, mau sang indek tradisi kentan ye, sana wenten ring Bali, kentan pastikan enten habis-habis kentan ye. Santukan Bali puniki bernafaskan akan budaya kentan ye. Dadosan punika tradisi pastikan melekat nikiring para warga Bali kentan ye. Iwawu silih senunggil contoh nikang ye Rekelan Rai, sampun irage ikut menyaksikan biar seyang kentan ye sarang-sarang niki kawentenan pet aye serangkaian niki pembukaan pesta kesenian Bali ring petang dasa kutus ye ring warsa duang tali 6 likur puniki kentan ye wawu nika sampun taler 4 RRI Denpasar niki presida kentan ye hastung kare niki boleh kesempatan kentan menyiarkan secara langsung ye bagi-bagi niki Rekelan Rai sane nenten presida rauh kentan talar bisa merasakan sekali napi kentan ge suasana euforia ge semangat kesenian seni wenten ring Bali niki ring pesta kesenian Bali utaminya ni ring pembukaan Iwawu kentan ge. Oleh jebos Rekelan Rai sekadi informasi putri Iwawu kenten ye niki pacang kawentenan pagelaran perdana niki Rekelan Rai ye. Pastikan niki sangat spesial dan ditunggu-tunggu kenten ye. Santukan pagelaran perdana ring pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus puniki kenten ye. Niki hasil garapan dari ISI utawi Institut Seni Indonesia Denpasar. Niki berkolaborasi sareng Sanggar Kerawitan Bungan Dedari nggih. Oleh jebos niki pacang wenten sawitran titiang wenten beli gede duta seni pacang menyiarkan langsung kenten nggih. Oleh jebos ngiring piar sayang Rekelan Rai mangda uning niki sapu napi nggih. Suasana ring pagelaran perdana punika sane kalaksana yang ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar kenten nggih. Rekelan Rai niki pastikan enten surut-surut titiang mengingatkan malih kenten nggih. Tetap sesatian nikiring perempat RRI Denpasar santukan samian niki nggih. Kegiatan ring pesta kesenian Bali nika pastikan berusaha untuk kita informasikan lan niki beberapa pegelaran selama 1 bulan niki akan disiarkan secara langsung kenten nggih ring radio duene. Santukan punika Rekelan Rai minapa enten kesibukan santukan niki bertepatan sareng hari raya kenten nggih minapa enten persiapan-persiapan kenten enten presiden

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: swasta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Aingge rekelan rais ke di bawah sang titiang wawu kenten ge niki salah satu bentuk iraga untuk melestarikan budaya kenten ge lan menjalankan tradisi seni wenteng ring Bali nika silesenggel caranya nih dengan pagelaran pesta kesenian Bali pun niki ge dengan hadir niki rekelan rais iraga pinaga penonton kenten ge napi malih niki presiden dados seniman kenten sane ikut berkarya ring pesta kesenian Bali nika bentuk rasa syukur iraga ge menghargai lan niki pasti ke ngerajegan budaya Bali kenten ge. Rekalan rai ring rahina seni becek puniki ge ring pembukaan pesta kesenian Bali. Kadibawa sang putri wawu niki rekalan rai ge malih jebas ringgalah jam kutus pacang kawentenan niki pagelaran perdana ge sane niki merupakan hasil kolaborasi saking sanggar kerawitan bunga dedari sareng garapan isi Denpasar kenten ge. Rekalan rai presiden niki titia informasikan ge ngeneni indi sanggar karawitan bunga dedari puniki niki wantaje kelompok kesenian ternama ring Bali sane pastika sampun dikenal ge niki melalui garapan-garapan musik tradisional sekali karawitan genten ge niki sane berkolaborasi sareng akademisi seniman sekadi niki ring rahinane mangke niki berkolaborasi sareng isi Denpasar. Ainggen enten jawantah ring pesta kesenian Bali nggih rekelan rai sanggar puniki sampun sering niki dipercaya untuk menampilkan karya seni sane bergengsi ring tingkat provinsi nggih. Sedangkan punika ring kesempatan sane pinih becik puniki enten nggih. Reksadana utawi pergelaran perdana niki dipercayakan pada isi Denpasar berkolaborasi dengan sanggar kerawitan bunga dedari puniki nggih. Rekalan rai sanggar karawitan bunga dedari kenten ge karya-karyanya niki sering kali menggabungkan kenten ge unsur musikalitas sanggar niki sarang aransemen modern utawi akademisi atau akademis hasil kerja sekadi sane wenten ring isi Denpasar.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Rachel lan Ryan enten kerasa niki sampun nampak renggala jam 7 wengi nggih niki titiang pacang loser mesane kandungun nggih. Santekan malih jebol saniki titiang nyaringin malih nggih nyantos puput niki ayah-ayahan titiange renggala jam kutus nggih. Wesan punika Rachel lan Ryan renggala jam kutus pacang kesarengin semoton titiang niki beli gede duta sane pacang menyiarkan langsung nggih. Niki apa gelaran pertama ring pesta kesenian Bali nggih. Wesan puniki putri pacang mawali malih nyaringin Rachel lan Ryan sane mangken ngiring mesane kandungun aja bos.
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Permisi, paket. Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri, sini Mbak.
2: Iya, Bu, ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
3: Iya, sebentar, saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi Bu, loh Mbak, ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
4: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
3: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
5: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mina kadinya nih. Makan bergisi gratis nenten kapicayang selami prai hari raya ring Denpasar. Kalih komoditi salak ring tabanan pacang molehang varietas tanaman resmi. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan, aingge pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan rai program makan bergisi gratis utawi MBG ring kota Denpasar nienten kapicayang selami prair libur hari raya galungan lan kuningan. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Disdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama ngawadarang MBG puniki nienten kapicayang nganutin antuk masan prai sekolah. Yani ritengahin prai punika wenten sane melajah ring sekolah pasti ke MBG mawali kapicayang. Manut dane kantos makin program MBG ring kota Denpasar sampun kapicayang majeng ring sata tigang desa tigang tali diri. Wenten satu sia desa 6 tali 503 diri siswa saking TK kantos SMA SMK. Siswa sane nerima punika ngawit saking Kecamatan Denpasar Kelot, Denpasar Kangin, Denpasar Kajel, lan Denpasar Kau. Rekelan rai gatra selanturnya nih Bank Pembangunan Daerah utawi BPD Bali ngawawahin jinah tunai kantos dasa persen nyangre hari raya galungan. Bidabda punika kemargiang anggen menjaga-jaga antuk nincap nyame pabuat kramane majang ring jinah tunai. Inggian kawi gunayang anggen sarana upekara adat miwah wantuan hari raya. Direktur bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya ngawadarang, jinah tunai punika sampun kesiagayang ring samian kantor cabang, jaringan ATM ring sejebak Bali. Manut dane, pabuat indek jinah tunai nyanggra galungan puniki, katarka nincap kantos dasa persen yening saihang rahine biasanya ne.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan rai Bali kantos mangkin kantun magantun antuk pasukan ajeng-ajengan saking Jabe Bali. Kawentenan punika ngiusin pisan pangarga ajeng-ajengan nyanggra hari raya galungan lan kuningan santukan mapaiketan sarang distribusi saking Jabe Bali. Manut data BPS, inflasi Bali ring bulan Mei kantos kalih 0,1% nyabran warsa. Kawentenan punika alitan yening saihang sarang inflasi nasional agang nyane 3,0%. Jadi astun punika, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Archis Sarwani, ngangkenin kawekas kawentenan inflasi nenten dengan kearepin. Nincapnya ne pabuat keramane antuk barang lan jasa selami galungan puniki, tapi malih cuaca sane nenten prasida katar ke prasida ngusik produksi pertanian sane dengan pisan ngawi inflasi. Gatra sane kaping untap rekelan rai, kali komoditi unggulan khas Kabupaten Tabanan, inggian punika salak madu lan salak merah saking desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Pacang Poleh, pengakuan pinaka varietas tanaman resmi. Sane mangkin kali sora salak punika sampun ngeranjing ring registrasi antuk molehang tanda nomor registrasi sementara, utawi TNRS. Perencana ahli muda Brida Tabanan, Ida Ayu Ketut Wardiani, ngawadarang TNRS puniki membuat pisan anggen pelepasan varietas taneman. Palatan puniki taler patut kemargiang sadurung varietas punika kaedarang taler kabudidayang oleh kramane. Salian salah, Brida Tabanan taler ngayahin pendaftaran varietas taneman soroh tiosan sekadi duren. Nanging palatan pelepasan varietas sane kantun kadabdabang mangkin inggih punika kali varietas salah inucap. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotong titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rai sane arse tatas uning piala dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola nenten jam membeli bagan indik pertandingan skor utawi sira sane ngegolin kemanten rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Yandri Kiring, Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan Rai, Seni Mangkin Pacang Iring Titian Kim Biar Seyang, Kawentanan Sandia Gita, Gurni Tantara Samudra, dan Gita Jeladi Suci. Rekalan Rai. Sekadi sami sampun uning enten nggih Sandia Gita punika wantah je seni pertunjukan vokal nggih lan instrumen tradisional Bali. Sani niki memadukan tiga elemen utama nggih sekadi namanya enten nggih Sandia, sani berarti harmoni utawi perpaduan. Kemudian wentan Fadia, sani berarti seni gamelan utawi musik nyane. Lan Gita utawi Gita, sani berarti seni suara. Sane mangkin ngiring rekalan Rai, piarsa yang dumun sareng-sareng, kawentenan Sandia Gita, sane sampun siaga munggah.

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari

Baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Aing gara kelan rai, wawu sampun cinarang sami niki miar sayang kawentanan Sandia Gita, Gurni Tantara Samudra, dan Gita Jeladi Suci. Baca pisan gara kelan rai, bagi-bagi presida niki pina ke teman, kita nge sembari niki pasti ke nyaga yang utawi bersiap-siap ngenten nggih niki nyangre rahina suci galengan utawi wenten niki rekelan rais sane monitor saking kendaraan santokan jagi nyarengin kenten menonton utawi mececingak niki ring pagelaran perdana ring PKB utawi pesta kesenian Bali nggih yen wenten niki sane kariring margi kenten perjalanan menuju pesta kesenian Bali mugi-mugi niki perjalanannya lancar lan selamat nyantos ring tujuan nggih mangda presiden niki menonton pagelaran pertama nggih utawi perdana sane pasti ke becik pisan kenten nggih rekelan rai wawu sampun nika miar sayang Sandia Gita sane mangkin pacang iring titiang niki pacang miar sayang gamelan penting khas Karangasem ye gamelan penting puniki rekelan rai wantaja sila sinunggil alat musik tradisional langka lan sakral sane niki berasal saking kabupaten Karangasem Bali ye meliana niki rekelan rai saking gamelan Bali pada umumnya ye sane niki merupa bilah logam utawi gong kenten ye gamelan penting puniki alat musik sane maduwe senar utawi berdawai kenten nggih. Sane bentuknya ne menyerupai gitar kenten nggih. Dadasnya ne cara memainkannya dengan cara dipetik. Sekalipun api ngiring piar sayang niki kawentenan gamelan penting khas Karangasem.

punika sampun piarsa yang sinareng sami kawentenan gamelan penting khas Karangasem. Nggih. Rekalan rai gamelan penting punika kadibawa sang wau nika malianan saking gamelan sane wenten ring Bali nggih santekan jenisnya niki nganggen senar utawi dawai kenten nggih. Rekalan rai malih jebol sering galah jam kutus pacang iring titiang niki nggih jagi nyarangin semeton titiang beli gede duta ring panggung Arde Chandra Art Center dan Pasar. Santukan sampun niki pacang kakawetin anto pagelaran perdana ring pesta kesenian Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dab-dab. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Rajang wingi rekelan rai, senang pisan titiang putri kantun sesatia nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar. Lan rekelan rai niki sekadi bawasang titiang wawung nggih ring awal ring kalah jam kutus puniki pacang kawentenan reksadana utawi pagelaran perdana ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar. Antuk punika rekelan rai sampun wenten niki sawitran titiang ring siaran langsung nggih niki ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar sampun wenten Beli Gede Duta senai pacang nyarengin titiang monitor langsung niki Beli Gede Duta Rarisang. Aingge kantun bersiap-siap nampaknya niki semeton ring lapangan santukan niki apa gelaran sampun kesiaga yang gentan nggih taler niki pastikan sampun wenten undangan taler nggih areng pastikan niki wewidangan wilayah ring Bali nggih lan RRI Denpasar niki ring rahina seni becik puniki berkesempatan gentan nggih niki presiden menyiarkan secara langsung saking panggung Arda Chandra Art Center Denpasar gentan nggih. Tadi bawasan titiang wawun ki sampun wenten semeton titiang penembak tugas kenten ye ring lapangan niki sampun wenten dirita sareng semeton penelianan ye semeton titiang bonyan kenten hale ring lapangan oleh jubos pacang niki jagi menyampaikan ye sampun api niki suasana ring panggung Arda Chandra kenten ye minap niki kantun bersiap-siap. Titiang panggil niki malih nih santapan niki pastikan sampun akeh penonton sering memadati niki panggung Arda Candreng nggih. Santukan punika mina kewentan taler sinyal kenten sane bermasalah nggih. Santukan punika rek lantai sane arsen ki mecicinya yen ki masih wenten waktu nggih rek lantai untuk menuju panggung Arda Candreng. Niki apa gelaran durung dimulai nggih. Aing memang sudah dipadati ampun penonton nggih nggih informasi yang dapat. Dados punika rek lantai nggih niki sane kantor ring margi nggih. Hati-hati margi margi kita sida nyarengin pagelaran ring panggung Arda Candreng. Aing rek lantai sampun niki sambari bersiap-siap nggih. Kita akan menyiapkan niki pisan sane.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pembacaan naskah Pancasila diturunkan seluruh
1: Pancasila.
0: Hadirin undangan.
1: Satu,
2: mari kita ikuti pembacaan
1: Ketuhanan Pancasila. Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan
3: Pancasila.
1: Yang adil dan beradab.
3: Satu,
1: Ketuhanan
3: Tiga,
1: Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia.
3: Dua,
1: kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Tiga,
1: persatuan Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Empat,
1: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
3: keadilan
1: sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Terima kasih, hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Terima kasih, hadirin disilahkan duduk kembali.
2: Inggih, Kang Rai, tadi sudah kita ikuti pembacaan Pancasila. Nggih. Iki
5: gede duta jadi kesobihan niki ring panggung terbuka anu jantan-jantan dan pesta kesobihan video teaser pesta kesenian Bali kapeng petang dan sekutus warse kali tali 6 likur ngiring biar saya sarang-sarang video
6: kesobihan.

0: Oke, Kang Rai, tadi sudah kita saksikan video teaser Pesta Kesenian Bali 48 2026. Oke, Kang Rai, setelah ini kita akan menyaksikan Niki persembahan dari Penet dari Sanggar Taksu Kumara Tabanan dengan iringan tabuh isi Bali, ya Kang Rai sekalian. Ya, Pak Nira, niki terpantau di panggung Arda Chandra niki cukup ramai, Pak Nira.
1: Iya, niki kapasitas panggung terbuka Arda Chandra kira langkung 6 tali penonton nggih gede duta. Sening cingake niki kondisi cuaca cukup mendukung ring wengi ini mangkin dadosnya ne para uleman utawi para kramane sami sane wenten ring sejebak Bali niki presiden rawuh ring panggung terbuka Arda Chandra santukan niki pegelaran perdana Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dan Sekutu Suarse Kali Tali 6 Likur. Dadosnya ini niki masyarakat sane wenten ring seputaran Denpasar, Badung sane nampak-nampak niki sampun sregep niki manahnya ini pacang nonton pegelaran perdana. Santukan menuju bos jagi kesobihang niki lubdake
0: lubdake
1: niki sampun keloktah niki lubdake kisah yang sangat terkenal niki ring Bali niki pacang Mali Jebos keunggahan Sendra Tari niki ring penguntat acara pembukaan dari Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dan Sekutu.
0: Niki Sendra Tarinya ditampilkan oleh ISI Bali dan kolaborasi dengan Sanggar Krawitan Bungan Dedari Moknirangi.
1: Sane mangkin niki MC jagi nyarce sekesiki nge para undangan sane rawuh ring rahinane mangkin. Ka pertama niki pemucuk utawi tedung jagat Pulau Bali niki Bapak Gubernur Wayan Koster sane kaabihin langsung antuk Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Enik Ermawati niki Wamen Pariwisata sampun naler rawuh iwawu ring pembukaan PEDAYE ring Renon nge ring lapangan ding depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali sane mangkin ngelantur niki ring panggung terbuka Arda Chandra Mali Jebos niki pacang nyuk serahang penghargaan niki dari bocoran kenten nggih rundown acara Mali Jebos pacang kepiciang penghargaan niki majang Gubernur Bali oleh Wakil Menteri dari Republik Indonesia sane mangkin selian dari Wakil Menteri nala rombongan sane rawuh niki wenten para seniman sami sampun sregep niki Mali Jebos pacang tampil ngibur para penonton naler niki para penonton akehan sane lingse rawuh mriki nggih gede duta naler wenten nak ceri niki menggandong niki sarang orang tuanya kenten wenten niki karena malam minggu niki pasangan
0: Mbok Nira
1: pasangan pasti ke rawuh niki ring panggung terbuka Arda Chandra sambil nonton sambil pacaran. Satu kan niki malam minggu malam yang panjang
0: ya.
1: Harus diisi juga dengan kegiatan yang positif yakni nonton Pesta Kesenian

0: dari isi dan rasa.
1: Nih, niki sampun kantun bersiap-siap niki nggih para penari naler keiringin tabuh untuk isi dan pasar sane pajang tampil niki tari pendet sane ke sholahang untuk sanggar taksu kumare tabanan diiringi tabuh isi Bali kantennya. Sekali keuningin tari pendet niki diciptakan niki pertama kali warse siu sangangatus enam dasa kenten ye antuk penciptanya ni Bapak Wayan Rindi kenten ye niki tari pendet sampun sekadi rien saking rien niki ke Wiguna yang anggen nyambut para tamu kenten reng Bali utawi nyambut para uleman termaning niki setate kesolahang niki anggen ring pengawit acara kenten. Sana mangke niki para pergine saking sanggar taksu kumare tabanan niki sampun medal niki saking ungkur nggih ring panggung kenten nggih ring panggung terbuka Ardi Chandra sampun niki akeh penarinya gede duta kirang langkung kuda niki
0: 3 baris niki.
1: Empat bersab kenten nggih lumayan panjang nggih lumayan panjang niki barisannya untuk tari pendetnya niki kirang langkung wonten petang dasa penari kayaknya niki nggih
0: kirang
1: cekiak-cekiak pisan niki para penari pendet sane sayage menyambut kenten
0: menyambut para tamu dengan senyum yang manis dan juga gerakan yang gemulai nggih mon ya
1: becik pisan niki tariannya naler niki sane patut kesobiang naler niki para penonton niki setate aktif niki male bos pasti viral niki ring media sosial niki
0: ya, pasti niki karena dipantau niki sudah naik semua HP-nya niki mon
1: nggih sampun naik niki sami HP-nya untuk mengabadikan momen niki nggih pembukaan pesta kesenian Bali kapan petang dasa Kutus warse kali tali 6 likur niki male bos ring media sosial masing-masing niki pasti ke sampun wenten niki cangkep niki nge seremoni dadosene sane durung presiden rao niki ring Taman Budaya
0: bisa saksikan
1: buka wenten HP genten nge ring media sosial
0: berseliweran niki sampun wenten ampun niki niki mungkin kebanyakan sane merekam niki adalah orang tua dari para penari mbok nira karena bisa diduta saksikan niki penarinya masih dibilang cukup muda nggih
1: mbok nggih. Kanten alit-alit nggih kanten duwe muda. Niki becek pisan dosnya ning nggih yen ning para anom-anom nika sampun seleg melajahin nari kanten pasti ke seni lan budaya Bali ne pacang tetap ajag kanten. Niki pina ke salah satu solusi nalar gede duta ring jaman sane canggih ampihang dumun nggih gadgetnya kanten ring nari dumun kanten utawi nonton PKB kanten. Pasti ke becik kenten ya budaya Bali ini.
0: Ya selain itu Mbok Nira PKB ini juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya Bali Mbok Nira nggih. Terutama dalam arus budaya modern rahina mangkin nggih. Apalagi seperti yang Mbok Nira katakan tadi masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain game. Nggih, kang Rai. Niki kita saksikan niki tari pendetnya nggih.
1: Nggih, kanton lemuh gemulai niki nggih para penarinya terus diiringi niki sami orang tuanya nih, semetonnya nih, sawitranya nih niki pasti ke ngambil dokumentasinya kentennya untuk diupload di media sosial niki rame pisan niki para penonton sane rao dosnya nih niki pina ke hal yang ditunggu-tunggu santukan pesta kesenian Bali sane kemargi yang nyabran warse kenten tiap warse termaning full niki kemargi yang asasih kenten
0: asasih,
1: ring bener. Taman Budaya Art Center dan Pasar pasti ke setate kejantos ditunggu-tunggu untuk semeton sami pasti ke nyane rakelan rai pamirsa program 4 Budaya RRI dan Pasar
0: nggih nggih Mbok Nira niki jika dibilang pesta kesenian Bali niki tidak lepas kaitannya dengan isi karena selalu mengisi setiap tahunnya Mbok Nira nggih. Nah kadang-kadang isi puniki Dita Sobiahin nih, akidek niki informasi terkait ISI merupakan atau sering disebut sebagai rumahnya seni nggih yang didirikan pada tahun 2003 nggih. ISI juga bisa dibilang kalian rai sebagai jantung dari konservasi sekaligus laboratorium inovasi dari kebudayaan Bali.
1: Iya, dadasnya nih niki para seniman saking ISI Bali niki pasti ke setate berkontribusi atau ikut nih memeriahkan dan juga tampil di pesta kesenian Bali. Niki terbukti sane para penabuh sane ngiringin tari pendet niki saking ISI Bali kentengnya.
0: Dan juga nanti ada pagelaran kolaborasi dengan ISI Bali nih.
1: Iya, sane patut nalar ke Sobiang niki nyabran warse kenteng selami asasi niki akeh pacang ke Sobiang niki ring 16 tempat niki 16 venue utawi lokasi ring seputar areal Taman Budaya Art Center pasti ke para pergine penabuh seniman niki bisa mengekspresikan seninya nih selama pesta kesenian Bali sane kemargiang ngawit rahinane mangkin 13 Juni kantos 11 Juli kenten nggih nenten wantah tari-tarian utawi budaya adat sakemawan sane seneng kulineran.
0: Nggih, niki sampun banyak mok nirage UMKM sane wenten di pesta kesenian Bali puniki. Rekan rai jika berkunjung ke PKB Art Center niki sebelum menyaksikan pertunjukan rekan rai bisa berkunjung niki nggih ke kios-kios atau stand-stand UMKM yang berada di sisi barat nggih, sisi barat dari Taman Budaya Art Center puniki.
1: Nggih, beli duta sampun boleh cicip-cicip niki, tapi kira-kira menu sane becek dan sane enak niki.
0: Nggih, Mbok Nira, kalau di duta niki biasanya langganan dengan belayak niki, belayak okay. Karangasem.
1: Belayak Karangasem niki nggih. Niki dados salah satu referensi niki majang rake lan rai program 4 niki berbagai Raris mengunjungi stan-stan kuliner niki nagingin ide betare dalam kenten nggih Mang Denenten sedo niki nggih Mang Denenten sedo niki sewesan nonton pesta kesenian Bali. Nah niki ped ayo sampun ni wawu niki nggih pawai ring depan Monumen Perjuangan. Kemudian selain kuliner niki wenten naler pameran utawi kande rupa. Nah pameran niki napi mantan wenten beli duta sampun boleh ke stan-stan UMKM niki Metumbasan
0: dereng Mbak Nira. Kebetulan langsung niki kita langsung siaran langsung niki belum sempat jalan-jalan ke stand. Mungkin nanti kita akan singgah ke stand-standnya mencoba kuliner khas Bali nggih. Terutama niki ada banyak jajanan tradisional laklak dan klepon kenten.
1: Selain punika hasil-hasil karya pengrajin karena pameran Bali Bangkit nike kantun nalar niki selama pemerintahan Gubernur Bali niki kantos warse kali tali sangelikur niki dipastikan akan tetap berlangsung tetap niki berlangsung. Ring Taman Budaya Art Center dan Pasar. Jadosnya nih para pengrajin kenten sane medue hasil karya baik tenun kemudian juga hasil kerajinan dan lain sebagainya tetap akan dipamerkan di Taman Budaya Art Center dan Pasar. Dosen sane hobi numbas dulang kenten numbas napi je sane wenten nge numbas kain kenten nge biasanya nih wenten sih ya ning sekadi warse-warse sane sedurungnya nih kain-kain khas daerah masing-masing niki naler wenten
0: wenten tenun ke,
1: tenun endek niki rang-rang niki nge gringsing ngenten nggih
0: gringsing nggih
1: nika akeh niki naler preside kemolehan sake mawon sedurung rawuh niki ke Taman Budaya Center dan Pasar pasti ke kantongnya ini harus penuh
0: nggih
1: agen metumasan
0: tapi jangan khawatir buat training ten wenten cash bisa langsung pakai kiris
1: nggih nika bisa non tunai ngenten nggih pembayarannya. Nah selian pameran niki pegelaran niki pegelaran Bali Jebos kan wenten niki tari sendra tari Lugdaka. Kemudian wenten aler materi PKB sanelianan karena santukan selama pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus niki tetap wenten 10 materi pokok nggih sekadi keuningan wau pawai pameran pegelaran naler sane kaping 4 wenten utsawa utawi parade wenten aler kriya loka utawi loka karya saneka ping 6 wenten lomba-lomba niki. Lomba megenepan niki pokoknya melestarikan adat seni budaya Bali kenten nggih.
0: Mbok nirai kalau lomba-lomba niki yang tuna-tuna Bali tunggu-tunggu niki adalah lomba bapang barong mbok nirai.
1: Oke.
0: Karena seperti tahun-tahun kemarin antusiasnya sangat banyak. Bahkan kemarin sewaktu presenter kita di Perempat siaran langsung tidak bisa lihat ini ke depan karena saking ramenya, Mbak Nira,
1: antusiasnya. Ini kepatut

0: pastikan niki napi acara selanturnya niki pacang sewusan tari pendet sane sampun kesolahan untuk sanggar tak suku mare tabanan diiringi tabu isi Bali sane mangken nike sampun sayaga niki
1: sampun sayaga kelanturan untuk sambutan guys sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Bali.
0: Oke niki tedung jagat Pulau Balinya niki Bapak Gubernur Bali Wayan Koster niki Mali Jebos akan memberikan sambutan utawi sembramu wucanandani sepisanan pacang mungkah pesta kesenian Bali kaping petang dasu kutus warsa kali kali 6 likur sane ke Cina yang antuk pemukulan gong entengnya gongnya ini sampun nalar saya geni kenge gede duta ring panggung terbuka Ade Chandra.
2: Sekaligus
0: yening cingakin mangkin iki pasti ke Gubernur Bali Wayan Koster niki sampun kantun kenten nggih bersiap-siap kenten nggih Mali Jebos pacang memberikan sembramu wucana utawi sambutan dane untuk membuka pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus niki sampun naler para undangan niki sampun sayage mirengang napi niki daging sambutan utawi sembramu wucana Bapak Gubernur Bali. Nah mungkin Bapak Gubernur sampun ngadek niki sampun menuju podium yang telah disediakan niki ngewiguna yang destar utawi udeng niki nge warna merah kenten nge merah marun
1: serasi dengan sambutnya
0: sambutnya nge merah marun naler wajah utawi busananya nge mewarna putih kenten nge. Nah ngiring sana mungkin biar sayang sembramu wucana Gubernur Bali Wayan Koster.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun Sanir Bangat Subakdin Titiang yang saya hormati Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau.
4: Inspektur Jenderal
3: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia.
4: Tepuk tangan untuk beliau.
3: Tepuk tangan untuk beliau.
4: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta
3: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta Ibu. Tepuk tangan untuk beliau.
4: Kapolda. Keren Pak Ibu Sananda. Tepuk tangan untuk
3: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.
4: Ketua beserta DPD Ibu, Provinsi Bali,
3: hadir langsung Bapak Pangdam, Bali, Bapak Kapolda, keren Pak Ibu Sanada. Tepuk tangan untuk beliau.
4: Pimpinan instansi vertikal yang ada di Bali.
3: Ketua DPD Provinsi Bali,
4: Perguruan Tinggi Sebali,
3: Sekretaris Daerah Provinsi Bali,
4: dan Budayawan,
3: Wali Kota dan Bupati Sebali atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal yang ada di Bali, pimpinan Perguruan Tinggi Sebali, para seniman dan budayawan, undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk menghidupkan suasana malam hari ini, mari kita gaungkan salam Pancasila. Mohon hadirin berdiri.
4: Jelas, tegas, dan kompak. Salam Pancasila. Merdeka.
3: Posisi tangan.
4: Merdeka. Merdeka.
3: Ikuti apa yang Titi yang ucapkan dengan jelas, tegas, dan kompak. Salam Pancasila. Salam
4: pantun.
3: Merdeka. Merdeka. Merdeka.
4: Kompak.
3: Tepuk tangan
4: keras.
3: Sekarang pantun.
4: Dupa menyala dalam keheningan.
3: Sapaannya yang
4: mengalun lembut diiringi doa
3: dan keras.
4: Seni budaya adalah persembahan.
3: Siap ya?
4: Mengakar kuat.
3: Dupa menyala dalam keheningan.
4: Mengalun lembut diiringi doa. Budaya adalah persembahan,
3: mengakar kuat dalam denyut semesta.
4: Tuhan yang besar,
3: keren, satunya bukan.

0: Harum Manis Sumsama, tanggal 13 Juni 2026 kita hadir bersama
1: atas asung kerta Warunugraha Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa.
0: Pembukaan pesta
1: pada hari ini Sabtu Sanis Harum Manis Sumsama tanggal 13 Juni 2026 kita hadir bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia mengikuti acara pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pesta kesenian Bali ke-1 atau pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Juni tahun 1979 pada masa pemerintahan Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra almarhum yang menjabat sebagai gubernur periode
0: yang merupakan
1: tahun 1978 sampai 1988.
0: Secara konsisten
1: kita hormati beliau sebagai penggagas pesta kesenian Bali.
0: Oleh Gubernur
1: Astungkare, pesta kesenian Bali yang merupakan wahana terbesar
0: Gubernur
1: dalam menyelenggarakan kebudayaan Bali secara konsisten dapat dilaksanakan setiap tahun tanpa henti
0: Bali
1: oleh Gubernur pada periodenya masing-masing. Kita bersyukur Gubernur, Wali Kota, Bupati Sebali bersama para seniman dan budayawan serta seluruh komponen masyarakat Bali,
0: tepuk tangan untuk Bali,
1: terus dengan semangat kuat dan konsisten mendukung penyelenggaraan pesta kesenian Bali yang tahun 2026 ini sudah berjalan selama 48 tahun. Tepuk tangan untuk Bali.
0: Tepuk tangan lagi untuk Bali.
1: Cuma Bali yang bisa tiap tahun bikin acara budaya besar begini.
0: Secara fundamental dan komprehensif, penyelenggaraan pesta kesenian
1: Bali tangan lagi untuk Bali
0: semakin kokoh, berkualitas dan menarik.
1: Sehat dan ngalahan.
0: Provinsi Bali
1: nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.
0: Semakin bergairah penonton.
1: Perkembangan ini dapat dilihat langsung,
0: berkualitas langsung dan menarik
1: karya seni yang dengan diberlakukannya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.
0: Semakin bergairah penonton.
1: Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan semakin
0: serta
1: beragam dan berkualitas, semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi,
0: serta
1: semakin bergairah penonton yang hadir menyaksikan pesta kesenian Bali selama sebulan, serta penyelenggaraan pesta kesenian Bali juga semakin tertata, terarah, berkualitas, serta menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.
0: Hal yang membahagiakan dan membanggakan bagi
1: tepuk tangan untuk para penonton.
0: Pesta kesenian Bali tidak saja secara aktif
1: tetapi pembangunan seni itu tidak akan
0: diikuti oleh anak-anak usia dini.
1: Hal yang membahagiakan dan membanggakan bagi kita semua. Pesta kesenian Bali tidak saja secara aktif diikuti oleh anak-anak muda, tetapi juga diikuti oleh anak-anak usia dini yang berpartisipasi dengan berbagai karya menarik dan unik serta mampu tampil dengan memukau.
0: Tepuk tangan untuk anak-anak
1: seperti tadi di acara pawai.
0: Kehadiran anak-anak muda beserta anak-anak usia dini menunjukkan bahwa
1: itu luar biasa.
0: Regenerasi pelaku seni dan budaya di Bali telah terjadi secara langsung.
1: Tepuk tangan untuk anak-anak kita
0: mampu bertahan. Bahkan kehadiran anak-anak muda beserta anak-anak usia dini
1: menunjukkan bahwa regenerasi pelaku seni dan budaya di Bali telah terjadi secara langsung dan berkelanjutan.
0: Tidak akan
1: mampu bertahan, bahkan berkembang semakin maju dalam menghadapi dinamika lokal, nasional, dan global.
0: Yang harmonis. Sebagai
1: fakta ini menunjukkan bahwa
0: Bali,
1: seni budaya di Bali tidak Bali akan pernah mati, namun akan selalu hidup dengan penuh gairah dalam kehidupan masyarakat Bali yang harmonis
0: dalam
1: sebagai implementasi visi pembangunan Bali,
0: namun
1: saat keteloka Bali,
0: Bali
1: pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru.
0: Dalam haluan
1: serta
0: tahun,
1: sesuai dengan amanat dalam haluan pembangunan Bali,
0: pembangunan
1: masa depan 100 tahun Bali era baru, tahun 2025 Bali sampai 2100
0: dalam berbagai aspek kehidupan.
1: Dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun
0: sebagai sumber nilai-nilai
1: merupakan hulu
0: yang membangun
1: pembangunan
0: moral dan
1: segala aspek di Bali
0: serta
1: bagi masyarakat Bali kehidupan kebudayaan sahaja. Berperan dalam berbagai aspek kehidupan.
2: Sebagai sumber
1: kehidupan.
2: Karya seni dan
1: yaitu kreatif dan sebagai inovatif. Sumber nilai-nilai
2: sebagai
1: kehidupan yang membangun moral dan spiritualitas. Branding. Serta
2: sumber
1: etika dan kesopanan kehidupan
2: dan
1: sehari-hari.
2: Sebagai basis kekuatan
1: juga sebagai sumber karya seni dan yang kreatif dan inovatif.
2: Memberi kesejahteraan
1: sebagai dan sumber pengembangan.
2: Pariwisata Bali.
1: Unggul. Sehingga mampu memberi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala
2: yang merupakan warisan adiluhung.
1: Harus oleh karena itu, kebudayaan Bali yang sangat kaya,
2: dan
1: unik dan unggul,
2: jangan
1: meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal, Pestaksen yang merupakan warisan adiluhung, harus terus kita pelihara bersama, agar semakin kuat dan maju. Jangan pernah bosan menjaga kebudayaan Bali. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini mengambil tema Atma Kerti,
2: Jiwa Sida Parisuda,
1: yang bermakna memuliakan jiwa paripurna yang selaras dengan upaya kita bersama dalam memuliakan unteng alam manusia dan kebudayaan Bali. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2026 hari ini sampai 11 Juli 2026 yang menyajikan 10 kegiatan yaitu pedaya atau pawai, reka sadana atau pergelaran, kandarupa atau pameran, utsawa atau parade, wimbekara atau lomba, kriya loka atau loka karya, widya tule atau saresehan, dan adi sewaka nugraha atau penghargaan pengabdian seni. Juga diadakan Jantre Tradisi Bali atau Pekan Kebudayaan Daerah dan Bali World Culture Celebration atau Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali. Jantre Tradisi Bali merupakan apresiasi budaya untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan tradisional, serta olahraga tradisional Bali. Sedangkan perayaan kebudayaan dunia di Bali adalah kegiatan apresiasi budaya dalam upaya mewujudkan Bali sebagai pusat kebudayaan Bali atau dunia, yaitu Padma Buana. Kebesaran dan kemegahan kebudayaan Bali kini telah mendapat pengakuan dunia, sehingga melalui kebudayaan Bali mampu bersaing di tataran pergaulan internasional. Pesta Kesenian Bali tahun ini didukung oleh banyak seniman, bukan banyak lagi, banyak sekali, yaitu sekitar 23.936 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Partisipasi sebanyak 307 seke atau sanggar atau yayasan seni, baik lokal, nasional maupun internasional. Pesta Kesenian Bali juga menjadi wahana etalase produk kerajinan dan kriya yang berkualitas dan unggul, yang diikuti oleh sebanyak 124 IKM dan 72 UMKM yang diikuti oleh para peserta ini dengan melakukan pameran secara gratis. Tepuk tangan untuk IKM dan UMKM kita. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan mengucapkan Om Abhignamastu Namo Siddham, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 pada malam hari ini, Sabtu Sanisaru Manis Sungsang, tanggal 13 Juni 2026 secara resmi dibuka. Demikian sambutan titiang, matur sok sama.
3: Miring sarang-sarang biar saya.
1: Pantun lagi Sabtu. Jangan lupa cakepnya. Yang keras kompa ya. Malam berseri dihias purnama. Gamelan mengalun menyentuh jiwa. Atma Kerti jadi tema utama.
4: menjadikan Bali yang
3: pantun penutup sane mangkin ring panggung terbuka Arde Chandra niki Gubernur Bali Wayan Koster sampun bersiap-siap niki nggih pacang melakukan pemukulan gong niki pindah ke Cina pembukaan pesta kesenian Bali Kaping Petang Dasa Kutus Warsa Kalih Bali 6 likur niki pacang kaabihin naler untuk para undangan lianan inggih punika Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Enik Ermawati naler wenten naler Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oke naler para uleman utawi tamu VIP lainnya niki kantun mendampingi niki Gubernur Bali Wayan Koster niki pacang dihitung 3, 2, 1 nggih pemirsa rakelan rai program 4 budaya RRI dan pasar pindah ke Cina pembukaan pesta kesenian Bali Kaping Petang Dasa Kutus Warsa Kali Tali 6 likur dengan pemukulan gong resmi sampun niki pesta kesenian Bali kebungkah ring Taman Budaya Center dan Pasar sane kemargiang selami asase ngawet rai nemangkin tanggal 13 Juni Warsa Kali Tali 6 likur kantos 11 Juli Warsa Kali Tali 6 likur sane Jagirau ngari sampun nih kebungkah wau acara selanturnya nih pacang kesukserang piagam penghargaan niki nggih gede duta
5: piagam penghargaan Karisma Epa Nusantara yang akan diserahkan niki oleh Wakil Menteri Republik Indonesia kepada Gubernur Bali nggih niki sedang berlangsung niki penyerahan langsung piagam kepada Gubernur Bali Wayan Koster nggih. Niki piagam puniki piagam Karisma Event Budaya merupakan sertifikat atau penghargaan Akademi RAI yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah yang memiliki festival atau acaranya yang berhasil terpilih masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Nih, program niki merupakan strategi nasional dari Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan nggih pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia nggih. Acara atau festival budaya yang menerima piagam niki pastinya telah melalui proses kurasi ketat Akademi RAI nggih yang memiliki beberapa kriteria yaitu pertama ide dan inovasi yang unik nggih dan memiliki daya tarik wisata yang tinggi serta memiliki konsep acara yang kreatif serta memperdayakan masyarakat serta memiliki penyelenggaraan yang profesional dan pemasar. Karisma event budaya nggih. Selanjutnya nih nah, pacang niki, mengambil tentang Loop Daker Keren Rai nggih. Cerita yang sangat populer Ring Bali yang diadaptasi dari Kekawin Siwa Ratri Kalpe nggih karya Empu Tanakung nggih, seorang sastrawan yang hidup pada masa kerajaan Majapahit nggih. Secara harfiah Keren Rai Loop Daker berarti seorang pemburu yang hidup dan hidup dari hasil memanah binatang di hutan. Ya kan Rai, mari kita ikuti niki sinopsis pembacaan sinopsis dari MC.
6: Menggabungkan bagaimana kolaborasi antara Sanggar Karawitan Bungan Dedari dengan Institut Seni Indonesia Bali yang akan menyuguhkan sebuah sendra tari berjudul Loop Daker. Tentu saja pertunjukan ini akan terus mengacu pada tema kita, tema Pesta Kesenian Bali, Atma Karti, yang tentunya merefleksikan bagaimana seni bukan hanya sebagai sebuah tontonan, namun juga sebuah tuntunan. Bagaimana kita diajak bersama-sama melalui sebuah pementasan seni untuk kembali menyucikan jiwa. Karena sesungguhnya bukan hanya raga, namun kita hidup bersama dengan jiwa. Jiwa yang suci, yang selaras dan harmonis bersama dengan sesama manusia, sesama
3: lingkungan. Siaran program 4 Budaya RRI dan Pasar, naler wenten naler ring YouTube RRI dan Pasar niki presiden ketonton langsung niki sapunapi keluhan utawi keseruan dari sentra tari Loop Daker pindah ke Cina pembukaan atau pegelaran pertama pembuka dari Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dasa Kutus Warsa Kali Tali 6 Likur Rahina Nemangkin. Niki sampun sayaga niki nggih.
5: Nggih, niki sampun sayaga tapi dia duta penasaran niki. Buat Nira, bagaimanakah naskah Lubdarke ini akan dibawakan nggih oleh isi Bali niki bersama dengan Sanggar Krawitan Bunga Dedari. Apakah akan menampilkan hal-hal unik nih, Mbok Nira nih, dalam penampilan Niki. Niki, Mbok Nira sedang terlihat di panggung terbuka Ado Chandra, sedang bersiap-siap nih para penari dan juga penabuh Niki nih. Mbok Nira,
3: ternyata pasti ke lampu sampun kepada Mang Niki, santukan pasti ke meriah Niki nih, sentra tari sane kesobiahang Niki, ring pembuka Niki, pegelaran pembuka Pesta Kesenian Bali Rahina Nemangkin.
5: Nggih, Mbok Nira, niki pengambilan kisah Lubdarke dalam malam perdana niki juga terkait dengan tema dari PKB puniki nggih. Karena kita di PKB niki dituntut atau ingin nggih, diinginkan untuk memuliakan jiwa dan penyucian hakikat hidup manusia nggih. Dengan PKB ke-48 niki mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda nggih. Nah, implementasi dari tema puniki kerai akan diselaraskan dengan program pembangunan Nangun Satkerti Loka Bali nggih. Niki Mbok Nira di panggung terbuka sudah mulai menyala niki lampunya memperlihatkan penabuh ya.
3: Sane mangken pamirsa rakelan rai program 4 ring DJ kemanten megena ngiring piar sayang niki sareng-sareng tari Lubdarke kenten nggih garapan kolaborasi Sanggar Kerawitan Bunga Dedari sareng isi Bali ngiring piar sayang naler nonton niki naler ring YouTube RRI Denpasar raris preside kepirang ring siaran program 4 budaya RRI Denpasar 106,4 MHz.

Kuning Hiang berwujud nistawa dipuja oleh para pendamba keindahan. Setiap pemusatan pikiran, pemujaan, mantra, japa dan mudra sebagai piranti bakti hamba yang apa memohon anugerah keindahan sejati. Sebuah kisah yang patut didengar, kisah seorang pemburu yang sangat terkenal, ya, Lubjaka dalam Siwa.

0: langit malam tatapan tenang namun penuh wibawa memancarkan kesetiaan tak tergoyahkan.
1: Wan yang kaki kiri lumayan sawit yang dahak oleh pasir. Oh iya.

Mayang kesulasi,

Jika dari penghuni sorga laksana cahaya fajar menjelma, pesona lembut menenangkan jiwa, setiap langkah menghadirkan harum bunga-bunga sorgawi, alunan suara

0: Gana, pengawal khusus Siwaloka, berdiri gagah aura mengguncang alam, memantulkan keberanian tanpa gentar, lambang kekuatan, pengabdian, dan kesetiaan suci yang tak tergoyahkan.
1: Silsanya suara barak memah dewa isi maka soro nudera sangkaya samu adansar.

Ayodhuyo Bernamil Bakti Lawan Sina Batara Sang Yang Jatuh Bukil. Keraku Temurun Sang Yang Giri

Aduh, parang siwa laya. Urimang kana kokana nirepatare. Sigere kumatur sirep gawan.

Aduh, anung palumpung ya randu koran nepade. Ngenikin, watak di watak nih, ada sing langit nih. Widya dari para bandung sampe. Mangno mupupole, ikering pale. Pemawasan nih, nabi menawi doenten, warsa. Nyana diratu sane jago kopi jorek yang sarang sampe durung.

0: விஞ்ஞானி
1: manang saya ring pikayun lurus Batara tedun tedun ke mayo pada yang cukup mangkana enak pada pacat kene kana pagaman pemandok ke kita bersama mereka nang wantu suang-suang oi lurus lurus di hang pamit ratu badan memuat watak yang diwatu suram sali resi langit pada sama
2: dewa siwa berkehendak untuk berkeliling dunia melakukan tapa jagra mona upawasa pada paruh gelap bulan ketujuh.

yang lembut. Wanti antum ilah kuatan ini. Gelung ini luwet yang kunang-kunang sayu tekan tuan. Sigeri.

merasa bertempat tinggal di puncak gunung yang indah mempesona. Tiada risau, tiada perbuatan dharma dan yasa dilaksanakannya, hanya berburu

0: tadi somah beline dewo mapan adi subanawang mulo kekain beline tuak maboros ke tengahkan yang alas ngalek sarwo buron sat mako pangupo jiwo angon meliaro piana kemako dadwo aketo masih ngupo ayu kuko dan beliku dan adi untuk kemawinan mapan subunungang acalo itu sang yang pas karo dipati beli bakal medap-dap ke tengah kaning alas paboro sadi kemota dadap parabot beline panah beline dap-dap yen ini punika mas dewek yantos yang beli nunggantos.
1: Di bawah hari ke-14 paruh gelap sasih kapitu langit berwarna nan indah berangkatlah Rudaka berburu seorang diri membawa panah dan busur di tangannya.
0: Kuniki panah adi sama kelon adi kalian beli ketengahkan ngalas donyen tuna seyaga bakal ngerua ngempu meliara ini jening maka dago adi aki temasin unasi jaring ida sanyang wini wasel dumata abang mapi kole pajalan beli nema boros turiu nyidang natan buron angon ngupo ayu yoi jening aki tunyen adi ayu sang lupak sampun yang beli sumanang saya pangyang titiang nunasi jo nyakup pengtangan kali sapa ngempu ibu ni jenis bejek-bejek beli memargong dos manang sayo hati bakal beli bakal ngalin dewo melah-melah nongos di mono bejek-bejek beli bejek-bejek among jiwo beli wang dekasih pejalane nyuyur wanu hakungi wali melah lejani bakal ganti-ganti kemana? Syekh ida sang yang ini liu ki dewek mikulnya kemburon.

거부! 선물! 기다! 마야! 도안님, 워크다루, 미너까지도 다운 안에서 동료로!

isang sundok, mana raso manok na. Iyan idewek muli, iyan kudang yo jano, kaden yo humake. Siang jebuang ini dewek bakal kepedangan di tengah kanan jalan. Iyan idewek ulas kini dialase. Nyenawang adem ajan singo pedang teko. Siang jebuangan ini dewek bakal sarapo, bakal tata. Nah, mudiang dan gitu. Sing ada pilihkan lain, sebina ini dewek bakal nginep pulas nih di tengah kaning alas. Satu walau, soko nenek paling melah di dewek malu bakal mesugi, manyus. Yang suka uko dan nening makasinah, lawat ane menjejakin rasa takut itu bakal hilang. Nah, paling melah bakal manyus, bakal mesugi, ne ada danu sedang melah di tengah kaning alas. Iri ke si resa ngelup dake harap wasuh si maring

Siman buron, apa pun kakak pun pemani, piana, emak kau tak tua. Nah, untuk itu, rasa luang pemani pindah tengah jani ramah. Paling malah selamat deh hidup pepegarang itu kejani. Beri mongkane kanan sirsang lubang tu, mau benar.

0: le malah ple meladini dewek bakal bakal menek di punyan bilot.
1: Dalam halusinasinya seolah-olah macan mengincar dan mengejarnya hingga Lukdaka naik ke atas pohon majan.

0: ngabate modaya mupajani apa pun bedek angon ngulah ki ape yen dewek pula sing dibuangin dewek bakal ulung yen ulung makasina bakal dadi tetadah yai buron gede kudiang gitu paling melakne don pilone bakal pik-pik angon ngulah ki ape apang lagi dewek pula iri ke sirsang lupdake roni kang bila pinipit denil sados kudos laucu ikang ron pinipit denil bincang ke marikana luar
1: aku akan rasa kantuk yang mendalam maka dipipitlah daun maja itu berjumlah 108 helai yang memiliki makna keesaan, kesadaran, dan ketidakhinggaan tidak henti-hentinya terjatuh ke dalam telaga yang terdapat siu.

0: biasa. Nah, mudiang dari itu paling melaki tapi pekarangan gua dalam pianak-pianak itu jenik antos papening bapak hidup bapak kuat jenik diri kesir sang haluk dake sigere mewali kopodoknya sanggeng wan
1: hingga pagi pun menyambut jagra haluk dake ia pun bergegas pulang.

soma. Mirip sangkan penuh nasi janat ini. Sangkan pasue jadi docang yang widi. Selamat beli. Yen monto ado macan agenata. Yen ting sing suejo. Yen

Kisah kasih Ludaka mengajarkan sebuah rasa tanggung jawab, dharma kewajiban seorang ayah berjuang menghidupi

menyambunglah di sanatmu. Bisa kami pun meleng-leng ngatahil kagau jago ketanam mereka bersembunyi. Sang yang atmu metu saking awaknya lagi ayu yuri kanan sunio.

Sang laksana para dalam gelap menjaga, menjemput setiap roh yang telah tiba di ujung.

Waduh kebadan. Tapi ya tapi batek ini di kesoan. Berikannya kaning bertara sampun sidut tedun melingih kami mati. Napi wenten jangan bawa janda tugas sejen patut dapat tidak sarang tapi tidak aku mati nyatus. Tiel bawa janan bertara dan wenten yon. Yogor madiat surat mukur wikramo balut bati mopan udu mengawi kanang warte aku ek wong penyah mati oyeng merjemane wong atmanio sampun tiba mari kanang tegal panjang sarang mari kanang alas akung mari kanang margo satu enak beriakan di kanang atmu gawo datang berarti tetes cek buat laksana uyadin mati nio di perjumpaan ada degi wane degi ringan aku menarik melingkit kepada aku.

0: Aduh. Selamat pagi sangatmu. Apa kabar? Ratu sang surat-surat. Surat-surat-suratmu.
1: Ini betul.
0: Siapa dah senaman tuh? Muang apa wisayan tuh yang percobaan tuh? Mati gengket kita percobaan tuh. Lapor lawan sang suratmu pangdati tulis. Aratu petaro sang suratmu. Titiang ten benten tios mawasto imadelaro. Imadelaro, lenda ke kebinteng malu pas. Umah cie dangin balik banyar kena dini.
1: Ada kita.
0: Kalau jelek cie dini kena. Bang kelu mitren sama simpal kena dini gitu. Apa mawe ni cie madan imadelaro?
2: Aratu potaro. Mulai hidup di jauh yang jenik sangsara aratu
0: mak yang sangsara umah sih ngelah ngelah tiang umah tiang kos dibayar tiang botaro yang tenidang beli tanah saleh ke bakal netios yang sing beli tanah mau dagang sing teman ke yang ten ngelah hobi mau dagang semalih modal yang ten ngelah wentar je pisahkan dia mau dagang pun peh setiap hari pun boleh untung 1 miliar batalo weh apa ben yoi liuman untung ipun menjual makanan bergisi gratis syarat. Den malu maka ngadap makanan bergisi gratis 1 miliar manpis nak nak kengken atau pengoh nak jenik ring sekolah ratu batalo wentan suut makan ngasin wah tak benar ini man aneh ngadap makanan bergisi gratis toh kengken selamat ya jani. Dan uning tiang-tiang durung uning laporannya padara. Nah yang begitu men somah leh si somah menerbit yang somah padara kemon yang sampun cerai. Nih kengken nanti cerai kengken mati kurang nanti dan wentan datu padara kurang nanti gaya hidup dan harga dirinya terlalu tinggi. Nyenadan somah cie.
2: Adan somah ya. Niloh putu pertama. Ratu batal. Harga diri si pun mungah ampun 18.000 sampun per liter. Ratu batal. Yang tak beleng bantian dalam waktu singkat menit 20.000. Niko mawe nang tiang rasa jejak dan menerwe harapan hidup di tiang ring merjopado ratu batado men macin cikengkeng di merjopado lawan warah lawan sang suratmu di tiang pada bunuh diri ratu batado Tuhan yang tiang tidak memiliki harapan hidup entong yang tiang iban tiari koden jemateng bangkong wah biar kata luang bumin dia bangkong kita ngaya jematan dan ada nah jematan bangkong dia bangkong ngaya jematan oke tau nanah yang bokete nengil-nengil malu yang montuh pelih cahaya jatuh semat tuang dasar diban kelebok mari kanang kawah yang mondilku mapan cai permado dan sayang lawan sang yang atmo cai itu sinawang ajaran atmo keti imanusia patut sayang kelawani atmo ye cai ngentung awak saat maka cai memperkosa sang yang atmo untuk keluar dari rumahnya sebelum waktunya patuh tekin cai metik daun muda yang donen yang muda petik tiap pesu ketah dosi mulsa yang atmo ngeling tuh mawi neng cair kelebok tuang dasa diban lawasnya marikanang kawah yang mau dilukuh. Ada tu betada sang yang mau dipati nunas bubera yang 20 tahun pun weh yang hukuman siapa napi cacau
3: Dewok
2: sang suratmu bes gede nang hukuman tu tuunan hukumannya dasa diban apa marbi cadar bakalnya mirip uminio sing lewung mirip Prabu itu sing bijaksana meliar bumi. Mawenang manusia ini tidak mempunyai harapan hidup. Kaden ada rumah di sasrai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya kehilangan harapan hidup. Yenando pemimpin Abu Koketo sing yo mimpin bijaksana dan yen dadi pemimpin pancaro pengangon kengkeng nang angon sampi di yen layak pasang sampi di jo ada padang mak kemoh yaya yen bedak sampi ne di jo ada ye kemoh bedak apo yo yo mau balik padang pantas sama sampi dari yang penuh ngarit-ngarit ngadap kadiang penapa pemutaran gunung mendara giri kuning geng-geng pemutaran gunung mendara giri yang dibilang sumpah hari kalanya watak dan jawatak kelewating para raksasa amutar mendara giri melikanan ke sirau arnawa hari kalanya gunung mandiri keputar itu bersumpahkan kelawaning racun marom su racune iyo nenge ketegi di depan Tara Siwa pangtoh kadi rayate makan racun botara malung iyo nang pemimpinnya malung makan mawe nang sanyang nilo kantel selam kantan di dana kesebut nilo kantel tuh marom pemimpin nyanang seumur hidup sung-sung di gumine pani makan racun memberikan amerta kepada rakyatnya mawe nang daso dibangge yo bang hukuman anggeh ratu batara yang sampun ikut yang tan purun ratu batara nah apa gitu batara swejo kentis wong cim hukum duang daso diban 10 tahun bayi kago sang jogor mani nanakan watak gengkara binujang akhir yo balikan angkawa wooh Ayo sang saya. Amit, kan dia lekat-lekat tu, Amit. Binuncang akan mereka nak kawal.

0: Saba ye wopo. Yan manen ke gusti biang yu manje gegang sana ne.
1: Hey.
0: Atmo cantik.
1: Beautiful.
0: Siapa dasa namanmu? Apa maten to mari macang mercepado? Warah kenolawan siroke ulun. Danyi bobo. Jujur. Aratu botaron awaga. Tiang punikitan wenten tios mewasto. Diah keri. Kristianti MBG. Dia ado lemo madang Kristianti MBG. Apa tadi tau? Wah, MBG. Mami bergisi gratis. Yen botaro kayon ngisi-ngisi tiang gratis tak bayar. Ah. Gusti biang yuk mah kapa ke rumah. Yang ada ilmu kene-kene kena air nasinya. Aduh, man, apa wisaya antar yang mercepado? Kemudian kau gaya di mercepado. Titi yang mau dagang, ratu petaro. Titi yang ngelah warung remang-remang, ratu petaro. Mana apa adabnya? Kentan yang ada barang lebang mata, su. Dari jam 7 sampai jam 10, yang adab nih lebang-lebang. Dari jam 11 sampai pagi, aneh mata-mata tu. Kata kajian bertarung dengan mata-mata. Ya kau turun dia. Pat mau bebangkan gitu. Mohon kadi yang pernah buat bejak pun, walah. Maten dia dan wenten dia seratus bertarung tuan dia punya langan yang bos. Tawa ni kering kurang ni pon ni. Janganlah kena dia pembunuh bayaran ni ke. Pada mengemutilasi ya bangken dia bertarung. Nas tiangnya tuga lentong ngo, liman tiang tuga lentong ngo, batas tiangnya tuga lentong ngo, ratu bataro, pangkiang dia duen apa mule? Kocapi pun jago mekaryo ngentek linge, jago angeno mendempo daging ngatu. Wah, yang mangkano kita atmo tidak bermoral, kita atmo nakal. Wenang kita kapet dening batu cakep daso timan lawas itu aratu batara nunas lu dodi dia yang daso timan ni penuh di tiang hukuman sapu nabi yang tapi kayo nanti batara durus dia sang suratmu bos gede hukum itu limang timan duen bang hukuman. Mau pantas yang sepenuhnya salah, yaudah. Pasti ada kepemimpinan yang tidak beres. Kalau manusia masih sibuk urusan mulut dan perut, jangan mimpi tentang moralitas. Apalagi moralitas dikalahkan oleh kepentingan.

Makasih ya, Dung. Wah, nah, yang gitu, limang tiban, ya limang tiban. Kagesang jokor mani. Nyanakan ikan angkin kali, jepet. Ya, bahan batu cakap, limang tiban lah, wasiku. Hei, yang makan wayu semanang saya, wayu semanang saya. Hei, kekara, ya, bapak lo, meh. Aneh, aneh, aneh.

0: ก็ดีสังกันมาลาเอ็มใจเกินเกินกันเอาใจได้ดันที่ใจมาเลยแกว่าล่ะบทารุที่ยังไม่ได้รับการกิ้งคารุมันปฏิบัติกันเพราะฉันนี่คืออัตโมบุสยินเกตุมังอัตบมาดับที่กิจสังสุรัตมาดับกิ้งคารุอับโบกันคัสซาร์คัสซาร์สันอะไรทุกสังยังสุรัตมที่ยังพูนิกิอัตโมบุสlimang koper tiang apa pipis Michael suarkan 4 koper dolar 1 koper rupiah karena rupiahnya sudah turun dolarnya sudah naik makanya tiang membawa uang dolar ke suarkan yen watak botaro maka sapi spesial jelak suarkan jago beli tiang jago angin tiang kebun kelapa sawit. Wih, sumungatmu nenek. Ani, sang suratmu amedakan yang sedang ngajuh, yang memunyi ngajuh. Marangke kita. Hei,
1: Munasubro.
0: Apa mawin cai subih buku kecuk? Apa sudah ini? Kau KMC ini merjapado warah lawan sang suratmu. Aratu Botaro tidak dato calo tanah. Aratu Botaro yang mantak Botaro kayun ring pinggir jalan lot tajam jalan wenten lima aro lot jalan wenten lima aro yang puniko angin Indomaret. Tak cocok dekah tuh Botaro. Indomaret siki, Alfamart siki. Ampun Botaro semenang saya dengan tiang ada perhitungan.
2: Saja ngomong ajak calo saja.
0: Enten kenten, ini yang tepi tukate wenten punika tanah 10 haro angin villa cocok tuh. Sampun tawahan kita ngurus ya tuh. Balemi, ya tak kenten. Buat aja niko wenten masih balik. Niko aja sampun jadi bangunan. Sampun dados bila adane bila panah. Apa? Panas. Tempat menyimpan jana. Yang benar-benar untuk jana mereka buat yang ini po. Ya teketan. Wenten malih buat angin. Tanah kableng niki. Ampun kableng dia niki sekat aro pun niki. Sekewalo tengah ini lagi pura ulang jare. Yang Botaro kayon kalbul dosar yang buroto wah mangkun ni jana tu cekek sama aku ni jete gede so yang Botaro jago kayon ambil tanah pun ikut mangkun ni dia ngumpul samsat yang tu wah gitu atmo edan wakulung sang yang ia mau dibati yang mangkano kok anaknya maten je si tau angin bangun dah walau angin tu muntu mati kan ganti. Arah tu Botaro yang nuk matin dia pun ikut yang ngadap tanah. Ngadap tanah ni ke 10 haro bayar awal 5 haro. Kayang perangkat bangunnya kayang ni ke jago bayar mah ke sami. Jago angin sekarang sikut sata. Yang can bayar-bayar ke sikut-sikut lagi ada bang sata sikut tak. Mau ini ke ngadang tiang pede, tiang miyak ke lawan pun mati yang tiang arah tu Botaro. Wah, yan mangkano bobab kalangan tu wenang kita kelebok mereka nang kawah. Bakulun padu ke Botaro sang yang mau dibati. Bilang wan sewenang sila dibakakan dadu. Surat biut. Mapan yayatiko mengaran ikanang berahmu waduh. Nagih bulldozer puro. Jai atmo bani tekin widi porah mo waduh ngalariko wenang kelebok siung taun ada di nep namu-namu alaku laku dada yes po wah atmo kurang ajar kamu bani sama Tuhan nageng waku-wakuro nah nejane siung taun kita kelebok mereka nang kawah kakosan yogor mani
2: nanakan wataking ayam mabalo entong nasa ni kawake.
0: Oh ha ha ha wataking si kawake. Ilo
2: amin akan pinjang katalikan kawake.

0: sang jogor manik sang surat mo gorwi kramo balut pate ye namun do subulion atmone tatas si dewa neken ken dadi tu sing ado menjelawateng atman yo hiluk dake mebi yo paling ditudi alas agung di tengah panjang sarang ditudi margo satu nanakan watak keng keng karom kejang yuk teguk naste pae semangakin jak-jak injuk mapan atmo aku dosa kurang hati wah wakulun paduka bataro yan mangkano kana dengiring yaya deki pateng ingan iku aluh ingan iku aluh ingan iku lumaris kita bersambung lumaris.
1: Dari sekian persidangan Atma Dyamaloka, Atma Lukdaka tak kunjung datang. Pasukan Yama pun bergegas untuk mencarinya.
0: Hei! Sang Gorowi Kramo mangkat! Hei, ikan! Mungkin umun, titiang jago nako dengan anak buah aja, eh. Watak King Karo, eh. Inak, tanya wakil di kanan King Karo. Nih, hei! Watak King Karo pada kejang, mapan rasu bekenyel anak buka jahe, bagai. Kek-kek! Siap dimakan jalan tugas, Pin. Yang sikit siap bakal hal yang hormas lain, Ji. Barah tu bertaruh sampunan-sampunan. Sampunan. Nabi Mawel. Tuaning hormas yang ada di Yamaloka masih siap menjaga, mempertahankan keamanan Yamaniloka. Kocalan duwene jangan ampun neng sengsaye. Uri mangkan neling ilo anjang suka bersamno ya anak itu teman merdeka yang Maloka
2: merdeka
0: kengken ado keng karo bangkau kote yen belum memekekan merdeka memekekan Yamaniloka jaya patutnya keras-keras arah ilmu keri bangkau. Aratu bataro nawagan tiana len prinsip ya. Volume suara tidak perlu dinaikkan, tetapi level suara lah perlu ditingkatkan. Karena hujan lah bunga mekar, bukan karena krebe. Dan bilang korewo bunga kemang ulian krebe. Nah, hujan ngeranang kemang puniko. Mawinang, level suara perlu ditingkatkan, bukan volume suara yang perlu ditingkatkan. Mawinang, titiang mako sabi, bocalang ya meloko, siap mengamankan ya meloko, siro jepani dengan ya meloko. Titiang, misadio mutine, ngedelang-ngedek, karadu pedadu-pedadu sabi. Wah, yang makan enak lumalis, datang mari kanang marga sanggo, boleh akan atman sang lupa. Wah, yang makan lumalis.

giring di apa niki swantone yo yo teki atman cilolok daku kita mengaran sang lumbaku mangkaru angeratu batara ditya mawasto sang lumbaku Iwas nian karengo dekap ilo sang jogor manik wantian koro do dakde luara genili ningan koro di otmo jangka jumangka itu long paling dusing nawang jalane kosuarkan gitu jahe dusing nawang darmo adarmo dinut nio selaku nio manuntun renung yen manusia di merjabada nak dadu neng atah keng ia kesuarkan yang jeli pekat ini yang muniloko bakat yang melah pekat ini suarkan bakat rikala neng atah kesemua masih kita wajah ketelu dadu pesik keluarga ini dua kekayaan ini makanyang tersing bakal abu cimati nanging subo asubo karmo jeli melah pikas cah ini bakal cah emang tomos mauin yang jangan terlalu bangga sumung kalau hidup kaya meriah mewah di merjepadu karena yamai loko siap akan menyincang atman hi watak kengkeng karo yamu balo jak jak teguh pahit semangin alian kayu ni medui tik tik

0: telah dipersiapkan untuk menjemput roh sang leluk Daka.
1: Wadeken iamu balo gitu. Bahkan udiang dewa tadi nyakitin atmanya leluk Daka. Nyak-nyak main sakon negul. Menawu ingani konatan mauro. Watak dewata datang menakai makedutan si resang yang siwa angawo kasman sang lebdako mari kanan suarga berimuang kaneling silo dewa anandano haradiru kharadiru.

Dewa tegak utus sang Bathara Siwa bakal nyemak ilup laka bakal banget suarakan. Dijo ada acara ngebuka kecu, dijo ada pengadilan ngebuka kecu, yak dunyal bukun pengadilan eh. Atmo corah, weh kaken suarakan. Celak! Watak yang yapa balok kengkara parbutau. Singrela! Ilup laka bakal mansuarkan. Yen mulut saja ada mayun bakal ngerebut atman ilup laka. Taneng akan watak yang kengkara, watak yang butau. Yen mati diwakim kejang, tautan. Yen segitu enak, operang, sabuk kancut lembut.

0: 우리 몽카는 가난이나 석산 어떻게 눈치를 상당시워 그녀 왔다 깽깽 가려 주민 상냥이야 못이 받디 옛 물러이 대워라스 레방 일룩닥거 bakal pangan abu kebapo suarga rimongkan nu lingiru sanyang siu kudanya wangi aratu betarun awak kang boyonya didiang persangur kewintan betarun dan wintan boyo mako sami sampun sauning iluk dako punika sang nisada maboros mau mati-mati buron di tengah kaning alas sana makin botaro ngikin suargan nabi binani begini ke orang jahat ijen cokor dewa penghargaan iwan pemargaan botaro yang kemana katuk dijang wok hukum dilewe dari Jakarta yen kentan botaro maka bikayot jening sang yang yamuking karo pada meyang melak-melak peningah kang baos menirun apa mawe neng anak ibu ke menirun ngijen yo hidup dako suarkan ngijen yo hidup dako penukeran mapanan su beliwat menirun ten nurun neng ajaran ke mercepado animada nah ajaran siwon raja nih nyenjo parawiku kesatrio Aryo Payang Jabo di Merjopado ngelarang ajaran siwa rejani nedo Yagro puasa mono tapo berato punio menang potara siwa asung ketua lelugraka mapat sang lob dako angelarakan darmi kodi sayo punio sukerta kamangun berada diko yo tok nimitani mulut menang mawekan ikanang suarga lagi yen kenten kadi bos padaro jangan bos tumun di tiang jago nake neng hipun ilum dako hei ilum dako dugas cahine mau boros ke tengah kaning alas menekai punyan maja tawang cahe duga sepetang itu panglong 14 tawang itu cilem kopi itu tawang itu botar siwo namun yoko di tengah ning danui tawang itu apa cahit lemah paling menek kayu bilo orang lawan sang yang iya mau dipati aratu betara sang yang iya mau dipati nunasungguro asa pun ikutala ratu betara dewata makasami pamukyo ratu betara suwo watakin karo iya mau balo makasami ampuro yang titiang burun sematro matur kadi petakin itu sang yang iya mau dipati aratu betara nawakan wiyakti duk tijang wenten ring kayu bilone tijang nenten uning dahinone punika pengelong 14 cilem kopito napi male kida batara siwo meyogo ring telang ning danu tijang nenten uning ratu batara sake wadan mawe ning tijang menek punyan bilo dua ning tijang mau pagarangan hidup para yang tiang pulas pecenten buang tiang gados to tadah pun singo to gados to tadah pun maja mawe nung tiang menek punyan bilo sambil nung tiang medek don bilo tujuan tiang angin tiang ulah tiap mangdo tiang ten tiap yang tiang tiap makusinah tiang ulung yang tiang ulung tiang makusinah ke tadah hantu ibu ron boyok ke punik ke bawah salah pati nisto kocak manusia yang sampun ibu bataro ratu betara siwo sampun pirang betara ipun sudah di tanah wang pun apa pun api pulas dengan punyaan bila ucap sira Sang Hyang Siwotananwane sigra. Jeneng Sang Hyang Yamu, wata kena telingan tu dengan nak kenaling Sang Hyang Siwomo. Sajo buka raos dewone, sajo buka aturio Sang Lubdako. Yen ana wong akaryo umi tepakan awak nyutan akaryo akaryo ngaran itu. Yen ana nak megae sing rasang uga dia megae dos sujatin anak megae pesanyo. Yen ana nak miyaso yen ana nak miyatnyo sing rasang ragan yo miyaso miyatnyo kewalong ngadene keselamatan ngadene kehidupan doane madan anak megae pesanyo jeneng. Yen ana wong tanah karya umi tepakan awak niwa karya aduh jane manusa dusing megae kewalo rasai bane paling megae kanthi nitik tangkah ngumaling durwen bumi angone dale bakal memakmurkan rakyat nerahayu wang bumi dos sujatine manusa dusing megae jeneng. Kujano nisto bajak ngamun usawane buku kita yen sang lobrako sujano luwe bajak ngamun usawane apa buin iya jejak mati iya jejak ngulah pati dewa kadenawang nemadan atmo kerti uling dimarang anten manusawane nganti ngelapanak kati lekat telu bulan bulan pitong dino musang nih nanti ya mati ngelar yang madan yatnya yang dikalahkan mau bakti ucapan om atmo tatwatmo sudah memsuako apa itu artinya dewa sing jadolin artinya itu ngerahayu wang Sang Hyang Atmo mau ini ngajarak atmo kerti itu patut dilaku ngerahayu wang atmo uling di marung anten kan dilekat kan dihidup kan dimati yang supaya raga demen mau ditayato mau suci laksana ngeros seluung mau peminakan imlah mau karyan imlah itu ngerahayu wang Sang Hyang Atmo merasa Sang Hyang Atmo ada dilingi kita Sang Hyang Widi deki dewa layo prokta doa nemadan atmo merasa ada di swarga mawin utamo utamo pelaksanaan yang ilum lako patut ya bang swarga menyeye nano manusia mari kanang bercepat anilu di kasang lubdako anyiwa latri anglaraka di kanang jangino mono puasa berata tanpa punyo menang siho muliakan suarga dewa tuh kemawinan donyen idewa patem kejang salah tampi tiangi di kakmani lubdako bakal bang meniru suarga Ratu Batara, iya nasa punika kadi ketil pawajanan Batara. Aksamo yang, aksamo yang, titiang Sang Hyang Yamo, kengkaro Yamo balo makosami, turus Batara, mapijo swarga ringi puni lubdako, lubdako dona ladambina. Belik, buat menilo ngajak anak buah menilo makanya, angin ampulo talar Batara. Yen mangkhanawan tiyan syukur itu wasira Sang Hyang Siwa. Surap sare sedaya. Enak meta kenat man sira Sang Lubdako. Sungsung mari kanang gayot kue kakak sira swarga. Uri mangkhaneling Sang Hyang Siwa tiyan syukur wateke widyadara widyadari. Muang dewata agi mawe swarga melawan Sang Lubdako. Sigre.
1: Dengan menjalankan bona, upawasa dan jagra, Catur Dasin Kresna Paksa Manggemase, Atma Lubdaka menuju surga, menapaki Atma Kirti, jiwa sida parisuda, memuliakan jiwa paripurna.
0: Yerika, Atman sirsa ngelup takut

0: Hadirin sekalian, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan Sendra Tari.
1: Saudara, baru saja kita saksikan bersama Sendra Tari berjudul Lubdaka, yang merupakan pementasan yang kita saksikan pada malam pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Luar biasa bagaimana sebuah seni, drama, dan tari ditampilkan begitu apik dan mendapat perhatian penonton hingga akhir pertunjukan. Ada banyak cerita menarik yang kita simak dari Sendra Tari tersebut, yang tentunya mengingatkan kita kembali akan tema pada Pesta Kesenian Bali ini, yakni Atma Kerti. Bagaimana kita kembali mengingat pemurnian jiwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya akan ada lebih banyak lagi penampilan seni yang tidak kalah menarik selama satu bulan mendatang. Pastikan Anda datang dan menyaksikan seluruh pertunjukan yang ada dalam Pesta Kesenian Bali yang berlangsung mulai hari ini tanggal 13 hingga 11 Juli 2026. Saya Galuh Praba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Ya, Kangkai, itu dia tadi pementasan reka sedana pagelaran perdana Sendra Tari Lubdaka Lelana, garapan Sangga Karawitan Bunga Dedari dari dan Isi Bali. Nggih. Nggih, Kangkai, De Dutak Sarangin Sawitra Titiang Mbok Nira dan seluruh kru bertugas niki pamit undur diri. Kita akan kembali melanjutkan dengan siaran lokal yang ada di studio. Nggih, Bupetan Duta Antuk para Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
3: Denpasar, suara budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen gek, sampun muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan gek.
0: Ibu, apa sih paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Agenda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Sarai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekalan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekalan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Terus 6,4 MHz akan meraih kantor sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan meraih muali keserangan deduta Niki sane sampun di studio Niki nge. Nge, wawu sampun kita saksikan Nike pagelaran senrat tari nge. Yang perdana Niki pagelaran perdana nge, senrat tari lup dake lelana garapan sanggar karwetan bungan dedari dan isi Bali yang dipentaskan ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center. Nah, kan Rai, besok jangan lupa Niki nge, untuk tetap menyaksikan Niki wenten siaran langsung juga Niki dari Pro 4 RRI Denpasar ring panggung terbuka Arde Chandra nge. Besok wenten Niki utsawa parade gong kebiar anak-anak nge, duta Kabupaten Klungkung dan duta Kabupaten Tabanan. Jadi jangan sampai kelewatan nge. Ingin kan Rai tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patme dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Kakak lagi kanten sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kan rai, kandung serangin dedutan iki ring acara Rahine Latri Sane Pacang menyajikan kesenian tradisional ring Bali. Ya kan rai, Sane Mangkin deduta pacang menyajikan iki tari legong mesatye sareng tari legong semarendane. Ya. Nah, tari legong mesatye sareng semarendane puniki merupakan dua variasi tari klasik Bali. Nggih. Legong mesatye mengisahkan kesetiaan pengiring raja Nipunda, sedangkan legong semarendane menceritakan iki kisah asmara antara Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Nggih kan rai ngiring biasa yang sarang-sarang.

Tinggalkan Rai, wawu sama kita dengarkan iki tari legong Masatya sarang legong Semarang Danang. Yeh. Selanjutnya ini Deduta Pacang menyajikan iki sebuah gamelan angklung kebiar. Niki angklung kebiar niki merupakan gamelan Bali sane memadukan instrumen bambu nggih laras lendro kenten nggih dengan dinamika serta gaya tabuh modern atau kebiar. Nggih kan rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

swastiastu. Ini Rajang Semang Rakalarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajang mewalinya ring ini kiring frekuensi 106,4 MHz, Suara Budaya Bali, ring rahina nih mangkin nge. Rahina reditia sani becek mangkin ring tanggal 14 ke Juni, kali tali nam likur kenten. Nala ring semang puniki Rakalarai ngawit ringgala mangkin jantas puput meja bos ringgala jam dasa semang. Titiang dayu ari sani nyaringin akar air ring sejarah ning pengobahan suang-suang punikingge. Ring dijaya pada begena, mogis tamis, tata manggeng kerahayuan, miwah kerahajengan. Inggira kalau rai siaran duwe niki presiden kerai pirangang ring aplikasi RRI Digital sani sampun presiden kunduh ring App Store nge utawi Play Store naler presiden naler ke pirangang ring streaming rri.co.id. Ngira kalau rai dari mungkin baca nyoba informasi kedumun nikiring Markio yang muruk nomor pitung dari Sedan Pasar gak ingin hati yang bertugas benton ada acara sana pacang kemari yang maju bos nyantos puput ringgalah jam dasa semang. Ingin dewa sampun kataran yang baru untuk adzan subuh nih kengge untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Denpasar dan juga sekitarnya selama menunaikan ibadah. Semoga semuanya selalu dilimpahkan rezeki ya, selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inggi, suasana punika rakerai wajib bos pacang katurang rey ambaro anto siaran Surya Puja ringki ranging ring program acara dua rahajang Bali ring lain ini mungkin inggi wajib bos pacang angkat topik ringki menjaga kesetiaan ring era modern dalam perspektif Hindu sani kagenin oleh Twin Jaya Tringi pinaka agesaking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ini sambil niki napi asa nyantos nyanggereng kala jam 6 gitu nge katurang tembang-tembang kerohanian nalar nge mana presiden rileks sarang sami niki mau pacam beraktivitas ya mau mulai kentan nge aktivitas due katurang tembang-tembang rohani nalar informasi-informasi menarik senelianan nalar niki katurang titiang pacam nyanggereng kala jam 6 niki nge antuk bisa melontar batur kelawasan lantur renungan miwaring gala jam 6 pas pacang katurang puja trisandye. Ingira kerai ringgalah jam 6 lintang genten ge ha pacang cepet yang informasi miwah tembang-tembang malih ge niki pacang kerinin nanto informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin ngelantur niki bahwa arus lalu lintas niki ge pacang hobiati tiang ring ambare.

Inge wawu me jebos maca acoran titiang napi pesannya sih si interaktif sarara keraing nge maca kenggala jam 6 kentan nge susan titiang nyobia informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali naro arus lalu lintas wawu iring titiang rakerayan untuk interaktif kentan nge mausa ngeninin diindik topik-topik sane relevan kentan nge nasame sane napi pesannya nampak-nampak saran lingkungan sekitar nalar mana presiden sami presidennya ringin ring ambare. Nanti kita macam margi kenton kira kerai ya, kurang lebih ya kira langkung niki kali paletan mawet saking galah jam pitu kenton kaya yang sider ring galah jam 6 titi akan memulai niki nyantos jam siang ya wawu meja bos ring galah jam siang pacang ngaturan titi ya kira kerai meja bos yang presiden kak tutut niki nagingin ring program acara satu Bali anak niki pacang margi kali ampurang ya siki jam kemantan mak sakit kalah jam sih nyantos jam dasa. Inggih karya sapa dika titik amatur ngininin indi keadaan acara sari pacang kamar gaya malai jebos nyantos puput ringgalah jam dasa. Gih mogi-mogi salah sabi niki rakerai para pendengar setiap propat karena idun pasar presiden gih ngemiletin nyarengin dan acara sari samput kebisobian di wawu doni niki pacang sapa sangre dayu seperti biasa niki gih nales sari presiden nyarengin malai jebos mina pering ambar munggah gih durus nganyeng ring pesawat telepon 0361223361 ku tawi niki nggih ring WhatsApp niki sampun lali antuk megat sarang titiang niki ring 0878982240. Inggih ada kerai serasami niki pacang katurang siki tembang demenis dadas pemungkas turun titiang katurang surya puja ring galah makin kenten nge niki wenten tembang sakin made suarte sanema murde budaya Bali.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Para pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun para pendengar setia berada, semoga para pendengar setia tetap berbahagia ya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Gustai Twin Jayantari dari Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang dimana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh makna ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah fenomena yang saat ini semakin sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yaitu tentang isu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menjadi perbincangan publik, tapi juga memicu berbagai konflik sosial yang serius. Fenomena ini tidak lagi sekedar masalah pribadi antara dua individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang berdampak sangat luas terhadap keluarga, anak-anak, dan bahkan lingkungan sosial secara keseluruhan. Banyak kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan bahwa persoalan ini seringkali berujung pada pertengkaran hebat, kekerasan, hingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang dimana hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk tidak hanya melihat fenomena ini dari segi atau dari sisi emosional semata, melainkan juga dari sudut pandang ajaran agama Hindu yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat memahami akar permasalahan sekaligus menemukan jalan keluar yang bijak dan berlandaskan dengan kebenaran. Yang dimana melalui siaran kali ini, diharapkan kita semua mampu mengambil pelajaran dan juga dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga kesucian hubungan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan kemudahan teknologi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak ringan, terutama dalam menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Media sosial dan juga berbagai platform komunikasi digital lainnya tentu akan memberikan ruang yang sangat luas untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang di satu sisi bisa memberikan manfaat, namun juga di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Interaksi-interaksi yang awalnya bersifat biasa dan juga tidak memiliki makna khusus juga dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang melampaui batas jika kita tidak kendalikan dengan baik. Banyak perselingkuhan yang berawal dari percakapan ringan, kemudian berlanjut menjadi perhatian, hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan yang melanggar komitmen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan besar seringkali berawal dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari gitu. Maka dari itu, kesadaran diri dalam setiap interaksi menjadi sangat penting untuk dijaga. Kita harus mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti kita harus membatasi diri untuk berteman, tapi perlu juga untuk membatasi bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Karena kembali lagi, seperti yang dibicarakan di awal, bahwa hal-hal yang besar terkadang itu terjadi atau berawal dari hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari. Nah, umat sedharma dimanapun berada, dalam Bhagavad Gita Adiaya 2 Sloka 62-63 dijelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkan objek keinginan, maka akan timbul keterikatan yang semakin kuat dalam dirinya. Nah, dari keterikatan tersebut akan lahir keinginan yang semakin besar, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan muncul kemarahan yang dapat mengaburkan akal sehat seseorang. Nah, kemarahan ini kemudian berkembang menjadi kebingungan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika kebijaksanaan telah hilang, maka manusia akan mudah terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari ajaran Dharma. Ajaran ini sangat relevan dengan fenomena-fenomena seperti ini yang sering terjadi saat ini, di mana semuanya berawal dari pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, menjaga pikiran agar tetap bersih dan terkendali merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Tentunya dengan memahami sloka ini, kita diharapkan mampu lebih waspada terhadap setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Para pendengar setia yang berbahagia, Juga dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 37 dijelaskan bahwa nafsu dan kemarahan merupakan musuh utama bagi manusia yang lahir dari sifat rajas yang penuh dengan gejolak dan keinginan yang tidak pernah puas. Nah, nafsu yang tidak terkendali ini akan mendorong seseorang untuk terus mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Nah, dalam konteks perselingkuhan ini, hal ini menjadi sangat terlihat jelas, yang dimana ketika seseorang yang dikuasai oleh nafsu akan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan komitmen yang telah dibangun, karena ya pengen enak aja gitu bahasanya. Nah, ketika nafsu telah menguasai diri, maka pertimbangan akal sehat menjadi lemah, dan keputusan yang diambil seringkali merugikan banyak pihak. Maka dari itu, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pengendalian diri ini bukan berarti menekan keinginan kita, menekan visi misi ataupun menekan cita-cita kita, tetapi dengan mengelola nafsu dengan bijak itu tentu bisa mencegah kita untuk melanggar ajaran-ajaran Dharma. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih seimbang dan harmonis. Nah, selain di Bhagavad Gita, dalam Sarasamuscaya sloka 74 juga ditegaskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan Dharma tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Nah, perselingkuhan ini yang mungkin terlihat menyenangkan di awalnya ya, terlihat harmonis sekali tanpa ada yang tahu di awal, dan pada akhirnya akan membawa penderitaan yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Layaknya sepandai-pandai tupai melompat, ya, di akhir pasti akan jatuh juga. Di akhir pasti akan diketahui juga. Karena dalam ajaran kita, yang kejahatan tidak akan berlangsung lama gitu. Nah, ajaran ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui jalan kebenaran. Banyak orang yang terjebak dalam kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Padahal, setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kita harus selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai pedoman, kita dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Para pendengar setia yang berbahagia, dalam Sarasamuscaya sloka 315 juga dijelaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan indria dan juga hawa nafsunya adalah orang yang mulia dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, pengendalian diri merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan. Dalam era modern ini, godaan itu datang dari berbagai arah, tidak hanya dalam satu sisi. Dan seringkali juga sulit untuk dihindari jika kita tidak memiliki landasan moral yang kuat. Oleh karena itu, latihan pengendalian diri harusnya dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik. Orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik akan lebih mudah menjaga kesetiaan dan juga komitmen dalam hubungan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik akan mudah terjerumus dengan dalam perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pengendalian diri merupakan bentuk kemenangan sejati dalam kehidupan. Ketika kita sudah merasa bisa mengendalikan diri, kita sebenarnya sudah menang dalam kehidupan ini. Nah, jika kita melihat dalam kisah Ramayana, khususnya pada bagian Sundara Kanda, kita menemukan teladan kesetiaan yang sangat kuat dari Dewi Sita. Di mana Dewi Sita tetap teguh menjaga kesuciannya meskipun berada dalam tekanan dan godaan yang luar biasa dari Rahwana. Nah, Sita tidak tergoda oleh kemewahan, kekuasaan maupun ancaman yang diberikan kepadanya, karena ia yakin dan memiliki keyakinan bahwa Dharma itu akan menolong beliau, akan menolong Dewi Sita. Dan juga keyakinan beliau yang kuat terhadap Dharma itu mengantarkan kesetiaannya terhadap Sri Rama. Nah, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Dewi Sita bukan hanya sekedar kesetiaan secara fisik, tetapi juga kesetiaan dalam pikiran dan juga hati yang tidak tergoyahkan. Dari kisah Sundara Kanda ini, kisah kesetiaan Dewi Sita ini, memberikan pelajaran bahwa kesetiaan sejati itu lahir dari kekuatan batin yang kokoh. Dan dalam kehidupan modern ini, godaan mungkin jenisnya itu berbeda-beda, tetapi sebenarnya esensinya tetap sama, yaitu menguji bagaimana komitmen seseorang. Maka dari itu, kita perlu meneladani sikap Sita atau Dewi Sita dalam menjaga kesucian hubungan. Dengan demikian, kita dapat memperkuat nilai kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar setia yang berbahagia, jika kita lebih menelaah lebih dalam lagi fenomena perselingkuhan yang terjadi belakangan ini, yang viral-viral belakangan ini, kita akan menemukan bahwa akar permasalahannya itu seringkali bukan terletak pada pasangan, melainkan pada diri sendiri yang tidak mampu mengelola perasaan dan juga harapan dengan baik. Banyak orang merasa kurang diperhatikan, kurang dipahami, ataupun kurang dihargai, sehingga mencari pelarian di luar hubungan yang sah. Namun sebenarnya, tindakan tersebut justru memperparah keadaan dan menciptakan luka yang lebih dalam. Dalam kehidupan rumah tangga, perasaan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi sebenarnya ada komitmen yang harus dijaga. Kesetiaan itu dalam suatu hubungan rumah tangga ataupun hubungan-hubungan yang lainnya itu adalah pilihan sadar, bukan sekedar hasil dari kondisi yang menyenangkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga harus dibangun bersama, bukan dicari di tempat lain. Karena ketika kita menempatkan nikmat pada orang lain, itu tentu tidak akan ada ujungnya. Dengan kesadaran-kesadaran ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi dinamika hubungan. Perlu kita pahami bahwa komunikasi yang sehat dalam rumah tangga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan. Banyak pasangan yang mengalami keretakan hubungan bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal kecil yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika perasaan yang dipendam terlalu lama, maka akan muncul jarak emosional yang semakin melebar. Nah, jarak ini kemudian membuka peluang bagi hadirnya pihak ketiga yang memberikan perhatian-perhatian kecil atau mencari celah yang sebelumnya tidak dirasakan dalam hubungan yang dijalin oleh pihak-pihak ini dalam rumah tangga ini. Nah, maka dari itu penting bagi pasangan untuk saling terbuka dan saling mendengarkan tanpa menghakimi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kumpulan.

Komunikasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami perasaan pasangan satu sama lain. Nah, dengan komunikasi yang sehat inilah, hubungan akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai godaan. Para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, dimanapun para pendengar setia berada, kita tahu bahwa kesetiaan dalam rumah tangga bukan hanya tentang tidak melakukan perselingkuhan secara fisik, tapi juga tentang menjaga pikiran dan perasaan agar tetap berada di dalam koridor Dharma atau dalam ajaran Dharma. Banyak orang yang secara fisik memang setia, tetapi pikirannya udah dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyimpang, sehingga hal tersebut tetap menjadi benih dari pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari. Dalam ajaran agama Hindu, dalam ajaran agama kita, diajarkan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber dari segala tindakan. Maka dari itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah awal dalam menjaga kesetiaan. Ketika pikiran kita sudah bersih, maka tindakan pun itu akan mengikutinya. Sebaliknya, jika pikiran sudah tercemar nih, sudah kemana-mana pikirannya, maka tindakan yang salah akan sangat mudah terjadi. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dalam cerita Ramayana juga kita bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan, khususnya dalam kisah kesetiaan Dewi Sita, kita dapat melihat bahwa kesetiaan itu juga tidak hanya diuji dalam kondisi yang nyaman, tetapi justru juga dalam situasi yang penuh tekanan dan juga godaan. Nah, dalam cerita Ramayana ini, Dewi Sita tetap teguh pada prinsipnya meskipun menghadapi ancaman dan juga rayuan-rayuan dari Rahwana yang menjanjikan berbagai hal kepada Dewi Sita. Dimana pada saat itu Rahwana juga memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati sebenarnya lahir dari keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Dharma. Dalam kehidupan modern seperti ini, saat ini, godaan itu pasti dan mungkin juga, ya ada mungkinnya juga, tidak datang dalam bentuk yang sama. Tapi esensinya tetap menguji komitmen seseorang. Maka dari itu, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga hubungan agar tidak goyah dari keyakinan terhadap kesetiaan ini. Dengan demikian, kita tidak ketika godaan datang, ketika kita sudah memikirkan dengan ajaran-ajaran Dharma dan juga memikirkan senang-senangnya atau flashback terhadap bagaimana misalnya kita ketemu awal dengan pasangan kita, janji-janji yang kita janjikan kepada pasangan kita, tentu dimulai dari pikiran. Dan juga kita bisa meneladani bagaimana Dewi Sita, cerita Dewi Sita dalam Ramayana, ketika ada godaan, ya seharusnya ya, ketika kita sudah waras atau menjadi manusia yang waras, tidak akan goyah terhadap bagaimana godaan yang mungkin hampir kita tergoda gitu ya. Gimana ya bahasanya? Intinya seperti itu ya para pendengar. Kita juga perlu ketahui bahwa dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tapi juga oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakharmonisan akan mengalami tekanan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, mereka mungkin kehilangan rasa aman dan juga kepercayaan terhadap hubungan di masa depan, menyebabkan traumatik terhadap anak-anak. Maka dari itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pasangan suami istri saja, tapi juga untuk menjaga bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kondisi psikis anak-anak yang berada dalam kondisi hubungan rumah tangga ibu dan juga ayahnya yang tidak baik-baik saja karena perselingkuhan ini. Bisa dilihat dari berita-berita ataupun pengetahuan info-info terkait dengan perkembangan anak yang berada dalam kondisi rumah tangga orang tuanya tidak baik-baik saja, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap psikis

anaknya. Bagaimana dia mudah tidak percaya diri ataupun susah sekali menemukan pasangan karena diimingi rasa takut akan hal yang kemarin terjadi. Rasa takut apa yang menimpa orang tuanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab moral yang harus disadari oleh setiap orang tua. Dimana dengan menjaga hubungan yang sehat, kita juga menjaga generasi yang akan datang. Dan inilah pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang komitmen terdalam manusia terhadap nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Kesetiaan itu bukan hanya tentang menjaga pasangan, tapi juga tentang menjaga integritas diri di hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa dan juga diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kesetiaan itu mudah ketika keadaan berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, kesetiaan justru diuji ketika godaan datang dan keadaan itu sedang dalam kondisi tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam situasi seperti itulah kualitas diri seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia akan tetap berpegangan dalam ajaran Dharma atau justru tergelincir oleh keinginan-keinginan sesaat. Maka dari itu, sebenarnya kesetiaan adalah latihan batin yang harus dijalani setiap hari. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi sesuatu yang harus dilatih secara konsisten dan juga harus diperjuangkan dengan kesadaran penuh. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam cerita Mahabharata juga kita bisa belajar dari sosok Yudhistira yang dikenal sebagai Dharmaraja, yaitu raja yang selalu berusaha berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Yudhistira menunjukkan bahwa perjalanan Dharma tidak selalu mudah, tetapi harus tetap dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga, sikap seperti ini sangat diperlukan karena tidak semua situasi akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, marah, atau tidak puas. Tetapi dengan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan kita untuk melupakan ajaran-ajaran Dharma. Justru dalam situasi sulit, kita dituntut untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran. Dan ini adalah bentuk kedewasaan batin kita atau spiritual kita yang harus kita capai. Dengan meneladani sikap Yudhistira, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga bijaksana. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di luar dirinya, termasuk dalam hubungan yang tidak sah. Padahal, kebahagiaan sejati sesungguhnya berasal dari dalam diri, yaitu dari ketenangan batin dan keselarasan dengan Dharma. Nah, perselingkuhan-perselingkuhan mungkin memberikan sensasi atau kesenangan sementara, tetapi tidak akan pernah memberikan kedamaian yang mendalam. Justru sebaliknya, tindakan tersebut akan menimbulkan kegelisahan, rasa bersalah, dan juga konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam ilusi tersebut. Kita harus mampu membedakan antara kesenangan sesaat dan juga kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang menyesatkan. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Para pendengar setia yang berbahagia dimanapun berada, mari kita jadikan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai cermin untuk melakukan introspeksi terhadap diri, bukan sekedar untuk menghakimi orang lain. Ketika kita melihat kasus perselingkuhan yang sedang viral belakangan ini, jangan hanya melihat kesalahan pelaku, tapi juga renungkan apakah kita sudah menjaga diri kita dengan baik. Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melihat ke dalam diri, kita juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi sangat penting dalam menjalankan perjalanan spiritual kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk merenung dan memperbaiki diri setiap hari. Mungkin
sebelum tidur kita baiknya melakukan perenungan apa yang sudah kita perbuat satu hari ini. Jangan lupa untuk meminta maaf dalam doa ketika misalnya kita merasa melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, tidak sengaja menyakiti, kita meminta maaf terhadap orang itu dalam doa, melalui doa. Dan juga selain meminta maaf kepada orang lain, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, sebagai penutup dari renungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita kembali meneguhkan komitmen kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma yang luhur. Kesetiaan, kejujuran, dan juga pengendalian diri adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan, terutama juga dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan itu bukanlah solusi dari suatu masalah, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita agar tetap berada di jalan yang benar. Semoga dengan kesadaran ini, kita semua dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan sejati. Akhir kata, semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reong, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reong memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Ajan, ajan,
1: Bali, Bali, Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Gira kali para pendengar setia Propa TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga Raja Mali ini nyaringin serang titian dayu hari Reng FM 106,4 MHz ke Reng Propa TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Reng Galah Mangkin kentengnya sampul lintang niki Reng Galah jam 6 lintang peta 14 menit kenten nge. Hingga di wawon ala niki aturan titian sampun nge Reng ambara antu siaran Surya Puja niki sane tapi pasane ngangka judul menjaga kesetiaan ring era modern dalam perspektif Hindu sani kedagingan oleh Twin Jayatri Pinaka Angges saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, lalu sambung margi niki nggih antu napa masane niki ring bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisandya terantitnya ring kalah jam 6 pas di wawu. Nggih mugi-mugi sarang sami presiden manggian kerahayuan miwah kerahanjangan kenten kira kerai napi jabai-jabai sane kemargian kenten astung kare margi antar kemanter nala riki presiden puput nggih nyantos oleh jebos kenten. Inggira kerai yening mangke titia mengulas malih kenten nggih ring kawentenan Surya Puja di wawu ya memang betul nggih kerai ring era modern sane penuh dengan perkembangan teknologi ya media sosial dan juga berbagai tantangan iki ring kehidupan ring kuripane kesetiaan nikelah yang tetap menjadi nilai luhur yang harus dijaga niki nggih. Nah piwale ring perspektif Hindu kesetiaan iki nenten jawanta berarti setia pada pasangan saja juga nggih sane sampun kebosan di wawu tetapi juga pada setia pada ajaran Dharma kenten nggih komitmen tanggung jawab serta nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari niki. Nabi Malir yang ajaran agama Hindu niki rakarai nggih mengajarkan bahwasanya ya hubungan niki dilandasi oleh kejujuran niki sane paling utama nalar menten saling menghormati dan menghargai dan juga pengendalian diri dan kasih sayang akan menciptakan niki rakarai sidang wetawang keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat juga. Nah, ini kesannya Wawina, ini kira-kira ini, setiap individu ini memang perlu memiliki kesadaran spiritualnya nih, yang kuat mangdane presiden tapi menghadapi ya godaan dan pengaruh negatif yang muncul ring era mangkin. Sekarang ini kira-kira ngiring ya sarang-sarang jadikan momentum niki ya api malah ini kira hajang numun majang rakerai sarang suami makin ring rahinane makin naler ring rahina radite kaitan nge sampun merpe ring tapi pasannya rahina tilam sasi kesada kaitan ya ranja numun malah jepas sirem ini rakerai umat sedarma umar giang sundarma duwe mentan sani membanten durus kaitan nge dan juga mentan sani pacang sarang suami peniki nge titiang terang rahajang numun pacang nyangre peniki rahina jagat galungan miwah kuningan kenten dikasane napi wasane mawinan titah mausang ngiring niki jadikan momentum ya hari suci sebagai waktu kenten nge untuk memperkuat kesetiaan nge mewali niki nge pada dharma keluarga dan nilai-nilai kebaikan. Ya, sengkara idah yang widiwasa ini kira-kira senantiasa nge, melimpahkan rahmatnya, keselamatan, dan kebahagiaan bagi kita semua nge. Ngiring, rayakan kemenangan, dharma atas adharma dengan hati yang tulus, ya penuh syukur, serta semangat untuk terus menjaga kesetiaan dan keharmonisan ringkori panik. Kira-kira aja nge, kira-kira yang kira ringgal, raina jagat galungan nge. Nge kadya sapa nika nge rakarai titia mengulas kide kenten untuk kementanan Surya Puja di wawu niki dados pengeling kemanten ya eling-eling male untuk nilai-nilai dharma sane kesebian sareng tapi saya sane sampun kompeten ring bidangnya neng ya setengkara sami margi antar meniki nge sida manggih kerahyuan biwah kerajan sane mangke niki lantaran titia nge rakarai program cara duwe kenten nge pacang tapi sane sobiat titia reambara untuk informasi sani kerinin ring perakhiran cuaca Provinsi Bali penikiring rahinane mangkin.

Inggih rak rai niki titah pastika sampun melansir saking bmkg.go.id. Inggih mosang ring prakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Inggih niki terprediksi ya sane cuacane cerah kentangnya niki saking Kabupaten Jembrane, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng kenten. Ingin lantun iki sane cuacanya terprediksi berawan iki ngiring Kabupaten Badung, Bangli. Ah nih kemanten guys, ring Badung sareng Bangli. Nah niki sane terprediksi cerah berawan ingin puni ke Kota Denpasar. Niki sapi kaping untar niki nggih yang terprediksi hujan ringan niki Karangasem ternyata nggih. Nggih kadya sapun ikang nggih titah nyobian informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Astung karep niki nggih rakerai meli jebos cuacanya di preside bersahabat kenten nggih. Duning lebih malih niki rakerai salah sami wasa darma nalar pacanya ngerengara. Tapi astane rahinane jagat galungan kenten nggih. Sami sudah pada napi astane metaki-taki. Ini persiapan nggih benten sane napi astane niki bolak-balik pasar minap sane istri-istri. Ya yen lanang-lanang minap ning rahinane mangkin napi astane niki berbagi tugas untuk bersih-bersih marelesik sarang keluarga nggih. Lesekin niki ring pekubon suang-suang ring jero griya kenten nggih utawi rumah masing-masing. Nggih mugi-mugi nentang kapiambeng ring cuaca. Ini sane mangkin niki lantunan titik yang antuk arus lalu lintas kaitan nggih titik yang nyobiahin niki ring marga yang murut nomor pitung dasa dan pasar genah titik yang bertugas mangkin titik apa tahu mantan niki rumun antuk lalu lintas ya masih sepi nggih dene niki jering gala jam 6 lintang napi asa 2 dasa menit kaitan nggih dan kenapi ya memang nentan padat-padat sana kaitan ya masih belum ada ya paling tidak ya niki wenten 5 hingga 6 motor ya wong lintang. Ya masih jam-jam segini minap yang jebos jam itu malah update titik infonya ini niki untuk kementenan arus lalu lintas meja bos nggak tahu by jauh sering widara keraisa pun api tahu ring cuaca tahu ring kentan apa istilahnya arus lalu lintas kentan meja bos sebiar titik yang ya iring titik yang ring ambaru tahu ring WhatsApp. Nggih napi apapun itu ya kerai yening ring cuaca puniki kaya ngadi hampur uning kawentanan infonya ka dipunika nggih ngirim taki-taki napi sane patut ke bakte minap ring mantol kenten nggih jas hujan niki mandat tetap state ke bakte ya biar napi astane niki kegiatan kerai berjalan lancar ke manten. Nah lering arus lalu lintas seperti biasa niki titiam kiling sarala kerai wanti-wanti tiang antuk mandara kerai tetap aman ring tujuan nyatos tujuan kenten nggih tetap makto yang ID pengenal ya tanda pengenal SIM KTP STNK nike wajib ke bakte dadas pengguna jalan tawi margi kenten nggih nyantos tujuan mandal aman dan selamat dan juga sampuna ngebut-ngebut ring margi niki. Inggih, rakerai kadya sapunika nggih titik mate ring prakiraan cuaca Provinsi Bali miwah ring arus lalu lintas meje bos wau yen wonten gatresane terkini kaitan nggih sade presiden unggah titik ari ambare setos pacang sobeh titik informasinya ne ya saya kemawon sane mangkin ring titik rakerai sane kandungan nggih mina wonten sane mabu tangi ya ngiring biar saya tembang sarang-sarang puniki mana presiden mangge energi malih ya untuk mendapatkan energi kembali mencas lagi energinya. Inggih sedang beraktivitas meja bos niki nggih. Niki wonten tembang saking Tot Asmara sane mamude kurenan jegeg.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

Ingat ya, kembali wali-wali sore nanti yang Dayuari Ring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingat sampun api ini kira kerai rajang nemen nge niki rajang rahina mangkin radite tanggal 14 Juni kali tali 6 likur mangkin rajang meja bos pacang bagian suagina sukare duwe kentkeni miwa suyo darmane dwening mangkin sampun api ring rahina suci tilem naler. Ya, sungkara presiden mangi kerohiwan mewah kerajengan dan status sehat niki kerai sarang sami naler pacang nyangre penikinge rahina jagat galungan seni pacang rauh mali tiga ngrahina. Inggih sene mangke niki kerai sampun katurang naler ring ambare puniki antu tembang-tembang miwa informasi ya. Di momentum tembang saking te asmara sane mamuda kurenan jegek niki nggih. Oh niki ane listri-listri mangda tetep semangat nggih pacang napi astari ngemargi aktivitas meje bos rayu titiang numun ring ambare. Niki nggih sane mudane kurenan jegek utawi istri yang cantik. Nelanang-lanang sampun kalah sana titiang nge wong tangi rayu kede kentane duen nge rabia kentane manda presiden lebih semangat lagi ya siap-siap nike sani ke bos kerjasama kenten dan juga niki rakerai sarang sami ya nih napi asane dada sitiang sebiar yang bareng ya informasinya nih memang lagu niki napi asane saking teram semara yang memang dirilis pada Februari 2023 kenten nge dan menjadi bagian dari album The Best of January Vol 5 kenten. Ya dengan secara arfiah memang ya rakerai dengan judul kurunan jegek ya artinya istri yang cantik Niki berbahasa Bali tembangnya neng ya menceritakan tentang rasa cintanya kekaguman dan rasa syukur seorang suami yang memiliki istri yang sangat cantik dan baik hati kenten nge para lanang-lanang. Ya Niki dados nge sebagai pujian untuk sang istri kenten nge sandi presiden memicu keharmonisan rumah tangga dan juga bentuk rasa syukur nge. Ini memang presiden terhibur kemantan niki rakerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar nalur mantah gojakat kemantan nge manda nenten fokus nenten terlalu serius juga ya dados fokus tapi ampunan terlalu serius nanti stres hingga rakerai nge sana mangke niki pak titiang kadibas titiang bawu titiang pacang coba informasi sedulung pacang lantaran meja bos ringgalah jam itu interaktif nge niki titiang pacang mengungkah lumen mau sang reinformasi secara general tapi secara umum tentang napi ke nike. Ini niki napi sampun momentum yang pas ya untuk berkumpul dengan keluarga. Napi malih pacang yang gerainan jagat galungan kenten nge ring rumah ring jero gria pekubuan soal-soal niki sudah pada bagi tugas ya mentan sani mererese mentan sani metungtak nike ring pewaregan kenten nge tawi mentan ring bali dangin tawi bali daja minap niki nge rakerai sudah berbagi tugas mentan sani menjahitan ngariana minap sesampian-sampian kenten nge. Nah niki tentan dadas ketinggalan ya bentuk hidangan yang setelah rakerai muman tapi asnya ngemargi yang penike kerja bagi tugasnya semua kenten ya jangan sampai rasa lapar ini sangat menghantui sekali ya sampunang didiamkan ya. Nah niki salah satu hidangan khas Bali ya yang telah mendunia niki nge dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia niki nge ya sani presiden rakerai dados tapi astane referensi minat meja bos ini tem presiden paling mau apa ya astane meratangan kita nge dados numas ya niki tita pacang membah

sekali Niki Rakerai mangkene dados dihidangkan dengan keluarga bersama. Pacang yang rerainan Niki nalar pacang katurang mina betutu ya. Sebagai pengingat saja Niki. Nah Niki sampun mali jebos itu mau sang sarang Rakerai penaping ya. Ngenin indik betutu. Ya memang ya perkembangan Niki Rakerai betutu Niki yang tanyuwantah dijadikan sebagai persembahan suci ya dalam upacara ayatnya, tapi juga disajikan sebagai hidangan bagi keluarga raja dumuniki nge untuk kebutuhan sosial. Nah Niki, biasanya Rakerai sareng sami sampun uni minatnya menggunakan daging ayam ataupun kampung muda ya, daging ayam kampung muda ataupun bebek maksud itu yang nge. Dan dua jenis hewan Niki lah yang memang berperan penting, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat etnis Bali. Peran penting dalam artian Niki Rakerai diawali dengan penggunaan bebek dan ayam Niki dalam upacara caru atau upacara tawur yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan alam semesta, makna dari presiden tetap lestari Niki nge. Niki titik lansir saking indonesiakaya.com Niki sumbernya nge.

Nah, rakrai memang ayam betutut atau bebek betutut dibuat dengan racikan bumbu basa genep atau jangkep atau lengkap kaitannya dan bumbu bewangenan. Nah, rakrai sampun lumrah sampun ge sampun sering kepireng ngenenen indik betutut kaitannya tawi bumbu-bumbu yang digunakan. Tak kala pacang ngarianin puniki betutut pantan emas kaitannya suandani niki banyak yang bilang ini sampun ngarianin peragan lebih mantap dan lebih nusuk rasanya. Ing era kerai maju bos mau lanturan titian malih informasi lebih lengkapnya nih kentan gue mau sang ngedinin ini betutut nalar titian pacang matakan serara kerai pacang ring titira kerai untuk interaktif ngir yang baru ring kalah jam itu nyantos jam siya maju bos kira langku kali paletan kentan gue mau sang ngedinin ini betutut ataupun rakerai mau duwe ring formula rahasianya utawi adakah tradisi yang bersinggungan dengan betutu puniki ring widang rakerai soang-soang ye. Inge kadia sepenika dumun sebagai pembuka kenten nge napi wastane malih aturan titik rahajeng umum mangke rangjeng kemari yang suwe dan medwe kenten nge aminap rahaja bos wacamatoran nutawi beberapa napi wastane pekarian-pekarian dua pacang nyangre puniki nge untuk rainan jagad galungan semangat kenten aturan titik yang miwa rahajeng nalar nge mugi sami state kena state manggi yang kerahwian miwa harmonis kenten nge inge rakerai san mangke yang titik rakerai musandekan dumun Doning menten sani jagi tertit yang pina ketembang nalering informasi-informasi sani lianan. Niki teman-teman niki aturan titik yang saking bayu kawe sani mamude matumpuk tumpuk.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi setiap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, PKB, simbol yang memiliki makna filosofis mendalam, yakni Siwa Nataraja selalu dihadirkan sebagai pembuka pawai PKB. Simbol Dewa Siwa sebagai Raja Tari tersebut tidak hanya menjadi logo PKB, tetapi juga merepresentasikan semangat kreativitas, pelestarian budaya, dan perjalanan spiritual masyarakat Bali. Guru Besar Ilmu Pariwisata Budaya dan Agama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriyo Denpasar, Profesor Dr. Dr. Andes Iketut Sumadi Empar, menjelaskan bahwa seni tari sejak zaman prasejarah hingga era modern memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tari tidak semata-mata menjadi sarana hiburan, melainkan juga media spiritual, penguat solidaritas sosial, serta sarana mengekspresikan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Menurut Profesor Sumadi, dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas keagamaan. Berbagai bentuk kesenian seperti tari, tabuh, seni suara, seni rupa, dan kriya dipersembahkan sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Ia menjelaskan, Siwa Nataraja merupakan manifestasi Dewa Siwa sebagai raja tari yang menampilkan tarian kosmik atau cosmic dance. Tarian tersebut melambangkan proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta yang berlangsung secara harmonis. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inggih Rakrai, para pendengar setia Propat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya katun si Kenny Diki, salam titian Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, Ring Propat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Gantan gaya makin sampai ngeranjing ring program acara 2 Niki, Ring Rajeng Bali, Sani Muatang Indi Informasi, Maka Miwah Tembang-Tembang. Inggih mulai niki Dayu Yuari ngaturang rajang nemen majang rakerai sarang sami kenten nggih rajang rek rahiran mangkin napi je sane sampun kaptiang mangde preside kabi kolehang kenten nggih reng rahina mangkin rahina redite tanggal 14 Juni kali tali 6 likur sampai pisan sareng rahina suci tilam kenten nggih durus margiang sudar madue umat Hindu sadharma minap enten sane jagi maturan dumun nggih wau mentaki-taki kenten mau ngaryanin persiapan seni pacang nyanggre Raina jagat galongan mulai tiga rahina kenten durus saki rakerai tetap semangat ya jalani dengan hati yang tulus dan bergembira nge. Ing rakerai kadi bosit yang wau kenten ge ringgalah makin pacang irin titan rakerai antu mesan puro harus mesan dekan male. Ing niki minam kara efek sedok niki. Ing rakerai irin titan rakerai antu mebawasan ngeninin indik kuliner ge kadi bosit yang wau kawentanan betutu sane dados kuliner khas Bali sane kantos makin menjadi daya tarik utama pimalih ring pariwisata kenten. Nah, nenten yang pariwisata Kemantan iki rakerai nggih dari segi budaya juga masuk, enten dari segi religi juga masuk sekali. Tapi malah yang reng-rengna jagat galungan iki dados salah satu komponen sani praside katur, kentene majarida yang widiwasa, kenten. Tapi niki salah satu bentuk syukuri raga sanang saming nggih. Sari pacang katurang malih tiga rahina. Inggih rakerai di bawah sampun katurang siki tembang sapun api sudah katerhibur rati rakerai sarang sami. Inggih, katen titian rakerai sarang sami ring galah makin ring semangipun iki sedurung pacar beraktivitas mang de polis semangat dumun. Wow, margi aktivitas nyenten menten tenaga nak pun api antum karya. Inggih di bawah sampun sami pasti ke uning ya. Utawi sani dereng uning niki lagunya nih, utawi temannya nih saking Widi Widiana sani berdua sarang dek ulik entarnya sani mambude menjanji di jalan. Niki pindah ke lagu pop Bali sani sampun populer ya, yang berkisah tentang penantian janji ketika bertemu di jalan dengan perasaan lega akhirnya berjumpa kenten. Nah dumunya niki sudah napa sampun melekat niki ngerakerai dengan penyanyi pop Bali legendaris di era 80-an yang pernikah mentan De Alot kemudian dirilis ulang oleh napa stane serta aransemennya kembali dengan vokal khas dari khas Widi Widiana dan juga Dek Uli. Inggih ini mau sang menjanji di jalan kenten nge, wah niki yang sani muda-muda kenten nge anom-anom minap nyening bagi napi sani ibu-ibu nih istri si menjanji di jalan paling niki pacang mutum bahasa nangge netete nyanggera napi sani persiapan Banten minap. Nih apapun itu ya yang penting dijalani dengan napi sani hati yang gembira manah yang tulus ya tanpa ada beban sama sekali pasti kesampun sami memargi dengan baik ya dengan antar tapi lancar kenten. Inggih rakerai sane mangkel kita nyoba kidin ki informasi sedulur titi yang mungkah ring pesawat telepon. Nah eling niki rakerai sareng sami nggih sane presiden nyareng titi ring galah mangkin terus maju pas ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali san napi asane magatre sareng titi yang jantos titi yang rakerai niki nggih gatrenya ni ring 0878982240. Inggih rakerai mangkel wawu ngelanjing ring hidangan khas Bali nggih kawintenan betutu. Inggihan ayam tawi bebek niki nggih yang ditutu dibuat dengan racikan bumbu base genep atau jangkep ya dan bumbu wangenan. Nah niki terdiri dari rempah-rempah antara lain menten bawang merah, kemudian gula merah, kemiri, bawang putih, kencur, kunyit dan lain sebagainya dan beberapa aromatik juga kenten nggih kadilimau, jahe, lengkuas, kenten nggih dan minyak kelapa. Nah, Tapi pasane kawin tenan janggu, janggu juga nge ampunannya ketumbar dan tapi pasane niki ke ngeranjing ring bumbu wewangenan kenten dan bumbu pada masakan ayam butut niki tapi bebek nike mencerminkan bumbu masakan Jawa kuno ya yang salah satunya cirinya mirip dengan jamu yang lebih tajam aromanya. Nah prosesnya kada ipun api maju bos wau rakerai kentan medue galah ya nggak minta biar nih rakerai tapi wastane nepet yang rahinan mangkin kentan ge utawi puniki sampun membagi tugas kentan mentan yang meresi utawi mentan sane ring keluargan kentan mentan sane bali daja kari bosit yang wau kentan. Nah niki pas kali untuk membahas kawentanan betutu puniki. Ingin rakyat lain semangat pasca ungkap titian ge, ring ambare peniki durus ngelanjut sana pasti dengeran yang sarang titian niking ge ring 0361223361 mau sangen ini indek betutu. Ingin sangat titian lupa niki yang permintaan sana yang ranjing om swastiastu.
1: Om swastiastu dahi hari cantik.
0: Om swastiastu.
1: Nggih.
0: Mbah Indira niki?
1: Nggih, bunga di atas meja.
0: Nggih, Mbah Indira titian jadi kaper lagi.
1: Nggih. Itu namanya jodoh.
0: Jodoh banget dong. Nggih, Mbah, tapi gak terus kena.
1: Ya,
0: tentu yang besik. Oh, masa.
1: Kok ngapa ang korden itu?
0: Ya, ratu. Betara rajin, nih. Aduh, ngapa korden pun api. Ampun, cingain. Kentana ide yang surya.
1: Ampun, panggil siang pirang, siang suara. Nandayu hari.
0: Kan nih, kan nih warna kuning gede, bulat nih, kan.
1: Aduh, kayaknya
0: ini cantik,
1: enak suara,
0: lu jangan cantik. Ampun, nah, kayaknya ntar nah, lah, tintian.
1: Aduh, mungkin cek banyak kuburan kecunduk,
0: ya. Setengah rembah, kayaknya, nah, aduh, mon, wau, presiden kecunduk, dan kayaknya pun api, cunduk. Nah, oke. Okay. Cuaca nih, kan pun api, mbah?
1: Cuaca kerang saja, Riki, ya.
0: Jadi?
1: Jadi.
0: Iya, Riki. Ini
1: wau, ya, ikuan, itu,
0: ya. Napi, ya.
1: Ujang,
0: oh, be pasti upin Mbah Indira pun kentane gulam nih, diki gelap saja, no?
1: Bisa marga nampun ibu jai kuan
0: nih. Oh be ratu, jam mesekal awas tasaknya.
1: Mesekal kan harus mesekal be mani lah be tanding bihun harus nasa.
0: Aduh, tanya nan buah ya kentan matur Mbah Indira tuh. Oh, nggih, Mbah. Aduh, Mbah Indira. Mbah, mangke kan bosan ngeninin ini betutu. Kadi Mbah pun api. Mbah Nana ngariani utawi ada apa gitu tentang betutu kadi Mbah.
1: Iyan betutu bebek Mbah Nanin mekaryo
0: ge. Oh, ngarianin.
1: Nggih.
0: Angin api.
1: Bumbunya jangkep kan ya. Kan Mbah nak ngangge nasi dan gumpang aja api dan
0: tempat. Ah, nguing.
1: Tonton.
0: Oh, ton.
1: Gumpang aja niko dan padi tu apa dan saban Mbah pemeklo musim tanahnya.
0: Ambang ah. Adi ambang ah. Napi ada ne? Napi ada ne?
1: Mbah masih yang saban.
0: Was kenten.
1: Nah, ni langganan Mbah lalu cekong ngabu bin eh.
0: Pas ngabu bin. Oh, ini. Terus berapa Mbah?
1: Tapi ada usang, ngangge, aduh, usang bagai orang.
0: Ada.
1: Tapi ada
0: bumbu.
1: Apa kok nanti kita lah kita? Kita mau kaput aji upe.
0: Kaput aji napi?
1: Aji upe.
0: Napi kok?
1: Nan buah ni kan api?
0: Napi malih ni kau ni?
1: Nan buah ni kau ngan ngaput be anu bebek.
0: Oh,
1: upi hangen mah. Mak upi. Kali wajib don kayu jati tu.
0: Oh, don jati manggen?
1: Nih don jati hangen ngaput sampun misi bumbu ni kau ni kan? Oh, benda sedang sanyo mah ngai semangan meruang kidang kitan.
0: Oh, berarti didiamkan selama 12 jam ya? Kurang lebih. Mak kukus nih kan mbah, napi panggang.
1: Mak kukus malu nih kan gak?
0: Ah, kukus dumun, bos kentan.
1: Entah seru nih kok bawa orang mbah kaput.
0: Kaput.
1: Entah tamus.
0: Tamus.
1: Mus ni haji kenter ni kau bawa api ni ke daging samuk tangkap lagi pasal gede kenter nape ni bukan terus bongang lo api di tengah ni ajak bukan apa dah nak kayu api bungkalan tu pokoknya satu malam tu pang kene pang gede yo pang itu
0: kenter tempun dah dos ni mbah.
1: Pon, sudah gempol dan manis semua. Kalau dah bagian jam daso malam tu kan bukan kadang model ni cara ni pih.
0: Geng geng.
1: Tapi apa gak? Lain lagi. Yang subuhan tu, boh petang tu bangun badingang gitu, badingang b atau tahun kenten.
0: Oh kenten.
1: Tu pagi lah tu baunya menyuap sampai ke jalanan.
0: Wasa, dah ni kan pun unik kan? Oh.
1: Bahkan nyampat di jalanan di pelajaran mah ada boleh ada boleh kobe woi boleh bang nih
0: weh boleh bang nih masak sedok deh
1: kan sedok nenek
0: kan. Oke, okay, okay. Tapi nacan mewah mbak ngarianan bebek napi ayam mau tutup ke
1: bebek dawang niko yang pangkal ni uang yang makin tu nak jarang kecuali nak berdagang kan ada abang nasi lawar bebek kan sih tau itu niko nak karena demen ngangon pangangon merebu lantah niko gak anu itu bebek kentan gak.
0: Oh ya. Tapi beda aja cara ngarian tapi bumbunya menten beda aja di bebek sereng kentan siapa nika
1: banyak kentan
0: patah gak.
1: Lebihnya daun kayu kesimbuan kan kayak
0: daun kayu kesimbuan angin api
1: angin niko mau panggilan amisnya aja daun jintan niko kayak
0: daun jintan dikukus lah jangin niko kan
1: iya niko mau di daun kayu di tengah niko dagingin kentan dan kayak pangkan amis pokoknya biar daun kesimbuan tuh pengit orang tapi pengit itu berguna sekali gitu.
0: Pengit berguna sekali. Oh, kenten nih ya. Emang mangkin teh ngarian tutu niki?
1: Mangkin teh numas niki ayam nempo liwat niki sugihna numas
0: pisan ayam. Poliwat sugih jek kedang ben pamale sugih.
1: Nggih, ayam uang ini bidan gitu. Kan beli pemanggang pana gitu masih klein.
0: Kan. Manggang kali. Berarti jelas mau tidak menapi gadangin deh nih kang ya, Narian. Oke.
1: Mungkin
0: tuh penglawar nih kibin dengan ini jak penglawar, tapi jak lawar bahas tiang.
1: Mana? Topiknya nanti ayam betutu pun kita menyambut dari raya galungan kan
0: pasti
1: penampakan
0: lawar lawar tante lawar yang mani talon yang gini ada inge mas susah banget niki rahasia apa resep rahasianya inge
1: tapi ada anak-anak padi sun peminat sang satu men makan telur sebesar nyamak padi
0: ampun di kamar masa kemengke nyamak padi ada inge main nira kena stateng ye.
1: Nah, niki sebutan sarang sami nge, rayu rajeng, yang re, kenten pengejukan benyang, cuma nak mias, yang boleh guling dengan mana neron, dan pun tiang meresek gak, kalau makin, pun masih boleh, belum masih ke, aduh, perakat meresek aneh,
0: oh, dan kenapa, kan nyicil dadas nih mbak, oh, niki tante Jerman nyarangin, biar rajin sekali, sekretaris grup Janba, dompet nih kembung, dan ini kan on pesa adanya ini kan apa ini kan on pesa kenton?
1: On pesa ya on pesa.
0: Nah.
1: On pesa lah juga. Ayo
0: dikumpul. Kulit jijih nih ke?
1: Nih kan,
0: Profesor Tante Jerman nih, yang pun membawa sih deh, pun bedal deh, singgah ratu. Inggih, susu mamah.
1: Mau 90 jam 100.
0: Tan siu ban tiang. Rantle ale tiang dumendol ne.
1: Niki macun ini masih nyolek niko.
0: Ah, ini.
1: Terus jawab ngapa ya mah ini.
0: Pak Putu Widya lalu nyarengin susu Pak Putu.
1: Nggih, niku niku sami sambut tiang mengetang kencan pika pera anda jasa kata mungkin semetan enak rahayu sehat yang ngerai
0: ngeriagap
1: ini galungan wan kuningan memagi antar macang dayu hari cantik ajang juga
0: suksama
1: kuno langsung iwang cicang matur ampu raya
0: ini suksama mbak Indira
1: Bu Eka bebe nyen pangkan opak kagak. Niki mak lan panu dalar nyarang ini era aja. Sana kali yang pas bisa bentuk berapa santri lagi lari yuk
0: nanti jadi kecil. Inggi, semua banget iki Mbak Indira saking widan tabanan sampun nyarengin. Wah, kan seneng ya nang pun kena niki jek mecuwer, jek nyangi cangkem ne. Inggi, semua niki nggih Mbak Indira sampun jo biar informasi naler nggih dumo nanin kocap ngarianen. Tapi wasane bebek tutu kenten ya. Ya, sami sampun pirengin sareng sami niki rakarai kenten nggih prosesnya ya. Niki membuat ke menggadangin kocap nggih memang seperti itu. Nah, tapi hasilnya satu napi benjangnya nih di jam napi pagi kentangnya disampurna wo matang kentangnya sudah masak sudah matang kentang kanto sering margi nih ke terbau ya tercium aromanya kentang. Oke, nalar balik siki niki antuk ngarianin napi asane betutu ring ayam iwa ring bebek puniki utawi merinya nih kadi bahindiran entel-entelianan ternyata ya. Nah, napi niki nasar mari rakerai sarang sami apakah ada apakah sama niki rakerai resepnya juga utawi ada yang berbeda niki saking rakerai soang-soang ya meja bos wow lantiran tidak male dua ning niki wentan sani jagia tutut yang ring ambara untuk nikah terus mesandekan
2: koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu dan lain-lain, kulit hati dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kantor Musik Enriki Reng FM 106,4 MHz Sarang Dayuari Rempro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang ada kerai di bawah sampun katurang kali tembang nalurge niki tembangnya ne sake gus jadi fit sonya sana emang mure dukun sakti. Nalar iki benten tembangnya ini Panji Kuning kan ya sane memuda pulang kampung ya. Tembang niki dados isyarat dados kode. Inge rakrai minap sudah kangen dengan suasana kampung kentan nggih. Minap male digarahine penikinge dari Raina Jagat Galungan Presiden niki bertukar kasih dengan orang-orang terdekat dengan orang-orang tersayang rakrai kentan nggih. Nalar asengkare sami presiden peniki membagi antar Ganteng nyantos puput ring Raina suci jagat nalar nge ring Raina suci galungan nge. Ingat di bawah sampun nonton Mbak Indira sana nyampun nyaringin di tiang ambare puniki sampun nang lali nalar semeton lakerai niki anto monitor sama tiang terus niki ngeranyi ring WhatsApp duwe sampun nang kantos sepi niki WhatsApp tiang niki terus ngeranyi ring 0878988224200. Nah sana makin wawu ring tiang malin niki lakerai ring ambare nge terus ngeranyi sana presiden nyaringin di tiang puniki ring 0361223361 mau sangen ini indik betutu niki nge terus sani presiden nge inge niki bentar sani sampun ngeranjeng sang gratit yang dumun om swastiastu.

0: Ini yang yoga.
1: Bunga di atas. Menapi gatrol niki.
0: Iya, titi yang kena. Yang menapi.
1: Titi yang kena.
0: Masa.
1: Titi Mekario jam 3 rau.
0: Jam 3 wau.
1: Jam 3 langsung numas bungo sami ngelonyak tuh dayu hari.
0: Nggih, napi male re nyangre, napi asane raine jaga niki pasti kesampun ya. Sudah mulai ya niki agak napi ketep-ketep ya harganya.
1: Bunga bedugul 45, mitir 35, pacah 35.
0: Wow, niki
1: re 120 sampun.
0: Oh ya?
1: Titi sampun numas busung sampun usan wes. Sampian gantung.
0: Oh, sampun. Akeh ngarianan.
1: Akeh niki tetangan alino ke Jawa di tiang-tiang niki no ngarianin.
0: Oh, kenten nggih, Niang. Nyicil-nyicil mantan ngarian Niang.
1: Nggih, penting semangat. Senang pasti kok sampun.
0: Nggih, panten enten merasa terbeban.
1: Oh, karenon sari di bicu dayu.
0: Oh, kemana karenon ngapain?
1: Pamerannya lali di tiang langsung orang jero taruh belanja bikin di tiang ayo niang
0: ngelai
1: saking kampung di tiangnya lewat saking bang pas di desan di tiangnya nih kok
0: ngayu iya ratu ampun jadi
1: lewat di tiang wawur riko.
0: Oh nggih, nggak apa-apa. Bali apa Dumunan berarti ya lewat ya.
1: Jam 6 sampun usan tuh dayu.
0: Nggih, jam 6 sampun usan. Oh, tapi langsung ke Kenten ae ke Ring Art Center. Napi ke Renon mantan.
1: Udah lumun banyangan, lumun iki Mekario metupuk-tupuk. Mari jebos Mekario mali jam 5 tuh dayu.
0: Oke. Okay. Oh, Mekario Kenten Ring. Nggih, nggih betul-betul.
1: Atrat niko ana angin arisan. Mantan telas kocak Cina ibu-ibu om mangke narisan maju kenten.
0: Oh, kenten nggih. Beja padat san iki schedule-nya yoga.
1: Yang ngodalin ring tugu. Antuk ayam tutu atau dayu.
0: Oh, nggih ring penampane.
1: Nggih.
0: Patah ayam tutu katora.
1: Ayam dari penampahan ini kok kena bebek. Kenten
0: niko
1: seneng
0: disuruh daan ada dayu. Oh, ayam kenten katara.
1: Ini kita sulit pisan ngareane nalot niko.
0: Oh iya betul sekali.
1: Siang ngareane ayam.
0: Oh niang ngareane napi numbas.
1: Ngareane di jam tenanin di jam numbas tuh dayu. Asa.
0: Oh mana makin
1: nap. Jangan basto.
0: Oke kenten. Oke mana napi yang niang ngareane napi asalnya ayam tutuk seperti apa kadinya?
1: Bakso jangkep nih, wonten isen sarang serai nih agak akeh nih kata dayu.
0: Serainya yang banyakin.
1: Iya, niko cincang, niko mecincang lebih enak bau rasa. Yang no blender kirang tuh dayu.
0: Oh iya, betul karena sudah kecampur sama sari-sarinya tan.
1: Ini yang bumbunin dumun ayam no, di dalamnya daging cang daun ubi, mendaging bumbu. Bukan dan jarit, sampun musan masuk bumbu. Tegul di tiang, tekuk nih ke hati sarang kepala tekuk. Kenten lengkap dumul bumbuk, tiriskan bungkus si tiang saking daun.
0: Daun api?
1: Daun pisang.
0: Daun pisang.
1: Dikukus si kedayu. Kukus, sampunosan kukus, wawu malih menyanyah dayu. Aduh enak.
0: Aduh lapar jadinya loh.
1: Enak tuh
0: dayu. Iya. Oh, didiamin berapa lama nih kenyantos lebeng?
1: Ditiang Mekario angin bikin penampahan. Wenginnya pun ditiang areanin.
0: Oke. Patah kan di Mainira berarti ya.
1: Iya, cucun ditiangnya seneng ayam-ayamnya mantan. Warnanya pedas kan kangen.
0: Oh.
1: Puji syukur ditiang kan keluarga pedas tuh dayu. Satu semakin cabai tuh dayu.
0: Iya. Oke, dan iya sih masuk. Oke, dan
1: iya tuh dayu. Yang nyangro rainan galungan iki sampun nampak
0: pisan. Iya, mati kang rainan. Yang
1: mau tanding dumun.
0: Ya, setengahnya semangat.
1: Hari Senin perpisahan cucu di tengah sarang gurunnya.
0: Oh, hari Senin ambil.
1: Lalu boleh menghadiri. Malis galungan di tengah terjun ke Bangli itu dayu nginep di tengah Bangli.
0: Ingin sampunan kentan PP pulang pergi dalam bayu nih kan.
1: Mantan anak sedo PP di tiang.
0: Oh.
1: Terbiasa. Niki tenaga baja sudah.
0: Asung kare tetap kena nih yang
1: juga. Itu orang dewek di tiang.
0: Ah, Nika sampun.
1: Yang pura pengen banget Sawitro. Niki pokman palu. Iya Niki nge. Ampun kena Niki. Tahan dira ampura mbak. Atau alor Niki sih ada tuh kocak. Sekarang buat KBB yang tidak kamu enggak. Ini Jerman Kanti, ampuran ini Rajang Nyanggro Galungan, Sawitra Sarang Sami. Kalau Riki Bu Ring Kapal, Bu Suat ini nge. Rajang Nyanggro Galungan, itu dah yuk.
0: Iya.
1: Udah malah coba swaspada yang margi.
0: Sukses man yang.
1: Riki yang pun makan nyet, tidak sangat yang suri.
0: Betul sekali, sudah kenyu.
1: Selamat Rahayu Ring, Rauh Ring Rio, salam okay. Sarang Sami Ring Rio nge.
0: Inge, sukses man yang juga.
1: Semoga lah nyane tidak mau pamit. Tapi untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, oh.
0: Inge, semua banget nih kini yang juga saking Gunung Karang sampun nyarangin titian. Oh, padat sekali memang jadwalnya ya. Sampun curhat cerita. Menapi schedule kemarin nyantos makin ya. Apa-apa juga serba naik terkenapi namun le kenten nge. Mangda presida sami-sami margi manjarin pengadol makin nge. Ningadol makin inumasin kenten nge. Yenten numas dan mesti damatur-atur kenten. Dan kenapa ingin rakerai mana sami napi jika karyani presiden mesari meja bos minap rakerai pemuda reng pasar sana lanang nalar istri minap nge sampun berbagi tugas ke di bawah titik yang wawu durus mariang astung kare penikinya nyantos pupun meja bos presiden niki ngawe tuang reng manah nih ke lega ya lego rasanya nge napi malin nenten merasa terbebani kenten nge apalagi di dengan contoh kadi niang yoga di wawu napi je ke kepadatan kesibukannya tapi Bayu nih ke kantun trimi muda kenton yang ngera kerai semoga bisa napi asli dia jelas contoh semoga bisa diteladani juga ya dan tiang juga tetap ngasih semangat sarang lah kerai kenton ngat orang semangat mari tiga rahina raja napi asli nyanggara ring raina suci galungan kenton pengabdianannya napi tetap nih kira sarang sami presiden manggil kesehatan kesehatan nih tidak bisa dibeli dengan apapun kenton nge tenjeraga sarang serah sarang ide yang widi tan pun presiden niki ra kraing nggih anteng kemargiang napi sane patut kemargiang. Ingin rakyat ini kita yang wacan umum sana reng WhatsApp, nah yo makin tak detail. Sira sana nenten, utawi sana sampo monitor sana titi reng WhatsApp, makin cek titi yang oke. Niki, ni yang sering napi kirimnya niki ada tan presiden kewungkah nge pesannya nih. Durus niki wawannya ni yangnya diulang lagi ni yang sering, tapi susumel banget sampo monitor sana titi yang reng jam berapa nih? Oh baru jam 7:30 kenten. Nah jeng yang coba wawanin malih niki nge ngirim pesannya. Oke ngelantan niki wenten Aji Dewa Mia Bangli sudah monitor niki ring juru minap nge suksema Aji sudah rajin mengirimkan bukti berupa video ya sudah monitor sarang perempat RRI Denpasar. Nah sira malih niki ada supi suwung mangmung niki nge WhatsApp yang ingetan kenapi minap niki sarang sami sampun disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya dan kenapi ngira-kirai kadiwater duit yang wawu yang ini presiden yang ingin ditian durus kenten yang ingin durus margiang napi sani patut ke margiang astung kare presiden margiang tan nyantos puput ingin malih jebos malah malih titian sobian informasi mausang ngeninin indik betutu puniki ring proses ngarianin ne kenten ngeutawi info-info menarik sane berkaitan dengan betutu puniki ingin malih jebos malih lanturan titian atau mereka ngirim sandekan dumu puniki nggih antuk mirengang niki informasi-informasi sane menarik naler ring tembang-tembang tembika durus mesandekan
2: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Bali pada 12